0: Evangelio, aba largo do curaso, da le wachilre bei Roma, aba le deregerune habuti sudargo adanruti lu habuti onigrutinha. Ainti Pablo, igre lumuti lu lerederun, labugo lo aba sudara onigre. Uru veio largo la chilre Pablo, aba lona hawa uhurio weiriguti ha Roma bai. Da le adam riguanha, aba larinha guhon.
1: Niduhanyu, lausum madiga na nikata uribati hon hurio. Nilun le wagu bai hechu da waguchagu. Dawatina. Nyingi aba ne deregerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig da gunina. Aluga tinha jebe higira gudunina. Ladiga madari hama nidurun le luntil na faruni wa hilagu bai luaihi. Kamalumu mahatien huriyu lun nigira wagudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala Cesar agusera gudana. Lausun maduru hama ninasiun nun. Ligia lubaiti non na gudun bai huagu. Lun narihinu luma lun nadimore hahun ladiga luegin kate le uagu bai vemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago la gringiri le
0: aba haria gulun
2: wagia meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudiagi uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba uon vwagu busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala wuriba lagu iseri adamuri nile le lani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wa Pablo. Aba ladimure hahon lagu larua ihabungyo, luma ge binafi dari robo weyo. Busia titi lulafiere gudunia lagu Jesusu la asalbara galeibei lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabai profeta wu. Hibiri afiente luago le larinha kubai Pablo, hibiri mafiente. Kaiti mure du hama hama gua lida haritago, aba hagumestaro nyudigo, aba te larinha kubai Pablo hon.
1: Lige larinha kubai sifiri sandu hon waguchago lida ge profeta Isaías. Baiba, barinha game hon grigia, huguya hagambuba gamalumo uo bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumo ibidia bai hun, kala lila bai le harihubai, ladiga tidere hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau hariga irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agunhuguya menu lunareida guagudini. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulbe honha mama banya huriyu. Ani hagia haha rubalu.
0: Dale laria gubai Pablo itara. Aba houdi gua huriyu. Adimure hei na hama gua luagu kate ile. Reide iti Pablo bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati loagu larue habungi lo lufurago, arufu da ligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
3: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
1: Anaha au, Pablo. Naburan yung gara da to hun, huguya lani gubungyo, haa gya nauban yung burugu Roma. Aba eseri bitutin lung Kristu au. Anua dira lumuti na bungyo lung lani batina lang apostolo. Aba launa hanina lung napulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudig da lumuti bungyo uganu le luma gya binaru hadan gya profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida gya wabureme Jesu Kristu. Keisi grigia hadan ginyeti meha ladiga wagun uruwe Davidi. Arufu duwa ti luagu lirag la bungyo, lau lueiri milagru le la digube, lau lasara gudini Jesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungyo lidage Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gudini hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gua grigia hagia, huguya le umbei laguara bungyo lun lanigu huma Jesu Kristu. Naburihen lubaiti hun, huguya leaga nauba yuburgu Roma, hahinsinye banya lu bungyo, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumba yi hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu lagu ti lirag gefeinti lagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada luma dise bai la weju ligi lung gayara bai la nidi arihu ahin ligi lubai lugunda bai lugundu buset na narihinu luna faniha abiniruni meme le lichu gubai lani bungyu sifirinu luntima heredun lida hafinye lungiye wichu gungurasu woni wagwa lau afinye nile wawagu bai niduhenyu buset na hasubu diruni luagu aluga dina la nidi arihu sarago wayasu gama lumu sinyagil nidi aluga dina nidi lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugu luma bungyu keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu lunti nidaragu ninya sun grigia dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya dandu chu tau keisi bidia gwa tau luegin lubaiti naubadina buset na ginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun huguya le agana ubai uburugu Roma uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu huriyu furumie lariginye ha mama bain huriyu arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara guagu de ninya bungi grigia ligibugi lau hafinya ru lumage lagume seha lumun lebeha itara linya tania gunilerenu bungi
4: leri chagwa bai lau la fia lumun labaga di duba
1: ariha muti luagu abriha la la nari me liganyi bungi sielugin luagun hafigun luma hariba sun grigia ha migiri ubanya lula subu dirunu alinaru bungyu la diga hariba. Subu diha muti lega yarabe la subu diruni o lagu bungyu buidu buidu lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi be lagu bungyu gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digu be. Arihu alifurangu luma ge lagume serung ubo lagu bungyu la ligie la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu metengiru hamai lubarage lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga lausun aninya gahama lagu chunla hau ibidia guati hau lubarage hau duragun lubungyu lewairi gubai le moweda dibai hau duraguarega hon hayawa grigia ha goweda ditinya lumaginye hon hayawa dunuru anima lugu aduru harigu tinya muarugu hama nima lugu ha gadirigu atugudi lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya dari lumburi hadigun kate iburi nibusi garidu na tihamagua sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni lao haku duragun lumburi kate le ladigubai lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua le gaduna ba inebesei lun suwada itarala lige igira lanya lubai bungyu lun adago kate nibusi garidunati ibini burinya adago atia kate burihama burinya hale digu lubarege hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gunhongwa adago atia wuguriya kate buri nibusi garidunati hamagwa abati hasufuri runi la fayeru ha hafigun hawogwa kaisi timabusa irunhanya la hichu gunililuga rubungi ulun igira lanya tilau la gubri hasamina lung hadigni lemon lubai hadigni buin hanya lausun lubuyeri maricha salufuri vuribani memeni habu yere habuni gimugo gafara hadi lanigi wa vuribu yere guni ibibuni marasu wa lugu adimre hatinya vuriba hawagu hibiri grigia yere guti bungi hon emenebene habutinya barugu atinya hongwa pantatinya adagu atinya kate uribati mabahudun hamutinya hagubrigu ibidi ya guati hao magumfliru hamuti hereru misi habutinya nika un uwati ferud na hama magudeme habutinya subudi hamuti lalariyangu baibungi buidu buidu subudi hamuti lulagu hala adigati burikata ile lunti la howe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai
2: Romanos capítulo 2
1: Buguyati numada Gaduru untibu danle bichugun liduru amu, mebere segunga katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadiga bay lememe ladiga bay, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini laguse ragada bungyu, danle lasie diruninya ha adiguba liburikate ile. Buguya tile ichugubay hadurun ha adiguba liburikate uribatile, aniligia meme ginya badigubay, haritogo tibu sa lagu besefuru balan luei laguse ragadun bungyu. odi me bere sentibu lau larei mi bungyu le magumcha di bai luma lugurasu, ibidi eti sa bung luagu arufu dalani bungyu larei ni bung lugayara bai la basakariha? Gama lumu ladiga tidere banigi, maha ti u basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida la faiha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le la faye runi kadaba segun le la digubay, lichu gubay bagari magumcha di honha, alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu, lau hadigni le buidubay sunwa da ja ubowago. Aha ya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricho, la baichu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sunha adigubalin le buribabay, hon huriyu furumi, Luma ginya hong ha maa bayin huriyo. Ayinti hong, sun ha adigubali le buidubay, lichugu babungi uweiriguni inebesei luma darangilo. Huriyo furumye, luma ginya hong ha maa bayin huriyo, lugundu aba lala negniya bungi sun girigi. Sun ha figon ha banya, ibidiyan uga lilurudu Moises hong, hagusera gduwa ba, bogu ni lue lurudu ligia. Hatia figon ha banya, lau sun subudi hamani lilurudu Moisesi, lau meba lurudu ligia, hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi ha bubanya lulurudu Moises gayara tiha digu nile lubaybay bungyo. Lau rugu lariyangu ni harita gungwana rugu hon. Lau ha gabari arufu da ha muti luagu anihen ilali lurudu bungyo buruwa yuti da hanigi. Ani lariyangu bay harita gu hon ahen gadurun ha bay lumu maduru hama. Weyume lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehadan bay grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lum basalbarun. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum Banua dahani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu wa lau gayara la badunde ha marihin itinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha eibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ayan apulichi abubai luagu lunti la miweru hon la, kage wagu biberuha? Ayan arinya gabubai luagu mon lumuti la la diguniwa agabara hani, kamege badigei? Ayan yere guhabai guwari wabun, kamege biweruha itirisin haliglisin? Pantatibu lao lilurudu bungyu, gama lumun rutibu minebesa ilun bungyu la umagunfli rubani, tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai. Gebegi tisai ni tuagu oustaru ni ahen bagunfli ya lurudu gama lumu ahen bahala chagua kei gubayirigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli ra le meresi binubali sei ni lurudu la naguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu haustanu, ani magunfliru hamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriyu bai le timati, mama bogu di gneri guti libiti huriyu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti we resibi la seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, huriyu ha timatima bai hagia huriyu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama alisaini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
5: Romanos, capítulo 3.
1: Keisi itara linya lubai, halia nyenti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye resibi runi saini tuagu hostaru. Sarago linya, Ani gibeti ginye lebuna. Furime tikatei. Rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu. Alogwa duti afinye. Magunfli rumbe ifunage bungyu lau lereru ladiga lira. Mamalinya. Lubarag lida lagun fil babungyo lau lereron lau sun maraso lugu hamasun grigya ubogi. Tani hen lereron bungyo.
6: Babag dui ba krisi rishati li dale bariya ubi. Ani pui du bai bafru dun dame le babus ramadu dun.
1: Aba ya alg dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufud ni luagu richagu wala bungyo. Kabagye warinyega? Marichati la bungyo dan le labai chuniwa? Nadimu hanyati ya keisi grigya. Mama linya. Lugundu lu hamuga maricha la bungyo. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahenginya seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungyo. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga la degun uribani lun larihini wale buidbai. Anihen kate le harinya gubai saragu grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ya ha harinya gubali itara lun ti hamuga hasia dironiwa. Ida linyagi, bui timati wa wagi ya huriyo sugu hau grigi ya hamaba ya huriyo. Uwa, lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyo keisi mama huriyo labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyo.
6: Uotuni aba grigi ya rishagwati, ni ibini abal. Uotuni aba ahoti lugu furandalama. Uotuni aba alu hati bungyo. Juri kwa nyasungu bay, nyidu ya liku feriti. Wat niaba adukut le puitubai ni ibini aba. Itara linya hakler buke aba umuho le ore umuti. Maraso lugutu hanyeye. Aramudeti ya paisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Frasati hakuti liu hodi afala. Gringo luma igali kulida bai hemeri. Ani ibidiati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubitia logu lenebe wa bungyo.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungyo. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay, ani abri hahagia me sun, girigia labu lagusera gudu bungyo. Lugundu uwa bay niaba irederu ti richago ligibu ge bungyo, loegi nirigi ladigi nile lubay bay luru du. Lungu la subudi runuwa luru du won, lagu gafigon wama le seribida. Gamalo mbogu din loi lurudu, arufu dalali bungi uon idalinya la larichara guagu duniwa, anikayarati warihini lidali lurudu Moisesi, luma tida halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu kayara la veredenu richagu wanyo, ligibu ge bungi. Aniaba la ladigni bungi lira hon sungrigia, ladiga figo hanya sungrigia, ani disenya loi lueirigu bungi. Gamalo mbogu lau larini bungi, richagu wa diwa, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungi, larufu duni won ida linya la larichara guagu duniwa, la uferudun na lani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga larufu duni won lida danle ida linya la larichara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye haafinye ba lagu Hesusu. Keiti itara linya lubai, kati ya susere dubai lun hapanta hagrigia lagu lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, mama lagu wagumfliu ni lurudu, lagu wafinyeru lagu Kristu wa salbara. Subudi wa mali lubai tibuidu lagu richagwa guda laninya bungi ugrigia lagu hafinyeru. Mama lagu hadigu ni le lubai wei lilurudu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama bany huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagudu balinya ha finye bany. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luagu Kristu lungu warufudu ni luagu mebegi la lurudu gweto, uwa lubaragia lida warufudu ninyo luagu buidu meme la lurudu ligia.
5: Romanos capítulo 5.
1: Keisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luagu. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidage wabure me Hesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luagu gafara mbadiwa la lida lueirigu bungyo. Ani mama reginye lida, gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubawagu. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. ani maniga gudun lubadi wa wemeni gudun busiganu. Ladega bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu, lau sifiri sandu le rula alibay won. Ladega linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabay lun wasal baragun, won gwalida ge figo le gadan baliwa, abalona ani Kristu lidan aura le, lanua dirubay lun lonwe wawagu, wagie lega figonbay. Mama kata imene guti lun, ligira guagu de haba grigia lungwa lun lonwe, luagaba grigia le richagwati. Lausun anihen la grigia gayera ti hamunga lonwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungyu, arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagun gafigon tiye, lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le, gunda tiwa ginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bayi warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigia duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga niadan le nyumbi ubay lumbuga liyaba baylan le lumba liyabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bay bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habay sarago luago li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon sarago luago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubay wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luagu arua iha la oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Laricara guagu du banya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sun grigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sun grigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagan badi aba rigu wuguri. Gajara tikayabi sun grigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo. Abati ma lawei du lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo. Lula negini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
5: Romanos capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, lige labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichu gubarun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, ta dignya figo le giribay agabara hani. Ahi owe tumari, gidaru labu ginye ginye luru du ligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu wagiri. Ma dignitu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyo. Lau lonwe Kristu, friha dun labu ginye ginye, laguma diha li luru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari dun luma amu. Gwe to, laniha dun Kristu le asaru bailidage oweni, lu gayara bailan, eseri bidun lun bungyu sun sui nagubay. Ladiga dan meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluridun Moisesi lun lagagudun ni luriba aritaguni wada. Aniligia kate le anagubaliwa lidun oweni. Ainti gweto hiladiwa lun lurudun le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lun bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi la ubafu lelichugu baisifiri sandu won mama keisi idamuni lung aba lurudu binadhali. Waniyagu balubaiti lagu figo la lurudu mama linya la usun lira lurudu asubudira gudubali figo nu. Ibide dihamuga nu lagu figo la wamadiru hamege amu ahin hamuga maniyagu ti lurudu. Ladiga meme gumadi le, lagagu dumbali ibagari lan na figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da, na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dum figo le nida bay. Aba nonwe, itara linya, lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, Baririgu lumut na lidon oweni. Lugundu largudun igaburi lan na figo le nidabay luegen lurudu ligie. Aba le yeera gunina lun na digni levuribabay. Aba la nugun na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubayti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti gine sun gumadi le lidabay. Richaguati ani buidu ligia. Ligia funasa akatai buiti la nugu balina lidon oweni. Mama linya. Ni figo ngafaru balina. Lau le buidubai. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime luriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lu figo. Uati gumfaranda nani ka la suserebe nu, madigu numuti kate buitile na buserubai, nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubai nu. Ainti le lubai ma buseru nubai nadigu ligie nadiga, Arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le na digubai, igabri lan na figo le nidabai, ligia digubali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digni le buidubai, sinyanu muti adiga. Madigu numuti kate buiti le na buserumbai na digu. Nasigida diga adigai uribati le mabuseru nubai na digu. Ainti le lubai mabuseru nubai na digun ligie na diga, lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digun balin. Darinu muti lubai ti lurudu le, dan le busena na digun le buidubai, uriba ti ligunye la na diga. Lida nisamina, hinsi ya ti li lurudu bongyo nu, gama lumo arigati na luagu inihin la abaya lurudu lida nugubu, againda guati luma nisamina, kate ligia igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sae sefuna na lida agei gabri lan na figo le nidabai. Lea negu balina lidon oweni. Bungyu gubairigu lida agei wabureme Jesu Kristu. Tenki ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfulinu luma lilurudu bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga I gabri lan na figo le nidabai. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
5: Romanos, capítulo 9.
1: Inarni ni leluba inarinya guniguetto, au keisi aba finya tilago Kristu, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da inihi la gari titida nanigi. Busen gubai tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyu lue Kristu, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyurunu waliri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Arinya gati meha bungyu lun Abrahamu.
7: Lida gyeri giba isaku gadiga wagu ubama.
1: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lidage ugrigu. Lugundu aniha farama se le lichigubai bungyu lun Abrahamu.
8: Niyabi ba dame lachilir dali kia. Aba me tagar sara aba irahi.
1: Ani mama rigin lira, biang ba imeha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madun ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
8: Le damu bay amule nyele ibuganyo.
1: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubi tida lerenu bungyu.
8: Hisete meha hakogu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
1: Itala linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubi. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
8: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiame ihirgu laule unt nabusera.
1: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun, lugudeme habu bungi won, lidanyen lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tidalerenu bungi.
8: Nadugi balibu uruwe ime, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuserun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labusera le derag dunu. Barinya guba lubaiti nun, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata I bogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basige ne haluma bungyu, larinya guba funage soudi ru lun le adig balin.
8: Kame badiga na itara?
1: Garicha ti lea digu bai saudiru lun la digni le labuseru lau lubunye saudiru. Gayara ti la digun aba saudiru le diseguati la yusuru. Luma aba lea yusuru ti lun furumi yeguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungu hawau grigia, aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamabain huriyu, keisi lariyangu bungi utida liliburu oseasi.
8: Hameha mamabain numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyangu bahon misie kumu.
1: Ani lida mime fulasu lenye lubai lariye waguwa hon.
8: Mama nani kuhugui, nyini ba lariye waguwa hon, lirahi guinyu le miwa bai.
1: Ainti hawagu Israel na, ha mime huriyu lariye har Isaías.
8: Lausu gipe hama laduka wagu Israel ka isagu larubaya, fiyuru guba ya hada ya salbara. Lugundu lagufle rubai guinyu lararu ligibu wagu sunu bau lau lufuresa.
1: Kaisi meha lariye gu mime Isaías.
8: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wadugu wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburugu Sodoma luma gomora.
1: Kabati walinye galuagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto la uhafinye lulagu Kristu. Ahayati Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurudu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, Lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Larinha retida lerenu bungyu.
8: Rutina aba dubu le hachugira guagle sion. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le hafinye ruti luagu masatri hade.
5: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kata ile tayuma haba inanigi, anile wagu baina yumura kwa lubungi hawagu Israelina, lunga salbaru bala. Aninya katina luagu hafulesei, luagu anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungi. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la, larichara guagu duninya bungi ugrigia, lau igabri le, habuse irumbai, haluaha harichara gu. Madinga hamai le, labuse irumbai. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu lariya hare Moises.
8: grige ha agufle da tinya luru du sun suna gubai habagan da balwa
1: lagu ti hari charagon grige ya lagu hafinye larinya hari
8: mariya gaba ti da banigi kaba mu da selu kesi gubai da bare da tinya la kristu selu
1: mariya gaba ginye
8: kaba ararira lenye hi habai hilanya
1: kesi gubai da ba mu da gudinya la kristu hada ge hilanya itara uati ni kata nuwa digu ni loidige nuwa finye no luagu. Kata iti larinye gubai bungyu?
8: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma ti daba nigi.
1: Dimude ile ligia, ugano lani na finye ni lewa purichi habai. Aha buarinye ga lau biuma lau Jesusu la babule mebai, afinye bugunya ti daba nigi luagu saragi da lani bungi lidage oveni ba salbaru ba. Ladiga lau ba finye lutau sumba nigi, leresi birabu bungyu kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungyo.
8: Le finye ruti logo Jesu Kristu masatre haba ilari igi.
1: Aba habu huriyu hama hama haba inhuriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me baisungu bay, ani fulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungyo.
8: Sunha aguwa rutiliri wabune me asalba ruba.
1: Ida lubati gayara la haguwa runi ilun la salba runinya ahi mafinye ruginya lubay luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubay luago? Ida lubati gayara la hagambu luago, ahi uwa habai ya pulichi ya tiugano hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kaba la aunahanya pulichi ha. Kaisi larinye wagutida lerenu bungyo.
8: Ma lubuidu hachilere ha anugabali ugano buiti.
1: Gama lumo masu tinye grigi ya ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinye guni Isaías tida lilibunu.
8: Wabureme. Kaa finye wanya lau hagambu ni uganu lewa polishi habai.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyera, ani lereru kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
8: Agambu wali hamala li lida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyago, uwa gilfunasa gumfaranda hamani israelina, gumfaranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
8: Na meide gudubadun hatiga aba necha li ha mamanani. Na kainda gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hama.
1: Arinya gatiginya Isaiasi.
8: Dariha matina ha malwa haba lina. Arufuda wako na nungwa hon ha malwa haba ina mawa.
1: Aba larinya guhawagu Israelina.
8: Tulani muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamu tinya ani mabucha hatinya.
5: Romanos, capítulo 11.
1: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hong lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigi Israel na au, hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha ati hong. Magambu hamuti le tarinya gubelerenu bungi, luago Eliasi, le meha profeta, luago lichu guni duru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi yo larinya ga.
8: Nabule me, afara kwa hama profeta, gliku wa hamui kuri ibani latari, awru gali erede la hata gibani kuri, ani busia tinyagi ya hafaru na hilabu.
1: Aba larinya gubungi yo lungu.
8: Wanua dirata na sete mwili kukiri ya nubaru wago. Hamahu drogugi ya nilikugi ya lewa hundu le baadu.
1: Itara memeginye, lida mburiwe yule, reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubayi lareini bungyu lanua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigi ya guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati haa lanua dirubanya bungyu dariha muti. Ha hibiri deregi da waru hanigi, keisi tarinya gulerero bungyu.
8: Adiga lumuti ya bungyu lu dereta hanigi, ruti agu le malihu tihun, aliga li gule magamu, itra liyate chidiru mutale.
1: Arinya gati Davidi.
8: Daraba gulamu wa hatine lulu sata, lu haku ya hakidu, lu hasufu, darulamu wa haku malihi hamama la. Sekuku wa lalama kakinye hanaga lusunga.
1: Nalga da hati gweto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsui nagubai? Mamalinya, lubaragin lira, lau hamaha runghuriyu luheresi biruni Kristu, hayabi hama bai huri yu lung habihu bai la asal baruni lung hamei digi duninya israelina. Ahin ti seribi lubai duru le hadigu bai huri yu buiti me lung ubou ani ahin buiti lubai la nugu bai hachugira gu hong hama bai huri yu buiti ma bai lubai ti le lung bai la nugu ni hasal baru sung huri yu. Ani hengi ni aba kate le nani yagu bai hung huguya le ma bai huri yu ke launa hanya dina lubai bungu ya puri ya hong hama bai huri yu. Wairi ti linsi en wadig marinu, buset na luhe meidi da gudninya nirasa, lugi e hasalbanu. Ayen ladiga lubay la maharu bungi hon huriyu, hayabi hama ba in huriyu lung harandaru luma bungiyu. Ida tima lubati dame le heresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen direge watubay furume tufayin to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lung bungiyu. Derege watu gine sun fuluwaru, nyo waguwa tuto ida gine butiabi faintuguya. Ayan gine derege wa lubai tilagile aba tidibuwewe lubungyu, derege wanyulinya gine tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu, aba bichugun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buidu tima huma luwei limu le nyengu bai bai meha. Aon rita go lagu buidu ti mahuma, harita go huma lagu mama lahu guya agda habali ilagile, lagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
9: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun levenye guwame lagu olivu.
1: Hinaru lagu gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubai ti hungwa, Hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferud na lani nye bungi huriyu kai furumi ya tinya limu, uwa baiginya ferud na lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai ti luweni larei ni bungi, gama lumu deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara hachu guba ginye. Ahin nyumbi huriyu lu hafinye luagu Kristu, Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lunya lichugu ninya harigon. Huguya le maabu ikuriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha, Aramu da guabi, luma panta ahuma lagu chu la hau. Lagu deregi da la aru la bungu yu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame le gumuha liheresi bruni hama ba inhuri yu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungu yu.
10: Lebi ba asalbaru gili sioni, aba mehlegida nuriba ni hata ye nani yu hakobu. Nihaba ni darat ahama, dame le negida rune hafiku.
1: Lagu gano le lagu tia salbaru ni, baruwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu lagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichugu bai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditia huriyu lubungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudemi habula bungu yu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nye bungu yu sungu bai, lung magambu hamani, lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungu yu, luma lichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungu yu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungu yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba, luma ge bungu yu liabi sun kate, Ligie ginye agda habalin sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sun da itarala.
5: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lunghetere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguniwa weirigu ni le lungbay hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bau le, Lubara gien lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagaridun. Itara luba hiabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi hun, le buidu bai, le uara guabe. K kay si humaisturun luago lalay ni bungyo nu, aninya gati na hong sun huguya, lung uwalan niyaba hidangi arita guti luogwa wairi sigur laule lubaybay. Lubarage lira, lung tila subdiragun kada aba lungwa, segun afiye ni le rulalibay bungyo lung. Lugundu itara kay gibela umegeguni luago abanrig ugubu, ani mama abamyo lifisu te sun umegeguni ligia, itara wanya ginye, lau sun gibe wa ma, abanrig nyadi wa ugubu lida, aba luma kristu. Ani sun wagia amu ya gwe narigu lumegegu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwe narigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lung kada aba. Anya ruka li lubai bungu ubafu won lung ladimuli hawayumulu uginye lung tiwadiguni segun afinye ni le wadambe. Anya ruka li lubai ubafu won lung weseri bidun hon amu lung ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibai lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. Legichiga di ti digida go hon amu lunti lichagun lungwa lung ladigni. Le debe hati lunti magura bula lagu yun lung. Le abuti bay lunti laguma diha lau saragu gounigi. Le ideraguti amu lunti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduganyo luege Jesu Kristo hun lau insiani le inaru niti. Yere gula vuribani hun falahumi le buidubay. Lunti hisi go huma humagua keisi iduganyo. Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itausun hanigi. Abaga lida huma gunda anyo lao imeni gini le huagubay gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sunwada. Idera go huma nya finyatinya lida hemege irun, resibi huma nya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma nya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagalida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, malita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagalidun lida darangil hama sungube, niduga nyuhisi atinyanu. Magu yugu da humai vuribani igira humai lu bungyu la afaya yugu da luago. Tarinha lerenu bungyu.
11: Au lu bai mafaya da gudu negrige logo hariba linya burime.
1: Arinya gati ginye bungyu.
11: Ahi lama habai bagadun ruba igini hum. Ahi maga gu habai ruba dunahum. Itara luba badugun lu laika agunia busibani.
1: Migira guagu da ba bungwa lun laganya iru nibu vuribani. Lubaragin lira ganye be vuribani lau buidi.
5: Romanos capítulo 13.
1: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fo de honha adigbali le buidubai ana honha adigbali le vuribabai puseti bu babagali du manu fo de galoi lurudu buidu la bauseru aba me buidu ba luma lurudu lugundu le seri bidunya lubungi luagu bufulesei ahi vuriba bauseru lunti hanu fo de ba la diga mama la luagu nikata gabafu la lurudu ke le seri bidunya la lubungi lun la faira gduni le adigbai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wa ma luma lelurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige aginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigi ya hon, faye hume le lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya ruhu guya me inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un hinsi ya guarigu huma humagua. Le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sunle lubaybe le lurdu bungyu. Taniha lereru bungyu.
11: Magamba li taba grige ya mali ya maafara hapa miwe hapa maria gaba iye ni logu ni yaba.
1: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma le rudnu bungyo le arinya gubai.
11: Hisse la birige bila di kum kesi hisse ya gwa gungu.
1: De le hinsia bubai madigun tiburiba te luni aba aha wa lubai ti hisin habu gumfli wa mali sun li lurudu bungi ukei si lubudubu lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda dan hali lun wa gagu dun lida ge itabagu lugundu yarafati mali aura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu sigur lauda meha le wafinye nubai lwagu uganu lwagu ti asalbaru ni arie buhali yarafa ilula rugadu ligia lun ti lubai wigiru ni wa digni kate guriba ti lea digubai labu gen luburiga Lun wadouru no wadouragun keisi sudara ha labugi ban larugunga, eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigo luma gimugo. Lubaragi lira, ruhuma I kristu guanargu, ubaraginye lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
5: Romanos, capítulo 14.
1: A indebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin ya finye tinya furume guadu ikate, anyai hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye maha bai legin furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun liturun le egi bali. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubun am, ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani haya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachogu ni le wagu ba ilaritagwa. Lereidu ba isomu weyu, ladegien lun lichugun inebese lubungyu, Legi bai furume guari ukate, legi ni lulichugu inebese ilu bungyu, lugundu ruti etengi runi lubungyu lagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebese ilu bungyu ladigai, ruti gini etengi runi lubungyu lagu kate le gayara bai legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, Wovenya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oveni lani kristu wagia. Hilati kristu abai labagari dun lun wabure mebai la. Viwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikei ni kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugia lun waguserun. Keisi tarinya gulderenu bungyu.
12: Finyutuna logu ibagari yen laria gulgori Luago, hako droguba la sun rike nilipuye, ane gufe seteine sun yen yungu.
1: Kada lubaiti aba wadage, laguse ruba luogu luma bungiu. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun, lumadigun huma ni kata le gayarati, la chugira guagudani hibiri, o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legibai grigia, Lun lavie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinyet lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie lagu vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti luga ru ladimere hon uriba lagu kate buiti le, Gayara bai hadigni keisi afinyat yang lagu Kristu. Ladiga mama kate lagu ti le egi bai, o atu bai, larui ha bungyu. Lagu ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lo Kristu lida igabri le, gunda ti bungyu lau, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangilo sun kate. Lu gayara la videra gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia laukate le baigi bai. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi, matu divain. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigila ligibuge bungyu. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai. Ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga leihini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani sun le wadigwe, ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
5: Romanos capítulo 15.
1: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura su wama habaha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lago lebuidu beihon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua, kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grige lila di lao lebuidu.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le gallara a ti.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Don lida abba hama híbrigo, que es la digni Jesucristo. Itara luba sun la wagia lida abba, la abba rigo umalali, vichuguba uerigo ni lubungio, le luguchi wabureme Jesucristo. Recipi guahuma lubaiti huniwa gua kei ginye le recipi runiwa Kristu, lun li nyuruniwa liri bungyu. Le narinya gubai, lagu liabi mba ila meha Kristu lun le seribi dun hon huriyu, lun lagunfuli dun farama se le adigi gubai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungyu lereru. Le aibai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairi guni lu bungyu lagu lugude mehabu, kei taniya guni lereru bungyu.
2: Legia nichibo lubai uwiri kuni bumu hakana kwa nasha liku. Naremu baginye luwagu uwiri.
1: Tariha negia lere nubungi.
2: Gunda huma nasha liku huwa rahama lumutu na bwingi.
1: Tariha neginye.
2: Su nasha liku su mfulasu alawa hahumai nabori uli.
1: Lariha neginye isa iya tida lere nubungi.
2: Lepi pa apa nabigu wabu hese le lube ili lakuma dirunia nasha liku. Ani imeni kibaluwa.
1: Bungi, leichu kumbali imeni gini won, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangile lida hafinye luluwago. Lumbunyo huma lao imeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lago buing hinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Abiru haadina hon lao lufunago titagara dato lago burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagi manule rula alibai bungyu nu lau lareini. Lune seribi dun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu. E seribi dun ile nadigi bai, napulichi ani uganu luma gienti bungyu lagu wasalbara gile. Luna nadigi banya la hama bai huriyu lun bungyu. Lune resibi runinya keisi deve se ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu natigunda na lida ne seribi dun lu bungyu. Luago lugunye mburikate le ladigu bai Kristu guanarigu nidangi nadimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Lung nanigni hama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichiho uganu luago tia salbaruni lidangi Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichi ani uganu lagu ti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungyu.
2: Ha magambu ni haji yebaya luago hagamba luago ufuranda hagie me luago.
1: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi lilubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, gwe toti kei gumuna li la nuwadigi mai luwegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasiginu bisidon dame le nidi esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagwa murusun ro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyasu. Ahi gwe to, neibuga Jerusalem barini nakate hon waduhanyo luwegin Jesu Kristo nyei. Lugundu waduhan ha Macedonia banya hama ha Akaya banya harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya harita guanya lagu buidula lun hadigni katile ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon leti matimat lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hama ha mama bain huriyu luntiginti hidaraguni afinyatinya ha mama bain huriyu afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lao abiniruni lumage Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure mehesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyu nuago. Amuria huma luma bungyu lu le sefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banya. Lugunya buidula le

0: esi biruni wa idera wa guni le na nigi bai hong waduhu ni ha Jerusalem bani. Luligiri ubungi ulu na chilirin humu la ugunda ni emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangi le itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subudira gudunyo febe waduhe luegni Kristu to eseribi dubon wama ti da ligilis to sen kreabo hum. Dame le ta children humo recibi humo buidu lida lidi wabureme keisi lunti la la digun hada iduhanyo lida afiyami. Idera go humo me lida furume gairu kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hea tideragun idera go taad na gini. Mabu igania tun purisika luma lung akila ni duhanyo lida neseribi dun lung Jesu Kristu hagia. Ruha muti habagari guanarigu lida lene guga luka salbaru nini bagari. Tenki niya lubai tihon ani mamarigu au sungiye waduha nyuha tila na haligili si hamaba in huriyu. Ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduha nyuha ondara gubanya habiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehisi ebainu lefurumi ebeyafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mingharubu saragu huagu. Huguya Romana, mabuiga niya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabuiga niya lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabuiga niya lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisie bainu. Mabu iga niya lun apelesi le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu sarago weyasu. Mabu iga niya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga niya lun nupaisa no erodion luma hon tila na luba narusisu hafinye rubanya luagu wabureme. Mabu iga niya hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme. Luma ginye tun waduhe perusida to hisie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabu iga niya lun rufu wagiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iga niya ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga niya hon asinkiritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabu iga niya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lung olimpasi luma honsung waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tila na liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watu na hun lung harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lung hafinye. Muwara ati le hadugubay luma le arufu da houbay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia meseri bidunti an lungo bulem Jesu Kristu hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden ati grigi ha unna bugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru. Subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houseru. Buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo laganyi ragudu badun luagu mafia. Kurese. Binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
2: Auterusiu, le abure baru gara dato, mabu iga linya ginye hon, niduhenyu, luege wabureme. Mabu iga linya gayu hun, naganoye tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabu iga linya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungyu, le gayara bay ladigunu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napurichia bay, lumarufu daha ni lagu Jesu Kristu. Aramu daguati meha alaransia bungyu laguti wa salva urun lumagi lubaragi en lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungyu levima bay lun sun da, subudig dawali luagu wasalbara gile hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lun bungyu. Weirigu ni lu bungyu le abarigiti, lelegier guti chu au weiriguni lun linagi Jesu Kristu lun sun da itarala.
2: Furumie tu ligara da Paulu hon Corintuna. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, wala dina bungu lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Kristu apostolu, na burhenyo garada to hun uara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesi bungu to uburugu bo Corintu. Ha lida hanyabanya Aba luma Jesu Kristu. Ha aguarubanya lun sandu hama. Ha sun ha aguarubalin lidi wabureme Jesu Kristu. Lida sun fulasu. Ligi habure mebei, ani wabure meginya. Resibi humei, abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huagu, luago abini runi le, rula libei hun lau lareimi, lida ge Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha, kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubai hun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lida gela lichi gubai sifiri hemegeru. Sun unha la agura bahai weju le lumbe lagiri budun wabure me Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun deregda gu lida hafinye dari lumun lagum hun. Lu ua la ni aba ichi guti hidurun luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatna hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun ua la faringu hida, abaga lida huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha, hada gnyebany liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amu nyo gwenye regulanege kate ilarinyegu kala aba hidange, anyahe nege hidange arinyegu tinya, au lanigu Pablo au, hibri arinyega, au lanigu Apollos au, hibri arinyega, au lanigu Cephas au, hibri arinyega, au lanigu Kristu au. Fani wagua nyo linya funage Kristu, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulese, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi ulago mabadi se iragudun na niyaba hidange loidege kurisipu luma gayu. Itara uwati niyaba lun lariyegu ulago lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gu nyengueto ulago badise gda nani ginye esu tefanasi hausun tila na luba. Marita gu tina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu ulago tila salbaru ninyo grigi. Mama lawa pulicia ni lau lichu hao ugirinya, lwe lagida no lida angela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lwagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won wagiele lumba yi wasalabano lubafu bungyu, laria hale tida lerenu bungyu.
3: Nagini chakubwe lichu hawa chuko nye au, nagini kwe kafrenge kefrenge te luni katana.
0: Kati un hula lechuba yi au, ole arufa da habai liluru dun Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate lelan na bole. Adiga lali bungyu lichu la ubo le lun libidio niga me au. Lugundu lida lichu la ubungyu. Migirun lumutin ya grigi ya lun hasubu diruni lau guanarig lichu hau. Lubarege lira abalaranse uni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluago uganu buitele wapurichi habai le lenegebe libidio niga au. Ladega amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba inkuriyu lichu wawo. Ahi wagia wapulichan lagu Kristu, le adara wagubu ilau guruwa, le aba ambay dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kei griego, Kristu lubafu bay luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bay lenege la, libidio niga au lida bungyu, lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luago wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulicugung busigan hong ha cubanya ahu. Anua diralanya ginye ha debili banya segong ubo lulicugung busigan hong ha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unna bugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini caguni ha sudini banya segong ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu huguya finyat nga lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lung Kristu la lichu wau. Lung ligia la ginye waricha lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wamai kei taniyagu nilerenu bungyu.
3: Lebusinya tilanangu lungu warigu wala lungu walogule ladigubi Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Mi duño da meja le nidi bailuna dimule jajun, lo agulinario bungio, adiga no muti mayusno gadimure iño gubriti. Dan le meja juma no bay, malugun tina meja na puriche a lo agu amucate lo idige lo agu Jesucristo, le adra bagubi lo aguruba. Aba narufu da gun nungu ahigibugin que se aba uguri gudeme guti. Adada gareina lao anufude. Dan meja le nadimule jabay jun, aba na puriche a nilereru bungio jun, Malo hati na naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wuganinya chutao. Lubarege lira laurugu lubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lira justiti wa dimure le lana lichu hao honha waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma diha banya ya ubowagu. Ha madisa ilibai hagumu chagum. Lwagu lichu lau bungiu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme lumagie lubaraginye ladigini ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
3: Kata ile marihi wanya hakili, ni ile makambu wanya hakili, lebo limebedu gilititu nganiki grigia, likie buri larase ya boi bungyu, onhajise ya bubu nyanu.
0: Aba la subu diragudani bungyu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba grigia, Loidige sifiri le lida bai grigi aligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate le lida bai bungyu. Wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimuri hatiwa lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna agwagade linaru bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia lemi ibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gumfaranda, lugundu kate ilaburi le, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gumfaranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugumfaranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti, Lugun faranda lani griga ligi. Kaisi larinyo agutida lereno bungyo.
3: Kaa gufranda hamali weli sami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu da halu bungi.
0: Gama lumo wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kaisi ya servidu tinya lung Kristu. Ha ichugubanya lung harufu da hanilinaru bungyo leme haramu da wabai hun. Lelubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin luweginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awwa nadigi sinyati nariyegu ahin buidu lubai neseribidun lun, o ahin imihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigien lira lun madunu badina lan. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gudahuma lubaiti luagu burikata ilubare giedan. Aguraba huma lagiribudun wabuleme Jesu Kristu bowagun. Lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabuleme taritagun kada anigi. aba meti lichuguni bungi weiriguni le latina mekada abalo. Nibirigu, nadimuni haba ihun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunyen lung hafurenderu wa weiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubwe. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani lijere gudame le aba lung. Kagia digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bunga bai le mama bai lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida harua iha. Lagano nu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gulida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati houseruniwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimureha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile. Luka yara baila hafinyero luagu. Amuri hatina lubayi tikuma lung haje hanina. Lige nona habali ni Timoteo lung lidera gunu. Nireu hinsi ya tinu. Legunfuli baile mabungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagali dun keisi hafinyeti luagu Kristu. Lung haje hani. Le meme luhujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hita age apanta hatinya. Halita kwa tinyo lago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odilu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu inihin la aba hidangi, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le nyin hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana lilea digubali figole, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunghonda ragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dami le lagiri budun wabudeme Jesusu ubawagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu leha digubai. Ibide sahun resi gdalanu murusun lebini sun fuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbai lani na wesefuru dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti wefeduhani luweyure sefuruni lau uwarani luma inaruni, leitera baikei fein magana tu lebini. Mama lumwe feduhani lau uribani luma salufuri, leitara bai kai feng gagana tu binadu lebin. Aniagat na meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondara gun hamaha ahoru habany. Mama meha nariya gunya hun lun hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu nyubou le. Ha ahoru habanya, ohala igadu habanya, ohiveru tinya, o ahu duragutinya hon sandu, lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafri dun uboa guginya. Le nabusa iruba inariya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aniya gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasu aluguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gadanya ha bogu dibanya, luei Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha munada banya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahu mailubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate lunti larinha ha aba hidan geliri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odi bidia tihun luago hagusera geduba ila lanigu bungi ubou, ainti hagusera gudubanya lubai lanigu ubou, sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera, ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le, ain inihe lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le, kama igi haluaha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi, nania gunyan le lung hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya haliri liduhe honga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa, ni ha gamari dubanya mamari itunga, ni ha ahudura gubanya honguariwa, ni ha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, ni ha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiveru tinya, ni iga adua tinya, ni bacharu watinya, ni ha nigba lihala guamu lao ibibuni, sun ha adagu banya libe buri uriba ni le, sinyabe hebeluru lidon larue ha bungyu sielu, anyahin hidange itara hinya meha, ahin gueto, chibaba li hifigo, haruma gdawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungyu sifi. Aniye waguati, gayara tinadigu ni le nabusa irun, inare ni lira, Gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu ni le nabusa irun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egi ni uragirugu. Gamalumu lagumu cha wagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigu ti lun ahoruhani. Ladigu wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara guduni bungi u Kristu lidage oweni. Lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide tisan hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu ma digini nubai. Odi ibide ti hon luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungi.
3: Ayabu iba biangu bihagia lu itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba aba meme la sifiri lumon. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogudi lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichugubai bungi won lun lagano wada, mama wagia laburi ya me wagubu. Bungyu labure mebai. Aganyi halumuti wa bungyu seru lun lani guwama. ligia lunti lubai wichugun uerigun ilubungyo lao wagubu.
1: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halig dana, tidan higara dan to haburi habun nun. Inanun ilagubuiti amuga lan lun ugeri lun magamari dun lan. Gamalun munke inihin lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun ugeri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun guri, sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiri ugeri tuma lumari keisi umari, lun ti gie tagunfiri ugeri, Luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lung. Mayusura gun huma hungwa luagu atiri dan lung. Hija gun hungwa lundugu hafuri idu. Larigia lira lunti ya hayusura gun hungwa. Luai lasinyarun hagda gun hungwa. Afigongo dalinyalung mafia. Mama nariye ngwe lagu lunti la hamari idun, gamalu mun gayara ti hadigni ahun buse. Au buset na hamuga lu gayara la hagda gun sun grigya hongwa. Lung magamari du hamakei au, gamalu mun subudi numuti lagu sinyala litaradu. Rukali bungu yamu ya gwenye gubafu lung kala aba, aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha hilagu wanya umari, aninya gatina hon lagu, Buidu lahamuga lun herederu mamariga kai au. Gamalumu ahin sinyalubai hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha marii hanyabanya aniegati na hon lun migiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga o tarandaru lan luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubugiri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristo. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma. Mon lumuti ligiru nu. Ahin genya mafinye lubai tumari aba wuri tu afinye tulagu Kristo. Ani gunda atilu lasigiru agana wa tuma. Mon lumuti tigiru ni. Wugiri le mafinye bai baruwati kaisandu luegye taubadna. Lumari to afinye bo lagu Kristo. Wuri ti to mafinye tu barua tu kaisandu luegen lobo na tumari le afinye bo lagu Kristo. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ayin busai lubai umari le mafinye bo lagu Kristo. Lung ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari. Igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafoso iruninya ha afinye banya ha mafinye banya lung herederu hama. Lugundu wahali bungi won lungwa bagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa irubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babusa irubai buguya wugiri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari dun kada aba kei lichugni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungi lung lani gulan. Itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahin aguwara bungi ulung aba grigia le resibilalbe isaini tuagu loustanu lunti le rederun itara. Ahin gini aguwara lung aba le meresibilun lagle saini tuagu loustanu rede la ginye itara. Mebere se wati ahin resibilubali isaini tuagu loustanu lumo meresibilun lani. Le busen wabai lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kada grigia lunti le rederun lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungi ulung lung lani gulan. Ahin meha idamu ni bubai dan le laguan rubai bungi ubung. Madihe riba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai. Bafri du lida ke idamu ni ban adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubogu. Dan le laguan rubai lun lafinyeru lagu Kristu. Gidali luai lubafu figo lun leseribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye. Le meha mama bai idamu ni lun aba grigia ubogu. Dan le laguan rubai lun lidamu hali Kristu. Ligia li labure me. Agani haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lung hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hau grigye ha mama liginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagineti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadina tilun la finye runi wa nuagu. Luago lareini wabureme le ruha libai murusu lidage lichu lau nu. Lida naritagu lunti leredenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Nidugenyu, ani hale nabusa irube inariyago. Murusu ngali dan waba, luma ge lubai tigweto, ha maria ibanya, lunti hesari bitu lubungu tausun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilan na ubole, lunti habagari du kamaha muga madan lumuti ladiga ubo le warihi bai lagumu chaguba busenti na lu madige ila haritagun lagu nikata dan le mama rigili aba ugiri laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun bungyu lau ainti dan le gamari hali laritagun lagu burikata ile lana ibagari le luma lun le seri bidunu luma ribuidu biangu wanyinkata ilun leteniru lun Amu tiginye tau serun guri maria itu toi to mamaria idumbo. To mamaria idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyo. Lundere guanyuta tungu wa lubungyo dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahun ti to maria ibon taritagun luagu buri berese go lanina ibagari le. Luma lun teseribi dumbuidu lun tumari. Narinya gunyen le hun luagu hufulese. Mama narinya gunyen lun mamaria idun huma. Nania gunyen lun habagari dun lida aba igabri le buiti, eseri bideina lun wapureme. Dere guanyu hungu wa lun, maritagun gasaragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu, tawaya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lun tihadigun ni le wagubai haritagua, lagu buitu la. Gayara tihichugunu lun tadari lun tamari idu luma, mama figou lira. Aya nyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagu. Luagu mon lumutila lu tamari idu haru. Gayarati hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamari idu. Halubai ti ichugu tu haru lu tamari idu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari. Sun wima agilila. Aya owe tumari. Gayala ti tamari du luma le tabusa irun. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbai, ani afine ti na luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8
0: Gueto, nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guario. Inaru ni luago inihin la subudi wada. Gama lumon wingi da lumutinya subudi grigi ya lao anangu ni ungu ayin insye ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le yarita guti luagu inihi la la subudi run ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ayin lehinsi ya bubay lubungyu subudi lumuti bungyu grigi ya ligia keisi lanigu. Luagu ti lubay ti legi egi ni le adagara wa giduti hon guariwa. Inaru ni luagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti luagu abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubuogu yebe ki anyahin lubai saragu bungyugu hama saragu abure megu. Ahin won abarginye bungyu le wagu chibai ligia digiba li sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarginye ginye wabure me le Jesu Kristu le ida giebe ladigu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subudiruti inaruni. Anyahin ha meha hechu banya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logua lubai hafinya lau gayara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidun la hasandiragu hongua ligibugia bungyu. Inaruni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gayara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima badiwa ligibuge bungyu luegin weigin. Maribadun tima wagiame luegin meigin wama. Gama lumu luntirigulinya gonigi huma luei hachugira guagu de ninya ha debli banya afinye lau igabri le. Kei hamuga guay to, buguya le subudia bubay luagu gayara la baigi furume garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyei, la negu bagurasu buago lunginye leigini lidange eigini le adagara guduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri di guda bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye uegine bai longe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere guda niduhe lidon figo, la diga kate le negi bai, buiti mati lu meigini digia na uvi luei na figon aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina dugu nile nabuseru? Maricha tina funagi keisiaba apostolo? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabureme? Hafuga manugu habad na hibidi keisi apostolo? Ahinti huguya gasu hanugu nina keisi apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biru ni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafaye ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu afinye tu lau Kristu. Lun ginye wanugu nuwama gwa lau woye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule nu wabuleme. Odi harita watun luagu auru ginye la luma Bernabe. Maricha lun veresi biru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara fai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kagi unigi rubai mudun lun matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinye la le keisi gubai rigi harita gu grigia. Lugundu alinyaga lumuti ginye lurudu. Larinya hare tida li liburu na lurudu.
3: Michi kahuma abusari logo liyumu kulu baga sukanle mwadu maridu ida lefere honu wa lila nadi.
0: Mama larinya gunye bungi ulira hawaguri kubagasu. Larinya gunye gunye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawinwa ndaha eteni rubanya lun latari? Itara linya ginya lalinya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi ya bali uganu lana na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligia hawinwa nda. Au, mayusu nugidina ni apa lidange iricha le, mama ginye naburuha nye le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege nadigini. Mama kate lun tinapantaha, lun apulichi ya ni uganu laguti ya salbaruni hun, lugundu mosu nadigini, Fugiabu au ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda. Gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sum magundani. Nagunfli rarugunya lau wadagima nule lichugubai bungi yonu. Kati nafaye ruahabai. Lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga nikata. Marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sum mama na lidamu ni aba ya ubuwagu. Rugwa dina nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi niru sarago grigi ya lun Kristu, dan leha gana guwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, luna ganyi niru ninya lun Kristu, dan leha gana guwa nyati na la ha, labu ginyebanya li lurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa labu ginyo lurudu ligia, luna ganyi niru ninya, lausun mama nyati na la labu ginyo lurudu ligia, luna ganyi niru ninya ha, mama banya labu ginyo li lurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa kai hagia, Lausun, labu ginyadi na la lilurudun bungi, kei labu ginyadi na lubai lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, aba nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa kesi kada hawujeri grigia lugajara la neseforon fiu hadagi la ufurumi ye gwarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lunga yarabu ilaha ganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru, houchatinya lung madigu hama ni kata le gayarabu lasinyara gudunni hahureru. Ani hadigni lung haganyiru aba ridi gagada irati, ahinti wagia, wafagunya lung wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihi luagu ubuiduni le lungbe lichuguni bungi nu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu eibuga hama waguchagu, labugi aba dueri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi. Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge aba meme egini lelichugubai bungi hon sialugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwara inabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamagu danru bungiu hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubai hon. Aba hempulu won, luma yumaha wa maa burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadagi, kei sitaniya guni lerenu bungyu.
3: Aba hanyun igrigi higa luma ata, lari diye aba hagoe seru adaha guwa marichara guni.
0: Mo lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubai, lau lafara gun wein urwa milu hadagi lida aba wei. Mollu muti ginye walua hani lebe lugura sun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi aba howe gun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba lona hani bungyu lani angeli lun lafara gun ya hilagu wei. Susere te sun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagia lewima bai lida lagumuhon danle. Lelu baiti haritago bai lagu deregda gwala leibugun luma bungiu, gouni gila abiru hadigu linyei. Masufri rungi du niaba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuliti bungiu, migiru bai luhi bihin ochabaguni le hasinyarun awanda, lubaragien lira, dame liabi ochabaguni, larufu du bai gine bungiu hun ida luba la hafritu lidage, itara luba gayara la hawanduni. Ligia lubaiti, niduhen hisi yatinyanu, anura ahuma luei lahudura uguni wa hon gwariwa. Nadimure hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungwa, ahin buidu lubai le nariangubai hon, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidange lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
4: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini, leburi adagara waguduti lubungi logu lataru.
0: Mafunage hafani hanya lidange lataru? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi, le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai, luagu dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu, hon gwariwa, hon mafia nu hadagara guda, mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagi luei. Inari nile arinyo wagubai, gajarati nadigni le nabuse erun, gama lomo mama sunkate lubuju lala nagun. Kajarati na digni le na buserun, gama lomo mama sunkate lun lawanzi ra gudniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti walo hani le buidubi wongwa, lunti walo hani le buidubi hong amu. Hohuma lina gesun uwi le alugura hobe magi durugu. Malag dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi, keitania gulereru bungi.
3: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun, malag dahanga nikata lunyen la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon guariwa, maiga humei. Reha dig da miche lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimore hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamoga funa larinya go grigia.
3: Tasa uogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu yeteni dilu ni lugu ingi ulogo le neji kuni. Kaba gie uogo hatimore hanuogo luige neji ni le uogo we nichi ka sereme.
0: Ahon lubai tiyeiga owata oha digun furume gwaru ikatei adiga huma isungu bai luhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lani gubungi. Au, hauchati na lu, nagunda raguagu duninya sungu bai lida sunkatei. Mama riginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lu, gayara bai la hayabi lu hafinye ruluagu Jesu Kristu lu hasalbaru.
1: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa dan la harita gunwago, lumo luago fala humani arufu dani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau lichugu dan le lafuri idun, o dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wuguri legi. La diga lau lira, lichugunya minebesei lun le weirigu bai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gu tan wuri lau tichugu dan le tafuri idun, e tengire bungyu lida hadamuri afinya tinya, o dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye, la diga lau lira keisi gu bairigu hamuga, la sarun tidiburi kei wuguri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu, buitimati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wuguri lau lichugu lida hadamuri afinya tinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Aniarifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahon ti wuri, arifuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale ladigun bali bungyu wuguri, mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lung wuguri. Mama wuguri tung wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lung titadora gung wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lira lida wabagari keisi afinyat niya. Mege lumutu wuguri wuri. Mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lidange la wuguri tadigu wuri. Itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate, arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kate ile, lunti la subudi uni luagu ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gweto luagu aba kate ile sinyabe inarinya gu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga lan buri hondara gun buribati hun lubaregi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu danla le hondaragun, anihin la faringu hida. Ani afinyatina luagu anihin la inarini lidan le aniwa gubai. hafuga lun tinye la farin guhida lun la subudiruni wa kata nyala afinye banya hatima timati. Laubri farin gu le dan le honda ragun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu sinyati heigi lau aba I gabri le ichu gubay inebesei lun. Luguntu dan le la children ora lun heigi maigi tunnege lida aba lubaregin lira kada aban aba lofu dahan egi egi nile la nigubay. Hasnya bay hanugun gibeti aba heredenu lau halama. Anyahin hidangi aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye. Lau igabri le baruka mutinya tila na lilegli si bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau uwa sinyati. Luma ge guana rugu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la arye bu le la lugurun bay wabude me abala nugu nufayin luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubung yutuagu abala gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
5: Oku, nugu bu le, lene terenge rugu yu luagu kufule se, adika memi humoi kati le, arita guagu le menuagu.
0: Itara ginye larigin heigin nu fein abala nugu ni kopu tau divein luka burugu abala rinyagu.
5: Kopu le tau divein to, liseini iseri le dara de bungi humo, le shoro ruo bai lau nita. Sago me hatu ni, adik humi lung arita gunuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagun, sago me heigin fein gurahu guya me divein to harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wawagu darime liabi. Furumi ugarga le egi tufain tuguya, guralo divain tolani wabude me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subu diragun lungu wa lubarage leigu nufain luma latuno divain. Lugundu le egi ti, ani gurali gia marita gunga luagu lanichigu lugubu wabude me, Haulumuti ani guralumuti lasie diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaregin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le labaychuni wa wabureme, ladugnye lira lun, wafurende irun luwai meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubai tini duhanyu. Dan le honda ragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabin, mabaychun lamu ganye bungi lagu luriba li gabri honda ragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubay sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
6: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagi lubai sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lunti lariagu.
6: Jesusu wabure mebai.
0: Ani mama lubai lau lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujeri gu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu gurile rua alibai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won, lugajara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri, Ruti sifiri sandu ubafu hon luga yara la hadimureha lau lichu au. Anyahin unti ya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibiti ya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibiti ya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahin lumaginye lubai sifiri sandu. O lumagin la amu sifiri la dimureha aba grigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumagin sifiri sandu lun hafuna gwagud ni le aninye wagube lidaburi dimuli terencha ligia. Gamalu monsumbu dikate le, apa meme sifiri sando adugu bali, le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsung umege guni ligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sungwa gia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Hurillo, mama Hurillo.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Recibió Muti.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Muga arige irgula sun ugubu, ida lenye hamuga gya virimichu. Rula alibongi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lunhamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu, abar gini ugubu. Sinyati la rinyagu agun lun ukabu.
2: Memege iru numutibu.
1: Sinyati ginye la rinyagu ichigu lun ugudi.
2: Memege iru numutibu.
1: Lubarege lida, leburi lumege gun ugubu le arihubay kama debiliti, ligieti maburi mege wabay. Leburi lumege gun ugubu le wanigubay keimi kata, ligieti ma wadogra guagudubay lausaragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei. Ligieti ma wadogra gubay lau duari. Ayin buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebei. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anagubay keimi kata, ligieti ma la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ainga sufuri ra aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ain ginye auserua aba lidangi buidu, aba lagunda arun le buri libiri luma. Itara meme linye ginye, lugubu kristu huguya, anika aba hidangi lumege gun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi, furumye tinya apostolgu, habiyama profetagu, Horuwa arufudaha tinya luagu kata luagu tibungiu, larigin haa dagubanya milagru, larigin haa reida guagudubanya sanditinya, haa idehabanya, haa dundehabanya, hama haa ibihubanya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostol gufunagi sungubay, profeta gufunagi sungubay, arufudaha tinya sungubay, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubay lun areida guagudu sanditinya, Adimuri hatinya sungubay dimure iburi terencha, gayara hamuti funagi sungubay lila buri dimure ligi arinyaga, uwa, afa agwa huma lubay iti lun, ibihini lubuidu agay buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
3: 1 Corintios, capítulo 14.
1: Afa agwa huma lubay iti lun hinsin habu huma, Hocha huma aginya lun lichugun bungi ubafu lidange sifir sandu hun. Le timalana la dimure ha bungi hayumlu ugin grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungi la dimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gun faranda ti li la dimure le la dimure ha bay. Le larinya gu bay, lidange sifiri larinya gay. Ainti la nichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu ugin bay la dimure ha bungi. Adimure ha ti lau hererun. Ha gambu balin, lun lawanse ragudu ninya li da kate lani na bongiu. Lun lichugun dugu da go hon, luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lun guari gunye le seribida. Ahinti le, iyumul guginye be la dimure ha bongiu, awanse gida lumutu ligilis. Busente na hamuga lun gabafu huma sun huguya, lun hadimure ha dimure terencha. Gama lumo, busente mati na hamuga lun gayara la dimure ha bongiu iyumul guginye. Lugundu buiti mati lira, sigur lau la dimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia, lungayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyo, ahana nyandu bisidon, na dimure hame hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lung nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufuduni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufudahani la. Ruwamei, halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amunya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu, arupa, ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarubay. Ahen miwirun fidu, aba imwirun ni furanguti, uriburugu, uwabay ni aba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubay wama. Ahwa maninya gu dimure le gayara tigun faranda wala, Ida lubagi la subudirunwa ka la warinya gubay, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubay gunfaranda.

0: nani inyenye le awi la dimore howa nu terencha badina nu grigia le dimore havei nu ani terencha beginye grigia ligia nu ligia ke weiri lubai habuse ron lunhi bihi lida ge ubafula lichu bai sifiri san hon afinya tinya afa go huma ibihi ni ubafu le gayara habai lawanse ra gudininya tila naligilis grigia lubai ti le dimore hati dimore terencha lun tila muri haluma bungio lun lichu gu ubafu lun lun lafuna guagodini le larinha gube lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha, inarni luago na furia idunya la lida nani sifili, gamalumon ibidi eti lila le narinha gube inu. Kata iti lumba iwadigini, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimure iterencha, gamalumon lun tiginye wa furia idun lida dimure le gunfura andawati, gayarati veremuka lida dimure iterencha, gama lumon lun tiginye veremu ha lida dimure gunfaranda wati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungio, luago luwe irigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gunfaranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengi runi buiti la bichu gubai lubungio lida dimure iterencha, gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondera gun tila na ligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lu barege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma ke irahunyu lagu burikate ile. Itara huma ke irahunyu lun burikate ile vuribati. Itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami naru. Laria hane tida liliburu lurudu.
1: Na dimure ba hau lida na fulasu le lida amu luwia dimure. Numa hajumu nikugia terenki. Ani ni itara nebele sebanya nao. Linya laria gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya guena rigu dimure. Saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi hayumru guginye gerigye, seribiti saini mehon afinye tinya luago Jesu Kristu, mama hon ha mafinye banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi, ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinye tinya hawon, o gerigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon, maharinya gubo luago lulu halila hau, gamalumo, ahin la dimuri hanya lubai bungi hiyum lugu gini, aba lebelur aba le mafinyanti. La dari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gube. Itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungi, aninya galegini me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahudu ragun lu bungiyo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subdira gudun bungiyo hun o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lun meme hawanse utila na ligilisi lida kate le luaguti bungiyo. Dan le la adimuri hon lida adimuri terencha biyanri guhama grigia adimuri ha o urua ani aban la ginye hadimure ha. Lun tiginye anihin la aban lun la funa guagudini le harinya gubay. Ani uwa lubay ni aba le gayara lumuti afuna guaguda. Buiti mati lun madimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure ha kada aba lumagwa luma lun bungi. Ani ginye luaguti lubay la dimure ha bungi hayum lugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia hadimure ha. Ha hibiri lun harihin ahin lumaginyati lubai bungiu le aninye wagubai lumu mama la lumaginyati. Ahin asubudira guda bungiu abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichuguni lun guririgo lun ti lama nichun le adimureha bai lun lichugu dan lun ladimureha. Itara sunhuguya le iyumlu uginye bai ladimureha bungiu gayara bai hadimureha aba lun hafurenda iru sungubai raguhuguya megurasu. Ha iyumu luguginye banya ladimure ha bungyu, lun ti hagda agun hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye, dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimure ha urinya, lida hadamu ni afinyatia lugundu mahawati lunukata ile. Luntiga gamba di hama keisi larinyaguni lilurudun vongyu. Ayin buseha bai hasubu dirun abakate. Aligida hamei hama di habinye. Lugundu mabuiduti lariahon lurtadimoreha abawuri lida hadamu ni afinyatia. Lunti hasubu diruni lagu mama la huma lagume sera lererun vongyu. Ani mama yugidun ginye huguya eresi bire. Le harito go boi lagu gabafu la lun la dimone ha bungi li yumu luku ginye. O harito ga lan lagu ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subu diru ni lagu aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le na buri ha bai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida li video ni ga lau. Itara linyan lu boi tini duhanyu. Afa go huma lu gayara la dimone ha bungi li yumu luku ginye. Mamahara huma lun la dimore hon lida dimore terencha. Adigare gu humai sun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño. Busentina lu harita gun lagu gano lemeja apurici anale behun. Luago Jesucristo lewa salvara gule. Leguine idabe ledera guagda hafine. Leguine ugano le ida gnebe ha salvara. Ain hafalara le guagobe na apurici ahun. Ain gine lau lubei hinari hafine. Ahi mitara lubai luago ni kata hafinyere. Furumi etikate, arufu daha nali le frende inali bai luago wa salbara gale hun. Lagu hilala Kristu lagu wa figon, keisi tarinya guni lerenu bungyu, lagu lunti lala so seredun. Larige meha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni, lagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu, lagu le lumbai la so seredun. Ligia larufu da gun lungwa, lunsefasi, larige hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gulungu wa hon sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahe nguwa saragu hadange viwa gine chililumo danle ha hibiri hilagua. Lari gine aba larufu da gulungu wa lun Santiago luma hon sun apostologu. Lari gine aba gine larufu da gulungu wa nun lausun itara ninyan la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni kata timawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na nugun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagime hadi na sigu hao hibiri apostologu. Lausun mama na au nadagime bei. Bungi le numa bai lau lareini. Ligia na dagi men bai nidagi. Mebene se tina ka lantima na dagi men haanya banya. Hagia la o au la. Aniha uganu le wapuricha bai luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ana niha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapuricha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Idali nyati anyahen lubai hidagi. Aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oveni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oveni, malati uganu le wapurichi habai luagwa salbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagube. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masarun habai hilanya ni Kristu masarun tiginye lidage oveni. Ani ahi ti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun ni kata, lida gidun hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lun tiregu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oveni, ligia furumia tibai asaru ti lidage oveni. Itara ke lidage la aba wugiri liabi oveni ubo wagun, itara ginye lidage la aba wugiri liabi hasaru hilani. Itara ke hovegu sungubai ladiga lidage la adan hayabi, itara luba ginye gabagaria hama sungubai larige me oveni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaru kada aba lida lidani, furumia ti meha asaru ti Kristu. Larigine damele la giribu dun Kristu bowagun ligie me hasarun lanigu lidage oveni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate aba me lagani chagune Kristo sun libiri luwuyeri aruwe hani ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeruni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristo darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugodi. Oweni ligia balagumu hon agani agani chawaguti. Rula alibungi sun kate ilabu gion lubafu Kristo dan letarine gulere lubungi luago rua la sun kate labu gion lubafu subudi wati luago uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate ilabu lubafu Kristo. Dame tile reide hali sun kate labu gion lubafu Kristo. Aba melerederu Kristo lelire bungi labu gion lubafu bungi. Le ichugubali sun kate ilun Kristo. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya. Kagi wagu habadi se ira hawagu. Kagi wagu waiba hawa suwada. Sagu be yerafa wa malung wome. Inare niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristo. Agenda guatinya ugenya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele na purichi ya bai hon. Kagi ya naganya irubai lau lira. Ain hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari lari gen oweni richatinya hamuga ha arinya kubanya.
1: Owa ma, gulawa ma, lugundu aruga wowe.
0: Meyeda go huma arinya waguati.
1: Feri kita hamuti agubui umada gulubui di mungabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong, narinya gunyele lung hanage busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Ite lubasa aligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao aligdahani lira, dan le labunu aba ilu gasu lanyaladu labu gya mua furumya lubaga yara la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay, ilu abu nubay, furumye gwarugu luwuyeribay. Lari gen labu nuniwa, hilali gya, aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbay luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luwuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isielu na keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende isielu na amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginye lida hasaron hilanya, amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idabala wabagalida ya gutasielu. Ain ibihi wabali wagubu lani na ubowu, yuhi beginye wagu bulani na sielu. Itera linya taniye gulereru bungi.
1: Adhan lefrize tibuduri, apa meha buduri lima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibuduri le adigu bai lau muha, ubuwa guna meha. Libye ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilaumua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lana ubow. Gama lumu la chiliruba weyu lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le narinya gubay niduhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuogu na lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busentina luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. mama sun lanigu Kristu lun hoegu bala, hasan sira waguba sungube, lida mulusu oura, lida aba lefegechun luma lamurdun agu, dame le lagan buni wa tumala li fidu, tin viruba fidu, aba me hasarun lanigu Kristu ha, ilanya banyalun mowe digriya anyala, aba me hasan sira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabu ilanyaladu, la sansira guba lidon aba luguye lile sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gomida dibai, la sansira guba lidon le mowida dibai. Dame le sansi guali wagubu le gomida dibai lidon le mowida dibai, aba meti lagunfulerun le buruwa nyubetida lerenu bongiyo.
1: Ulula aganye mihili lubafu owe. Owe ni aganye bukofu luba aganye mi, aganye didiragu.
0: Figo limira glebei oweni ani lurudu lubafu bei figo. Tenki wanya lo bungiu luago la ganye ragduni walida sumburi kate ile la lubafu wabode me Jesu Kristu. Lige lubei tini duhenyo hisinya tinya nu itara meme kuma dereg da gulida hafinye merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwe na regulida luwadigi mari wabode me. Lugundu subudi humuti luago mama la luago nikata hadigai wadagmanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londar un sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagu dimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidagen le laganyi rubai. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubay hon waduhanyu ha nyeinbanya. Ahen ginya lun ti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beyu nyein. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigi. Hafuga neredeiragun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidanoweya sun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabunsa irunti na chiligu erigina arihan. Busent na neredeiragun fiu dan huma ahen busen wabureme. Nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, houcha huma lun gunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai keimikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyen ja Efesu, hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyo arihan, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agaguduanyo meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humai lao insinye habuni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobu wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hon, luma hon sun ha ide habanya, nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya gini akila, tuma purisika, hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luago Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha, jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, no nahanye mabuigo le hun le naburja be lau nuha buluma ni letina. Le misi habuti lungo bulem Jesucristo, rey de la labugen linyara gumbungio, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesucristo, unaha numuti nisi habulida Jesucristo hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesucristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburha nyugara da tohun, huguya le tila na beiligilisi, tohuguru gubo Corintu, luma hon sunha lani gubungio ha, lobo agubanya akaya, recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesucristo. Alaba ho ala bungio le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aran senyo linya lun lichu gugurasu won sun ada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasukriru. Lunginye gayara la waforende iru ida lubala gayara la. Wichu gun digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwe bu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbai itara, lungu gayara la heresi birun digida gu luma asal baruni. Ahin ginye ti resibi wabai digida gu, lungu ginye heresi biruba la, digida gu lungu gayara la hawandu ni asufri runi le wasigiru bai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufri runi. Eresi birubaginye digida gu lumagye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lwagu wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wakai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemeni gidu lwagu bungiyo le kabafube lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lungo wogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiu, ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gilu wagu. Lwagu le sefu na meme badiva la. Aha wahidera wa lau hafuri idun wa wagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wa wagu lubungiu. Sarago banyichu gutinye tengiru ni lubungiu, lwagu fulese ilani wa lau edieve se ile weresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lida le waburu habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramuda guati nyen. Le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sunsuina gubai. Sun le masu bai gun faranda humani, lungo gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyasu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun, Aba ya hamuga na chila agun arihun. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun, luago nadigubai la kate le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou, ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hererun? Gefenti bungi ulago marinha guwama aba kate hun lao bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungi le meme wapurichi abai hun. Au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinha gubai. Sun wada ladiga ni le larinha gubai. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungi hon lanigo. Lige lebu bai warinha gu itara la. Dala le walawa hani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bai lung direg dagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Ligia nua dirubaliwa lung weseri bidun lung sungua luago. Rula li lumacan wawago, rula isi ferisando tida wanigi, que si a choro ni luago veresi birubai la sunle larance abai wabá. Ainti midi gidna lubai Corinto arihon que ye benaritaguni la digaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira, ahi mama lubai linha, arance tina lun, nonabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waninya guhun, ani haba hafinyera, la diga dereg da guadun lida hafinye. Busen irigutiwa videra gunun luntima lagawondu kugunda.
2: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinya nubai arihon, luei niru da guagudunu, lugundu kabasan agundara guagudana, ahim mama lubai huguya. Ha hiru da guagda nanya banya. Ligen na birha baihun itara. Lu dame lamuga na chilirun. Mi bihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagda nina. La diga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Da meha le na birha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago. Dari lu na yahun lida le na birha barun. Mama meha lun niru da guagda nun. Naburhan hun itara. Naburhan ulun hasubudiruni luenri nisihabu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mamarigin nu litiga iruni, rulmutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiriguti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, Lunti ferud na humani, ruhuguya me gurasu lun luei la digan sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lunya harufuduni hisi habu lun. Abirha dina meha hun lagu kate le lunginye na subudiruni ahen gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Guetoti le unti ferud na huma furumi eguaru kate ferud na nubay ginye ahen ginye anihen lubay kate le lunti ferud na nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huaiginye ligibugye Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childurun bai uburugu turoadu luna puricha ni uganu lagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen lunu wadigi maridun lagu wabureme. Gama lumu uati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyen lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubay hon waduhenyo, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladega wawayginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu da gubay Kristu lung bungyu. Hagana gwa ha lungbay hasalbaru hama ha eferi dirubanya. Honha meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin honha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugandu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei sharufu da hatunya jeti ya ha, asanzi ragubali lereru bungyu, lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si lona glegu bungyu, halida banya aba luma. Cristo.
2: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale bonia gunicate le, genege tifunagi hun luago, bicho gunyala ueri guni woniogua. O di gasu warufu du gara da hamagia tu amu grigia hun, o gasu wamuri a gara da tu arufu du bani, lubui du wagaburi humagia, hon amu grigia kei hadiga hibiri? Ua, lugundu huguya meme gara da tu adimuri habon luago, Lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garada to brimwanyutu tida wanigi, to gayara abu haliha nusun grigia, asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa, lagu itara hinya la keisi aba garada to, laburha Kristu guanarigu. Aba garada tuguya to, aburu houbun lau lani bungyu leyu abai sifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi, ladige sifiri wadagi manurigia, mama luagu dubu. Wania gubali le, Ladega hemeni gitiwa luagu bungyu lidange wabureme Jesu Kristu. Mabafutiwa luni kata la wani wongwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. lememe ichu gubi iyaru won kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwari guti luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti lagu dubu dan le lesbi bali moisesi lurudu ligia luma ge bungiu lun lichu guni hon israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweirigu niliabi lurudu le asia diha bai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weirilu bai luweirigu meha lurudu le eseribidu bai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luago wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweirigu lurudu ligibu ge uweirigu ni le guetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rigudan. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai la duranu lunsun da. La diga nihin la emenigini le wawagu lige wapurichi habe lau lufuragu. Madigun ti wakai meha moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lugun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chililumon danle haliha no liburu burito laburu habon moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiruni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Kristu lige sifiri le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune mesifiri anihenge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lwei wagibu arufu deinei lueiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagia ti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gubungiu wada. Lasusere dube itara ladega ladegni wabune me lau lani sifiri.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halalu baiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu na bai ladegun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansi wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia, lida linyua rubungi. Ai mafuna agu lubai werenu lagu tinyun sulan na salbaruni. Hongri gunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai. Darugu ali lubungi tubo le lau. Harihi luma hasami na lumarihi hamani. Lamiri ha li leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha. Lagu Hesu Kristu wapulijiha. Keisi wabureme. Ananiaga wamuti lagu weseri bidari gunya la hun. Lagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweiri gubungi u le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungi u liabiyonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weiri lau wa diheri, gama lumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gama lumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun ada. Lunginye larihini wa libagari wadagi. Wagia, sunga waha la bagari da, jerafa nyuwanya lungu. Wonwe furumi e guargu veju luegin Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibai. Itara lian lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari hari David tida lerenu bungi.
1: Afinyati, nijien latinu rehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba i luagu, lugundu subudiwa muti lagu bungyu la le asara gudu balin Jesusu ridage oweni la sara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyo. Lagu hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungyu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungyu. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusun murusun. Iseri dei na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigri. Kama lumu uweirigu ni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibe timati. La diga meteni runtiba linun kate le ari huwabai. Lui dige luagun le marihiwa bai. La dige sun kate le arihua bai. Gas gerati. Gama lumon le marihiwa bai. Ligi adura rubai lun sun wada.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linha wagu buke aba muna to. Mua ruguna kei hamuga aba kiampu to. Mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya. Luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsuada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagu bay. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lao idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubutau. Le wabusa irunbe lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwei wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wa mani lun wigiru ni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligi wafa agube lun wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubuwagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ya Kristu lun lagusera gudaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadugwe, dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinyera gudaninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, Bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawu. Lugayara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wawu lagu lufulesen ibungyu. Ainti malu ilun lubai wawu lagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu. Ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Ilagu ati wa lubaiti sungubai. Ilati Kristu wawagu sun wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagarida. Lun habagaridun lun le owebei hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigu niya lirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, Aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubai, la bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati wa meha luma bungyu la diga wafigun. Aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmu no ligia won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha louna habanya Kristu keisi gubairig hamuga la yumura gubungyu guanarigu hun wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien logwadina Kristu aranda rahuma luma bungyu. Madigunti Kristu niaba figou gamalumun rulumu tibungiu kei kafigonti wawago, lugayara bela veresi biruni lirita bungiu lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhe tinya lida luadi maribungiu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larihane bungiu tina lererun.
1: Chiluti talo narufu tingi nareini mung, aba nonu guni. Chiluti lue yiru esefru ni, aba nitere guni.
0: Chiluka lilidani bungiu, lun larufu tingi lareini, aniha lue yuri esefru ni. Michuti walebuna lachugera gun niaba, merede lamu gawawadi gimari uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sunkate, luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia. La luweni wagura sun lung wawanduni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigia lung heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lung bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiva marumo gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihenda ibihatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu, anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun aniega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha, hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiva, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiva, gamalumu gunda memetiva, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hon, gamalumu hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guati na hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahini. Lung hisi ya habu huma won, kei si hisi ya habu hon. Mondara huma lida aba hama grigi ya ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi ya gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga, gayara tifunasa nyei la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luagu Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungi hama guariu. Ani li tempu lubungi levima abayi wagia kei larinya gubungi guanarega.
1: Nakana upo hakana guwa, eibu gaume hakana guwa. Au gu habugi ute hageme nmutini.
0: Furiku malubai tiagana guwa ginye hama afinyo banya.
1: Disi huma hawe linya abure, magure huma nikata hiye. Aba meneresi birunu.
0: Aba na uguchili hun.
1: Uguja beneramu yu, linya larinya gumo abure misufi kabafa.
2: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, niduhenyo hisi ya tinyanu. Ani haburi furama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagubu kei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyo la luweiri inebese ile wawaguba ilun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagunye le lun nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyaguni hun tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebehati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadina wa sunle nasufri rubahi. Sanditi na digdago anibuin ninya ginye lau ugundani huajie. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu geyegwa wao. geyegua tiburibu wow luma idigeri wada. Sereme ibungio leichugu igurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu ngurasu won laula chilunu titu. Animama rigu laula chilunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubei hidangi. Anyega tiwon lagu luenri habuse irun harikiniwa. Abahi da gualigia won lagu hirun luma hadigeri dun wawagu. Abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburiha bonhun masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongi. Italinha lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungiu lun la yusur ni iru ni le wawagu bay lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni ligia won. Ahin ti iru ni le lichugu bay ubo baruti oweni. Ariha humaiti le asusere dubai gueto lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bay luma ge bungiu. Adigati lun harihi ni kata iligia lida lubudubu. Ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutun ani hanufu da guagu dalan larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bay. Lau tisun le hadigu bay aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le. Dan lubaiti le naburi ha barun meha garda tukura hun. Mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu banli vuribanya. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Lao nsungu rasu le baruwa maalibai huagu. Onwebu wagunda lao warihini luagu gunda la titu. Idara guahuma alisungu guya lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bay hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bay lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuriha bay huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suina gu bay huagu.
2: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nidujeño. Busenti wa wabahu dagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito laubo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bay lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bay. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafaran lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubay hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongwa le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragun hongwa won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lanna insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederu bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule sei naniege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama rigu lau hatatirun ondara guagda idebesei. adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gweto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagi manu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Itige na segun le humati. Lugundu ayen itigaba grigye sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda atibungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubai grigye ligie. Mamuri ha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo la diga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le he mege irubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le he mege irubai. Itara luba nyin la uwarani ke itaniagun lereru bungyu.
1: Migi agotu luma le kibe bai agudu malon guantuguya luma le nibe bai agudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na lagu weiri la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigu lira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idebese. Wadiginye wadagi manule le lanina ideha ni lun wichugun uerigu ni lubungi luginye walufudu ni lagu busen hama afinyatinya lun hide laguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa, loige londarun idebesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigie. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe iluweni labuse erun, leseribidun lu kristu won, lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichuguba la sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, anyega huma lun luagu nupana la, luagu luwadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiri bia iduganyo luwege Jesu Kristu ha lumabanya, anyega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara abai la harikini ugirinya hagia luago inarini la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
2: 2 Corintios capítulo 9.
0: Lagu londaruni wa idebesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani, lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule sigihalibei. Ani hibe age Macedoniana ragukanya ginye gurasu lau hagambu lagu luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyendu digu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lun ginye hideragunu austaragdei idebesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idebesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe bai ginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidagin keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni ladiga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bay lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyin la le habuse rubay huma sun wadan lun habagaridun. Nyin ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katay buiti. Tanin harelerenun bungyu.
1: Edebe hedi sarago hun kutemetina, arayda ti lun sun wadan.
0: Bungi le ichugu bali ilo lun abun.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ichugu bagiñe hun,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lugundo barulho mutinha lira grig ya lidon feridi, lubara ge lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luago lueiri gubungyu, lau salomu, luma uremu. Heremu kalun gua bureme, alawa hagumei metida hanigi, rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sun wada luago sun kate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufud ni linebe Kristu hun, Lunti derege gunyutan wuri tungwa lun tumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bayi lumari itara kei Kristu la tichigudina bayi liliglisi. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sun kate. Hisiya ta lumari wugiri lun kei luwenri wisiya lun Kristu wagia le liliglisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungi. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tila tinsinye du lumari wugiri lun kei linsinye lugu buguana rigulun. Le hisi abuti tun lumari hisi guati lungu, uwa tigrigia me bere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
2: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edituma lumari. Aba ngayogi lugitara makai aba ngugirigi.
1: Ani aba onwe bu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Ani gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lun tila hinsia ta lumari lun kei linsia gua lungu. Lungine inebe la tumari wuri tum.
3: Efesios capítulo 6.
1: Isanigo. Lelun behadigani keisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubirigu. Lugundu lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfulihuni.
2: Inebe la buku chituma buku chungu. Lugugu la tabun ani wejife ligia mebibagari ya go.
1: Huguya agubirigu. Magani dagida humanya hisanigu. Agiri harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labusa iruni wabureme. Ubuen rigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu, adigei na lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure me hadige, mama hon gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubai. Ani aban la lau la nignia bungi sun gerigia. Gwetoti ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu to lichugu bungi hon sun lani gulun, deregu dagu huma lue leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama gerigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Luri dugu luma ubafu lanina luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dugu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dugu lao inaru ni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwa nyula.

0: Lau isuruni kei lau kate le adora gubai lau lanigwa gu sudara. Aran senyo kuma sunwa da lung hapulicha ni uganu lagu tiwa salvara gule le ichu gubai darangile. Kei si laran senu sudara dan le la dauru no li sabadu. Lau gen sun kate barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina le gibugi. Lung harara munu sun gimara durungwa tuto la chu havo mafia huagun. Barihu mei hemeni gidun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din luloni giru ni lichigu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichigu bo sifiri hun. Adiga hu mei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nu. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri aga guduanyu huma gaguran su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun. Lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lung ginye na dimure ha lau manufude lung na subudira gudini uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lung na purichani uganu le uwe ginye bay na dairuwa gweto. Afuri da huma lung na purichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadigi mariwa bureme. Ligia ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bay. Ligia nauna ha bali hun lun lariyagu ni hun ida wanya la lun lichugun digudagu hun. Rula bungi ugu chili luma wabudeme Jesu Kristu darangi la luma insiye ni lau afinye ni hun waduka nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsiye bubanya lun wabudeme Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi raguaditi itarala.
1: Ligara da Paulo, Hom Filipuna, capítulo Aba.
0: Ao Paulo, Luma Timoteo, e serbi de tinha woguia lu Jesu Cristo, wabudu hanyo gara da to hun. Kuguya iduha nyu ha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gong huago netengi runi nubungyo te. Sun adana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelana nasalba runi luma gefurumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabingi le Jesu Cristo. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barun mutuntida nanegi. La dega gafana tu numa lidan lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lung nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weri la nalugun huago lau luenri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lidan ayumra gulu bungyu huago luntima la weri du insi habu lidan subudi lumagun farando lidan sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubay sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubay Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uweiriguni lubungyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebay nu, nyumbu inhalilun lideha lidan lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun ha hibiri luagu nadairinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luagu nadairinya la lueginye napulichi hani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lun hapulichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inarini luagu anyahin la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia haniguninya, Grigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Grigi ya hagia, luagu insi ya buni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama lumo uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha, ani gunda atina luagu lida, ani nagunda rameme ba ginye. la diga subudi numoti lago ese furunibe ila sun kate ileno. Sereme iluja yumero gulubungi unuago, luma la diga lidera gunina lani Jesucristo sifiri. Kate ile nabuse irube, luma le nagurabube, lun madigu na ni kata, lun hamuga na negun busiga nuluago. Gayara riglamuga na dimore jama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Cristo, nuago gueto keisuanda. Vivanyu auyebe, hilanyu auyebe. Lugundu Cristo, abagari duniba inu, aganyi iruni ligi oweni. Ainti gayara luba inasigiru na dagime luago ulufulese inabureme Cristo, lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bay obo. Lida aba obo, buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Cristo, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagari da. Ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lun hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Cristo nuago. Houcha huma lun uara wala ligabri habagari dun luma la rufudaha Cristo. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwei lua gamba riguna huago. Gayara lamuga na gambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luago Jesucristo keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanna feridigo hon gama lumu lanna salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Cristo, gayara ti mama rigulun hafinya luluago, gayara ti ginye hasufiri nuluwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afago ni, alika kumali meha idalinya la nafago, gweto agamba tun luago idalinya meme la nafago.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayinti ruja liluwe Cristo bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun, Lisi habulun hichugun dugdago hon amu. Ahi gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri. Ahi inike lubai gudeme butida hanigi. Gunda wagda humana lau hakano lida uwarani luma isi habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougwa rugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni. Ani buidu la hanuguni amu grigia huwai guanarugu. Mama rigila kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri lasaminaru Cristo Jesusu. Lausun meha bungu irahu la ligia, malugunti laragud ni lirincha kei bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladigun kei ubueni lau lagura hun kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagamba di aba lonwe lau guruwa lau sun nibusi garidu na la owe ni lago guruwa lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun luma iri le weirigu timamba ilida age sungube lun dame la hagambu ni sun hasielu banya hamua rugu banya hama halabu ginye banya mua liri Jesusu lun kakudurago lun gufese tuguya mesun inyanye lago Jesucristo la wabure mebay lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duhenyu hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dinala, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalba runiba ile tima timati. Bungu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiguni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wa laamuga duru huwago ni megeiti. Liranga ni humaamuga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohugu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Lau nasubu diruni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idebese ibuiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. luntigi hagundaru uwera numa anigafana hugia menuma lida nugunda. Ahen busen lubei wabuleme Jesu Kristu, nona habi Timoteo arihon madise. Luga yara habi la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asamineruti kei au, le afa aguti lun buidula lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunin haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ahen ti Timoteo, subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hon ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nounahani arihon lariginye me na subudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda baibungyo lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nounahani nibiri Epafroditu larigon humon kei hasubudirun. Lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi, inarini luagu sandi la meha jarafa lun longwe, gama lumun aba gudemeha bula bungi lun, luma nun lun mibihi na iruni lawun le nuagu bai, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bai nonha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun adan. Kei chilulu bai yarafa lu longwe ladiga leseri bidun lun Kristu, derege guati lungua me bere segunga kaba la suser da lun. Lun leseri bidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwei.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi ada agubanya vuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugwa tiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagie le gunda abai la wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate le luaguti ugubu. Lausun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu, fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai na subudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subudiruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragu nungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse nubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudubalin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria guyon lagu chiluga dina la lumun lebe ha sun kate le. Maria gutina ginye lagu uwa ali la mege iti lida ni gabri. Le na digu bai, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon lu na ganyi irun la diga ganyi la dina Kristu. Ni duhanyo, Maria gutina lagu ibiha na ali la sun kate le. Le na digu bai, nabule duni sun le erederu bai arigi lu nafa agon lu narigu duni le nigibu ginye bai. Lu na chiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungyu sielu lun le aganyiruti. lida ge Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somukate la rufu dubaiginye bongyu kate le hun. Lausun luhujeri lunti wabagalidun uwaragu lumakate le frende wamalibe. Niduhanyu aye gahumana ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hemplu le wichugubai hun. La diga gibe tinha eibugutinha kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinha lao burikate le hamuga lumbe nibusigari hama lao. Luago rugine burikate uboago na haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonyaliabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun litu unisun kate labuge laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligia luwai tiniduga nyuhisi ya tinyanu hau wagubanya wairi la nalugu nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregu dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tuma sintike lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gian lida la pulichin uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi aridatinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha lida huma ulago ni kata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuri ya idun. Amuria huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichugun ni bungi u lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nun hanigi, luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate niduganyo, samina huma lagu sun le inari nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richabai, sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bai, luma sun le gadina bai uweiriguni. Falahu mai sun le rufu danali bai hun, luma sun le resibi humali bai numagia, gunfli huma lau le nania gubai hun, ayega humai ni gaburi, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagun, mania gutina luagu buli ikumadina laiebe, madari rigu hinyali li gaburi ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na lau le numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Furende ikadina lawan duni wa furumi ya gwarigu igaburi ilamu yebe o kimulei. Ani haa la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragun nina lida lene nguga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna. Larigye meha napulicha ni uganu le lana na salba unihun. Aba nafridu Macedonia ge. Huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe hani nu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihin somu kate, le nabusa irumbai lun ti malagawon dun le lunbe hibihini lumage bungyu, au resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresi biruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungi. Abai deve se le le resi birubai lau ugundani. Licho gubai lubai tinu bungi te sun le hemege irubai kun kei siburi lueiri gun lirisi lidage Kristu Jesusu. Ueiri gun ni luagu chi bungi lun sun da itara la. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu igahanya wadukanyo luegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu igahanya ginye sun ka jabanya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya.
1: ligara da Paulo hon Colossana, capítulo aba.
0: Au Paulo le aban bailani Jesucristo apostolo la ulugunda bungio. Uwer luma Timoteo le waduje luegi en Jesucristo. Nabiru hanyo garda to hun, huguye y duja ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñera. Recibi huma areimi luma darangilo luma ge waguchi bungio. Sunwa da watengiru ni bungio, le luguchi wabureme Jesucristo dan le wafuri idun lun huago. Agamba diwa lago hafinye lago Kristu Jesusu luma lago hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidan gen emenigin le huwagu bay lago le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lago tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara ke la susere don hida luma ge hagambu ni ladimori hon lago linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luago inayro ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay epafurasi, le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subu diwa muti luago gajara la meka we meningi du luago le seribi duba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huago luma luago insi habu ni le ruhla alibay sifiri hun. Legia luma ge lubay weyu le wasubu diru bali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huago. Luma wa muri ha luma lung la subudi ra gudini lugunda hun buidu. Ruli gieme sun luwe li subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habay lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwa bureme. Adige le au bay lagunda ra sun wada. Arufu de na sun luwe li igabu i buiti. Lungi ha subudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiru ni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biru ni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida gele lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lida le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bay. Lige igira mau bay le lauginye bay sun kate le adegu bay. Lida ge Kristu ladegay bungyu sun kate le sielu bay luma le ubowagu bay. Danduburi kate le marihi bay ke le arihuwa bay. Lida ge Kristu ladegay aruwehani gumadi luruduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubaregye bay sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubay sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigud na bay liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bay sun kate, ligie furumye bay asara, lidage oweni, lung mowe digia lila, lung ligia lan lau furumye tiubare lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lung lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudni bungyu sun ubo, dayargu bay lumagua, dandu burikate le ubogu bay keiburi le sielu bay. Adiga lumuti aranda uniligia lau lungwe Kristu lagu guruwa. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigueto aranda la gudaladu bungyu lumagua lau lungwe Kristu lung larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun diregida gulida hafinye. Migirunga humei emenigine le huagubay. Le lichugu bay uganu lan na salveru ni le hagambu bay. Lege uganu le apurichi hou bay lida sungu bow. Leginye na apurichi ya bay au Pablo. Gweto gunda tina lau le nasufri rubay huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara tin nideragun lau nugubu guanarigu lung laustaragu duniwa le lungi le bay lasufri ni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lung ababadina la hadagi ha. Eseri bidu banya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichu bai bungyu non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudi da gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu ni le lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu duninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. ligen wadig maridum bay afa goina lausun ere luma ubafu le lichugu bay Kristo nu.
2: Colosenses capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luago weile la nafago huago luma hawago afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawago sunga afinya tiya ha marihin hamagid nabe. Weri tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. Lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregda gu huma lidan le wago bai hafinyera. Gajara alamu gahasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarega. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi di mure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Anigunda atina, lau narihini luagu lida nyon la dan sun kata ihuma anideregu daguhinye la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyo la hibagari luago, derega dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hongu wa hon kaa busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyati Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyati binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Lelichigud na boy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubayrigu rasibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubay hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabay. Lau habadi sayrun. Arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginye luma ladiga hafinye luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigon. Ani gumugu agda lei wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago dani bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau lada raguni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nya giridigo aba lanegunia kei adai rutinya lida laganyeru. Uwalani aba anyawari hatun luago burikata ile lumba heigini olela lumba hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera agune. Sumburi kate le liyawa dirigunye le lumbi liyabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimuri ha luagu nege buri kate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua, luagu ligabri hasamina keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigdina le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omegegu lida lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubou lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marig da bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu ti buri kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilana subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira. Mabafu tiluru duburi ligi ya lun le rederu ninya grigi ya loil hadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu alu a humai budikata ilela na sielu lenye lubai Kristu nyun luegi lomvere bungi. Samina kuma lagu budikata ilela na sielu, mama lagu budile lani na ubo. Ilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agu baginye luma, aba me gafana kuma lida luairigun. Igira humai sun le higabri bai le lani na bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegu huguya me kate ibieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisi ni kei bungio. Lege burikate le labri ha lanari me liganyi bungio kontra ha magamba di banya lu. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburikata ile, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buridimure ivijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi, luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi, le iseri deinabei kei meme ligaburi bungi uguanarega le adigubalin, darime hasubudiruni bungi buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni sei ni luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya. Kristu ligie sun kata ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itara lien lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areidu ni Una buguni, gagamba di, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudna guahuguya me huma wagua, itara kei ferudna lanu Kristu, itara ginye hadiga. Logi sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungiu. Lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi agwaru kate le hadiga o le la harinyagu adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Hesu Kristu. Etengirene bungyu uguchili lidagye Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatian lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lum bungyu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle ariagu hanya lan hun lun heredeno buidu hagibugin. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani kamaha muga hadigin lun wabudeme Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lung wabure me Kristu le habure me le tima tima ti heseri bida. Ahin ti le adiga ti uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladiga bai ani aban lau la nignia bungyu sun grigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lung ti buidu la higaburi hama hubuengu. Ousera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen ila ginye aba habureme yaguta sielu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chani uganu lelan na salbaruni luma lun wasubudira gudun ya laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudun ya furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humai hidani lida kate le buidube. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida luba la hauna buninya grigie. layano haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai lun wabudeme kristu numa. Ligia nona habalin hun, lun larinye guhun ida wanya la, lun ginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsinye bai won, lehupaisano, hagia baabahu da guahun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nouba furisu nguhun. Mabu igalinya ginye marukosu le liduhe beru navehun. Aniye wagua lehun luago marukosu ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye jesusu le ginye giribe justu hun. Hagia irigunyanu hadangi huriyu afinye tinya ha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidagu. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu kristu hun. Ligia tsuwa da la fure idun huago lun derege dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefenti na luagu harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgu ban la odisea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu iganinya hon iduha nyolwege kristu ha uburugu banya la odisea. Ruhu maginya mabu igotun ninfa luma hon sun afinya tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halihan nugarda to humagua hona hon me lun halihan nutila na ligilis la odisea. Aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun lau nuha buguanargu au pavulu harita go huma luagu na da irunya la binilo ubungiu itarala.
1: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Kapitulu aba.
0: Au pavulu luma silibanu labu Timoteu. Waburu nyogara da tohun huguya tila na ligili isto uburu gubon Tesalonika halani gubani wagu chibungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi kuma areini luma darangile luma ge bungiu ugu chile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lun tiseremi wamani bungiu sunwa da huwago keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insye ni lehida ambai ubaru wagua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu titamburi liligili si bungiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwara guala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanignu kei garicha tinya lung hebelurun lidon larueha le uwagu bai hasufri. Ladiga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali bungyu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi bungi, loe irigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba loe irigu hada lanigu. Aba me taweri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubai hun luagu. Ligie lebu bai sunwa da la wafuri idu huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun hada abadun la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun nichugun uweiriguni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungiute luma wabure me Jesu Kristu.
2: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Wetoti ni duhenyo, libugiri lagiribu dun wabuneme Jesu Kristu, lun wondera gun luma, amuria tiwa huma, luma sansiru humani ligabri haritagun, itara umerengu, ma lo chunhugia me luagu ni aba uganu. O dimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumage ti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bon harinyaga luagu wamaginye tula. To harinya gubo luagu chiluha li la lue yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lung heye duniwa itara. Lugundu lubare gine me la childunu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri di go. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungo luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige, lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha agwe na lungua kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu anya ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gine lidani. Luadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin lagani Kristu ligia lubare gigajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigo dame lagiribudu. Ladiga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, la degba buriseini luma milagro dieti. La yusuru basun luwiyari wulibani lun leyehani ha lida ban uma lun feri digo. Kay maha habay lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasal barun. Ligia lichungu balia bungiyo lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinyan lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinyan lagu inarani. Hinsinyarigu ligia wulibani hon. Ainti wagia, waduha nyuhisia tinya lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumia tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inaru ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuriti ya bai, lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubai tiniduha nyu, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me lua iburi, arufu dahani le rua maliba ikun, lau dimure luma tau garda. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bai linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigini sun le buidubai.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugayara la wesefurun hawai ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigye ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuli tibungyu, ani lichuguba ere ihun, arei dalong me luei vuribani. Hemeni gitiba luago wabure me bungiu luago adiga humani le waninya guba ihun, ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungiu lun, hinsi habu huma kei ligia, luma lun gagura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun li daliri wabure me Jesu Kristu, lun hadise dun luei furumia guadegu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwaragwa luma arufu dahani le hibihuwe wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun haganagwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wame lubara gen lira nadagi meitiwa afagwa wagia aria buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagin. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma lung hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagin mahati hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenya lung le mon lubai hetenyiru lung. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lung hawadigi maridun darangi lanyo lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mavuja da la huagu adega buiti. Ahenye aba le madiganti gasu lau le waniangu baiti da garda to, ariha humai kate ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri suada. Huma la sun huguya wabureme, lun suada. Au Pablo, naburi hanye mabuigo le hun lau nuhabu guanarigo, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabarun gara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luago cabala dan la sucere da buricate le, ni dujenu, me megen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luago la chulir bala bello ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga.
3: Lida en darangi le luma choruruni suncate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finyaban lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Kristu ke hiberuti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lun tegago dunga yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu adu banya ariebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna, lun ti suru anyu wama, lun ti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigu agu lun launigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lun launigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidange wabureme Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itarakei hadigini guento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagman le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le humagua. Aniega tibaginye hun niduhanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadig maridu. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinyatian luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayum lugien hiduganyo luegien Jesu Kristu. Ochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Dise kuma loisun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichukubali darangil derege guag dalon hungua lun sunsuina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubai hun ani lagumuchubai ladigani sun kate le hida. Niduhanyu. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniagatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhaliha nugarda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
1: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristu apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, le wagu baywe menigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge waguchi bungiu, luma ge Jesu Kristu, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, rei de meme ba uburu go Efesu, lumbarinha go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barudegu tisigene ile malati. Animidera gun lumutinha grigia, lumheseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da hani honga finyatinha hagia, lumhinsinha go hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi. Michu haliharita gun duru hawagu. Ani buidu halihafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya burilun arufu da hatinya hama lidan lurudu le, lichu gubaibungi ulun Moisesi, uatigun faranda hamani ni le guanarugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu lurudu ligia lausarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu, jusu wa regali ligia kei lubudubu. Lunti la subu diruni wa luagu mama la hon ha adigin balin le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magan badi banya, ha me beresen banya lau bungiu, ha gafigon banya, ha mineba e bai bungiu luma kate luagu ti bungiu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadi banya, hon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugirin hale digu. Honka alugura habanya idamuni, honka jebanya, hamaha afinyeru banya luagu iyeni. Honti ginye sunha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le werigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nun lun wadagimanu le. Luagu la nigunina kei siaba wugiri gunfuliti, luma luagu lichugunina lun neseri bidun lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu, ani bidieti meha nun kala na digubi. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu, uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati. Ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti ya liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gudeme dun bai lun bungiu, lugayara bai la la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigonti ya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyeno luagu. Lun habihini ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lun bungiu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai sinyali gia larihiniwa le bungiu le aba arigiti itara la. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lun bagenda guni luwuri bun bungiu buidu. Lau afinyeni luma lubuidun aritaguni, kei meha alariñaguni bungiu hayumulugu gine profeta gubuagu. Anyahen grigia, feridi hamuti hafinye ladiga madigun hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara liña la susere dun lun, imeneo, luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
2: Primera Timoteo Capítulo 2.
0: Furumieti kate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligie mesereme lubungiu hawagu sun grigia, hawagu gumadi matinya, luma hawagu sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungiu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Buiti kate ile, gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginyin bungiu, abar ginyin ginyin gayara ladimureka wawai ginyin ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbe lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subudira wagudun kata ile lidan lidani, lun kata ile launahana bungiu kei apurichi hati, luma kay apostolo luna rufudaha hon hama ba in juriyu li bugri inari ni le luma afinyeni. Au, kay siaba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun gugirian lida sun fulasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, uoga igani.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Taguma diruni wuri wuguri, lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigba ibungi furumie, larigin ladigon Eva. Mamagin Adan leye dubai mafie, wuri eye dubon, anilau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lira, hasalbar baurinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun lago Kristu, arufu da hagia insin habuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
1: Inairani kateile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagman buiti la buserumba in ladigun. Lun alidi hatibai la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba arigo uri, lun ti ginye lanigun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lun ti aranse nyula sun da, lun leresi birun, bisida lubi. Lun ti aranse nyula lun larufu daha, mun lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarege lira, lunti arei dala, dilili gieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dinabuidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habuhagieme, lugundu ahen maguma dinun lubalinya, wugirinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluai lanangu lungwa. Sarago luago lubara, aba me labriha labugion inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luago. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, Mon lumuti habacharu adun, ni lun lisi adun marasun viye tihon. Lun tiharigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi uon, buidu. Lun ginye harumata hanigi. Lun tihouchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lun tiginye inebewa hama, lun tiseriu hama. Mon lumuti adimure dig hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba reguuri, lunti ginye laguma diru ninya liranhunyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adiguba li hawadig maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesucristo. Naburi hanyon garda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gamalumun, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligilin simbo, bungyu leviwa bay lun sunda. Ligili simbungyu to agda habalin linari, to nigitei inarni ligia buidu. Sinyati la sigeneruniwa, Luago weirigu la inarini le arufu dubai won libugiru wafinye.
3: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi. Richagu wagdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubou. Resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
1: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu hondan. Anyahin banyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalun arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia, Aninya gahagia luagu anihin la egini mon

0: muti legin lawson ladiga la bungyu egini ligi lun haygini ha afinya bany hamaha subudi balin inaroni law etengiro ni lo bungyu luago sun katele la digbi bungyu buiti mon lumuti wa maharun luni katali dagin lunti waharun lun sun le adiga la libai thank you amai mel luago lugundu harumag dal muti lererun bungyu luma afuri iduni ahin barufu da katele kon wa duhnyu lege Jesu Kristu Abba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluago buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani lun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun ba nguni wa kei ni kata luege ni bure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri ba dimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chilirin, rugwa ba bungu wa lun ba lihanu lererun bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichu bai bungi ubun da meka le hichu gumbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahin badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei amuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya vininya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarangu nyutubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahu inhagia lung heteni irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tiginye bungyu lao. Wuri to hilali tumari. To erederu bon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungyu. Lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai buri ginye kata ile hon. Madein hon laamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali bai tumari, tida garda lana idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tau. Lun ginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahin buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahin seribi tubalinya iduhanyo luege Kristu manangu gatungwa. Ahin idira wago tubalinya ha asufriru banya o ahin adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahin ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachildiru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwali gudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwali gudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahe hayuma lidon sun kate adimure akate le mon lumuti. Ligem nabuse inumbe lu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lun garahani hama, lun honigiru nukhaba, lun michugun hama lugaru honka mafinye banya lun hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama libungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu aba afinya tuwuri o wuguri, lun tilidara guninya, migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidara guninya tila na ligilisi guninya ha busen banya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lun ti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harilererun bungiu.
2: Mijiga huma abusari logo ni yuma bulu baga sudan lelu watu maridun lita lefere honu ha lila nada.
0: Arinya gatuginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibihi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti baden ha hon hagibuge sunga finyatinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigun la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigun. Dise ba lwey sun le uribabwe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunna irugu, guraba ginye murusu divenye. Anyahen girigi ya arihuwa ti hafigon furangu lubarage haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate bui ti le hadigwe girigi ya arihuwa ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaimi. Ahin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungiu. Ani inaruni lagu aba la onwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungiu, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladiga manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigu ni kata yagin. Ahin gaigin wabai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinya gusensu ligia lila glebai sun luguja rivunibani. Anenyayen sarago girigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areiduni. Agenda goboi uribu buiti lelan na wafinye, aba me baganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungyu bun da meha le barufu dun balin hagibugin sarago grigia, luago aranse nyu binya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu bai ibagari lun sun kate, luma ligibugin Jesu Kristu, le meha ginye gefenbi luago le inari nibai ligibugin Pilatu. Buset na lo bidin laule nubai bai bun tausun taruma banigi, ua lamuga kabala uago laden hoa bun, darili yabin wabudeme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le la nua dirubai bungiu. La giribu duba Kristu ubowagu, bungiu rugunye weirigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme igu. Ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uweirigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo ule, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le viwambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Anya gaba hon lun risi hama lidan le buidubay, lun buidu la houserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay, itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adura rubai lun sundan, itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labugin bariaha, magamba ba dimure burile lanna li subudin ubo, nisi gene le lanna kate le giridigu bai subudi, le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le, binila bubungyu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama sei lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Na biru nyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirau le hinsia bai nu, resibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabudeme Jesu Kristu. Dan lena yumuragun lu bungiu wago sag na furi du arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenaniya gubay bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichi gubay bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo, lichi gubay won. Mabusi garida ba, lubayti lumba pulichi ani le larufu da habay Kristu, mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bai luwe ginye. Lubare ginye lira, aranse nyo ba lun basufri run wama luagu gano le lan na wasalbanu. Lugundun lichugu ba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gya won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwe ginye anihin la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubare gen ladiga ni ubo lun larufudu ni laeini luma linsi habu won lidangi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolu luma kei arufuda hati. Ligie na sufri rumbal ni sun kate ile, lau sun lira, uwa tinibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichige inafinye, anichoru numuti lau gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abaga di daba lau bafinya lagu Kristu, arufu dei na insia ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu si firisandu le wada bai. Gouni gi bai arufu daha ni le lichu bai bungiu labun bariaha. Kai si basubu diru ni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugua, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari lan lau na doi runya lan. Lubare gen lira, dan le liabin bai uburigu Roma, meredeti lalu hanina dari la dairi runina. Dari lamu gei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya lan lida raguniwa uburigu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lida ge abiniruni le vibihibe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bai hongu girinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu daha ni hong amu. Awanda bai lubai tisufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lui le lana asudara hani. Lugundu gaso le rede nu sun suina gubai labu ge le rede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, si aben lagaye nu ahen mahurarun segun li luridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gudalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag dalumuti bungyu lida ge oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asupiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu le renu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule sei ha anua dahalanya banya bungyu. Lungini habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate le.
4: Aha hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri lwe yen, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwalao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu sinyanti, magufulirun la luma wako.
0: Harita gwaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu mburiti sigene le luni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalido nguribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, lesinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumie gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwagada grigia lungua, aba abai weru lani na uwerigu ni, lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung aransenyo lung furumie gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali lwagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu dahati buiti ligia. Lunti gagura sunla, lunti larufu daha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu ligabri hasaminaru, lunga kanka nubala lunle inaru nibe. Lugayara bela hagagudun ani sefu agie metidange lisadara mafia, tome hagadan balinya lun ladigani labusen rung hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibugne bungyu luma wabure me Jesucristo, le lumba iliabin kei uruwe agusera gdanya vima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abay dimure, adiga bay sunwa da, busen hagie yebe grigi hagambuni mabusen run, afinye gdabanya, aden haba, irere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundo la childru badan luma wandu khamani grigi arufu da ani harumati. Lubare geme lira, halu habay arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun salagu arufu da atinya, lung arufu da ani lerig habusen run bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inairuni, aba me hadegan gasu lao sun, luwe yeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufri runi, rugwa ba bungwa lung bapulichi ani ugano lelal na salba runi, gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, malihali luwe yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilu lumu lebeha, Areida nali arufu da ani lelana wafinye harumanyu, gweto, lagura bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsun ha, agura bahabali liabin lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladina demasi, hinsi nyatimati kate le lana ubo le lung, nyundu hati uburugun Tesalonika, Nyendu ha crescente lobo agun Galacia, nyendu titu lobo agun Dalmacia, Luca sirigunye numa ya, alu ahabai Marikosu, banega ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banego me idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon me ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nu. La fayeru bei bungyu ke li gabri kate le ladigu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guale luagun ganu le wapuritia bei. Dan le furumi ati nadimore hanuei gine gua le gibu nye lurudu. Ua teniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabureme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichia ni ugano lelal na salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me lwe oweni. Ani lesefuru badina lwe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uweiriguni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Rei deha erasutu uburugu Korintu, igira numuti Turofimu lausandi Miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyo luege Jesucristo. Buma laamuga wabureme Jesucristo, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, esere biduti lu bungu aba gine lani Jesu Cristo apostolo. O na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwe toti, ke chiliha li la dan, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na buriha nyogara da to bung, titu, le na negubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi le lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabude me Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lumbaranseru ni le mege gili bay lun laranseru. luma lum bichu gun aba alidi hati lidan kada flasu kei sinaninya gun ibun. Aba alidi hati lun ti labaga lidun buidu. Uwa lamu ganikata wagu ti lere ruwa lun. Lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahun ni luagu Kristu, gagamba di, lun ginye buidu la houserun lua igayara la lichu guni wahadurun. Labu ginye lariya ha alidi hati luadig maribungi. Lige lun ti lubay labaga lidun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie wuribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransi nyula suan da lule resibi nubisida tinya lubi. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lun le buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyulungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inareniti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugda gu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada anti maharasa kuriju ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya grigi. Lunti la dauruni wa hayuma. Ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni le mon lubay. Lunhaganye iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubayi gweto hawagu lupaisanu.
4: Grigi ya kuretan, suanda jeha ma, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubayi, lige lubayi ti badenga honhere, lunhaudi lau arufudaha ni le richabayi luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungi hon, gama lumu lau buri kate le hadigubi, harufu da hamuti luagu ibidi la hon, Lugundu misi nya habuti nya, magamba jitinya, sinyagu wati nya hongu wa lungha diga nile buidube.
1: Tito, Kapitulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu nile uwara guabe. Aninya gaba hong alidi hati nya luagu lunti la derega dagu la houserun. Inebe wa hagie me buidu hachigu, derega dagu lida hafinya luagu Kristu, buin lau insi nya buni luma gurasu lung, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya wuninya haa weyanya, lunti ginya buidu la houserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagiame, lunti hichugun hempulu buiti lau habagali dun luma hererun. Lun harufu da hahon wuninya nibune ginya lun hinsi hama hamari guhon, hinsi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagiame kon hamarigu. Lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya lung buidu la hachigi. Ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun baga ni nyubusiganu anisinyabay hadimore ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugo bagari du aba ibagari le buiti lida danle, ragugu anyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungi yute, wasalba ragile Jesu Kristu ubo wagun lau sun luweirigun. Derege guati lungwa lung longwe wawagu, lung la salba runiwa lida ge sun uribani luma lung la ruma da gudaniwa legumuti, lung lumutu ni nyawama. Aran senyo lung wadigu ni le buidu bay. Ani haa burikata ilung bay barufu da hani. Itigina gurasu. Erere heina lau sun ubafu. Michiga ba lugar luba neguni wa kai mikata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Haita guaga da banya finya tinya, lago lunti laha gonfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Luga gamba di hama hon, aransen yu hagia me lunha degun furumi e guari kata I buiti. Luma dimri ha hama uriba lago niaba, lun dili la houseru, areida hagia me, lun una bugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginya wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechu tiwa meha adiga uriba ni hon amu, Wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kate buiti, la diga wagude me lun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi usifiri sandu won lidage wa salbara gili Jesu Kristu. Laula richara guago zaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai luma gen bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongua lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loi sigene iburi le malati, Uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu luegen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai, anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nounahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiru ni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala. Kulamu gahabagari lida Kristu. Mabu igahanya sunha numa banya bun, mabu igawanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, Lufilimon.
0: Au Pablo, lena doirunya boi luegi na purji ya luago Jesu Kristu. Na buri hanyo gara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi ya Kristu, bun. Filemon, le wairi bei insi ya won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge waguchi bungiu, luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwa da lida le narita kon buwago, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungi luma bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri adina luma bungi lun ha lan afinye banya luago Kristu la diga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida boy luago binsi inhabu, Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai lagu Kristu bidangi. Lausunga richa na lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lagu insinya bun ni le wadan bai woni wagua. Au Pablo le weyali bai le ginye dawanyu bai luegi na purichinya lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigni abaflese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigu halibai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nun. Nona hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibirubai. Gunda atina hamuga lun, leredenu numa ya, lunga muga le seribidun nu bevenyegua sun anahala adairua luege na purjani ugano lelan na salbaruni gamalumo mabusa iruntina na dig nikata magunda aga buguya lao luma mala lauti ya fosuruni flese ile badigba inu lao hamuga bigiruni numa lun lauti la bugunda guanarig hafu galanuru mboi onesimu mboi luagu atirida lun buma boi la gueto lun sunda gueto mamarig keisi aba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni keisi aba idukai hinsinye guti wedi titi linsinye nu lun ti hinsinye tima la bun mamarig keisi grigia keisi gin aba idukai lida kristu ayin lubaiti barubu balina keisi paana resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai ayin adigali lubai damichi bun o ahen duwei lubadibu agubura habana au pablo na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lausun gajara la kamuga narita guagudu ni bulwagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birghanye bun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subuditi nu luagu badiga bala sigur laule uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha rubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye Marko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu itarala.
3: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
4: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liro. Le ida geboi ladugai ubo. Anirule luligie bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liro. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubi halilire buingiu luwairigu bai la Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
5: Nire ugugui. Ugunye, bugu chihada.
4: Maria guligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina bugu chinu. Ligie me, aba isani ni.
4: Ahi tida mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
5: Butuko huma, sunani angeli gunu.
4: Laniya gahawagu angeli gu.
5: Adugati, lupiter hama lani angeli gu, kamagaragali. Adega ligie lu itar hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
4: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
5: Bungiu, magumu cha diti baruiha. Eni ama aruiha ni le lani na richatu. Hisi ti le buitu buipun. Yene go ligie le buipa buipun. Lige niki bubai. Au le buipung yute. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Sudu hau bibiru.
4: Arinya gati ginye.
5: Buguya abore mei. Dida lagumu seha, adaga bumuti bobo, laubuwa bubadaga isiele. Lagumu chupa sielu, lumo bobo. Ahi buguya, berayo walu sundana. Lawaya tupublikei dengu, babaru chokuboi, keyaba idu. La sansi luoba, keidagu. Ahi buguya, aba meme badiku. Magumu chuboi bibahagani.
4: Maria kutibuingi uniaba woyasu, luniaba angeli.
5: Yoruba lege nomere. Dari ni cukup ni baga ni lamu ni mubudi.
4: Sung aheli gu, sifiri gu eseri bidu tinya lung buingi hagi. Aw na hoti nya lung, hidera gu niya halung banyak heresi biru ni asal baru ni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
4: Lung ti luboi ti, weteni runti ma lung uganu le agamba wa mali bai. Madire iru wama muga luai umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada agi angele gu. Lita meha amudan. Ani ha adira gubali madugu hagi gasu lao abru hatiliganyu bungi hawagu lao iricho gubu meti wafayi halogu wafigo ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy wabure megwana rugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi lari gie ha agambu bali aba hachuru ni un logo inaru nila choruku dala ligiye bungiyo uganu ligiye won lauburi saini luma saragu milagro luma lau sifri sandu le lichu gubenwo lao amunye gwenu luye ubafu kaisi labuseruni michugun lumuti bungi ubaule lumbo iliabu le meme wagu boy wadimure ha labu haguma dia angeli lubare gelira larien hete dan lerero
5: kate yanu saubire lo basu nerbala hawa kate yanu sagri gelu beber sebala hawa atuga muti ya kanda bu hawa ya hele gamalum dago da muti la wair bune luma ina besi rubu muti ya lo je sun kate
4: dan lubaiti le lichu guni bungi sun kate labu ginyo laguma dia grigia migiru tini kata lu le mama boyla labugi lausun lira Ariha wamuti logo, mama gilila sunkate nyundu tilawle luboi boi wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus. Le adugu boi unna bugu hawai angeli. Dugu lao wairi guni luma inebese ilogo owe nile la sufuri boi. Lauluweri lisi habubungi wongu. Aha tilun lomwe Kristu hawago sungrigi. Sunkate anihe ilu buingyo. Anilida jeti ginye. Ani busienti buingi ulu gafara hama sun liranyu lida luerigu. Ligia lunti luboi buga la sufu iru lire buingiu le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia bala aba asalbara gile gumutu. Ligia dandu luboi le ona haboi kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lire buingi ulu lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya kwa wabu hundi biyo, neremo kwa wabu kweli hundina adamu nini.
4: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu kwa wabu bungi.
4: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kwa bungi yuno.
4: Itara, kai aba meme hama hito hasani kwa aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garawu wuguti Jesusu. Lumeha gayara aba ilan longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le idange boy liabi oweni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia. Ha meha agano bonya kai idamuni. Laduga hanufu de lue oweni. Mia binti Kristu lun lidere gunia angeligu. Lun lidere gunia laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala. Lun aba melan fadri in utimat le gufli lao gudeme habu hongrigi lungi ya la chibu ni hafigo ngrigia lao le dere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gwale mafia gwento gayarati ginye lidere gunuwa lida le wocho wagun
1: Hebreos capítulo 4
4: gwento luboiti Kaya nihe kwa la bena hurenyu ngon lungayara la webeluru, lidong emera aguni le erense lalibi buingiu, lunti kounigi wama. Sinyadu kuliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi ho waliginye uganu, logu tasalbaru ni uon kaisi kubayrigu hon waguchaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
5: Ligie na afinye liboi, dida niganyi, luwagu mebelu bayala, lido mfulasu le emera guagali.
4: Lausun, gumulani buingi luwadig mailuma genveju le lagumu chubali ladigni ubou. Kaisi laburu dunu watida lereru buingi luwagu lisedu nveju.
5: Aba lemera agungi ulida gesun lodi mari luwagu lisedu nveju.
4: Ariyan wagoya ligia tidan lereru itar.
5: Mebelu mojinidun fulashu le emera guagari.
4: Laudimure iburile, subuti wamuti logo aransi ruwa lan fulashu lani na emera aguni, haba agrigia, ha wagichagu, hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Lige laranse rubai bungyu amudan lunga yara bailan hebeluru isai giri geli don hemeragu. Lugundu adimur hati bungyu lida gen le meha lariya gubai davidi saragu dan lari gen tida lere rubungyu.
5: Kugunyi, ani hagan bale lariya gubai bungyu madara gada homo muhani gilu.
4: Ladaga, lunga muga rulu muti hosue fulasu lanina emeragu ni honhu israelina madimur hayati hamuga bungyu logo amuweyu. Itara linya lubai iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingyo. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingyo, emera aguati luwa iluadigumari, itara kai le emera agumeha buingyo luwa iluadigumari. Lunti lubai iti wafa agun luwe ebeluru lidung emera aguni ligia, faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto biyan aguati tamana. Belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furaa kwa guda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu warigiti lugayara la larama dagun loi larihi buingiu. Furaa kuti sun kate lunle lumbai laguse lagudunio. Hesusu le liru buingiu le beluha libai sielu ligia wafati ebain le tima tima. Ligia lunti lubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Jesu Kristo le wafadi ye un logu wedebili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sunluye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligie lunti lube wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe ha buingi ule insi ha bube un. Lugudeme hebulan un idarego lawame lau laraini lida vemege irun.
1: Hebreos capítulo 5.
4: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anuwa da hauru giti wada gen lun ligie balan wachigiduna ligibu ge buingyu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingyu loi ginye hauba dinagrigi. Luma adakara giduni loagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayera ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia gasu ginye Ladagara gudun logo lifigon guanarigu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigi lungo fadrime le inyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma krispu. Mama ligia icha gube lungo fadrime inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaru wairiguti le lung kaibuga larinya guni lung.
5: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibadia.
4: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
5: Fadiri uguya, lusundana, itreke melu kisedeko.
4: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke go yun linya la lungwa lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun larufudu ni lagamba di lau lawandu ni asufriyo ni. Damba iti uwa ragwali sun sui na gubay lau lasufriyo nyumbu iti lun lebu na baylan asalbaru ni le magumu cha dit hon sun ha gagamba di banya lun. Aba lanungu ni buingyo Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariyangu wagun furangu. Lugundu sinyalangu furande humani. Sigu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumo mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi tida ge lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahi yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile digdati. Afinya tiya haguragi ya banya miligi kai irahunyu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, aiki nile digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabui.
1: Hebreos capítulo 6.
4: Waboru ogon wama lubai tilida wasubuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mgei arufu dahani le meri ngubai libuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gulebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malati. Lumaburi afinya ni luagu buingyo. Arufu dahani logo badise lichuguno uhabu habulu gafinya tinya hasaru hilanya lidange uweni luma lagumu hon lagusera gudunya buingiyo grigi ani ligiya ba wadiga ahi businya buingiyo grigi ya haresibi hamali belarugo ga abaye weyasu ha haucha hamali belubafu buingiyo haresibi hamali be sifiri sandu gefentya logo ugunda nile hasandirubwe lau hali hanu lelero buingiyo luma lubafu ubole lumba iliabwe Ahanya abruha here guboya hasakriha ladiga kaisi gubari ghamuga hatara gunyinya la kristo logo guruwa hadugunya ginya lu ehere ha grigi lao ladiga muole achuru bali huya le au yubailwagu ruligi aba alubani buiti honha ne degmi bali resibiti wabini runi lumage bwingi gama lumu ahi ahishagda hi yuluma lagubri hidru uati kula lunikata Labri haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra ha itara, niduhi yunu, hinsi ya tinyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubay nadu buit. Ani hibi hubay, sun abiniru ni le nyumbu ibay huwamu, logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingiu, ani mabule idu lubay le adiga humalibay. Loma isi habuni le arufa da humalibay, Lun lau hidra gunia hiduhenyu logo afinyani katele ahugo lubai aduga busienti walu itra meme la ka aba hidage arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon lugayara baila hibihi ni le hagura bobe mabuse ruti walu hamagwalidu busiera gutu walu haye hani hagaburi ha meha afinya bonye logo bwingio awada hamo isu asufuri ni luago aba heresi biruni le frama selubai bwingio hon Dame hale frama selubai buingi ulun, avra logo labini rubaila. Finyuti logo guanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru logo. Aba larinyago.
5: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
4: Agura bahati, avra amu lao guraso, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulun. Dale hafinyuru grigia, logo aba le wairi kutimati hawa hafinyuru. Ani choru hen ligeti aban kate lau finyu uwa le amu kate ilun la kuti hon. Lige lubo iti, la choru bali buingi ulereru lau finyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu li rubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon, rule la finyu luago, kayarati vemeni gidun luago binya kate iligi. Ladiga sinyala leye habuingiu. Ani lau kate iligia, sunha nyumbi banya lumbuingiu lun hasalbaru, gayarati harigu dungurasu. Wagele afinya libay logo emenigini le rula libay won, agda halumuti emenigini le wawani, deregu dagu, kaisi lagda hanu onguru guni ani emenigini ligia, inyuguati jaguru meme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelua hesusu aba weyasu wawagu luladaru ni uma waba. Anihe nyi ngueto afadiri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7
4: Melkisedek le urue lida meha fulasu le giribu isalimu lufadiri nginye buingiu le inyu timabu. Dan le lagiribu dube Abrahamu uriburu guginye. Larige laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidange lidisi farinti lidage le laganye rubaye lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te salem. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibide wati katanya la meha laguburi gubanya. Ibidia tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lomwe. Liye waliro buingi uligia, aba fadiri lun sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rugule meha wagucha. Rulu muti lidi sifare iti lun lida agen, le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe, lunti hagubura hani lidi sifare iti, Hama gen grigi ya lida ge sun kate, lau sun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahe ti Melkisedek, lau sun mama la ladiga wagun lewe, agubura halumuti lidin sifare iti lue Abrahamu, aba labini luni Melkisedek Abraham, le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingiu. Ani siente la sigene ni ni aba luagu weri kutima lanle abini ya baisuke laule abini rubwe jawada fadri uharesi rubali ka lidi sifarenti wugurin goweditin ahenti logo melke sedeku tatimur halere rubungi logo kai logo abanle miwangeli ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha akubura bali kala lidi sifarenti gwento logo faji hamani ginye lu melke sedeku lida aurale la faji rubari abraham lu Lugundu lida aba ubu.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Hamaguro Hong.

0: do nasadaro ni ehitu gie magufuli rupamuti meha ni darada de yeti ligi rupani ya hongwa ni nyalaliyebu aboreme
1: ni ha daradu le lumbu inadugni hama linasi yung israeli lari jemi buri veju ligi linya lariyegu aboreme
0: nichi kubu iniludu litong hasajina abame naburu ga nitita hanigi au wati habungite hagi emenana memegi nuwa boi lula rufu da honi wa nuwago maria mboi wakiri lulituhe ni lulibini subudi boi bungi ule abuleme lugundu ha subudi ruba na sungu boi lumo vyele jiri timaa gibi boi dari lumo le mwedi timaa boi adara feludu na nukoi guliba nile hatake boi marita kutugia liname lwaku hafigo lusunda
1: adimure haa liligie buingi ulogo haba iseri darado rura lirigu linya le furumiati kai binadu ani kata ile binadu haliboi weye ligia ya rafa lirigu linya lunlonwe.
2: Hebreos capítulo 10
1: la duga liluru no Moisesi li yawa di iriguñe meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingio leidage hata animalu le adagara wagudu bai lumbu ingio según liluru do Moisés siente meha uara go hama sun sui na gubai etar no hama ga yara la la roma da gudunia luru du luda ge hafigo masandere gunga nya hama ga hongwa lauduru aba hama ga masigiru hama adagara gud ga malumo sariviti adagara guduni burile lu larita go gudunia logo hafigo sago irumu kai sinya luboi lagitaruni hata bagasu luma hata gabara figo Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu dale lebelu rubai ubo wagun.
0: Mapusa rutibu adakara gudini ni iberesa. Ruru kutibu awa ungu gunu. Maguna atibu lawu ni adakara gudini gudawarebu. Niguri lawu adakara gudini lwaku fiko. Aba ti larinya gu, miyubi hajina ubo wagun, lunda duguri gugunda nubungi ito. Itara kesi guru ini ya la mwagu titambelengu.
1: Furumie, larinya galuagu mapusa erun lambu ingiu Magunda aligia lao adagara guduni ni hao anima alugu ichukuti yalu ni adagara guduni gudawa guti. Logo figo, lao sun ligia lao burikata ile wago bai larinya ka buingio leidangia Moisesi hongri gia lung hadugani. Larinya ka Kristu lari igie.
0: Nyubi hatina lo nadugani gugunda gungi.
1: Mini la lira, nyubi hali lan Kristu bo wagun lung lagumu chagwa guduni igaburi ile lani na Hadagara gudini wa animal. Nulichu guiseri lewenyegu. Ligia lugunda bai buingi ulu larumada gudini wa ligibu gien lau lomi Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuriyu sagu weyu haduguni aban meme adagara guduni lau sun sinyan la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Jesu Kristu abar gunyi weyasu lichagun lungwa logo figo ulu sun dan. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige lomere buingiyo. Ani hinyi ngueto, agura baha lichukunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguwayasu, aba labu idura gudunia lani gubuingiyo sunsui nagubwe lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia wong. Danle lariyangu.
0: Anja darat le nube na tukni hama lari kepuri me layu ligi linya lari yang gua kore. Nechu kubai ni lulu tu tito hanigi aba me na burit ni lita hasamina.
1: Lari ginye lari yang.
0: Marita ku tukni adina me logo hafiko ni logo kuri uri bat le hatu kubi.
1: Dan lubai le ferudi na wali figo lun sunda memeke ruwali amu adakara gudini logo figo. Ligia lubai tinituhinu La ulome Kristu logo guruwa, gayara haliwe belu ron lidon fulasu le santu timaboy. Kwege belu to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri uma won lumu buingio. Aba uma le anugibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadri nyeboe inyo tumati tidan luba buingio. Lige lunti luboe, wayara fadun lubu ingio, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santira gu wa ma wongwa lau duru logu figo, lari gen la chibu nwa lau du na harumat. Itara meme wa ma derek dagu lidan wafinye, masansira gu nga lidan wemenigi, Lugundu, la gufuli rubai la bungi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu vitere guninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubarage lira, ruwa magurasu hon vibirigu, gwento tima lao ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigi rafiga uha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu luweyari atakara guduni, lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilu wagura bahani, lumlaguse raguduni wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu moisesi, lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago, Ariangati liluru du Moisesi logo lunti la longi ngrigi aligi. Wairi timati sufri le adina boiha meberese banya lau lirubu ingyu. Meberese hagia lau lita anaba hama isifiri sandu le hinsi habubu inhon. Lita Jesu Kristu ligi achouru bali lidara du buingyu wama. Le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingyu le ariangubui.
0: Aulalubu ilabai chabiduni ngrigi. Aulalubu ilafai regidu ni elwagu hafiku.
1: Arinya katiginye.
0: Naguse regidu kwa nyanumutu niye.
1: Fugi abu grige le wagu te laburi haliganyu buingi ule vingu abu. Harita kwa huma logu buriveyu le sigu halibu da meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito nda ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya. Ose ruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu, ladiga haibugu luma Kristu. Hibiri, sufri tinya ladiga gamadago hama, hama haa uriba banya ose ruuniwa. Kuteme habutun meha haun haa furisu urgubanyo. Igira guagda tunhungwa la ugundani lula gidarun le huma boihuwe. Subuti nyu humoi, logo anihi la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi la gidarun huwe. Gwentoti, Meferi dire huma ilubaiti hemeniki luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruwa hosielu. Gagura asu huma, lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara laamu ga herese biruni farama sele lumbwe lichuguni buingyo huu sielu. Tariye hene lereru buingyo logu lagiri bidu Kristu ubo wagun.
0: Maana hali, aha hiyubi le lube liyabi. Madare se hagubo isaragu tanga. Ahele na liche wadu kubilagu lafinye, la baga lidu. Ahele feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
1: Wagia, mitra antia wakai grige haa agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
1: Afinye ni, achouru nile gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire ila burikate lau sun marihi wamani. Ladiga hafinye waguchagu lagunda arube buingi uhao. Lau afinye ni wasubudire logo buingi ula adigu bali ubo laru gulereru. Le luboiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kate ile meha arihu bai ladigu. Lau lafinye aweli lichigaba adagara guduni buiti mati sigu lau le. La dagara gadubai kain lu buingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aweli. Aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku la nugu wa sielu mwinga. Ani madari wati lugubu lugundu buingiu anugubali. Ani tarienhe lereru buingiu logu lubarake boi la meha la nugu enoku gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyente lagunda arubuingyo wao ahin mafinye wabai luago. Lugundu lun wayarafadu lubuingyo gasu wafinye nuluago anihe ila anilichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo unoe na lelawisa rubali buingyo logo ladaga rubala aba onwe bungura lau sumarihi gili langura aba ladugu ni lelubai buingyo. Aba ladaragun aba onwe bungune Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubo ileresi biruni buingyo kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Laula finye Abraham dale la guaru bay buing yulu lu ligru ni la gaira lu lidi lidong amu flaso le frama se lu bay lu aba la dugni le lu bay bay buing yu aba la fidu la gaira gien ibidi ogalu halion bay la aba la gana un lida iseri flaso ligia la usun terecha la nye la duga la finye aba la gana un tida kiampo ligia meme ginye la duga bay isaku le lira yulu mahakobo le libari la duga resibi hamuti la Frama se meme ligia luma ge buingio. Adiga lumuti Abraham sun lira, la diga agora bahala lebelu rolidon, lubuidu uburu gule, derebu gubei, ebu. Uburu gule la diga be buingio. La uginye tafinye sara, la usume hawaiya ruta, lu tagarudun, recibi tuere luma ge buingio, lu tagarudun. Garudu aba irahu, la diga tafinye rulago, la gufli rubei la buingio le frama se lubei. Lausun lubai ti waya lela Abrahamu lun garau la. Nyubu iti lun gadiga wagumbui la sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu burisagon le larubai beya le sinyabai labahudun. Hilagwa tiyansun grige ha meresi birunga hamai sun le frama se lubai buingi hon. Gama lumon ari hamuti liyabu indise gen ani aba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriguinya la ebeluha kaisi terencha ya ubowo. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luago halu hameme ya la aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu la le nyingi lubwe hafu ida hagairabwe le halu haboe gayarati hamuga hagiri buduhari igu nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubwe, agairu ule siyalubwe. Ligia uwa lubwe nibuse gari la buingio luhabugi uteboi la. Aba laranserun, aba uburugu, aba. Tamehale lauche gubali buingyo Abrahamu, laularia gulun, lulafaru nilire ule Isaku, hilagu bailun, latakara gudu nilun, afinya memeti luagu buingyo. Rugu watiebe lungwa, luledere geruni, lire ule abana guti. Lausun, aninya galilabuga, buingyo ulun luago, saragu mayla latika wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafula buingyo, Lun lasara gudni hilanya lidange oweni ani itagaro yebe ladugni buingi la ulichuni saku lari go lu Abrahamu lubarege yebe lafaruni la ulafinye Isaku frama se lubai abini runi lun hakowo luma Esau la ulafinye hakowo dame hale lowela binilumutika aba hadange lirahun Jose aba ladimure haluago lweri gubuingi ragunyu logo ligiri lubadu la ulafinye Jose Lubarege boy lumi, arinya gati logo hafri tu balan, Israeli na hiptugi, arinya galigia, lung hanuguni labu hamagwa damele, higiruni fulasuligi. Lau hafinye lagubri gumoisesi, dale lagiri hobi, aba haramuduni logo iru hati, ladaga harihi logo buitume reula, manufutetinya lue iluru dule, lichugube urue. Lau lafinye moisesi, dale wuguri hali, mahati lula nugunua kaisi, Tiro liro luruwe tehibdu. Hime ilumuti la sufri ruhama lumutu ni buingio lubaregen lagano mbuidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa lau la sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbu iliabu. Sigu lau lagano lida sun lirisi ehibdu. Lugundu loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingio lungu lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logu buingio Aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lua iliga nyurue. Redeiti, dereku dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbu ingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launaha, abahishagwe, tubene rihaba Israelina, lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, lamuga niyaba hagirima Israelina. Ladiga hafinye Israelina, Sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dantile habuse rumbo Egiptu na lunginye hasugun kai agia aba ladoro guduna hau. Aba hanyaradagun. Lau hafinya Israeli na logu buingio aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sagu binafu logu seduweyo. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu tomeha horu mome tubai uwa rahama haa Magamba dibanyo. Ladiga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kati nariak. Logo bedanu lun naburha logo edion. Barak, Sanson, Efte, David, Samuel, luma hawagu profeta. La hafinye, ganye inti aburi fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubu ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiye loe, hafara wagun hilagu ba itawu efeng. Aba here dun, ha mere banyi. Nyubu itinya, luga bafu banyala uriburugu, aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuhurinya, saragu dawatinya hadunhenyo lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri, hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudu niwa. Luga yara abayla, hagu yugun lido ngaba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara waguatinya tau efein, rede itinya eibu ganyahadugu, darugu hauagwa, larugu haura mudun, luma haura agabara. Udeme tinya meha, nidiheri tinya meha, useru agia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya agia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidu la afinya ni le hawagu boy, ligibu ke buingiu, meresi birun hamuti le meha frama sewali boy, laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati won. Lun lidaruguba la aba wama habuidu la sun suina gubi.
2: Hebreos capítulo 13.
1: Hinsi egua meme huma huma gua kaisi ibirigu. Mabule ida humai lu hebela gudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hong angelegu la hadugni kateile ibidinyo hong. Harita go huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamuga genye hadurunya la hama. Harita go huma hawagu ha asufuri ubanya kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebela Maria hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingi ha agamari dutinya mamuri edunga hama ha agabara habanya. Michiga huma hinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu lichu kube buingi ule emege irubai hun. Arinya gali.
0: Naume girubadi ku migiru nubadi.
1: Kayara ati lubaiti warinya gun lao afinyani.
3: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapatine. Kapati gayara maagiriga diganalu.
1: Harita kwa huma hawagu haadunte habalu, hapuriche bali luganu tebuingi hun. Samina huma libuguru, italinya la meha, habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lidagien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye bogu di loi uburugu lowe hesusu lula chibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri runu wawagu. Lidan uba ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lidange Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri boi atakara guduni le labuse rubai buingi wamagi. Ruwama lubai ti uweriguni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti boy. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu lige burikata ile au be lagunda rabuingio kagamba di huma honha arufu da banya hu derege go huma hungu hon lugundu hagia oni girubaru huani ani keisi hasubu diruni gasu haguse run ligibu ge buingio logo honi girunu hocha huma lu metere gudun huma ni hawad ge mari lugundu mabui dubai hamuga ginye lira hu afure da huma lu buingio wawago choru wa muti logo daragi la nyu linya la warita gon kei busien wa boy buidu la wo seron li dan sun kate amuri hatina huma lu hayumara gulu buingio lunga yara baila ni di ari hang madisa ayumara gwatina lu buingio lelani nan darangilo lenginye asara gudu balin wa bure me Jesu Kristo litange oweni onire mudun le weriti maboy le achoru rubalin lidara do buingio laulita Lun luadig maridun hida lida sunkate lidange Jesu Kristo. Lunga yara baila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimurele aburhana albe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese nanugubi numagwa damele nidi arihong. Mabu iga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye mabu iga hanya Italia na hun. Binela ubuingiu sun huguya itarala.
2: Santiago capítulo 2
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu lewairi gubay mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogu hucheceru. Aha etenira lule finu bea doira gubuidu lunharienga lun.
5: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
4: Harienga lule gudemebe.
5: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gudu.
4: Hanugu nya aba gurige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsia tenu, agamba humekatele. Aniwo dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni aruwe hani leframa se lubaihon ha hinsi habubanyalu. Ahiti huguya, ruhumutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risitia ha buriba behoseranu, ani baruhu mau aduru heina ligibu gionurudu. Mama funagi hagia adimure habanya wuriba logu liri Kristu le inebe beihun le umbai hedere gerago hungwa. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu ni lereru bungiu.
6: Hisi ala girige bile di bungu ke bisi ango bungwa.
4: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungurigia hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba grigia lao sun lurudu, igira lagunfli raba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungi memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Ariengu tiginye.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu grigia agaba rahani. Gama lumon, afa rahati, midi ti lao le lubai be lurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugie me kaisi lunti ha gusera gudu lau luru dule sefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ain ha gude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logu afine la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afine ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Lareng gaba hida gelu.
5: Buidu la lidi mbu. Darugu wa baba ugwa hobu geme.
4: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hu lalira. Itra lena susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gwarugu itra lina ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au waringa katinalu iduhe iligia.
5: Arufuda baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufuda ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: afiente blogo abar gunye la bungyo. Buiti badiga. Gamalumun afiente gen mafien nu lagulira. Adada garhagia lau anufu de loi. Mahati boba fienru, ibidio go tau bugele. Logo hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la laule la digbe. Resibi lumuti bungyo Abrahamu le wagusha. Kaisi rishagwa tiligibu ke luagu lela digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate lela digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bai la laukate lela digbe. Itara lien lagufu liru le borungwa njibaitida lereru bungyo.
6: Afinye timeha Abrahamu luagu bungyo. Aba labahu du kaisi bukiri rishagwa ti.
4: Nyariya wagua ti luagu Abrahamu lumada bungyo. Ariha humali lubaiti luagu richagwa labu giri luagu buiti lela digbe. Ani mamare gu luagu lafinye. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan lesiguhalbe. Resibi lumutu bungyo kaisi richagwa tu luagu kate leta digbe dan meha leta rufu dine tafinye lautaramu dine luna gulegu hoswe. Abatidire gu niya luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu liye la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye ginye hafinye ahi marufu du huma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago, capítulo 3.
4: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu ten hongu arufu da tieme lereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timabe ila wagusir wagudun. Wagele arufu da habe. Sun wage charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay la buguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lau sun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumu gayara ti tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranhan. Ani adagalali. Gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti luagu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe bungiu la dugnia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara ti sata gindu aba tidibu igu faluma. Odi gayara ti tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shutau hida. Gufaranda ligia arufu dale lau lubuidu loseru. La una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau haritagu huagu guanragu. Mon lumuti lubai ti hanangu hungu alagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungyu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu le nye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu nye luma sun luwiri wuribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma ge be bungyu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
2: Santiago, capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. Ladiga buri luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate. Kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu lagu somukate. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Nibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, nibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubwe ilumu bou. Hagani ila bungiu. harita gotunsa luagu malala le tarinye gubelerero bungi luagu burikatile. Hinsi eti sifiri le lichik be bungi wada lun. Kamalumo, weri timati ide mo ele lichik be bungi la duga tarinye lerero bungi u.
6: Rulumu ti bungi u lanaga hawagun ha barugo banyo hongwa. Eni idera golumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubo iti hongwa la bugi on lerere ha bungi u. Kagibugu huma luma mafia. Aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungi u aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi ti huguya biango tigibu harumag da humon hanigi. Hiru go huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibu ge bungiu. Aba me lichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure ha maa vuriba ha wagu hibirigu. Lea dimure ha ti vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru, ladimure ha nyavuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu, hicha gunya hungu wa kaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewereda runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lau.
4: Ida lensa hasubu diruni kabala susire da haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubei luagu murusu da larige aba lagumushagun. Ariya garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiyo, wabagaridu. Aba me wadugu nile, olir.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu, logu kate le harita gubay hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubayti subudi habubay lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago Capitulo 5.
4: Agamba humay kate le, hugiya risite ha vuriba bay gaburi. Chuluha liyora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, hongha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hou dangle. Lausum lira, mafayiru humuti ya ha nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifayiti ligie ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hani adagi metia hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni edukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugga hagia ni kata hawege guwa. Ligia lubo iti niduhenyu, gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libinhi alubaha nibuiti, Lunti lagura bani furume ti huya luagu lila linadirigu luma lagum ho huya luagu lun lafunadu. Gagura su huma ginye. Terebu guhugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu iduhinyu luigen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, Baruwa mutiha awandu bale sufiri runi kaisi girigia gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Loge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choru ni hereru. Dame le hariagu aha lu aha la. Dame gie le hariagu uwa, luginye uwa la. Masie di rulamu ga hubungiu. Ahin la sufuri rinye lubay aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubay lunti le remu ha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandi in lubay lunti la guo ronhon tabuti guligili si ilun ha furi idu luagu. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame ti le ha furi idu lau afieni, aba me la reida guagdu ne bungiu sanditi inyuro gualeime. Ani ahin ginye figo hali lubay, ferudu na wabay li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagwa, ani afuri da hugue mehuogwa lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richagwa bai tausun lanigi. Aba meha wagiri profeta Elia si kai wagia. Dali lamuri haba ilida la furi du lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga urwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi du, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amulu lagiri buda guduni, subudi humoi logu furume gwaru gula agiri buda guduti lea figo halbe ilida geluriba lemeri, da salbaru bun la luani lui oweni ani ferud na guda leime sun li figon.
7: Furumietul ligare da Fedor. Capitolul Aba.
8: Au Fedor, Aba lani Jesu Cristo apostolu, naburgă în gara da tohun, huguia lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, lobo gu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguia le, anua dira laia baia bungiu ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la la busa rubai. Sandu gu da ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubei ti saragu areini luma darangilu luma gine bungiu. Ruma ma uweidi guni lu bungiu. Le lugu chibei wabode me Jesu Cristo. Luago luweini lugu de me habu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudunin Jesu Cristo lida ge oweni. Ligia buintinia lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura rulu sunda. Le siambi la dasairu. Sian ligia la feri drune lubuidu. Gonigi lumuti wabungi lau lubafu. La diga afinia wama luagu. Luginyana be la, Wabihini asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusunda. Adiga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyaribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gie. Hisi atin Jesu Kristu hun. Lau sun humanihin humagi lulang. Eni lau sun lira, afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome bu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinye luagu Kristu. Luagu meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luagu areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudi gida lumuti halani sifiri sandu hongo gurinya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Hagia ti, aba hochu ha subudi runi kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile, le wagu belarienga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subudi ragudu nimbungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu be sielu gie. Ibini angeligu, gusenti hamuga ginye gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, Aranse nyu huma eni yusu kumei lubui du haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun. Lau larei ni damele la giribu du Jesu Kristu ubo uhun. Keisi sanigu gagamba ditinya. Mabagari da huma. Keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungi. Lubaragi enlira. Abagari da huma abai bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungyu le aguarbe ikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate, taria janerelera un bungio.
3: Sando kumaka, lugundu awa, sando kina.
8: Aha, guara lu bungio keisi huguchi. Bungio le ababe, labuli gaburi, lagusere gudunia sun girigia. Lunti huwara du luma lau inebese sun da le lube habagari duni ja ubogu. Sal baladu bungio, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fai ruaha le begi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa ti mege iti luagu. Luma gien, lubara gien buga la digni bungi ubo. Aba laranse rulun Kristu bala wasal baragule. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu, aba hiabi lunga finyinu luago bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruli gia weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendu, hiduwe nyulwegi Hesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigia huguya. Mama du hasani gua gubri guha goe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Taria hare lerenu bungyu.
9: Itara hanya sun girigia ke hidu. Liabi haweri ke lufumiri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi lufumiri.
8: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asal baruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanun lerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahowa humale lubei ti lu Kristu dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirigu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagara gduni le aube lagundara lung. Lida gien Hesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
9: Nichi gaba dubu sio. Dubu le timati. Aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye ni kien loago. Buidu be lili hon.
8: Weri ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
9: Dubu le aogu me berese hama abunu utinya. Ligia le duble timati.
8: Ariega tiginye.
9: Aba dubu atuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tien luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungio. Ahin tu huguya le finya biluago Kristu. Aba rasa nua da hunti huguya. Fadiri guha eseri viduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. le agura bihun lida gin luburiga lu lido lueri larugun gale lichugubai. Mama meha lumutu ni abungi huguya. Gueto lumutu ni hadun. Ua tia meha gudeme butinya hun. Ahen gueto gudeme buhali bungi hun. Idunhe un hisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tia bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudun huma hungwa lubri la yumaha ugrigu. Le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibide habuba ya lubungyu. Itaraluba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nubeyu, lu lagusara gudun. Keisilani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, Lusung gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei. Ke ligia la inyutimabei ubara. Lumahama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma luhichugu. Uweiri gunu honha adiga banya buiti. Ladiga busienti bungiu. Luha diga nile lubeibei. Luhama ni chagudinia. Haibide wabanya au. Habu sembanya hadumane havuriba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livrei lunha digi ni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari dehuma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyu luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun aduga kati buribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha avandune asufri runin lira laugurasu. Ahanya sufrira luegien hadigin kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lunluwiyar igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madigin ti Kristu ni aba figo, mayenha ligien ni aba wayasu. Alehanabunin, mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudini, masiediru lumutinya lubaragin lira, derege guarguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilumuti Kristo guanarugi wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feri dihani. Ahen gueto, nyubi hadun lung Kristu, le onigiru balen keisi honi di mudun, goni gilou huwani.
2: Primera Pedro, capítulo 3.
8: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni, Gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Kristu. Luago rugu husa. Laurugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba sifiri galumati. Darangila, Ligia katei gebegi bei sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dale seguheli bei. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abrahamu. Abataguwa rulung nabureme. Yabi balu tirahin yung huma ahing hadigale buidubay. Manufu daga loay ni kata. Uguya ginya bugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha may hafula sunghon. Mamarg loay ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditle lichigubay hong lau lareini hon. Aduga humay itara ualamga nikata lula redarunung lida haforidu. Abagri dhama sun huguya lida uarani luma lau gudeme habu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yugu dakuma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagye bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
9: Lebuseti, labagari gu abai bagari buiti, lumagye abai bagari lanilan kundanu, lunti lumigiru nungi nyenye, wile dimure abribani, maria galigie me iyeni. Disela loi uribani. Adiga lele budi budi, alu halai terangiru, awa me lafala budi. Adiga gongi rumoti awa bore me, budi hari cago bani. Agam balai hafori idulu, anganya ha adiga bani buri bati, magunda ti budi ha.
8: Kapagi kanyana adiga buri bati hun, ahang icha go hun gua luha adiga ne bui ti sumada. Gamalumu, flesi watu ahang asufiri ra adiga surula hikaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebasi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransanyu huma suwanda lu honabuni ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebasi. Haruma ta hanigi. Lunhala adumre banya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu. Nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigini buiti. Ahe itara lian lubai, labuse runi bungi. Sigilau la luha sufriru, luegi hadigin buribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nigni ba lubungiu. Afaruwa tihilagu bai. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungiu luweni, Lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna. Duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei wanenguwa lu wasalbaru. Mama lu la rumandu ugubu badise. Arufu darig lumuti luagu harumaru ta wanigi. Ligibuge bungiu lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegie lowere bungiu gueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labuginye lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
8: Ligia lubeiti, itara kela sufriru Kristu lida ugubu. Lunti ginye anansa nyo wa malu wa sufriru keiligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigo luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisien bai hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segehali bai. haga no ya menja lida y bagar le ni busi garida net. Palaj mutimeja luri bajarita gu. Abacha ruda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hon guariu. Cuento. Vueri tiganigi lo mafala kumanya la lida en la gibri.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Habibu riba huwa.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Urogun wen gadri, wen yen mutu hagi eligibugi, aba harufu du ni hinsi ya bulubungi, nega bagari bay, nusunda, aba hichigu ni haridi eligibugi, aba hakuwa raha harinyaga.
2: Wabure me, wabungi ze. Garicha tibu lumu peresi biruni uweiriguni inebese lumu mabafu. Ladiga buhuya adigi bali sunkate. Lau buhunda badige. Lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bei.
3: Apocalipsis capítulo 5.
1: Abat narihi aba libur hobure yomutu lida luhobu le lonwere le nyubo iluagu lala narui hani. Aburha watu liburu tugu ya turaga irugugi ya luma tigibu wakugi. Daru watu lau sedu seyo. Aba narihi yaba angeli gabafuti. Aligidaha lau umala li reinti larinyaga.
4: Kakatina boilula daru no liburu luma lula heritu ni iti seyo.
1: Uwat ni yaba garichati lula daru no liburu tugu. Ni ibini lulu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni yaba gaduna ti lula daru no liburu tugu ya. Nilu lalianu. Abat lalia gua bahada ge wenya ye mutunu.
5: Hebeba yahu, la duga ganye ngalilinyu, lelida gieve lani kuda tribu, luganyara la ladaru no liburu lumalun la heiri dunin sedu tiseyu.
1: La mida guati lala narui hani, hama gadri kata ye gabagari ti hagia, hama wenya ye mutu hagia, aba nani hiaba mudu rara, kamahamuga afaruali, sedu ye ligachu, sedu lagu, agu buriligia, lani bungi usedu sifiri guha ona hobanya lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigo no liburu tugu ya luha burugunye le nyumbo iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba no liburu, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia hama wei gadri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, duma kada aba hada agi wenya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu buin lau kupali. Le meme hafuri idun lumutu ni ya bungi. Aba tiheremu hani, uremu iseri le.
6: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisa adagara gudini aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lida ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechan. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesarewe dulu wabungiu te, luma lu hagoma di haubowu.
1: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kinyahagia. Hama wenya ya mutu hagi. Nyenye numiyo angeliga. Hania galau umala li herete.
7: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebese luma teyu ni lumu ule hafa rube.
1: Agamba numuti ginye hania guni sung kate le ladugu bai bungi usiel. Le mua rugubai, le labuge bai mua, luma le barana habai. Luma sung kate le lida baibu.
7: Rua la teyu ni inebese wele wene. Luma bafu yule nyumbu ilo ulala na huye ni luma lumu dumu kusula.
1: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
8: Itara laha.
1: Aba hahu duragu wei gadri wenya ya mutu hagia. Aba hichugu uweiri gunilu.
3: Apocalipsis capítulo 6.
1: Aba tnarihi dale la heiri dumani mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniya kwa aba hada ya kata ya gabagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru.
8: Igama.
1: Aba nanihi aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridilo. Aba lafri duwakanya ireina luma lu laganya iru. Da lahiri duma limudu libia maseyu. Aba nagambu laniya kwa habia ma kata ya gabagri tihagia.
8: Igama.
1: Aba lafri du aba gabayu funati. Aba lichukuno ubafu ulule warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo wugu. Lumalu lafara guagu dunia ugiri ya hama kwa hilagu. Aba tichukuno aba onwebu efei lu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu. Aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagri tihagia.
8: Igamu.
1: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balas uluha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala lihamida wagi ya kata ya gabagri tihagia.
9: Nyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadagumun. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibeigara batuma diwa imbeidu.

0: da la heiri du malin mudu ligadin seyu aba naga bulaniya go hagadin kate gabagri ti hagia
1: igam
0: aba nan hiya ba gaba yo mari o weni liri be le wari be lwa le bi habar hila ya lari lari aba libi hi uba fu lo ligadin munusu lidage ubu nu la farha la urib la ilama la sandi lo mahawa ni malugu hanari mete hau bo gumaya da la heiri du malin mudu ti seng seyu aba nani hinu hawani ha Afra ogu me legi hapuri cheni lenero bungi. Luma luagu hagunfulino luma Jesu Christ. Labu ginyano latare. Haniega lagu mala liheriti.
2: Waguli mesuntiga bafa. Darisa idame baguse regedanya nile na kubo. Idamesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
0: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme luagu morusu da dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Christu ha lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nidale nari hibri, abala heiri duni mudu lisisi sei, abala dagaru aba ume buharaba kanal, abala lauri du veyu ke dugu tani na lut, abala lafu na du hati kama hitu, abala heigo dorugu maha sielo bai mua rugu ke tabur haigo tuige didi budan lahi kishunu garabali, abala kumu chaku sielo ke aba gara da dale tubura wogu, abala dino gusun wubu luma ubo hulida gelubar, abala haramu da guluru ite gubo hulida huyu, Luma beri lapat nak waktu bela luar beri wudu. Uar ham aku mati mati. Habu di gusud aragu, risitnya, gabafutnya, idamuni, hama mama idamuni. Hari yang katil luar bu, luma luar dubu.
3: Hei bu, hama wawu. Aramu dah hama wawu lari di rumah bu luar mulala. Luma luar ilanari menikahnya mudung. Tadi kau cili hari luar ini luar yuri agani. Kabat iganya la lamatuni.
4: Apokalipsis Capítulo 8.
0: Da la heiri du malimudu li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o sielu keiburi luagu di miogur. Abandarihine sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Abatichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen abayaliabi aba angeli abalarara mu ligibu gen latari nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Abalichuku burubu nukupali lu luna dagara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebei lala bungi. Abalamuda inu lugumle likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Abati lanugu ni angeli ligia laga ikupali abalabuncha giduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bei latari. Abalachiri ni ubogu. Aba la gambu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha taubanya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufrumeti angeli li fidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nufabia ma angeli li fidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana hon. Aba la sali rego lunu wa murusu lidage barana hita. Hilagu wati sung udru ha lida maya barana le asali rego belu hita ime. Giringu watugie sung uguna ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwe buu warugu mansiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluagu luru wa murusu lidage duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugie. Aba la gifi dun lunu wa munusu lidage dun. Aba hove gu saragu grigi ala daga li gifi dun na ligi. Aba limi nunu li hagadri angeli li fidu. Aba la gini chagu lunu wa munusu lidage libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leobo le agini chagu bai hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyeb. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la midago sielu. Ariye gane ligi lau umala li hereti.
5: Ugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lefidu to lumbun hiviru nuha hibiri urwa angeli.
4: Apokalipsis Capítulo 9.
0: Aba liviru nuha sengu angeli lefidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu lige. Aba lafri du gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regigi. Aba laburi gadak dini gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila agun chagagaru lidage gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lariya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayi. Ni nuburi nadu. ni nu tidibu wewe loidi ge hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamalu mong maha wati nu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia. Loidi ge nu hasga ni gurigia loagu saingi hat. Itali leati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi wei ligia halu habai gurigia oweni. Gamalu mong madari habai. Buse hagi yebe howe gu gamalu mong ladise dubo oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi gurinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grab. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu uriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali no hadunga uriba ni hon gurigia luagu sengi hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angheli le lani fusu le mebe hebe. Abudua muliri bai angheli ligia, lida ebreo, lida griego apolion o agrichagut. Sigga frume tila misel, mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angheli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angheli le taubai fidu.
1: Farara banya gadri angheli ha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
0: Aba hafara gaduni wa gadri angheli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uru agriye hilagube. Ladiga arase ruwa yiluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saa miyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniyubay hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itaralia hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile afri dubai hayumu lugugie gabayo hagia aba hata kikada uru wa grige hilagube. Uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayo hagia habafu luma luagu hali. Itaralia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri grigia haa mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwari uwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara haa, habinya na haa, hahoru haa, luma hiveru haa.
4: Apocalipsis, capítulo 11.
0: Abati lichuguni wa aba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye kubungi unu.
2: Saraba amisura mundi templo bungi unu, luma latara. Aba udabanyame, atri ya nula, ahuduro hudi unu. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bon udiboy, tibiti templo, ledega derege wali hongi betu bungi ute. Halugo nye hagoni chaguni, uguru gule sana boy, lagu biyan vei biyan hati. Aba menona habiyan gefetia, daudogu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu nidu biyan saa, uru wa vembele. Biyan gefetia hagia, hagega yawa wali biyan tidu bewebe to olivu, luma biyan lebu sanude lule ligivu gebungiu, lela bude mesumu bo. Ahengi abuse luti, latudu uribo tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haganiyo, Sun sui na gubai, itara ti lobe wa furumye guari gu, le buseti la dugu uriba ti hun. Gabafu ki yege fenti ya hagia, lu hadolo ni siele, lu mamu yu la huya, sunda aniha la bugi u adimure hayu lu ugini. Gabafu ki yeginye, lu hadugu ni du na hitume, lu ugini, asukari regudu ni kubo, la usunu uye ni uriba ni, sagu habuse run. Dami me kumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule afri dubo ilida gefusu le mebe wabuihama. Aba meheferi de nuribu, aba me lafaro ni yahilagu bui. Aba meherede luruwagu, dida lebe li umbebu uguru gule Jerusalem. Le nyilubo iladara wakuo Jesusu lagu gurua. Flashu meme le kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye lumie gerigia, alida geti esun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru omeyu dimi, anilige rubanya luha bunu, abameha gundara luha ubogu gubanya, lauha ubegu, darine luhe debe bukata ihamagwa, leha guna, ledega sufuri guda hamuti ya, leha biya profeta guhagi.
0: Kamalumu, lari ya uru omeyu dimi iligia, aba lagu yu guagdu niya bungiyo, aba ya hasar, anisuha arihi balia, wairi tihanufu detagun. Aba hagabu biya gefenti hagia aba umalali here ti sielu gele arinya kubai.
1: Warihu mayamu.
0: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaganu aba uwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagdi sito uburugu. Aba hawegun sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiyu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sugha libia malamisel, madise baile aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
6: Lani halibuingi uluma Kristu, larue ha ubou, ani harue haba lusunda.
0: Aba tihele mchunga wen gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala lelala narue hani, lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi, arinye gaina.
7: Tenki wanyabu wabure mebungi. Bugu yale suntiga bafu. Bugu yale wima bailuma gen lubara gen frumia tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu ladiga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lung baguse ragutu ya hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Ama hibiri ha derega guanya ba enhongu wabu. Ama sun hawuyeri gugrigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chiluha ora lu bagiri chagunia ha agiri chagubali ubo.
0: Aba titadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi uhama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri hanigi. Arenchuni wayuhuru aba haraba ganali. Luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
4: Apocalipsis, capítulo 12.
0: Aba dilasali regu aba onwebu seini sielu. Aba uri darugu lia weyu tau kamahamuga aba duniku. Lau hati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura. Aba yela sali regu aba seini sielu. Aba onwebu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tikibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tirag damele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba mwuguri rahu le lumbi le dera gudu la guma dihalina sunfulasu keishi lau aba badu lani na guma dihani le lauti grab. Aba lagi daruni wa tira utwei. Aba lanuguni wa lumbungi uluagu nlala. Aba tanura ha uri tugia lidu fulasu makairo wati le nyei lubai arase lila bungi ubara utuba. Lutoni giruni wa nyei luagu milu bia saa uru wa wei wei. Lari gie aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai lagendo kwa arkangeli migeli hau lani angeligu luma dragon. Agenda kwati dragon, hau lani angeligu, aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubaiti lasaganu onwebu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanasi. Le yeha bani sun ubo, ligia hau sun lani angeligu. Aba hachaganu muarugu. Aba ti nagabu laniegu aba umalali here ti sielu ye.
8: Shibuhali asal baruni hon grigi ubo wago. Jiruha li larui habungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gu bai haduru wadungi nyu leichi gan ya habai haduru weyo gu ari ya bulikibu ge wabungi ute. Ganyi hama li lau lita mudu, luma lau ugangu le hapuri chi habai. Manufu de duti enu ile feri di roni habagari, aranse li duti enu home. Gunda ala lumoi tisel, gunda huma hugu ya le agano bwenye. Gama lumu fugi ya buha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafi humu la omwebu iganya la duga sukudi ilumuti la umurusu rugali lani dana.
0: Dati larihi bai dragon la kufuiwa li la ubo wago abalaiba hanu uri tobuga agura habongu. Gamalumu, abalichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga ya rala taha marulino fulasu makaira wati disi loi dragon ligi lenye balubai tonu giru wa luagu uru wa iru mudimi abalewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tarigi uri tugu ya saraku duna kai duna churut luye be la turu gudunu ebe ini uri tugu ya Gamalumu, abalidera gunu muwa uri tugu ya abalahore chumuwa abalachuru ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugu ya Gai timati dragon tumo uri tuguya abalidi again the gohama tirahin ha nyudu me laule lubai be bungi fala hamai lugano de Jesus Christ abati larara mu dragon laru barana
4: Apocalipsis capítulo 13
0: abanarihi la mudiru aba monstru barana hagi sedin lichigu dis ligachu Nyenye ridi luwago kala ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu luwago kala lichiku. Mostu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liyami liyuma kama liyuma linyu. Aba lichiku ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luwago aba lidagen lichiku mostu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairi tihani ki sun gari ya lao monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon lago lichugu gumadi ilu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniyago.
9: Uwati ni aba kai monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
0: Igiru wati gen monstru ligi ya lo la dimone ha dimone buiti luo uwa luma lo la nabago ni bungi. Luma lo lagumadi ha lago biyame biyan hati. Aba la dugu itara. A dimone hati uribati lago bungi. A nabalei liri. Lani sanduario hama ha sieluma. Igiru watigi elu la genda gu hama lani gubungio dari la ganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma necha. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yobowa gu luma ustru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
5: Lega rige iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu badarua. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagun tau efen. Nyimba lari hua, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
0: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugye. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine la dimune ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma liyuan. Aba ladigu, Luhau dragon sungerige hau bo go bay lu furu meti monstru le la rei da guag dubai lidage chanti le luagu adiga tigia onwe buburi milagu abrige da di watu gemeti sielu ge lu muaru go hagibu gerige aba le yedu ni hau bo go bay la buri milagu le ubai lichigu ubafu nu lu la dug ni linyo war furu me guar go monstru aba la dug gudu aba li yawa monstru le gawago bani chanti ani moment Aba libihi habia wa monstru bafu lu lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru lu tadimune ha lumalu tafaragune ya sunha mahu dragonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyubiriginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lu lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebe. Lugia uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugura ha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luago. Busiti te kate leli chuau, le gufura andati aturi hale linumeno monstru. La duga linumeno la uguri, ani aniha numero ligia sisi sa urwa ben sisi.
4: Apocalipsis capítulo 14
0: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusa biyawe gadiri milu gerigi ya luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama lamuri barana. Kama gine ladirgu daba wayuru le heret. Italia gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagerigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwei, luma hagibu ge gadiri kata ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya motu. Uwati niyaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda hawaidigia saa biyawe gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gubaya hongwa hama unia reide iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wahagi hada ge grige ha furumi te ideve se nu bungi luma lu mudu madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ligim ge bungi abati nani hi aba ya angeli ahamaha lambida go siel nyenye uganule magumu chediti luma lu la puri cheni honha aganobe ubowago hon sung necha nigu rasa luyeri dimure iluma sung flas la riega la umala li hereti
1: inebe la bungi umu rugu buye me weli kuyilu chinduza tanu la busa ya zidu utuko huma angule atiku balisiye lu luma ubo barana luma lise isintuna
0: abaliabi aba ya angeli larigi abalariñego
2: heigua heigua babilonia to weli kubon la diga tapacharo da gudni sung necha ni laudivele lanina Livia ligabri tosero.
0: Abalia biaba ya haru wa angeli, abalania gun lau umala li hereti.
10: Le audu raguti lu monstru, lu matun liaba. Igira ligieme lu laburi dinu wa liri monstru, lu abu luo o le reberugu. Latu bei divei le lanina, lanari me ligani pungio, le lesero bei lidun li copo na ligani. Aba me la sufriru, la watu luma sufru ligibuge mudum, luma hagibuge ahiligu hasandibay. La wari ruba, lugumule ni watu le asufriru rudubalia, lu sultan. Uwa bay emira guni ni veyogu ni ayyegu, honha awudura gubaya lu mosdu, luma tuliawa, ni honha gawagubali liri.
0: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi ani gufuli hagia luma Jesus abati naga bulania ko aba umalali nyubi tisielu geno
11: abur habile fulese watin ha oweti lau ha finya lau ha bure me Jesus Christ an itarali lupai emera valida ge wadi mari aba meli di le hadu bai uwar ha li nya sifi sanga
0: abat nari hi aba duweri haruti nyunia aba lenege wugiri gare wurguti ligi bogu duweri ligi nyenya aba ridi golu labulugu tuma aba aluba gley hamana tuluhaburu aba lafri duaba angeli tida geli templo bungiyo aba laguaragu la umala li here tilu lenyei bai ligi bogu duweri lani galo
12: dabu baluba gule adiga chiluha da anu aluba hani adiga funali nadi
0: aba lasugura gudu no lenyei bai lagu duweri la luba gale muargu gi Aba la luba. Aba eti lafri do aba ya angeli, tida gele templo bungi to cielo montau gien la luba gele hamanatu. Aba lafri do aba ya angeli lida gele tar. Angeli ligia, gabafu di luago watu gemeti le luago bai latar ligia. Aba la gua run nun le tau bai la luba gele lau umala li heret. Aba la niye gulo.
5: Dabun ba luba gele to hamanaba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muar gubon la duga funa.
0: Aba lasugura gudu no angeli ligia la luba gale muwar gugi. Aba la luba hanu bai bai to muwar gubon. Aba lichu gunu lido aga idina le lani na ligangi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida ge aga idina ligia chelu numo linyo hafura no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walau.
4: Apocalipsis Capítulo 15.
0: Abanari aba ya ome busa inicial. Weri gida tianigi ani hanufunat. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariet nagi kama hamuga aba barana le bidri la wat gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya lagu monstru. Tuma liyawa luma lagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri ligia tau aripato Lichi gubon bungi hon. Aba heremu ni leremu Moises. Lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabe.
9: Weriti ani buiti sunle adiga balibe. Wapure me bungi suntiga bafu. Suruyu liya sunle batudube. Uwara uwa. Bukuye le luwe te sunle asha. Kabasa manufu de buwe wamundu. Kabasa marimure ha buiti buwabu. Bukuye le bire di usanu. Hayabi ba lila sun fulasu, haba me hau dora ugu, la duga harihua li wangu kuitu la sun le batudubi.
0: Larigeti sun kate ile, haba narihini fulasu le standu tumabui, tida le tempo lubungi, siyelu. Fulasu le nye inubai, le redere bungi, daragu lubene. Haba hafuridun sedu angeligu, ha, haubaya sedu igei hagi. templo rugugi tau yenu hadagra go tau tulinu to harumat ani miri tugi lebi lagur ghara nagwa gol chilu lagu hani go abalia bia bahada ke kate ga bagri ti hakia abalichi go aba kop lauti golu lu kada bahada ke sed angeli go gi buili kada kopu lau luweni ligai bungi le ga bagri bainu sunda aba tabuinchu templo lau gumule lile nyubi bai ge luweni go bungi luma lubaf siyati lebelu niya banyihi dari hagumu chu sed ige ha hama bayan sed angeli go hagi.
4: Apocalipsis capítulo 16.
0: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sed angeli go hagi atida ge templo
5: heiba aturi sed kopule lau bai lanari me ligani bungi ubo wago
0: abali di frumi ati angeli abalaturu ni likopu ubo wago abala sali go gumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri mausu hudugu hagi alo abalaturu ni habia ma angeli likopu barana ho abala sali go barana kei hata hilani aba howe go sun kate ha gabagari bayalida abalaturu ni hiru angeli likopu luagu buri duna luma lise se duna abala sali go hitauni abana gabu lani go angeli le gabafu bay luagu duna
1: uwara go ati bu lau bagusa ra gudu ita buingi usandu Buguya le mima abu, luma ke lubara ke frumia tita an mima buguya guento. La diga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni hasandu bu. Gueto ati, kurabu da adibu hito hong, eres birunye le adina bu.
0: Agamba nagia lania wago loige, latari.
13: Aha wabure me bungi le sunti gabafu, agusere gudadi blow isuru ni, luma richagu.
0: Aba latru ni, hagadri angeli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu la chura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu be. Lau sunlira masakri hatia michi kuhagia uweri gunilo bongi. Anaba gorigu hamai bongi ule gabafu be hawagu ige ha. Aba latu nuni hasengu angeli likopu luagu lala mungu. Aba lelete nunuweri gu labu gen liburi. Aba burihagura gunu grigye hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi lu higiru ni uribati lenya ha adigu be. Anna bagoru ghamai bungi le sielu bai lagu hagari guluma hagumai aba latru ni hasisi angeli ni kopu lagu owe budu na ofretes aba lama bai du lu nyai la uma lu hasgur urue gu ha nyibi maya loige obo le nyige lubai labu chewe aba tnari hi hafridu urwa sifri guri bate liumu lugu nye drago liumu lugu nye monstru numa liumu lugu nye profeta le yebe itar haya sifri gu uri bate hagia kai uwa Sifri guhagia mafia nuha adagu banya milagu. Ababuri hafridu ondara guanya sun uruwe igu haubogo guanya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi ule sunti gabafu.
11: Goni guhumatia, daduga sorni bay niabi ke iliabi hiwerti aria. Fulese wabayle agagu duwa nyubay anu haladora gu luagu. Lumaibu gu lasu rusu luilarihun libusi gay.
0: Abati hondara guania uruwe igu lida fulasu le giribay arimahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hased angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali lita ge lala urue tida templu lariyega.
14: Adete kuruwali.
0: Aba yelaba lapiri hanika. Areichu ni ilumu wayuhuru. Aba lahigi chumua lau aba haraba kanali here tisigi lau sun haraba kanali le dagali ba ilumu ge nye kama giriki likibo kupo. Aba lafari naku onwe buburu gulida urwa murusu. Aba puri lagullu du uburu gule ubogo kubayi. Aba larita gubungi luagu uburu guweiri tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dimei le lani na abai chuni le launa habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha ome buburi lubara huya deire guati sielu gia wagu gurige. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni gurige bungi luagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
4: Apocalipsis capítulo 17.
0: Abat liabi abahada ge sed angeligu halau ba sed kopu abalani guno.
8: Higabu narufu dali tapai chu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusarangu duna bon. Agana manya uruwe guha ubowo gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagia ha ubowo gubanya lau dimingle lani na tahoru ha.
0: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigunina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri waninyo luago aba monstru funati. Buriwa yulinya sun luwe ya ritimure le anaba kutubungi utuago. sede em lichigo monstro le wago bai tanyora disse ligacho uri tuia guchu luma funati ti kolonu tadairago le habituende golo dubu bui dubriti luma perla nyenyaba kopu golo tua burugu buin lao tisalu funi luma livie tahoruha buruwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati iri le tereberugu bai
14: Babilonia toidu
0: Aba na subu dironi lwagu bacharu wanyola wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luege hadimu na lwagu Yesu Kristu. Da nari balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilaria guangali ligia nu.
8: Kawagu taweiri tabanigi na subu direbidali mini tawuri tobun lausun mostu ule anigi baru ule sedebe ichivi disi ligancho. Mostu ule bairu baigabaga ritimeha. Gamalumo cuento uali, lausulira, la mude rubalinda que fusule mebe ha bailubara que lidi lido un lagumo un lume. Hagano baño buo aguja uo peihiri buruma yutita liburu tolani ne ibagri, luma que la dugu ubo. Tavoiri du bahani gidame harihini monstru le meha gabagrebe ani uali. Gamalumo aba yaliabi, mege itileli chu au luma gufaranda. Sede chiki ligia mini la sede ubule uagu peinu tawuri tuguya. Sede meme ishiki ligia mini la gie sede uruwego. Sengu hada ge uruwego hagia, gumuha li haruweha, aba hada ge laruweme. Wento, le aba miabi ingili, la meliabi hagumu hon laruweha balwagu murusu rubidana. Le monstru le meha gabagri be ani uwa li wento, ligia havidi be uruwego la usun ligia la aba hada ge sede, anilidi nyalido la gincha wagu susu ina gubei. Disi gancho le barihu bai disi uruwe guha magume saruki nye banya ruiha. Gamalumo nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru. Hagenda gubaluma mudu gamalumo nlaganyi rubanya. Adiga habure mesuna bure meligia haruwe tegien sun uruwe gu. Ani haganyi rubagien sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Aba gie, larinye guangeli ligie nu.
8: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu flasubri. Grigia, inyenye iluma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be uruwego, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Heiki bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li pungi utida uhanigi lunga digni le labuse rube. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungyu. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe teku ubau.
4: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larinye sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ge lao saragu bafu, aba larungo gatu ubau lao limiri. La guara guati lao umala li hereti la riñega.
5: Abre ha Babilonia to weiri, gueto hapien ha rumafia ni, haramu de guande de sun, ha uye re sefri go uribate, ha di budinuru hiyete, ane iere ha bute. La dega sun la necha negu, bacharu anya lao didin le lamina tahoroha, ane agano wanya iluruwa itegu ubou tuma luta tahoroha. Risi hanya, Alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
0: Aba eti nagabu lariegu aba ya umalali nyubiti sielu gie.
2: Furika mababi loyenge hugile nanigu. Mafara hamato la lida tifigong, luma lida atabai chunwa. Datika kibe kwa litifigong, dariru la chunu lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilonia keita diga hum amu, fai humu dobre loile tadigubi. Ruha maba umi le here timati, bia uwe ya fitung, sugulo le tichi buwe kung ama. Sufri yuduta humongo, ke mime tedere gengu tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, la diga alia la tati da tanigi.
14: Nyu niya ya kayaba uruwe, mama nungu ya aba hinyaru hilali tumari, masufri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemeti. La diga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Kuteme kwa tuge meho dame harihini lugumu leni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delwe tabai chun. apa meharinya
6: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairibe. Babilonia, uburu gule gabafu bay. Lidar gumusu ora liabi babecho.
0: Ayahu hategie alugura hatie buri ha ubogo kubanya. Gudeme guligie uburu guligie hon. Ladiga uwayala kabala aganye hei ebegidina lehana habu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu tofinu tu, seda, koloru buri guchu luma funati. Lumagine sun luyeri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluaru finutu luma trigu. Baruti agia anima luguhalonti hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigie lon halugura hon. Harinya kubalu uburu guligia.
15: Uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye suni risini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
0: Hanya halugura habani burikata ile ani risi helida uburu gule heredro badise le hanufu delwe habai chu. Ayahu heina asakri heina apa meharinya gu.
15: Fugi abu uburu guweriti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma dagu toko loru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
0: Sumbri tarine ugune pasaheru madulugu hama sunha nadagi meibanya bananaha aba herede rundisi. Dati le harini lugumule lilaku tu uburugu aba haguwaragu harinyaga.
15: Kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le.
0: Aba hichagu kaliki hablu. Ayahuaha, asakriha, aguaraha.
2: Fukiangu Babiloni, lewe weiwe. Disi enyebe sunha kakune bwenye waporu. Barana, laulirisi, anilidara dumusu ora kuriyo huwa. Gunda huma laule susir duboi, du Babiloni, buguye sirebe, umahungui apostolu, ama profetebe.
0: Ama sun lani bubungi, la dek aduga bubungi iri jeng hun, la ulasi ya aba angeli gabafuti, aba dubule itara beke aba amuli gule, aba
10: Itara luba, la radi da gedeni wa Babiloni, uburu gule wei wei, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriru. Uwayame gie, nadagi metie bida, nika uye. Magambu waline gie, lomuri tubu, le amuli gule bida. Madura guhalime, larugu galampu bida. Magambu wadigialime, arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu, alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profeta gu, hama halani gubungiu, luma hata sunha afara wagubanya ubowo. Dari wali hata sunha gia lida uburu gulemeha Babilonia.
4: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari yekate ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa raha.
9: Aleluya, lani wagungi ya salbaruni, weri gudiga ubafu. Kadega abusera kudati lani wani luma isuruni. Siyadi lai ruwe buhoto agadu ubali nubo lau kasalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wagungu lani kutuamu.
0: Abaya, haguwa raha.
16: Aleluya,
9: aleluya, magumu bei la muda iru tukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho chile muorugu. Hudugu watia lubungiu le nyubai luagu lala. Aba harinyagu.
2: Itarala. Aleluya.
0: Aba tilagabu lariyagu aba umala li yarafa luige lala bungiu.
17: Buku ma uwayi guni lubungiu sunhuguya le esedi dubali ani inebe lakum weyanya nubrigini.
0: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Agora.
2: Aleluya. Gumese lua bude me puingiu le sunti pe gabafu arue. Gunda goma, buiwa malau gundani,
18: Rua que me foi de lu, la tega chiluha lidani, la maria tumugu. Arase uladai, tauta daura go lino to finu, haruma animiritu buia, minita lino finu, bagare le sruti, le bagare lani ubungi.
0: Abad lani guangelino.
13: Baburka, fulesi batinha ha misro akobanya, lido fedu le lani na la maria du mudu.
0: Abad lani guangelino.
13: Dimuri buri inaru niti le lariya kubungi ule.
0: Aba nahu durangu ligibu gyanghe le ligia, aba lariya gunu.
13: Madiga baile, lubuwe mbungi au keibuguya, hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu, lun la bungi bahu durangu. Uganu lela nugube Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichu kwe sifri hon profeta.
0: Abat nari inisia luhurenyo, abala sali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti luma inarani, lijia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruanyo luagu. Ani ligia regunye asubu direi. Fendi otodogu oto luagu mo lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda ragu, hasielu mayatau hadera gulinu to finutu, harutu, haruma, warinu hagi hawagu gabayu haruti. Nyenyu waba efein hamana tu, afriyatu liumu lugugie lu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihani le, lau tigrab. Aribisho galome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Beruwa yu liye iri ile, tuwagu lida luma luwagu liyadi.
15: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun, habure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida weju. Le aguwa ragubai, lau ere ihon sun dunuru haa, ahama habaya sielu, larinyega.
1: Higo ugu, onta rago huma lung ome voladina ragudu buingi. Hou huma amuga hagaru uruwa igu, kumati matinya ama bugunya ganyitinya. Hagri do gabayu hau sun ha awari habali. Hagri do sun hawuye ruku girigia. Dantu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dantu nyuguri dinya kai waina muni.
0: Abad narihi ni mosturu hama lulu ite gubou. Hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warinyo bilo gabayu haruti hama lani. Abad ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga. Adiga we milagru ligibu ge mosturu. Dauburi milagru ligia. Eye dalaya meha profeta ligia. Ha, igere kwa kita bayi hao walu laburu dhu liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta ye atiligia. Aba hagunu viwa yulido lagunu le laubay watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liyumu lugugien le warihu bayi luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
4: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larigue, abanarihi aba angeli, larai no cielo gue, lau ligele infuso le mebebe. Luma aba onwebu, grigri luhabru. Aba larigue duni angeli ligia, dragon, le binad hell, le mafia bai le satanasi. Aba lagura guni luagu milu irum. Aba laguru ni lidon fuso le mebebe, le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lume ye dudugie laa ya laa nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Lari geme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibihuba yobafu lu hagusara gudu, nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha, adiriruba ya ichigu, luegi hapuri chani lerenu bungu iluma, luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya, lu monsturu, ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la haruna. Aba narihi hasa haru lida gea uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ahayati hahibiri hila guanya masa haru te lida gea uwe ni darime lari ge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai asa haru ni lida gea uwe ni. Fulese watia suha gafara baya lida afurumi ya ti asa haru ni lida gea uwe ni. Mabafu tilibia maowe ni hawagu. lubara gelira lufadiri nigo baya bungi luma Kristo aba meharu ya hawara luma lwago milu irumu dame sgali milu irumu ligia ligia me ligira wakudu mafia lidage la darunio aba me lafridu lule yehani necha ni gulida sungu bo lafridu ba eyedha ya ubafu brile gogo luma magogo aba me londa raguni ya hanigo luburibu ani kibe baya kei lisako ntibarani itra linya lubaiti aba hafridu suda raguhagia lidage sungu ubo aba hege dogoni flash lenye habai lumutu ni bungi luma uburugule hisi habai lo le Jerusalem aba lona habungi watu gemeti sielugi aba lagu dunia sun sun na kubai mafia dile ye dubania aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu lenye hi lubai laguru wa monstru luma profete yeti asufuri lubanye ari ebubeyo gulo sunda abad nari aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi aba marihi halila aba nari hini hilagu wanya waine mwaya hama nyibirikinya rana ligibuge bungi aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu to lani na ibagari aba hagusera wakudu hilagu wanya lagu brikate ileme hadugu bai segu le buri wanyu bai tida buri liburu tukui derege lumuti ya barana suha oe kubaya lida derege la yagie owe ni luma habara hilanya sung hilagwanya halabu gebanya lubafu abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugu bai aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lido lagunu le lau bai watu gemeti lagunu lau ti watu gemeti ligia ligia libia mabai owe ni Ha maburdu mayairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
4: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, nu aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi eti sielu, luma furumi eti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen. Luma ge bungi, arasa yulia kayaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu larie guaba umala lihere tisielu nye.
19: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto, lagana u Bahama anihagia balumutu niyo, bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu la dega sigha furumi ya tiburikate
0: abati larinya gubungi yu
20: ariha ba adega dumuti sunkate iseri me
0: ariha gatigie
20: baburiga la dega inare guti dimuri brile ariganyana ti lafie nunu waluwa
0: larigie aba larinya gunu
20: sunha la dega ni sunkate le au alfu we dumo omene lagune seha Luma lagumu chagule sunkate Le magura buti Nichugu balun Lulatu lida gen lise seduna Le ichugu bai ibagari Mafaye haga luaga Ha agayi lubayi uribani Heresi lubayi sune lubayi habihini Kei halagate Kei nirahi Au me habungi ute Hagie me nirahi Aha yeti ha Anufide banya Ha mafinye banya Ha yere habu banya Agafa ya dubanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya honguariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu lesubi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halome sedu kopu, bui hau sedu, hagumuhu igei, abalaniye gunu.
21: Higabu narufu daru adari ibu. Tolani mudumu weriyo.
0: Aba nabiri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigi nalwagu waba uubu weiriti ani inyu ligia. Aba lagufu dini ome buburu gu sandu dile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri nyenye aba bari iru wairiti ani inyo ligia lau dusu bena geyegu lau uburugu ligia. Aba angeli lagu kaya bena, luma hiri dusu tribu ha ladiga wagu israeli buruwa yin lagu buri bena. Uruwa yin bena luege ubo ila yenge lubai la baucha weyo. Uruwa luege norte, uruwa luege suru, luma uruwa luege ubo ila yenge lubai lali da weyo. Dusu yin dubu lebu bariyeri ligia, lau hiri dusu lani Kristu apostolugu buruwa yin lagu. Nyenye yaba maburu golu luma angeli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angeli ligia uburugu lao lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie, aba la misuru hani bari ya ino uruwa wei gadri meturu. Luweini segun hamisura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la diguwa bariyeru ligia. Uburugu ligia la utigolu le timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo bariyeru ligia la usunlu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe. Le libiyama la usafiru. Le liruwa la uagata. Le ligadiru la esmeralda. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasio, le lidisi lau crisopurasa, le lionso lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degua. Leti burilemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. Ladiga wabure mebungiyo, lesunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la harungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. Ladiga le guanarigu luweni gubungiyo, ruti la harungonga lo. Jesu Kristu ti, li lampu ba uburugu ligia. Heibu guba sung nechanigu, Hasal bawanya banya lida lilampu uburugu ligi. Aba mehanegu ni luruwe itegu ubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa baigie ari ya bunyehi. Laniguba haweiri gunecha ni gunyehi. Lausung harisi. Mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigu tikati ele uribati ogeye ragwaditi. Hariguba ya buruwa yubayiri. Tida liburu to lani na ibagari to luma bon mudun hagie rigubo nye belu.
4: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Aba tilarufu du angel iligia aba dun haruma tinu. Leishi kubay ibagari. Harungo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo luma lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia lamida go lemeri uburugu ligia. Ani luago biya aloba duna ligia. Nye lahu chaburitidi buwewe le ichi kubai ibagari. Le agiindu bai duus weyasu lida hirumi. Saghati la giindu. Le tilubana serivi tilu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nye ilu labu genla lenye na kubungi. Nye ibe ilala bungi duma lala mudu lida uburu guligio. Abame haukudurogo lani gulu. Agagi budaguba luma bungu nyei begie liri herebelu ualime arie bunye haga nauti ya nyei memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei ladiga larungonga dagaduba wabune mebungi yu hao aba meharuwe ha sunda lari gie aba larie kungangheli ligia nu
21: inari niti dimuri brile ani gayara ti lafie runi waluago. Ani wabure mebungi memele ichi gubai dimure hon profeta gu ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
3: Ariha huma, anate madise. Kulese watile dugu bai kasu lau lugando te bungi yu le buru yu bai tida liburu to.
0: Au huwa, agamba numuti, ariha neiburi kate ile. Ani lari gen arihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu. Aba lariye gono.
21: Madiga paile, lupu ibungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. hama sun ha duk banya gasu lo le bori mo ni baiti da libro to lum la bungi bahu durago
0: ani ya gati gien no
21: maramu da pai lugano te bungi le bori mo ni baiti da libro to la duga ya rafali da lum la gufriro igira banya ha wuriba banya lum ha sigiru adago wuribani haviye banya lum ha sigiru lida haviye ahe te ha buitu banya buitu meme hama ani grige ha derege go banya hongo lu bungi gufli meme hama
7: aha madisa liniabi ani barunu muti afai ruaho le lubi lichu ni no ka aba segumbu ikati lela dugube au alfa bai luma omega
12: estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Gugatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ele. Ligia larufu dagu aba lani wabure me bungio ahe li lungu alun lida luenedi. Aba larinha gualun.
1: Ose la bunda wabun Davidi. Manufu de davalu beresu binu Maria kei sibumani. Adu deirahu le lubai tagara juni. Numu ni asipi li samu liabi. Tagari di baba irahu. Aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigum.
0: La susa re duba y sun kate ele, lo lagun fuliri dumure ele la rinya gube wabure me bungi el yumu luge profeta.
1: Babagi na duba aban ni buru itu toga ni liri. Aba me tagari di aba irahu. Emanuel ligia baliri. Mini la iri ligia. Bungi umama.
0: Dale lagago dubai hose lida ge uene de ligia. Aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
2: San Mateo capítulo 2.
0: Lida fulasu le giri bai Belém, lumu argu judia. Yen lagriye howe Jesusu dame hele Herodes la urui bai lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wugiri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengye lubai labau cha weyo. Aba haliga daha harinyaga.
3: Hageisa haru ite huri ulea agura houbai. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengye lubai labau cha weyo. Wayabi ya luwahu drogulu.
0: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga dha alila hausu Herusalena. Aba ti lagua ru honsun habu ti gufadiru gu lida hafinya hurio. Hama ha arufu dha bale lirudu Moises hongrigia. Aba laliga dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gulun.
4: Belém, lelumu aruguba y judea. Ladiga itar linya laburidu ni profeta. Buguya Belém, lumu aruguna judea. Buguya abalida ge uburu gueri gutima tilida muole. La usun binyira la diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube iloni giruninya numutu ni ha Israelina.
0: Aba tilaguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu dagwarigu. Aba laliga dunia luagu tima dan le tarufu dagwaga le warugu matungu hon. Aba tilona hania Belém larinyaga hon.
5: Heiba, aba mehalu hani irahu le buidu. Dame le darihu mali, havisara name, nyundu namu aginye ahuduragua lu.
0: Larigea, hagambu ni aturi hete warugu malereru urue, aba haudi. Warugu mabugati to harihi baule nyenge lubai labau cha weyo, aba tidi haba haba dari tararamu loge fulasu le nyen lubai irahu le. Dale harihinu, wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumuna don, aba harihini irahe le tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu harigon luige amu ima. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dagu aba lani bungyu angeli lungu lung Jose lida luenedi. Aba larinya gulung.
1: Saraba, warube irahe le tausu lugu chu. Anula haba hau ehiki. Aba meherede mudien, darime namisa mudienu. Ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafaru ni ilakubu.
0: Aba ti lasaru Jose, aba lanugani irahe tausun luguchu aria buligia. Aba lidi hau Egipto. Aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le lu lagunfu lirun le lariengu bai bungyu liumu luguge profeta.
1: Sagana mutimiru Egipto gi.
0: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego hamala chuto. Aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sunyi rahin ha biyamati irumu haulu unabu ha aganobo i Belém luma sunfu lasu geyegu low segu dan le harinyagu bai chu tou lagiri honu wa irahe ligia. Itera linha lagun fuliru le la buriha bai profeta Jeremias.
1: Aga boa ki, la gura ha aba o mala li rama, la owe bu igari. Mala li ligia, tu mala li rakele. To yahu bu hari ki kirahe. Mabu serun tulu tamari kong, la duga hilagua hamana.
0: Lari ye long e rodesi, Aba liabi aba lani bungio ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinha gulun.
1: Saraba. Barubai iragu le tau sun lumuchu. Giribu humaha geiro israelina. Ladiga kilagua ha abuserube ameha afarni iragu le.
0: Aba lasaru hose. Aba lanigani irahu tau sun lumuchu ha geiro israelina. Dale la subdiruba li Jose luago arkelou la aguma di hebei hudia lewengo Herodes le lugoshi aba la nufu dedun li dinyehen aba la rin wagunu walun li da uenedi lu li din galilion la til renyen aba li di agano wali da fulasu le giri ben Nazarete le lumu argo bei Galilea la susere dubai sun kateile lu lagun fuliru le harinyago bei profeta go luago Nazareti na la Jesusu.
2: San Mateo, capítulo 3.
0: Lida udan ligia. Aba leabi Juan le abadi se hebei apuriti lida fulaso magaira wati hudia. Aba larinha go lida la puriti ha.
6: Asakri ha guma. Nadiga yarafa li la ruin ha buingi.
0: Juan le ligia le wago be meha la buriha profeta Isaías itere.
1: Agam uati lumala li aba kirigia agora halida flaso mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Tarakuma uma suruti lubaba.
0: Lautu lura kameyo la dera guhuan, liabi la griga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agamba lapuriti ha. Danti hale hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Danle larihi bei huang lagu sarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuiti alu habadi serun. Aba larinha guhon.
6: Arasan hewe huguyele, kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figo le lumbe liabui, ausere huma abuidu. Arihua la mga furangu loka sakri hadu la. Masami naradigu huma idagwa ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun lo gayara la ladigu buingi ladigu wagun Abrahamu lidage dibule. Aranseru harawa lo lachwa hun titibu wewe ani sun wewe le mabuidu tili chenwati aba lagudun. Au lauduna nabati serau. Arufu de loka sakri hadu la. Ahitile lumbu iliambi narigi Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lung madina na ni luna nigunu ligei din lau. Anui hari ulichobu lien luhaburu. Laruma da gudubai tirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabuihe. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabuihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
0: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giri bei hordan, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati ye bei huang labadi seiruni. Aba la ringu Jesusu.
6: Au lung bei babadi seiruninu. Bugu ye lubei nyubu inu lung nabadi seiruni.
0: Aba la ringu Jesusu lung.
7: Itara luba gwento. La diga lung ti wadiga ni le lubei bei bungi.
0: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
8: Ani haliru mehinsi ebo inu, le awwe ome gulandu gunda.
2: San Mateo, capítulo 4.
0: Aba la nigani sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu lochaguni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumaigiga. Aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba lochaguni. Larinha galun.
9: ahen lirhu bu bai bungi saligo ke tapai de bulle feime
0: aba lona bu hesusu
7: tari hare le nenu bungi mamar bu tau fein ha bagre de gri gya a bagre to bagin la usun du more le larinya go bai bungi
0: aba ti la nigo ni mafia hesusu jerusalem uburu gule sandi bai hon hurio aba la wari re gadoni tabulu gu tempulu aba larinya go lu
9: ahen lirhu bu bai bungi Chuba baya ya luhana bo. La diga tarinha lereru bongyo. La rinha gubo bogyo hon lani anghali gu lung honi giru nivu. Ha nega ba dipu haha buru bu. Lung macho gara bu la bu gudi lua gu dhu.
0: Aba lona bu ni hesusu la rinha ga lung.
7: Arenga tugin lereru bongyo. Mocha go boi babure me bongyo.
0: Aba la nega ni mafia hesusu lua gu aba wubu inyuti. Aba la rufu du ni sun aruwa iha ni le ubawa gubayi lun luma buri luwa irigu. Aba la rinya gu lun.
9: Nichi gubayi sun lebon ahabu ahudura wanu.
0: Aba ti la rinya gu hesusu lun.
7: Disse ba noi mafia. La diga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
0: Aba ti la disse du mafia luwe. Aba hayabi ahelugu eseri videi. Dale lagambu bai Hesusu lo agwani la Juan Frisirugo aba lidi lari gon Galileo merede ti Nazaret aba lidi agana wa Cafarnaum aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Fetali la susere du bai sun le lo lagun fulero le la burha bai me Isaías le me profeta le arinya gu bai
1: la geira Zabulon luma na Fetali Lida uma no bagu parana, luegi ergo le nyengi en ubei la bocha veio libiti cordana. Galilea, le nyengi ubei a gana vaca mama banya curi. Ui ha meha lida bi lupuriga, a riha di aba ome bularubu. Ugui ele meha lida bi la munyonga, lalina ovene, arugonga lida valihau.
0: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinha ga,
7: Asakriha huma, la diga yarafa li la ruwe ha bongiyo.
0: Eibuga ina liya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon, le giribe Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bay, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
7: Falahumana, aba me meseni hadun la udra, anaharigadun me gurigia nun lunani kume.
0: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugo umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligili si huriyu to lida bonkada fulaso. Aba ha la puriti hani uganu buiti luagu ti larue habungyo. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini ya sun ha asufuri hebanya lo amu ya guayna riga sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri hagonwe hadibanya. Hama ha derege danya ugubu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya, ida geburi fulasu de Copulina, Jerusalem gya, lobu agugia hudia luma loege obo ilen yenge lubei labocha weyu libiti horda.
2: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale larihi balnia Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
7: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. La diga lichi gubabungi yu gurasu hon. Ulese watinya ha una bugubanya ani mabafu hagia. La diga heresi virubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mabanya ani magra buhagia lon ha digni lugunda bungi. la dega líder go banya bungi lu hadugani fulase wati ha go dem ha bu banya la dega go dem ha bu bay bungi ho fulase wati ha haruma banya anigi la dega hari bay bungi fulase wati ha wati go mari do banya luago darangi la la dega lagu waru banya bungi yo kaisi lirahi fulase wati ha sufri ro banya iba ho ni luago hadugani lugonda bungi La dega hebele roba lidon la ruwe ha bungi yo sielo. Fulese watun dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamao, arinya gahagia son luweyeri yeni huwago. Luwegia, nani go huma. Gunda nyo huma. La dega heresi biruba aba unwe bofaye iti sielo. Ita ralinya mehaginye heiba honi wa profeta go ha nyubi banya hubaraginye.
0: Aba la sigiru Jesusu arinya ga.
7: Ita rahinya keisa luhon lila na ubole. Gamalomo, ahi le feri de rasalo lubasua, kabagia un hula, o alume hula ni ka un loidigia lun la gruniwa, aba me hadigrego ni gurigia. Itera hinya ke lampu hon lila no bole, aba uburgo le luaguti aba ubu sinya ti la ramudagon, furangu ti la rihinua. Mebe dunti gin aba lampu lun lichugu no atabu gin aba gafu, luagu dabula lichugu wa lun lorugon gadagudun hau sun ha muna dabanya. Itar huma ginye, durungu wago da humay hi lampo hata gurigye. Londame la harihini buiti leha digu bay, aba meginye hadimure ha buiti luago wago chi bungi le siyelo bay. Marita kwa humati ya luago niabia la agidere ililurudu Moisesi, ni le harufu du bay profeta go. Mama niabia agidere, niabia agunvlire. Ninara lubaiti hao luago anihi warga liligia la siyelo lumo ubou, Magidaron wa bay ni aba punto, ni aba lectura, lida gien li luru do Moisesi, darime lagun flirun son katei. Ligia lelu bay ishigu ti me berese ni luago furume warga go madi lida gien luru do. Ibi ni le la nyura uti mabay lida gien. Arvu dah ligia hon gurigia lun hadugu ni li bele la dugu bay. Nyura bay lanugun wa yagata sielu lida la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bay lao sumburi gu madi, li dan lu aragon, itara ginye la rufu dahan, wairi bay la nungunu wa yagata siyelo. Narinya hare hon luago ahin la mabuidu li gabri houseron sarago wei yaso, hawei ya rufu daha tinya li lurudu Moisesi, hama fariseo go, me bel badun li don la ruwe ha bungi yu siyelo. Agamba humali luago arinya waguwa li lame ha hon haguche go lu mafar han huma. La dega furume warga lan le afara hati, la siya dariwa ba lan. Kama lumo narinhare hon luago furume warga lan le agayinti ti luma gurigi ya lile di, la gusera guduwa ba. Le anegu ti lumo gurigi ya lile di bidio wa tau, luago inye uma lumo mafio gati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luago lani bungi yulatari, ba unye in, ababarita guni luago anihi lan kati lida furume warga gurigi buba. Igira bay le lumbay bedebe hani nyin ligibugin latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ligie. Larigie me ti, gayara halime bagiribu dun luagun latar ichigay bidebe se. Ahen abunsera aba gurigi la nungu nibu ligibugin lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma, luago hei buguni wago luay lederegeru nibu lun agusera guduti. Lederegera bu me agusera guduti lun sudara, aba me badagrun. Ninaro bau, Mafri dupa de gulan yingin dari bafayero ni lagu mohon gawana. Agamba adun luago arinya wagua lilame ha. Magabara ha huma. Au narinha rehon. Luago furumia guarga lan le awama diruto aba wuri. Agabara ha li tuma didat lanik. Abun lubaiti la figo gito bagu le bonwene. Sagabay. Fui bay buari wa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bu isigur lau bidin lau son bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubay le bonwe ni afigo gudubati bu. Durubay, fui bay buwari wa. Buiti mati lu leferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bu isigur lau bidin lau son bugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luwagu furume warga lan le igiru tu lumari. Lun ti lichi gung gara dalani na igre gunito. Au narinya hane hon luago furme warga la uguri igiru tu lumari. Ahi mama lubay la diga tagamare don ligibu wagon. Aba tagano luma amu uguri. Adiga da lumutu furumi yate ugeri aga barahane. Leginye aga mariditu wuri igra wargu la duginye aga barahane. Agam bat nginye luago aniya wagu walame ahon agucha gulun agun fuliron lau lel haniya gubay lau afinyo ni ligibuginye bungi. Aho nariya hane hon luago mulu mutila hafinyo ni kao wago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bay laruwe ha bungi. Ni luago muwa la duga ligia lebu bay lugudi. Ni luago Jerusalem la duga ligia luburu gu tabay waruwe ite bungi yu le weiri gubay. Ni luago hichego la duga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafinyo runga ni ka uago. La daga furunya gwarigo amukate harinya go loy lira lumagnyati mafia aga bandu luago harinya wagu walame ha agu luago ago ari luago ari au narihane hon lum magi yugu du huma uri bani luago uri bani lubara gen lira ahinchi gori ge gufu den luago aba logo higibu ruya humile aba obo lum Le alugu til lanugunu ligibu gyan luru tu twegen hisimisen. Igir homi lungin lanugunu habit. Ahan la fosra aba grigya luha nuga aba nuguni luago aba maile. Baru homi luago bia maile. Furumi agwarga le amuri hati aba kate huma. Ruhumi lun. Michika homi igin hanaga luago le afure dehate huma. Agamba tungin luago ariya wagu alame ha. Hinsien labu madobun. Liyere gudame baga ni bun. Au narinya hare hon. Hinsia huma haga ni hon. Bini huma ya meha inya ragu balon. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba ni hon. Afurita hugia me lu bungi yo. Awago ha anaba gu balon. Ha uriba bay au serono. Itara luba liraha ni huma hugu chin bungi yo le siyelo bay. Leona habali weyu hon buiti ya hama uriba tiyan. Ona halei huya dando hon muwa ratinya kei hon hauwa ratinya. Ahen hari gubanya lubei, hinsi ya habubanya hon, hinsi ya da hon. Kaba kia faye ti heresi bira luwago lira. Adaga hamuti ginya salufritin ha gubra habali lisensi na gumadi itara. Ahen honu guyin lubei hamadago habusar wa, kabuitu haruftu bay lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lubungi yo adaga hamuti ginya. Uwara kwa huma lubaiti keisi uwara kwa laa hagu chibungi yule siya lubai.
2: San Mateo Kapitulo 6
0: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurige wubwa guginya, larinyaga?
7: Gwonege huma lwe hadiga kate buiti hagibu gengurige lunru hari hiyun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu chibungi yule siya lubai afayeru wahi hiyun. Liga dame lubai hidara gwa aba gudemeti, Masubu tiraga da humai lunsun ubao keise hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigu hadiumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu tiralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu chibungi le arihubalin le hadigu bay labu gien libidin wa lishigu ba hafayiru wa. Ta gien le hafuridun lubungi yo. Mintana huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsia bay hon lon hafuridun rara tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lon harihini ya gurigia. Ni naru hao, lagu lau la hadigu ni lira ibiha hamali hafayiru wa. Ta le hafuridun lubungi yo. Belau mahirumu rugun, daruhu mai me hubenari, aba me hafuridu lun hagushi bungiyo le labu gobay humanyi. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadugu bay lidan limani, lishigu ba hafayiru waha. Lidan le hafuridu, magu yu wagda huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lun bungiyo. Harita gwatinya ti luagul lagambu banya la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubaiti kei hagaya, ladiga lubane kei hafuri du lubungi yusubuti lali kala habuse rubai. Itara luba lubaiti hafuri du, wawuchi bungi yulesi ya lubai. inebe wala biri. Nyubi la barue ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwang. Migira bawa lu wabur ha lida wawucha wakuni. Dise gudari gu bawa lwe. Ladiga buguja le aruwa ha bai. Buguja le sunti bai gabafu. Buguja le weiri gu bai lu sunda itarala. Itaralinya lubaiti. Aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le siyalu bai. Ahin uwa ferudu na huma amo. O bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigo.
0: Aba larinya gu Jesusu.
7: Uguya. Tame leha yunaro. Noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agi ya hadiga bali itara lurugu harihini griga lau hayunaro ya lan. Ninaru hago. Lagu lau la hadiga ni lira ibia hamali hafayiru waha. Ahin huguya. Dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa hugia mehungua, mefeha mamu kagirige lwagu hayunaru ya la. Hugu shiniruguba bungi ule marin hibe ige fen lwagu hayunaru ya la, aba meti lichugun hafaya iruwaha. Mondara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lube gayara la, hahi chung hamutiri, anigagahu dadiligi ya kate, legie nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tinyalu hiveru ha. Onda kwa huma irisi ni sielu, lenye lube isinya la hahi chen hamutiri, magahu da diligi ya ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tinya hiveru wa nye. Ladiga lenye lumuti hirisi, nye nye unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lube iti buidu lube bago, harugu waka bai ginye lao sumbugubo. Kama lumu, ahi sandi lube bago, lida bai luburi ga sumbugubo. Ahin lubei ti luburiga lubei lampu le bida bai, ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladiga linsia doba aba hada gien lun, liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hada gien, lisika me beresi ni luagu le aba. Sinya ti le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubei ti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagaridun. Ni toagu dawgu to lunbun hadaruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigu lau egini. Gebegi ugubu sigu tag dawgu. Arihe huma hontu nurha hama banya garabalirugu. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lidan lagay. Lau sun lira, roti hagu chi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hinda gege gayara be lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka lae be lanarme be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lia la lawina mudun fuluri. La usun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi ha uruwe salomo la usun luwende gong, mewende ti meha la dagra gong kei fuluri. Ahin ti dawgu aga da lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bai lahucha haruga yebe lagu dunya gubo mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti yariyaga kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaira. Gurigi ya halani gubo le luaguri nyumburi kati le haritago. Ahin huguya anihin hugu shi bungi yu sielu le subuti ya bubali kati le hemegi rubai. Aloha ha humai larue ha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi ku nisunle hemegi rubai hon. Madihere da huma lubei ti luago haruga. Ladiga barulu mutiginye haruga li dihere du na luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
2: San Mateo capítulo 7.
0: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu aguginye.
7: Mishika huma haduro amu, mishiku walamu kaginye hiduro. Ladika keili gabiri hichiku haduro amu, itara roba ginye lishikuno wa hiduro. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha mbungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri, ani masandi humuti durusu le lidabe hako. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani haluaba durusu lidabago. biang wa tigi bu hugu yele saga humi durus le leda be hagu furumi itara luba ganyara la hari hi bui du lo hasagaro ni le rara i fe le leda be lagu hibiri mishika humi kate sagaro ti honli migru humi megi hani pero la hagi bu ge bui ro dugu gu hanyali garaba gu ni huago agra gome hamuri ha aba melishi gu hon halwa ha aba mehadari ro dan huma lagu bena aba me ladaruni huba la dega le amuri hati ibihati le alu hati dariti le adan hati lagu bena darawati luba ani funagi aba hida ngele ishi kuti aba dubulu lisani dale la muri hafin lum o lichu gon aba on heve lu dale la muri ha udere luma ani lubai ti la lubai son wuri ba huma gichi gadi tun kate buiti hon hisani go Gubu megi elishi ga hugu chi bungi ule selu bi kate buiti hon ha amuri hati nye luma. Sun ada lubaiti hadugu hon amu ke le habusa rube lun hadugu hon. Ladiga ligi ya larinya gube liludu du Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu malida gye bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligi ya nye. Ani saragu hanya beluru tinye lida gye. Ahinti bena luma uma le nugu bai guriga lido I bagari le magumu chaditi, burira ulinya, murugua, mibetinya adari ruti. Goni gihuma hawai profeta gujia tinya, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degen itra hanya kei anima aligo ganyi tinya. Huguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha dugu bai, maluba hau tu bai bai lida ge hiyu, ni igu titi ange guribi yu. Sun lubai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gine buidu lan li. Sun wewe le mabuitu ti li, chanwati abalagu duniwa. Hasubu dirubanya lubai ti nyeti hagi ya luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitenu, nabureme nabureme luhe belu rubalan li donwaruwe hani le sielubai. Arguba ya duguba li lugunda nugu chi bungi le sielo be belura. Dame la chiluru weyu lani na gusere guduni. Sarago banyarinya gutienu. Wabureme. Apurichi hati wa meha tia luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tia lida biri. Adiga wagia sarago milagru lida biri. Aba meti narinya gu hong. Ibidi ya gubayinya dunu. Dise humanoi huwia le adagu bai uriba ni. Leagambu tina. Adiga li le nu bai bai, itra linya ke ya ba uguri gufuana dati, le adigu bai luban ligi bogu dub. Aba li abi uwa huya, aba li nyuru duna, fugu wa garaba li, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dubu tabu nua. Ahinti le agambu tina, gama lumu madungu lumuti le nu bai bai, aba uguri bidi uwa tau ligia. Le abu na gubai ligi bogu sagon, aba li abi uwa huya, inyuru duna, fugu wa garaba li tuagu muna tuguya, Mala nari me taburu ha.
10: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigi laule la rufudaha bai. La diga laula ubafu la rufudaha. Mama kei arufudaha tia luluru du Moises.
2: San Mateo capítulo 8.
10: Dale la rai rubai Jesusu loige wubu. Saragu haya grigi afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu durogu ligibu ge Jesusu. Aba larinya gulun.
11: Nabure me. Abu busin gayara ti barei da guaga dinima.
10: Aba ti laguru Jesusu luagu lo luhobu. Arienge ina ligia.
7: Busentina. Arei da guaba.
10: Ke larinya gu itara. Aba larei da gu sandi ti ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
7: Maringa baitia nikaun. Nyudur gu baruvu da guabungu lu fadri. Rubei me debe se le wagu bilarinya kwa Moisesi. Luharihi ni gurigi ya luagu wari daguati bula.
10: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba leabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
7: Nabure me anihi nubuni ron lau sandi le deregudu luma saragu gari ti luagu.
10: Aba larinya gu Jesusu lun.
7: Nibuga agara ni ha lun.
10: Aba lona bugumada.
7: Nabure me, madina tnalu bebelu runubyo. Adinya gugubay dimure ya, aba me lareida gu nubuwi. Nari guba lilira laduga au labgenyat nagiye gumati le inyutimati. Ani anyehe ginye sudara labugiye nagumadiha. Dale nariye gulu abahada gelu lidi nyuduti. Dale nariye gulu abalu liabi nyibuit. Dale nariye gulu nubuin lu ladugu furmegwe kate adugalomuti.
10: Dale lagambu bali Jesusu le lariye gube gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba lariye guhonha afala rubali.
7: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lube laluda. Aba mehanyuro eiga luma aburamu isaku luma hakobu. Lida arui hanile siye lube. Ainti haya be lumba nye lida hamarui haniligia hasaga ruba baugudin. Aba mehada runu lidon luweri aga iluburiga. Aba mehayahu waha. Aba me lakini hahari le luweri hagarigu.
10: Aba larinya gu Jesusu lugu mada ligia.
7: Baiba bubiyon, ladaguba le wagu baiba finye rabun.
10: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro. Aba ladari runu lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba laguru luago tuhobu, aba lagidaru abiru utue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigye haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahanye sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sunha sandibay. La susere dube sun le lo lagun fuliru lemehe wago be la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gube luago Jesusu.
1: Barulu huti wasandi, gidale wagari.
10: Dale larihi be Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichugu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati liliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulu.
4: Maestro. Buset na fala ni bulenye ilu mutibide.
10: Aba luna buni Jesus, larinya galu.
7: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwalgote. Madarit na nihalia bala na bala shagode imnichuga.
10: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulu.
4: Nabure me, buset na fala ni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me fala ni.
10: Aba luna buni Jesusu larinya galun.
7: Falaba na gwento. Igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
10: Aba ladinu Jesusu tida ugune. Aba houdi lani disipulu guluma. Sodini aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu. Aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
4: Wubure me! Sefu bawa wadibiregua.
10: Aba launa bunye larinya gahon.
7: Kasa wago hanugu deda. Logu watafinye hugi ele.
10: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
12: Kata isawu girile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
10: Dale la chiliru bayi Jesusu loba afurugu duna. Hagero gadarana. Aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi luagu, biyangu bai hagia. Hau yanu sifiri guguribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba tihaguara haharinyaga.
13: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu liru gungyu. Biyabe sanga sufiri lagidwa, lubare gilidane sufiru ni.
10: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu, harinya galun.
13: Awa basagara, ikira bau lua beluru hadum buiruha.
14: Awa bure me fulesei bawa.
10: Aba ti larinya go Jesusu hon.
7: Hei ba ti hadum.
10: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia, aba hebeluru hadum buiruhu. Aba hagura go buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun, aba hanufu de dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun, danle hachiliru udubu, aba habahe da guni le asustare dubai hon buiru hu luma hon wugri ya habuga hawago baya sifiri uribati. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligye luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagayra gyan.
2: San Mateo capítulo 9.
10: Aba ti ladinu Jesusu tido uguna ituguya, aba lahin yuragun lo bafuru guduna, aba latiliri lagayron, aba hanigu aba ugiri maibugu tilun, ron tida lubarari. Dan le lari bali Jesusu lueri hafinye, aba larinya gulu sandi tiligia.
7: Raguba gurasu, nirau, ferudu na wati bifigon.
10: Yenye nuti hada gyarufu da tele luru du Moises arinya guti hongo rugu.
15: Anaba gunyengu ugiri le bungi lo dimure le larinya gube?
10: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
7: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara. Kati masamene gube larinya guguniwa, ferudu wati bifigon o disaraba baibu. Naruhu da liti hun luagu gabafu na, aule ugiri karau warguti lun ferudu na figo.
10: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
7: Saraba, udabun bubarari, baiba bubion.
10: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Dan le hariba li grigia kate le, aba tawairi du hanigi. Aba hichi gu wairi gu ni lu bungyu luagu lichi gu ni ubafu le hon ugirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giribi Mateo, le aburiba luon libruto. Agubra hatina meha lisensu na gumadi. Yu niya lida nubara lanina agubra hani weyu ligia. Dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
7: Falabana.
10: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gya, yu liya Jesusu eiga. Saragu haya gyeti ha agubra habale lisensu na gumadi hama amu gafigo utia eiga luma uwara hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
16: Idalinya salegi bai kumaistru hama gubra tinha licensu gumadi luma hama amu gafigon tinha?
10: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinya gu hon.
7: Amagatinha banya memegi ruti surusia. Asandi banya agia megi rubanya surusia. Urende humei kala la nichi gu bai le wagu bai larinya gu bungi yu tida lereru. Usent ne lugu deme ha buhuma. Mama lu hadagara gudu anima lugunu. Mama ni abi alu hanya har richago banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi helicopter hausero.
10: Aba ti hayabi halani huang le abadi se hebe disipulu go. Aba harinya gulu Jesusu.
11: Asa wagi ya hama fariseo go ayuna ra wabai sarago. Aha ya bani disipulu go mayuna rutinya.
10: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
7: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tiyalido aba marie dan lea ni hala adari hama nyin. Lachilu ruba weyo lun luwa dun adari hama, igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyo ragun to deregiru ubon, aba me tahayri dagun to nyuluharu ubon. Aba timame ati laweri dun hayriti. Siyate gini ya teseruno diwe nito iseri giri ulido ngueru le binadu hale. Ahe ya digo itara, abame lafonshi ngueru dame le tinyuru diwe. Feri diwa ligie meti ngueru, feri diwa diwe. Ligie lunti luba y teseruno diwe iseri lido ngueru iseri. Itara luba le seri vidun biyangu bai.
10: Da nyenye in luba y Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligie liabi aba abuti hada ye huriyo. Aba lahudra gu ligibugya, aba larinya gu lun.
17: Sun le towe ni sani. Gatma lumo ahabu nyendu lubishu ni buhabu tuagu. Tagu yuguba.
10: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hama lani disipulu. Nyenyong ti aba uri ima da sanditu, dusu irumu tou lo lese ha hita tida agye. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agye. Aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu warigu.
18: Lahurugu laguhuru. Tagu la dairagu. Nareidha gubu.
10: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
7: Ragu bagurasu nirau. Arita guadibu laduga bafinye.
10: luma ge ora ligia abatarei dago. Dale la chilri bay Jesus lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Aya ha grigi aya huha aba la rihi guhon.
7: Wih mayage mowe giru irahu to tarumugun.
10: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia aba lebeluru. Aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dube lida sun fulasu ligia. Dan lafri dube Jesus unyengia, aba hodi biama ugurya, marihi tien larigi agura heina itere.
19: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wa gu Davidi.
10: Dan lebele rube Jesus unmunadon, aba hachilirin marihi tien hagia lumo, aba larinya guhon,
7: Afinha tu san logo gayara lá na rita wagduno.
10: Aba harinha gun.
11: Aha, afinha tua wabureme.
20: Aha, nabureme, afinha tio.
10: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha gun hon.
7: Itara lá kei ligaburi afinha.
10: Aba lefege chu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni abai hon. Kei hafri dunya ingia. Aba habahe da guni le la digi bai Jesus li da sun fulasu ge yegu lo. Dan le afuri deyna hama, lige hayabi fiu grigi lo aba wuguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri wuribati. Aba hayabi lo lu Jesus. Lari ye la sagaru ni Jesus sifiri wuribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigi aba harinya gun,
12: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
10: Haringa tifariseo guluago mafia lale habu tisifiri guguriba tia ichugube ubafu lu Jesusu lula sagahania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sunfulasu arufu dehei na tida haligili sigurio, apurichi hei uganu buiti luago ti arue hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii nia grigia, Aba hagude me dagulun, ladega nidiheri hama, magura su hagia, kama mudun hamauniritin. Aba larinya guhon lani disipulugu, habugri grigi hagia.
7: Saragu hanya grigi ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmeitin. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu, lulona hanadagmeitin ya lun halubaha.
2: San Mateo, capítulo 12.
10: Logo aba ue yule mera guagale, eibuga inelia Jesus o hama lani discípulo labad na guanade. Aba halama chu lani discípulo, aba hatu halile we trigo, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo gu katele, aba harinha gulu Jesus o.
16: Anya hati abani discípulo gu adiga wadagman le mon lumuti la digan lida lue yuri mera aguni.
10: Aba larinha gu hon,
7: Mali hangidun san lagu leme haladugubay David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi ya hama ha uwar banyan luma. Aba lebelu notidan luma bungiyo, aba leigin titak ya fin to sa agrabun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banyan luma, fadiru guruginya no lun heiginu fin tugu ya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugubay David, ligi buge bungiyo. Adi maliha gidu tidan li liru du Moises ilwagu na dagi miha ma fadri gu tidan luba bungi yu lidan luwe yu emera gu ni ani mama figo. Narihane hun luwagu anihin la aba weiri gu ti sigu tau luba bungi yu ya. Kugu ya, uwagili gufuranda humani le larinya gu bai bungi yu tidan lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Luhamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le wubiri gara uwa rigatil, lunanye guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
10: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebelu rutida uhaligili si hurio. Nyengen aba wugiri hilali aba luhobo, keiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun.
15: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagale?
10: Aba larinya gu Jesus hon.
7: Kahita agin ahin galungu lube aba mudun, aba teigwa do lidan aba fusu lidan luwe yure mera guni. lumi di ubaila asagaron. Maga begi timati aba uguri sigetau aba mudu. Gayara ti lubaila dugu buiti lidan luwairu emera guni.
10: Aba lariya gu luguri ligia.
7: Tulebai buhab.
10: Dane la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseugo. Aba hagumesteru aloha ida lubala hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subu di rubali Jesusu katele. Aba lidi yenge. Aba hafalaru ni saragu gridia. Aba lareida guaga di niya sun sanditia. Aba halarinha gu hon, lumarinha gu hamani katen yenla. La sustere du bai sun lira, do lagun fuliru lemhe larinha gu bai profeta Isaías.
3: Aniha, mi buen lena dua di rubai. Lula seri di dun nu, le hisinha bai nu, le au bai na gunda, linha bungiu. Michi gu bai nari sifi di lua. Aba me larufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwara du nigibu di. Magai inda gu bai, maguwara du, marain chubai umada. Gudeme ha bu bai hon girigi ha gudeme banya, ke si aba maburu le baru guali. Luma honha debili banyalida hafinye, ke si aba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali laruwen ale uwara guabe, aba me hichuguri necha nigu hemeni di luago.
10: Aba tila nguni wa aba ugiri lu Jesusu, mari hilia, madimure ha, loye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimure ha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayemba ya, aba harinya gu.
15: Ani hafunasa aladiga wakubai Dawidi.
10: Dale hagambu bali farise ugu kate le, aba harinya gu.
21: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri ulibati ya lasaga hain.
10: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubai, aba larinya gu hon.
7: Kurumi ya waru garuwe hani le afani raguti luha genda guhama kwa. Lagun chegoba. Ah yakin ya fani rego lila na aba uburgo o aba lai duhenyu no laduga uribo sin aba ihadura no. Itara linha ginyati ah la sagara mafia lila di ligia ku anar ga fani rego bai. Ani de lubati ladura no lubafu itar. Uguya arin ga ton luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifir go uriba tin. Ah itara linha lubai kati ichigo bai ubafu hon ha hani go lo hasaga hani. Mafia o dibungi. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bule igwa huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu da lumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara lale belu nwaba gurigi ya lubi nwaba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi magurago la furumi. Itara rugini luga yara lala nugu ni lilago. Le mama bai numa ginye, naga ni. Le mondara guagudu bai numa, Chagago wagudati. Kuguya, aninya gotun luagu laula lubafu mafia na saga sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Ligia naninya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le haninya gubay gurigi. Ahin to lunha dumreha uribati luagu sifiri sando, sinyabay ferudna wala figo uligia. Furumia guarga ginya le aninya goti furumia guarga kati uribati nuago au le uguri garawar goti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumre ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bai. Uwa bai ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidu bai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidu bai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wakala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyati ya dumre hakati buiti uribati nga, kati le bui bai tida anigi ligia le niegu bai iyuma. Grigia le buidu bai, kate buiti le ringa gubai ladiga tida in la nigi u buidu ni. Grigia le uriba bai, kate uriba ti le ringa gubai ladiga tida in la nigi uriba ni. Narinya hane hon, luago dame la chileron luweyo ya guseru ni. Son grigia ge febanya luago son timuri mala ti le haringa gubai. Ladiga luago ba le baringa gubai bagusera guduwa. Ligia barufu dai ahin gadunu bubai luma umadunu ba.
10: Aba haringa guhada ge fariseo guhama rufu du hetele lurdu Moises lu Jesusu.
16: Maestro, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu dei luago lumagi la bungi ubiabi.
10: Aba laringa gu Jesusu hon.
5: Gurige uri batia ani magun flirutia amuri hatia saini gamalumo michu gubayamo saini hon loidige le suser do belo profeta honase ladiga kelere deru honase urwa weyu urwa ari bolorage rugu udu itara lobagi nere deru aule uguri garu urgoti lida numuha urwa weyu urwa ari bo hami haga no bayen nini ve hasa robalida luere guseruni.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Dale.

0: dati lele chile no dan lun hausha wagun loma hai ba hon loigin uganu ligia aba hachugere u ilo le abro belido rio itra linha kai gri ki ha gambu balen uganu kama lumu weri to mati hafu dun luago kate le lani na ibagari le aba le yedu ni irisini sun le aba lafaru ni uganu tita ge hanigi migiru titi lo la lubo hon hata gri ge hagi kama lumu ilo le abro belido mu buiti itra linha kai gri ki ha gambu bali ugan aba kufuna da hamani aba hichugon aba luba hon ni buiti Anyahin itara hanya ke ilo le ichigo ba isa agu lagu aba. Hibiri ke le ichigo ba uruwa wen, hibiri ke le ichigo ba idaran.
1: Aba ya lichigo ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya ruwa iha ni le lani na sielu ke aba ugure le abu na gube ilo buiti li shari rugu. Dale anyaha lube sonha nyeba nyarumu ga, aba le beluru aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na guaturigo, aba lidi. Dale la wino mudube turigo aba legele weha. Aba ginye la chula agon hiduru uribate. Aba haudin muso. Aba hainye go loon hayubudiri. Wayubudiri. Ahin buiti lubay ilo le babu na gubay bumo anruko. Liye ginye san la salira hiduru uribate le. Aba larinye go yubudiri hon. La diga aba agani le. Aba ti hainye go muso loon. Kusenti bulu wahula hani hiduru uribate le. Aba lene go hon. Uwa. La diga dame hahula hani hiduru uribate. Ulahin ligi ya turigu uwara luma. Iger kubay humay lun la wina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Aba me narinya gu hon na dagi me itinya lo hahu la hani hiduru uribati furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duni wa lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon larinya ga?
0: Itara linya arui hani lani na sielu ke aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li chari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura utimabwe lida sun ilo. Gamalumo, dala bouchun, ligia weri timabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun ababe ilan wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya aruwe hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresirun sun fuluwaru tuguye.
1: Lo hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayisu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gupe meha bungi li umulu ge profeta.
2: Na tindre ha balau hempulu kun, na fura guagi dube kate le buri meha aramuta guaba ikun, luma gie la dugi upo.
1: Aba launa hania Jesus gridia habion, aba le beluru munadon, Aba hayabi lani disipulu go aba harinya gulun.
3: Furangu agu dabai hempulu le luagu tihiduru uribati won.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubai. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hiduru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. Aluba hani. Ligia lagumu chumubai ubao. Haluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hiduru ulibati. Aba lagurun waturu gulu lagu dun. Itara lubagia la susre dun dame lagumu chumubao. Aule uguri garo warguti. Nuna habanya nani angeligu. Asaka na yason ha afigo gudubanya amo. Hama hadugubanya ulibati lida gya naruweha. Aba mehachara gunia lidun watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuri hahari. Hame te duba lile lubebe bungio, aba mehami ridun keweyo lida la ruwe haa wagushi bungi. Agamba humana huguya le garigo irugube ilu hagambo. Itara linya ruwe hani le lani na sielo ke irisi ni le ramu da guanyu be labu gie mua. Ladari rei aba uguye irisi ni ligia, aba ya la ramu du ninye meme, le loiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sun le luma be, aba laganyi hani fulasu ligia. Itara linya gen ruwe hani le lani na sielu ke aba alugra hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba laluri ni sun le lumabe, aba laganyi hani pero la ligie. Itara linya gen ruwe hani le lani na sielu ke aba seni to agrubon baranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udra. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hati ya larun beya. abaha nyuru nye ya nuwa dahanya udara, abaha redu ni ha buidu banya, abaha chagaru ni ha uriba banya. Itara loba dame lagumu shun ubao, hayabi banya li gulu hafani ru ni ha buidu banya hada gen ha uriba banya. Aba me hadaru ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafio gati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
1: Aba ti laliga dunia Jesusu, larinya gahon.
0: Kufuna dahamuti Sanson kata ile.
1: Aba harinya go.
4: Aha, uabureme.
1: Aba ti larinya gahon.
0: Danila aba ruhu dati lilulu do Moisese lu kufura ndalani luwago til aruweha ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna larei dahale ani lida gele larei dubei. Asaka hati kata iseri luma kata ibinado.
1: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba lachiluri lagairo, aba lagume seru arufu da hatida haligili si huriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyago.
5: Haliasa la furendere ugrile sun lichu waule, idaliasa gayara lubali milagru burile adiga.
6: Diraga sarafu angile, Maria lugu shubon. Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Lumo Hudasi. Yagini hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu direi sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Gunda tinha songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida agia fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milaguru nye ladiga mafia hama luago.
7: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di rebai lida fulasu le girebe galilea, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
8: Hua le abadisa rebai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagun milagro.
1: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Ariya gali meha Juan lu Herodes luago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugati Herodes gasi lao. Businyati yebeti Herodes lafore ni Juan hilagubay. Gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinyate luago profeta lan Juan. Danti le efeduhani luago lagunfuli ru Herodes irumo. Aba meha tiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misro houtia. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba mehe larinha gotun lou finyu. Logo lichigu baila furume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure ha ni labu lugu huang le abadisei habai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
4: Aba tamure ha ni luma ita.
1: Aba liru dogu Herodesi loige kate le. Gama lumo kai aringa lali la lau fio. Agamba hamai ya misro houtia. Aba laringa go lu lichiguni watu. Aba laringa go lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanaga ni lida aba asiedu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani gu huang. Aba hanaga ni lugubu. Aba habununi. Lari gen aba houdi awisterei Jesusu. Da lagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengi, hourugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubu diruni grigia, aba hafuri du lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luago saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilubwe, aba harie gulani Jesusu disipulu gulo.
9: Dari galitia, aniwote grigi ya gana ute lida fulasule, ona abaya grigi ya haa, nidu hamamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agayi ya heigi ni nu heigi.
1: Aba larie gu Jesusu hon.
0: Midi banyo, ruhu ma heigi ni hon.
1: Aba harie gulo.
3: Sengiri vinyo mfei wa maja, ama bia udiro.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Baruhu maununya hon.
1: Aba larinya gu hon gridia luhanyuru luwagu hidro. Aba lanigu nusengi feng hama biyama udre hagia luhaburugo. Aba larihi sielo. aba la tengiru ni bungi tu ago. Aba ti laguba chagunu fei, aba lichigu nuhu lani disipulu go, aba hafaren hanu hada gridia. Sun hagia haute kimule, lari gya, aba habuncha gadu du sufania tau to igragut. Sengi ya nu milu uguria egitia, bogu di hawai uria ama iranayo. Aba launa ni Jesus lani disciple go loba tida ogune itugu ya lo hahin rogu loba furugu sun aniha la ona he grige ago yo. Lasuru launa hania, aba lamude iru labu go loago ubu afure de lubungi. Dale lagunye dube, yenye in Jesus labu go. Sun anuguru ta ogune lamida duna. Aba lafara ha lugudi barana tuago gune, ladiga tubara wanyen la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga ina ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu wagoduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
10: Ufio!
1: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
11: Gavura su humawei! Aule, manute de humawei!
1: Aba larinya gu fedro lo.
10: Abureme, ahimbugu ya lubai. Ebu ka kadabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
11: Igabu ti.
1: Aba larai ru fedru tida ge ugune. Aba lagumeseru eibu ka le nyehin lubai Jesus ligibu kuduna. Dan le lasandi ru bali lere garabali aba lanufu de dago. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguara gu larinya ga.
10: Se, fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha gulun.
11: Logo tiguinha bafinha, kawa ula logo dumbi bafinha.
1: Dan hadi nubai tida ugune, aba lagalo madugarabali. Hatibu go tida banya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Jesusu, aba harinha gu.
3: Inari ni luago lirau bambungiu.
1: Aba hahin uroguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haninga ni ya sun sandi tiele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
7: San Mateo capítulo 16.
1: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Lo habri gudune tida usadara. Aba harinya gulun, lun larufu dun aba seni le sielu geti hon. Afinye hamamu ga luago luma ge la bungi uleabi. Aba larinya guhon, rombo weyo arinya gatun.
11: Buidu baidan ladiga funati sielu. Bina afinye arinya gatun, ulibo baidan ugunye ladiga funanyu linya sielu ani hamunyo ga. Biyan watigibu huguye le, subudi ti luago ligabri dan hon, ani bindi yeti hon luago chuluha lilan lidani ya salbaro ni. Gurigi uribatinya. Muara tinha ha, a muri hatinha sei ni lunha fienro lago aula anugu bai a salbaru ni hon guigia. Gamalumo, marufu du bai amu sei ni hon lui li sei ni honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hahin uragu bai disipulu gu luma Jesusu lou bafuru gu duna, bulei hamuti hanugu fein, aba ti larinha gu Jesusu hon.
11: Gonigi gu ahumati hongo lui halebi ni fariseo gu hamasadu seu gu.
1: Aba hagumeseru disipulu gwarinya gahama gwa.
9: Ladete manuga oma feng, larinya gubai itara.
1: Aba lasubudiruni Jesusu haritago. Aba larinya guhon.
11: Kau wago hadihere da luago uwa ta feng huma. Logu watiginye hafinye, uwa giligufuna da huma. Marita gwa huguya tuago sengu feng to nafani hebon hata sengu milu wugunia. Loma atrinye la faninya tau igira gotu. Le guado funasa toi sedu fein to na farin rabon rada gadro milu guri e luma atrien la fania tau igre gutu. E delinha game fein rubei luago mama la tuago fein na dumreha, da lenenia rubei hon, lun haun igre gum hongo loi halebi ni fariseu go hamasau seugo.
1: Aba gum faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha gahon. Luei la harufu da fariseu go hamasadu seugo laweridiha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu, aba laliga dunia lani disipulugu. Larinya gahon.
11: Kata nasalida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
1: Aba harinya gu.
3: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan lale meka abadi seha bai buguya. Hibiri arinya galuago Elias ba, anyahe ginyarinha gutinha logo Jeremias iba o amula profeta.
1: Abati larinha guhon.
11: Ati huguia, kata na tilida harita gon.
1: Aba larinha gu Simão Pedro lun.
12: Cristo le lirau buguyu, le viva bai buguia.
1: Aba larinha gu Jesus lun.
11: Fulesi watibu Simão, lirau Jonas. La diga mama la subu dirag dunia ba gurigi ya kati lebo. La subu dirag dun nugu chibungi le sielo bai bon. Narinha hare bon luago Pedro la buguia. Lagu badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituawu. Ni chigubi ligele aruwe hani le lani na sielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago bakinya sielo. Le bafara gadun ya ubo wago, lafara guduba sielo.
1: Aba tilerinha gu Jesus hon lani disipulu gu, lumarinha gu hamani ni kaun luago ligia la Cristo gai. Luma gedan ligia, Aba lagume seru Jesus arianga hon lani discípulo go furango luago lunti lan lidi Jerusalém luago gie asufuri ragdu bei lan wo gurien weiru go te lida hafinha huria ama habuti go afadiru ni go huria ama rufu de tele luru do Moisés arianga tigien hon luago la faru bala hilago bei gama lumo la saru bala luago luru wa weyo Aba ladinho ro Pedro lo Jesus unyenge murusu Aba larinha gulun tou sun lanigi.
12: Mambu sera lei bun giulira. Labureme, siati la suser ducati lei bun.
1: Aba la garara gu Jesusu, aba larinha gulu Pedro.
11: Dice ba noi mafia. Babu seru ya berederu ni la duguni wa lugunda bungi. Masam naritu bu kei bungi, basam naru kei wugur.
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon lani disipulu gu.
11: Le busenti la falaru nina, gule lei kati nye la. Awanda le son luye re sufriru ni le nubi liabi lu nwe gine keisi la nugu ni aba wuguri luguruwa, falalana. Lataka le abusen ruti le sefura gu lungu wa yao ubogu le feridiru bi ibagiri le magumu chadiki. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagiri yao ubogu nwe gine, di bihu bi ibagiri le magumu chadiki sielo. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lani na ubogu le feridiru me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la laganyi hagurigi ya libagari. Nagiri buduba au le uguri garo warigati uwa rahama nani angeliku. Niyabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugurigi ya segun le hadugu bayi. Nyanaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento. Mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigati.
7: San Mateo Capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia, aba la nigu ni Jesus o Pedro, Jacobo lumo Juan le lamule Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariguinha nunyen, aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibugin. Aba lamiri do ligibu kei weyu, aba taharu do ladegra go kei larugonga. Sodini, Aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari do banya lida danle segeha libai. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinha gu Pedro lu Jesusu.
12: Napure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adiga oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lou buragunia. Aba lagambuni walaringu aba umala le lida ge huari yoligia
13: aniha nire le hisi ebenu le aube ome bulanu hunda adude humile lubaywe
1: da hagambu bali disipulu gu aba habulu shagu lou hagibu muwara gu le luweri hanufude aba liabi Jesusu hawagu aba laguru hawagu aba laringu hon
11: sarahuma manufude da huma
1: dale harihi bay Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariangu Jesusu hon.
11: Mambahu da gu hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo warigati lidange owe ni lunya na bagaritu.
1: Aba tihariangu disipulu gulu Jesusu.
3: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatinya liluru do Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
11: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, Narinha harehun luago nyubu halila Elias masub diru hamuti gurigia adiga rigu hamuti sunle habusya no belau itara lubaginha hasufri ragudunina na aule uguri garo urguti
1: abati hasubu diru ni discipulo guluago Juan la leme abadi se hebe ligia la Elias be lewago be ladimre Jesuso dan le hachiluri benye hebe gurigia aba liabi aba uguri lumo Jesuso aba lahu drogu ligibudu aba lariya golo
6: mabure me gude me la misa de bu gove dihati oiri ti la sufriru aninda hego ti waturugu aninda dunargu barunu mutinya ho hom bani discipulu gu sen hamu teri de guaguda
1: aba lona bu Jesus lariya ga
11: ligi ma finyati gurigi uri patin atribai sa dalu nare de ro homa lubaga yara la hafinro noago ida mesa la gumu cha mafinya ni lehida bai Baruhu mai irahu ligia nyahu.
1: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harinya galu.
9: Kasa wau siyamu bani sifiri buribati ligia sagar.
1: Aba la rinya gu Jesusu hon.
11: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubai afieni ibi ni nyura ra la ke yaba tagu mausutasa. Aniye guba lu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligie. Uwaba ini kata hasien ron ahin ibiha hubai afieni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaro ni lubungi yugayara la hasaga roni wu.
1: Dale eibuga ina habai uwara lobo wabu galiliha. Aba lariya gu Jesusu hon luago le derege ruo bala ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaru ni hilago bai. Gama luma u lasa ru bala lida ge onwe ni luago liru wawie yo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali kate le. Dala tiliri bai Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, to Jerusalem bolumo Pedro aba harinha golum
5: ma foi hati sa humestro ti senso na templo
1: aba lona bu Pedro aba larinha golum afai hati dante le belo ru Pedro munado aba lalgo duni Jesus Pedro lobara ge gayara la la dimurha larinha galum
11: dele barinha lun le Simon kata ya kubra banho ru ego halani no bole hasa lila na fulaso o di haterencha
1: Aba lariya gu Pedro lun,
9: haterencha.
1: Aba lariya gu Jesus lun,
11: hati lila na fulaso mon lumuti lubaiti hafaye ha, au le lira ubungi yu, mon lumuti na faye hati senso na luba nugusi. Gama lumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba, aba me bachuru nu buruhu re dunarugon, aba me badigi ni furumi yati udru le eigi tibon. Badari ruba aba senso li yumlugu udru ligia, Bidir gubai lu bafayin ha wawo guwa, baru bai abame bafayiruni.
7: San Mateo, capítulo 18
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba hali guduni harinya galu.
3: Kata isa wairi gutimabai lida larue habungi?
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamida guwa, hama guwa, aba larinya gu.
11: Naru hau, luagang la mia bilun hitara don keirahin yi, me belba don lidon laruin habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungua, nyubu iligia lo itara bai la, kei aba irahu, ligia wairi ti mabai lida aruihani le siya lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahu lida niri, resibi lumuti neginye. Furume warg lefu guduti aba hadagin hai seri ginyabanya lida hafia nuago, Buiti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bau aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma da nyebe ilag. Gama lumo mfugiabu uguri le lebu na bai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo o bugudi la durubai huibai dise buwariu wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi ugati le nye lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai fuibai disya buwariwa buiti mati lu bebelu nu sielu magu ga sigo lau badarun lau biangu bai bagu mafio gati. Manega humani ya bahate ke hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligibu nugu chin le sielu bai soma da. La dega salbari le feri di halibe niabi au le uguri garo warguti. Ida liya hari hin lu. Ayanya hin lu bai samudu lu ma ba uguri te feri dira bahada gien. Maligru banya hibri luago wubu aba melidi alwa honto ayuru da gubon. Ahunti la darira choru ti luago gunda bai la tau segu hau sun ha mayuru da gubanya. Itala liya gienti ma busaru ti hugu chi bungi le sielu bai lu le feri diru niaba hada gie una bugutinya ha. Ahi adiga biduhe uribu ni mbuna, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru uluwa. Ahi adiga gasu bao, gamada wa yada. Ahi madiga gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lunsun lalariya waguti, anyahi hamamuga amuge fenti luwagu. Ahi madiga gasu hao, abame bariyangu ni lunha damuri afinyati. Ahi madiga gasu lawa damuri, abame badungu ni keyaba mafinyati lagu bungi, okay la aba agubra hati lisensi na kumadi, gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hao, luago lela hagura gun yao bowago, laguro wagu baginye sielo, anileha faraga dun yao bowago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hida ge yao bowago lun hamuri ha aba kate luma bungyo le sielo bay, lishiku bay hon, ladiga lenye hamuti biyama, Uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba layara fadu fedru lu Jesusu. Aba larinya gulun.
12: Nabure me, atri boisa woye so la digin nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu woye asu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
11: Manye gutina bun darila sedu woye asu lun ti ferudu na bani. Dari uruwa wen disi woye asu sedu. Ligia itera linya lubai ya ruwi hanile siya lubai keaba uruwi ile nyubi beiluwa laranse han luago sensu hama lumusu niye. Da lagume sarumba ya dugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali nsaragu minyu nufiyadu. Kema sensu lubai itun lafaye ha, aba ladinya guruwi ilunla laluguru nwa idamu nime ligia tausun lumari, liranginyo, luma sunle luma be lulafayru nila duwe ha. Aba lahu durogu musu ligia ligibugi uruwi, aba la yumura gulun larinya ga, nabure me, Gaguran su ba nu ba, na fayru bi sun le na duwiru bi bun. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la duwiru ni, aba ligir gaduni. Ke lafri du musu ligi a nyingien, itera la duna gu luma aba musu liledi le a duwiru bali atri fiyadir. Aba larguduni luwegen ligina, aba lagume seru a chokre, aba la nyingu lun, fayye bi le ba duwiru bali na. Aba te lahu duragun ligi bu gen, aba la yumru gu lun la ringa lun. Gaguran su ba nu ba, na fayru ba di bu. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisurugun dari la fayru ni la duwenha. Dan le harihi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferudna numuti sunle badue ha ladiga ba yumura gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun, aba laganyi du uruwe sarago, Aba lichi ngudumuri lunha sufri raguduni musu ligia dari la fayru ni son la duenha.
1: Aba lasuru Jesus wariengena.
11: Itar lubagin la diga nugu chi bungi le selbe hon ahin uwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lanik.
7: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya lariengu ni Jesus sun katele. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubei labou cheweyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guagaduni sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu haburu guduni tido sadara. Aba halu guduni harienga lun.
14: Segun baritagu, kayara tisan ligiru nu grige lumari luege furume guaregu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larienga hon.
11: Malih agindu santi dan lereru bungiu, luago luma gen la furumia ti dan, dan lela digu balinya bungiu gurigia, adiga lani wuguri, adiga wuri, arinya gatiginya. Ligia ligru bai lubai wuguri lugu chin, toma lugu chin lo laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kaya abari gurigia. Mama anya lubai ti biyama, abari ganya. lega molo be la fanira goni wugure le la dona wagu do be bongi
1: abati haliga duni harinya galu
14: kati wagu la renga le luru do Moses ilunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lutigiru
1: aba la renga gu Jesus ho
11: la dega ti dere hani ge la haru be bongi lo higira go hama humari kamalu mo mama linya me haforumi narinya hane ho wagu furime warga la le igiru tu lumari aba la gamari do amo Mama regale ligi ya ladiga tagamari do ligi bogo ladiga ya agabarahani legi ya gamari tuuri to igira waro ladiga ya ginya agabarahani
1: abati harinya gulani disipulu gulu
12: ahi itara linya lubilu agu tu gri tu malumari guiti mati lubilu magamari do hamagirigia
1: abalarinya gu Jesusu ho
11: maso tinya gayara habagari do mamariga harinya no umbanya lishika bungi ubafo Amu ya kwenda rikiti lebu na magamari do hama wugunia. Anyahe itar gubanya no lumage hagara hong. Hibri adugwa rikiti hong. Hibri, reidi itia magamani duga lo hedere gira gong hong kwa sun suina gubay lo heseribi do lo bungi. Lega bafu bay lo magamari do la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa irangu ya lu Jesusu lo lichigo ni lu habu hawago. Luma lu lafuri ya idu lo bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hong ha na habalia. Aba laria gu Jesusu hong.
11: Igira huma lung hayabi irahinyo no. Mamahara huma. Ladega ha haruma banya afinya ke irahinyo. Agia lila na banya aruwe ya ni lesia lubwe.
1: Aba lichugu ni luha buhawagu irahinyo hagia. Lari gya aba lidi lida agia fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure igili arihe Jesusu. Aba laria gu lung.
15: Maestro Buit, kasa kata I biti lubai na dugani, luna bihini I bagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
11: Ka wagu baniga nu buiti. Aba riginya buiti. Bungi yo. Ahi busen bubai bibihini I bagari magumu chaditi, gunfli ba luma gumadi.
1: Aba larinya gu nibure gili digie lun.
15: Kata I buri.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
11: Mafara haba. Magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni lwagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiye me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Aba lariengu ni bure yili ligie lu.
15: Gufuli numuti sunle lumage yirongina, kagi yamu na mege irubay.
1: Aba lariengu Jesusu lu.
11: Ahin busen bubay buidu ba suinsuina gubay, alura bay sunle bumabay, aba me bichu ni lepegi hongu demetin. Aba me bibihini irisini sielu. Aba me tibiabi aba me bafalarunina.
1: Da lagambu bali wugri ligia kate ele, mahati, ladiga weri tilirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulugo.
11: Ninaru hao, lagu henegu lan lule beluru aba risi tilido maruwi hanile sielu bay. Aringa gaya nomuti hon, lagu mene guti malan lastigri aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigla u lebeluron aba risiti lidon aruwi hani le sielu bay.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamago hariyaga.
9: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariyago niya Jesusu, aba lariyago hong.
11: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba tilariyago Fedro lun.
12: Wabure me. Waguya, igira wa mali sunle meha wama bailu wa falar nibu. Kaba samibiha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Ninaru hau, luwagu lidan lame dan ligia dame iseri la sun kate dame le na nyuro au le uguri garuwa rikuti luwagu nala yagata sielu lun naruwe ha lau sun nuwairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luwagu dusu halau lun hagusara gudini ya dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamulenu, o hatunu, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuwegie, resibi rubasau weya sulawu, resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani sarago haya ha furumia tinyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, hagia bafurumia.
7: San Mateo, capítulo 20.
1: Aba larinya gu Jesusu.
11: Italinya aruwi hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bay binafi kwa alu hanadagi mitinya lo talubahono le nadiru. aba la dugun darado hama na dagmi tinye lula fayiru niye luagu veyu. Aba lona haniya na dagmi licharurugu. Larigine, aba ya lafredu keiburi la donru nef binafin. Aba ya la darinu amu wuguri mafiste tinya magidurugu. Aba laniye guhon, hei bagine na dagmi nicharirugu. Aba mena fayiru ni lebegi huwadigu marihon. Aba houdin. Aba ya lafredu amidirugu, furilige la donru uruwa rabon veyu lige meme la dugu. Kebi la donu sengu rabon weyu, aba ya lini parkerigo, aba ya la darirun wugurinya mafisiyo tetinye nyen. Aba lanye gu hon, kasa uwagu yahu bi son wey mawadi mariga. Aba haninye gu lon, uwagi lini aba alugu tiwa. Aba lanye gu hon, hei bagi na dagi me ni charirigo, aba me na fayiru ni lebegi huwadi gmari hon. Danle lagunya dunbay, aba lanye gu labure me charir lon habuti na dagi me tinya. Waba hon na dagi me tinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama geha tatiru banya gumu honi. Bagumu chame hama ha atatiru banya furumi. Abati hayabi ha atatiru banya nadagimi keiburi la danru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye ti luagu aba weyu. Larigine, dalila chiru bayi hadani ha atatiru banya furumi. Aba harito gun luagu gibe ti mabi ilan hibihi. Aba gine hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso. Aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninya gu, hanyumbi banya gumu honi, aba arginya ura hawadi gumari, aba labu bafayiru niya kei wagia, wagia lea wandu bani wadagmani luma lisa ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya gu luna aba hada gine. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhun, mafu nage luagu fayi ti luagu weyu haduga daradu numa, baruhu mehisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banya gumu honi kei na fayiru nu laduga itara niya lana busenro. Maricha ti nafunagi e lun na dugu ni le na busa rubi lau nisenso. O di gimuga ton la duga nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya ha gumu honi banya gwento. Hagia ba furumi ya tine. Saragu hanya ginye ha furumi banya gwento. Hagia ba gumu honi. La duga gibe tine agua rutia. Gama lumu mibe tine anua dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesusu luagu uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru hau lani dusu disipulu hawei ha hibri grigia halu wagu banya ima uwa rahama. Aba larinya guhon.
11: Kailubai harihini, amude rei na wanya Jerusalem le nyembe lubai na deregeruwa au le uguri garuwa riguti haun habuti guha fadiri negu huriyo luma haun arufu da atinya liluru do Moisese. Halu banya hasia doru nina lun nowe. Aba mehe deregeru nina haun hamama banya huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua, gama lumu nasaru balidange oweni luagu lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, haa lisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lumu tamuri ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
11: Kaba buse rumbay.
1: Aba tarinya gulun.
6: Riyaga balu hanyunu biyani sanigu ha. Aba loige bomere, aba loige bubon na yaga talidan baruweha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Ibinje ti hon kala hamuri habay. Gayara te zan hawandu ni lueri agay igari gule lubay na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriron.
1: Aba harinya gu.
3: Gayara wabay.
1: Aba larinya gu hon.
11: Inaru ni, lun ti hawandu ni igari gule lubay na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriron. Ahinti lunha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumba inishigu ni. Liishigu bahon haubanya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyindu hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon. Aba larinya guhon.
11: Kaisi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Ati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya warigi hida agia leabun seruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia, au le uguri garawarigu ti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri dun luma lunishigu ni nibagari lebegi mihasalbaron saragu.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai, aba hagura guharinya ga
16: wabure me la diga wagu david gudeme wa mabu
1: aba hadain hagrige hon lu hamanisho ligeti ma hagura gu
16: wabure me la diga wagu david gudeme wa mabu
1: aba leredere gu jesuso aba laguru hon aba larinya gu hon
11: kahabusen robe na dugu hon
1: aba harinya gu lu
17: Wapureme, seti wa warihi.
18: Aha, wapureme, flesei bawa.
1: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
7: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bubelibitu wubu le oliwo. Aba larinya gu Jesusu hon bian hada gelani disipulu gu.
11: Heba li na lirara ufulasu le wagibu gen bei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba lirara burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niano. Ahi nyen adumurati hon luigin hadugini, aba meharinya gu lun luagu busen lani ya Jesusu. Gamalumu, lagu yugu duba nyala.
1: La sustere dubai lira lu lagum filiru leme helarinya gubai profeta dale laburi habai itra.
19: Ariye ga fuma lung kuburu gusion. Ani te buru itabu lau una bubuni. Wariyo la naga wagu aba burigi. Wariyo lu agu aba lirada burigi. Ani malu anahati ilal.
1: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei larinya gu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu nu hadere gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habudu nu hadere gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
20: Uweri guni.
21: Nuga wagu uruwe dari.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
17: Kati sa grigele.
1: Aba harinya gu grigia.
17: Jesus ule, le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungio. Aba labuga gunia sun aluguru hetinya hama agayin hetinya hanyenbaya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nye. Luma hala ha aluguru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
22: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiwerutin.
1: Aba hayabi fiyo marii tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu, aba larei da guaga dunia. Danle harii bali habuti ki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai, luma danle hagambu bali haguara ha iraha nyen tempulurugu.
23: Uwairi ginilu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi du, aba hariyangu lu Jesusu.
24: Agambu bumutu ale hariyangu bai ha?
1: Aba lariyangu Jesusu hon.
11: Aha, agamba numut. Malinha humagi ni santida lereno bungio lenye lubei halarinha wagua lubungio. Chiluti buweiri kujagono umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburugu, aba lalamachyo. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madarit nikata tuagu luwedige ubanu. Aba larihi tu tidibu igu tuguya.
11: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri duhanigi. Aba harihi gulu Jesusu.
25: Ida liyasa tasagri bi tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba larihi gulu Jesusu hon.
11: Ninaru hao, aho afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidubu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinya gun lugubu le, ki daba yagin, dabu babarana hon, aba me lasusiretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
1: Abati lebeluru Jesusu templo rugu, da aniha lubei arufu da hanyei. Aba hayabi habuti gu fadir gu hama uguriye abuti gu lida hafinya hurio, aba harinya gu lun.
24: Arinya gabay won, kalabiriche bay luba dagini kate ile. Kai ichi gu bali ubafu lebun.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Nal gudan dagini aba kate, ahin hou naba aba menarinya gu hon kala a ubafu na dagi burikate ile. Kauna abalin huang abati se. Bungio odi wugunia.
1: Aba hagumester wa dimre hama gu aba harinyagu.
24: Ah, wariyaga, lagu bungi la ona habali, larinyagu wongka la wogu mafinya bailun. Lagu hona hala wugunia, hauser gu wadi wagrige wuribala daga afinya tinsun mutu, lagu profeta la.
1: Aba ti harinyagu lu Jesusu.
24: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginyati larinyagu hon.
0: Marinyagu nubay ginyati hon kala au bafo na daga burikate ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Na bagdagwa aba kate hon. Harinya ga imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyam yanu lisane go. Aba larinya gu lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi mi ugunye lidan taluba hon nindadiru baibai. Aba larinya gu lisane lo mabusen roti na nidi. Lari gen aba la sains regularita gon aba lidi na dagi mi. Lari gen aba lidi uguchi liari hile aba arinya ga ina le ile meme larinya gu baibuga lon le furumi ati lon. Aba lona bun le larinya ga aha nidiba kamalumu miditi. Arinya ga humaiti no kage hada ge biyangu bayadugu balile la busen robe uguchi le.
1: Aba harinya gu
2: le furumi ati.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gomati hama horu lidon larunye habungi sugu hao. Ladiga nyumbi iti huang lea bati se hebae ya rufu taha hon idalubala ligabri habagaridon. Mafinya nuntunlun, ahanya ti haa gubra habanya lisensu na gomati hama horu afinya tiyalun. Huguya lausung arika humani sun lira masansi ragunti higabri lun hafinya rulun. Agamba humaye aba ya hempulu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bu bebe ilichari ruko. Aba ladiga barie rulao. Adiga ligia aba aga ilo labiri cha waguntira bebe lidon. Lumaba wa yalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hona dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lua luba hani. Aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudunia na dagi mitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagia dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa lona habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hong. Lagumu hong, aba lona hanili ra, aba larinya gulungwa rugu, inibebe nira hong. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haa bale resi bire yalaga, wafara lihilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te hari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba laliga daha Jesusu larinya ga?
0: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulu?
2: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halutinya, hedere geruni lufana lida ge aluba ni lun lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu leme he aubi mebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adigu balin kate ile. Ani weiritu wanigi lau. Ega nerenya gu be hon luagu lagida ruwa bala laruwe ha bungi huwe. Hugia le weiri gu be lida hafine hurio. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani laruwe habungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyora duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grigi ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadiru hama fariseo guhempu liburi le lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimure ha. Aba ti habuse ru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia, ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
7: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagu mesaru Jesus wa dimre hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
0: Ani haya aba hempulu lwagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona haniya lumusu niya oganya amisra hotiye. Mahati amisra hotiye hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya gu hon. Aniya ga kuma hon amisra hotiye lwagu waransia lila egini. Afarago dananya bagaso hama nilugni anima logo dibunetin aranseli sun kate luhayabi maria irugo madugutia amisro hotia gas abalidin aba hadagin lecharurugo nyudu aba aduga mu badagmanu hahibiri aba harigo dania lumusuni uruwe aba hosoruni uriba aba hafaraguni hilago bay abati lagaindu uruwe sarago Abalona haniya lisudaraniyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu dai hageira. Abalariya gu honlu musu niya. Aranse lisun kate luma rie, ani ya misra houti ya hagura maduna matinya luo hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba meha misra haniya sun hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa, aba hondaru niya sun hauma banya hadunragwa. Buiti ya hama uribati ya, aba tabuin shumuna haugurigi ya. Abati le belu nuruwe ariha ya misra houtia. Aba larihi aba uguri le masansira guti kei luba aba mariye nyei. Aba larihi gulu, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi nyaho masansira guga kei luba aba mariye. Aba larihi gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogudi bai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
4: Aba larihi gu Jesusu hon ha agambu bali.
0: Gibetia agu aruti luhe beluru lidon la ruin habungi, gamalumon, mi betia anua di ruti.
1: Aba hodi fariseogo, aba hoare do aria kabala gayara la haduga, lo haniaga gaduni, Jesusu kate le wagoti gayara la hadari ru liduru. Aba ti honaha, hadage hanigo, uare hama hadage lanigo erodesi, aringa lu Jesusu.
5: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni la bariengube. Logo gin arufu da bani lemeri bungi lau inaruni. Manufu de uga nika wei. La diga nikata la lueri gu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
1: Aria gu linya Jesusu lun luriba harita gu. Aba larinya gu hon.
0: Bian wa tigibu hugi ele kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa li sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawanu lun. Dan larihi balin, aba lalaga dunia.
0: Kaya wale lau bai sensu le, luma iri le buruwa nyumbai luago.
1: Aba harinya gulu.
5: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meimi lani bungi lu bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinye here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinye gulu Jesusu.
3: Maestro, harinye gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasedu. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Bulei watan, la diga le bidin etau ti lereron bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamaya me hasani gu lu marie, kaisi mamari don hama angeli gu sielo. Ahi ti luagu sarahama hilanya luya habagari don, malinya humagi li sanle larinya gu bai bungi yu wanari gu hon, larinya hare, au lubungi te bai avuramo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linya lubaiti, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda, marinya guti hamuga bungi luago habungu te la,
11: la diga mama habungyo te hilago anyo bungyo, habungyo te mi wanginyo.
1: Da hagambu bali gridya kate ile, aba taweri du hanigi low le larufu da habay. Dale hasubu diruba le fare seogo lo wago manigi de lanya la Jesusu sadi seogo, aba hondarago. Nyenyen aba hadage le arufu da hati leduru du Moisesi, abu seruti lochago ni Jesusu, aba larinya gulun.
2: Maestro, kasa goma di weri gutumaba ilida liluru do bungyo?
1: Aba larinya gu...
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
11: Le bubungu te

0: mani hiti hugi ele as hetan aba mini mini ani hulu tan aba kameyu fugi abu go hugo ya arufu ta tin lilur do moises hama fariseo go bian go tigibu adiga tun lo harita go guri ge lagu bui dula higa bure itrahi ya kai wero lu masi ya dole hachibu be bogu digi libiti ahi munada ge hibiti gui hi ya lau buri iveruni lo mai gadu fariseo go mari hitia Aruma guda humei weru luma siya do loragiru gugin furumie, aba megin ya laruma du bogu digin libiti. Fugiabu gu hugi ya rufu da atinya li liru do Moises hama fariseogu, piangu atigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea fainti houti lau haruti bogu digin libiti. Uende ti lari hi, ahin loragiru gugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itra hiya, bogu digin hibiti, ma lubidun hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digin hibiti, Buin hinya lau maraswa lugu luma figo. Fugiabu gu hugi ya rufu tahatinya li luru don mwesesi hama fariseogu. Biangu watigibu. Ruhu mutidubu rita kwago li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu dahumei hamua gurigi hama ha buidu banya. Aba tiharinya gu. Luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira subudi watu hongwa. Lagu haduga wagunya dun la ha afara gubalinya profeta guhagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa he sefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profeta gu, hama ha chubanya au, hama rufu tatinye hun. Gamalumu huguya, afara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lagu guruwa, Bai humaya me hibiri tida haligili sinhuri yu, eiba ha humaya me lida son fulaso. Itra loba labura ha duru huwagun luago son hita le aviru bai hadage son wuguni ya buiti ya ha afara wagua banya. Luma kia meha weli le richako bai dari lumon sakarias, le lirau bere kiasi, le meha hafaru bai tabadina gwa templu luma latare. Ni naru hau luago labura ha bala duru huwagun gurike ha lani na dan le luago buri son kate ile. Huwia Herusalena. Afara go humanya profeta go. Sigwa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahi ya labu gina taruna. Mahatan. Wetote tere dera huba maloga. Ani narinya haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Bini watile nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
1: San Mateo Capítulo 25.
2: Aba lerinya gu Jesusu.
0: Itara lubati arui hani lelani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafri du lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariyei. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lida bai halampu. Ahanya tiharan sebanya, baru tiya habu den lau gasi bogu den loile lida bai halampu. Keisi ti ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugu. Kebri luagu amidi ariabu, liga lagambuni wagu araguni, ani ti adari, furihu mairesi birei. Aba hasaron sun uriya niburi ingin hagiya, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lida ge higasi uon. Laduga lenya gu chawa lampu. Aba harinya gu haranse banya hon. Sinyati. Laduga logo bai uon, logo me hon. Heiba gu bai lenya lu bai lalura hoa agayin ha humamu ga hongua. Dante, anyangra la ha maranse rubanya agayin ha gasi. Ligia liabin adari. Hati aranse banya. Aba hebelu ruluma lido umariye. Aba ladorunu wabena. Lari gien, ligia hachilu no hibiri uriya niburi ingiya hagia. Aba harinya gu, wabure me. Daraba ibena waba. Aba larinya gu hon, ni narin hao ibidye tunno.
3: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Aga gu duwa nyu homa, ladiga ibidye tin hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda, awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siyelo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya su lido amu fulaso, aba laguwa ruhon lumunso niya, aba lishigu ni lisensu, Labu gion haria ha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye. Keibri bian milu lun aba. Keibri milu lun aba. La fari ha ni hon kei ha bafu lun hawadiga maridu ni. Aba te lidin luagun luwe yeson. Le musul ere si birubai sengu milu fiadru, aba luadigu mariduni, aba laganyeruni sengu milu fiadru ligi bogun. Itera meme le ere si birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le ere si birubai milu, aba lidi, aba lachigin aba huyu, aba laramuduni le sensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari yen, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagumesero aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba le abin le ere si birubai sengu milu fiadru, aba le dere gruni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyerubai ligi bogun. Aba larinha gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyeru ligi bogun. Aba larinha gun, I yubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye, ke uwara wabubai lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati labuguyon bariya ha, ke mongunda buguye me uwara noma. Larigin, aba liyan bi le resi birubai biyan milu fiadru, aba larinha gulun, ni yubudiri, biyan yin milu fiadru bichu gunu, Ani ha bian milu na ganyeru ligi bogon. Aba larinha gon li yubudiri lon, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubay li dan le murusu ruguti, nichi ka gibe ti labu gen bariya ha. Kei mon, gunda ba uwara noma. Ligia liabi le resi birubay milu fiadru. Aba larinha gon lon li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenye lumuti mabu na guban. Abuta habugi ya lenye lumuti mashagaru ba nikata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidin aramu de bisensu labu gine mowa. Aniha lubay ti le bani. Aba larinha gun iyubudiri lun, musu salofuriti, mauniti. Subuti gubay binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabu na guna. Abuta ha au lenye lubay mashaga hana nikata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichiguni nisensu mbanku rugun, lundala hamuga nagirbudun, Neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinha gon honha nyembanya, gita hume sensu le luma bay lue, ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga le adiga we buiti lau le luma bay, li chugu ba lau un lun, aba me ligira gon lun, ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba lue. Musu ti mouni ti le, fui hume ilidun luburi gale le baugi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha, akuni hame lari. Dame nagiri budun, Aule uguri garo uruguti ubawa kuhu. Ni abi makai uruwe ike yegu angheli kunawa. Aba menda nyuno lwagu nala lau uweiri kuni luna gusara kuduni ya sungurige. Aba mehaundara kungurige halile na sunfu lasu nigibu kine. Aba menda fani na kuninya hawari wakua kaila fani na kuninya huniru mudun mudun hata kine kabara. Aba menichi kini hari chakwa banya ligibu ke bungi luwege nowene. Hauriba banya ligibu ke bungi luwege banya nubona. Narinha ga me hon halwege banya nowere. Higogu, uge le binila libe nuguchi, resibi humai aruwe ha ni le aranse lalube huba lume ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dale nalama chubai, rutu egi ni no. Dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibu ganya ha nubai kai chiludugu ti, rutu muna no. Dagati madagra gu ni nuagu, rutu dargu no. Dale nasandi rubai, nyutu tu arihana. Dale nadagru bai, nyutu tu arihana. Aba meti harinya go richagu ati hagiya no. Wabure me, ida bugagiya wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igini bun. Ida bugagiya wariha bu lau magrabo, aba vichi ngwa dona bun. Ida bugagiya wariha bu kaichi ludugu ti, aba vichi ngwa muna bun. O madora kunga, aba vichi ngwa dagwa bun. Ida bugagiya wariha bu lau sandi o furisirgo, aba odin riha bu. Aba meti narinya go hon, ni naru hau, furime gwarga kate leha dugbe, lun aba hada gya namule no. Kala luna bumbay, nun ginyen hadugay. Nanyega meti hon han luegen bayan nubona. Dise huma nwe, ugye le lumbay hasufri no lun sundan. Heiba lidon watuga meti le menye guchatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama chubay, michuntun egini no. Dale namagra gudnubay, michuntun duna no. Ebuga tina kechiludugu ti michuguntun muna no. Mege tina dagwa michugutun no. Sandi tina, Dawa au, midi tun arihana. Aba me harinha gu uriba tin hagi yanu. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilawma o magrabu keichi ludugati o madoira gunga o lau sandi o furisi rugun lu midira gu wamanibu. Nanyega me hon, ni nare hau, luago furumi warig na kate ile madugun hubay hon gurigia, ka la luna bu bay, madugun humuti gin yanu. Aba meti haudin ha mafio gati lun ha sufri runye lun sundan. ame tirishago ba ilegi buge bungio, aba mehoudi sielun lun hagundaro nyen lun sunda.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Dallaruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lu longwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni darandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadiri gu luma hon gugriye wairi gutia, aba larihi gu hon.
4: Afigo hadin, lau nederegeru aba ugri madunu ti lu longwe.
2: Aba haria golo
5: kamia gele wam bugelu bari hilau lira
2: aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo durugu aba lidi ati gregua lungo aba habudu ni habuti gu fadiru gu sensu ligia aba haria go
5: fiati vichu gu ni sensu leti don grafu tolage ili sensu na bungi la dega la begi oweni
2: aba hawara do lo lagaye hon lo fula so aba wugri le adigi bai kate lauti muwa lo sensu ligia lo habu no hon trenche nye. Ligia lo fula so hita lo bai liri fula so ligia chile lo modan le. Itere lia lagunfu liru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
6: Baruga buti darandi muisu fulata ligia. Ebegi le hichipo Israeli na lagu wugri ligia. Aba hagai hani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timu wa lau. Inariye kuni nabuhe menu.
2: Bari wati, Jesusu ligi bugion gomadimati, le aligi da gubali, larinya gahon.
7: Buguya saharue tabai huriyu.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
2: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugiri ya wairi gu te liduru, mouna butiha Jesusu ni kata. Aba ti larinya gu Pilato lun.
7: Magabu bumuti sa le harinya gu bebuagu.
2: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba ti taweri don lanige gomadimati. Kagaburi lumuti mehe gomadimati ligire gade aba adangriti hon grige lida fedu. Frume guari gadangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sun grigia. Aba lalaga dunia Pilato larinya gahon.
7: Kahabusa rube nigra gudun hi. Barabasi o di Jesusu leon belari magua Cristo.
2: Liri do bali guia Jesusu la diga subudi la le la luago la diga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago la la le lani na gusteruni aba tauna ha lumari arinya galun.
8: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. La diga gavena du tinabuga aba uene du uribati arie bubuga. La diga gurigele.
2: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama wugriye wairi gutia hadau gurigye lu hamuriye ha lu lafuri gu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su gurigye hagia. Aba lariye gu hon.
7: Kahata ge biyangu be hapusara gulu nigira gudu hon.
2: Aba hariye gu.
9: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba larinya go Pilato hon.
7: Kabati na diga lao Jesus leo be larinya go Cristo.
2: Aba hon na busungu be, aba harinya go.
10: Dago be lago guru.
11: Aha, dago be. Dago be lago.
12: Dago be.
2: Aba larinya go Pilato hon.
7: Kati uripati na diga be.
2: Aba ti mahagu aragun, harinya ga.
13: Dago be lago guru.
14: Aha, dago be la. Dago be la lago guru. Dago be.
2: Dale larihi bali Pilato, luago siyan lan la diga ni kata luwedi ya chagago, aba lamure haduna, aba lachibu ni luhobu, agibu ya gridia, ariya gena.
7: Mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tile, huku ya lu harihi lau.
2: Aba hariya gusun gridia.
15: Wagi hama warahi, wanegba frumi ya rugwari giduru wa wugu luago longwe.
2: Aba ligira giduni Pilato barawasi, aba luna ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Larigye, Aba hanigini lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagadini sun sudar gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Numa aba maburu luha burugu le longwere. Aba tihahu drogu ligibuge. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
4: Kabaga ila haruwa ite huri.
2: Aba gie hasu ereguni. Anige he maburu ligia. Hicha goi labu lugu. Lari gie hehera halau itara. Aba haraga chunu dagu funatu luwe. Aba hadari nu ladagra guluagu. Aba hanigani lu ladara waguni wa luagu guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo, aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesuso. Itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesuso lulato, haucha rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesuso luagu guruwa, Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare hanu la dere guhada agu. Itara liya la gunfli rulemhe la buriha bai profeta.
12: Agu reda tinya ubunuruni lu hani kaba la hada eri vira tau na dere.
2: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge li chigune nyei lubai lariyaga kala liduru bai. Itara liya aburihoni ligia.
4: Jesus le haruwa ite huriyo.
2: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
4: Dugie le ganyara bibagu lumi tempulu, aba ya barara magudumi li dauruwa weyu, salba go babungwa, ahen li rilbu baibungyu, lariba luwege guruwa.
2: Itera liya gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele luru du Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
16: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei harue tebe israelina, rarila loegie gurua, afinye mamamu ga luagu, rula lila finye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inao ni lubei luagu hisi elalu, kei ania galali lubei won, luagu lira la bungi.
2: Anaba hamuti gien hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariyaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira nubungyute, nubungyute kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubu ibe agambuti, aba hariyago.
15: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidire geduni, to diwen garihitu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
17: Ingira bay, wariha le hanyumbi Elias salbare.
18: Wariha hanyuwe.
2: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti. Aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu tempulo, lida biyan murusu. Inugia lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labau handubu. Aba lahuna chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungiu. Hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lida ge hamua ha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei hariha ya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba hariyagu,
5: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
2: Yenye no sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba liabi aba wugiri risi ti giri ti hose. Lida gieti fulasu le giri be armetia. Hada gieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba ti larinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni hose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichigo ni lido lumuha iseri leyebe la chiga gudubay lubari wa luwago dubu. Larige la dauru ni umuha, low aba dubu weri ti luwago lubenari, aba lidi. Nyenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, larige ranse hani lubari luweri emera aguni, aba haudi habuti gufadiri guhama fariseo gulumu Pilato, aba harinya gulumu.
5: Wabuti, aritogo omuti lwagu arinyega la meha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuhu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinyegu hongirigia, lwagu sarali la, wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
2: Aba larinyego Pilato hon,
7: barihma fiu sudara, Heba choru humai umuahu le lubui duaga I huaratsi.
2: Aba ti haudi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarugu lun honigiru ni.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dan le lasu gribe lueyu remera agoni ani aruga de ina linya weyu dimasu. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuahu. Sodini, aba ladagaru aba harabaga nali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuahu, aba lagidaru ni dubu le obu iladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga, teabi ladagaragu, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude. Aba heredero kama hilagwani. Aba tilarinya gu angeli ligia hon gurinya hagia.
12: Manufu de da buma. Subu se fitun luagu ala uyenu kesusule. Aga luagu ubi luagu guruwa. Uwa tiga. Sarali tilarinya guni. Igo u marihi flasu le gini. Nugai lichu gu. Aba mehidi furese. Aba mehariye gu hon lana disiklu gu. Luagu sarali la. Lagu anigi la lahubakwa Galileo, nyei wa tarifi. Ani habu daugadu le lumbe ni chukuliku.
2: Aba haudi wuria hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba haudi eipa agwena ariye gain hau disipulu. Sunti anyaha laa luagu uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulu. Aba hahudrogu lung. Aba hoguru ni lugudi, aba larinya guhon.
0: Manuhu dede huma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyemba la harihana.
2: Dale hodi ya lubai uriya, ligia hodi hadage sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu, aba habahu daguni le asusare dubai hon habutigu fadirugu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirinye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sainsu hon sudara. Aba harinyagu hon.
15: Harinyaga me luagu dan la leunha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hanilugu. Ahin la subudira gumadi matikate le. Wadimureha baluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
2: Aba ti heresi biruni sudara hagia sainsu. Aba haudi adiga ile wagu bai larinya wagu wa hon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bai larinya ga Jesusu hon lu haudi. Danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulu, lausun anyahe ilan hadagya, logwa ti hafinya luagu ligia lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
0: Rula li sun upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahu, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon luka kamba di haman lu sunle uwago bainariya gahon. Subudi humei luaguanahin la huma sagu weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
5: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu hesusu. Kapitulu aba.
7: Aniha uganu buiti luagu ti Hesu Kristu. Lelira buingiu, bruanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
12: Nona hanyen nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luga biaga. Agambu o tiaba umala lilinda fulasu mageida bati larinya ka. Aranse uma uma luba ababureme. Daraku uma uma suruti luba.
7: Ani itara linya liambi bainhuan lidon fulasu mageira wati. Apuri chi hong grigia lu hasakri ha lu ferudin wala ha figo badise wa hagia me abati ha haya bu inlida ge sun judea lu ma sun jerusalem agan bu la puri chi ha anti halle hagufe seruni ha figo aba he la badise runia wa lida duna le giri bu jordan lauti me ha lura kameyu la deira gua juan lauti gueru la girga liranago Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
5: Anite bayaba le gabafati mati nui. Dari luma dina na ni lun nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna na badisaran. Ahi legia la badisaribadu lau sifri sandu.
7: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti ginye. Fula sule lidan bu ilimuwa ha Galilea. Aba labadi seruni wan lidan duna le giri bu ihordan. Dan le lafri dun bu Jesusu duna ruguginye. Aba ladara gun sielu. Aba larihi lareiru sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunwa larinye gun aba umalali sielu gi. Lari gie, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyen hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyen. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie ladarunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apuri chi hauga nubuiti lumage buingiu aba lariangu
0: siluha lida jarafa li larui ha bungiu asakri ga huma afinye huma logo uganu lelani na asalbaruni
7: logo aba weju eibu gina linya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea aba larihini Simon luma Andresi lelamule Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba anlarinyagu hon.
0: Higaugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
7: Aba higirunu haseni furese furese. Aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba anlarihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanya nun aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Wairi tu hanigi grigia lau sun le larinyegu bwe Jesusu. Hon ladega larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyeyin aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati aba laguaragun larinyegu.
18: Kame sabe mehtera wamo Jesusu Nazareti bia bia san luba giri chegu niwa. Subudi numuti katabula, luagu bubuye la lirau pungyu le sandubai.
7: Aba la denga Jesus sulun si firi uri batiligia larinya galun.
0: Maniba, furi balida agi agurigi le.
7: Aba lowe hajuduni si firi uri bati ligia grigia ligia. Aba la furi dulida agi wagoina. Sunhani imbonya aba tawari dunhani aba halu dagun hamago.
16: Kata isale, kata isai seri arufu dhanile, grigia le. Gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya anya gamba hamuti.
7: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesus Santiago luma Juan, Habien Simon luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru hany. Aba harinya gulun Jesus logo sandi nyonglan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu, aba linyuragun, lida mime oura ligia aba tareidagun, aba tasarun, aba tatenirun hong. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, Lubadu ben, arida guagdati Jesusu saragu sandi tinya halau tinya amu yeguenerigu luo yari sandi sagaligi ya saragu sifirigu uribatinya hawai grigi migirunti mehati luo hadimure ha sifirigu agia ladiga subudi hamani katenyi la luba laruga da burigali aba lasarun Jesusu Aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati. Lun lafuri edun lun buingi unyen. Aba lidin simon hama libirigu aluhe. Dan le hadari rubali aba harinyagun lun.
0: Anyahin tasaragu girigi aluhagu.
7: Aba larinyagun hon.
0: Keimon lidun buri fulasu le jarafobe. Apurichi hanamu gaginye nyen. Ladega lun lira niyabi ubowagun.
7: Itara linya luboiti, ayibuga lumuti Jesus sungari lelea apurichi hina lidan buri haligili sinhuriyu, lidan sunflasu asaga hina ligia sifiri guribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyaga.
16: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
7: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
0: Busentina, arida guaba.
7: Kei larinyagu itara, aba larida gusanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyagaina lu.
0: Mabahu da guabaiti ya nikaun. Nyudurigo baruhu da guabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebishigu ni badagara gudun luagu baruma dun keisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni grigia luagu arida guati bulan.
7: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyeyi. Lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sun flasu arihe.
1: San Marcos, capítulo 2.
7: Ati reveyu larigi, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia, darilun, Mabara anya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingi yu hon. Aba ati hayabu ingadiri wuguri nya. Baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubo. Kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei Jesusu. Ladega hibe grigie. Aba hagidaru murusun loegen tablugumuna. Lou ginye le nyi lubei Jesusu. Aba hareira guduni sanditi nyenginye tidan lubarare. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
0: Ninau, ferud nawali bifigon.
7: Nyenye nu hada gen arufu dhatinya liliru dhumo isesi. Ha nyu mbanya nye aba hasami naru.
2: Kasa wagu la dimure he itere, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidige bungyo.
7: Subudi lumuti Jesusu le hasami narubai aba larinya guhon.
0: Kasa wagu hasami nare itere, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon, o larinya wagunlu, saraba budabon bubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garewarigati luferut na nafigo.
7: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabu mbubari baiba bubiyon.
7: Aba lasa anu sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tuhanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugu weriguni lumbuingiyo harinya gaili.
15: Manihi nyahagi idi wakate yitra buriti gaili.
7: Nye nginye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle, hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasuru larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugu. Aba larihi ni levi. Le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye. Lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun.
0: Falaban.
7: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Danle harihi mbali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
16: Idalinya salegu mbai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya.
7: Danle lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti nsurusi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabia alu hagurigi ya richagwati. Niabia alu hanya haga figo banya.
7: Logo haba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufulirun luma bwingiu, haba hayabu ifiyu grigia, alu gide Jesusu harinya galung.
2: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma bwingiu, ahi bani gu disipulu gumayuna rutia.
7: Aba launa bunia Jesus.
0: Gayera tifunage hayuna ruwa misru huti ya lidon aba amariye dale anihi la adari nye hama. Ani anihi lubai adari nye sinyati hayuna ruwa luti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gie ligia meti hadani lu hayuna ruwa. Mafada hutu daugu ubinadu haru tau gamisa iseri. Ladiga le meme tife gamisa to iseri gi rubond. Tahiri da gubon to binadu harubon dame le tadin ragon laweri da timaba hairit. Meserunga to ginye diwen to iseri giri lidon aban aga I weru le binadu hali la diga tabosha gubay diwen iseri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
7: Logo aban lue yuri emera aguni, eibuga inalinya Jesusu, hau lani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiri, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
1: Ariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mung lumuti ladugunu walida luweyu remera guni.
7: Aba larinya gu hon.
0: Malei hagidu luwagu lemeha ladugubi David luwagu aba dan, dale lalama chumbayi ligia hau son libi yugu, aba lebelu no lubi umbungi dan le avi atare lan fadiru e leinyu timabai. Aba leigin no fein to sagrobon, to maha wabon heigin no amu gurigi hawedige fadiru go segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurigi haluma banya.
7: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
0: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bai luweyu ligi ya. Ligia, gapafuti neginye aule ugeri gara uwargati lwagu luwe yuri emeraguni.
19: San Marcos, capítulo 3.
20: Aba yelebelurun Jesus uti don aban haligilis gihuriyo. Nyenye ti aban ugeri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadari run lidurun aba lariyangu Jesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
20: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyanga on.
0: Kalumbi ladugun ulidan luwe yuri emeraguni, buiti odi uribati. Lese frunu ibagari odi lagidaron.
20: Sun hagiya aba hamanichun. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
20: Aba latuleruni aba lariidagu. Aba ti hafri dun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagupoi. Aba tilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galileen. Danle lagambu boi logu onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigia hudegien, Jerusalengien, idumegien. Lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariyangu bai Jesusu hon, lani disipulugu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye lubai larida guagudun, sunsandi tinya aba haguragu hongwa luagu, lurungu haguruni lun larida guagudun. Danti hale lari harihini hagawagu banyan sifiri guguribatinya aba hahuduragun ligibu ginye aba haguaragun sifiri guhada ginye harinyan.
21: Lira upungi upuguya.
20: Aba leveri duninya Jesusu lumarinyagun hamani katinyi lan. Lari ginye aba lamuderun Jesusu logu aba wubu nyeyi luboye laguara hon ha umbanya labusia. Danle ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banya lan suandan, luma lun launa hania apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun hareida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri du su wugurinya hagi. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha liranhunyu sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, minilan lira liranhunyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidun aba muna. Aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu diru bali liduhin Jesusu kala susere bai. Aba hayabu in lun yebe hanuguni. Laduga hariyangu grige logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem gin. Aba hariyangu.
22: Guguri le, anihe Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribati luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
20: Aba ti lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon, aba hariyangu.
0: Ida luba gayara la saga runi mafia, mafia guanarigu. Fulmi aguari garuwi hanile afani raguti lun, hagainda guhama gua, laguni chaguba. Anisinya beginye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia lagenda wame lumagwa sinya beladurano. Lagumu chakwagu lerugube lira. uwati ni aba lule belurun lubin aba wuguri le herete lun la nuguni lilago ahi maguragun la wuguri le herete ligia furumi. Itra rginyin gayara la libero hani lilago. Ni narun hau, la ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Leredaru bahaduno lun sundan.
20: Larinya gubali Jesus ulira la diga harinya gulogo lubafu la mafu ya lubafu sifri sandu leli idambo. Lari gine aba tachili runlugu chu Jesus haula mule nule nye luboi Jesus aba herede runbogu. Aba hauna agudu nluagu. Hati nyumba nyegeye gulau Jesus aba harinya gulu.
3: Anuhati abugu chu hauba mule nubogu di halu hanyadibu.
20: Aba larinya gun hon.
0: Kagi ya nugu shubon hama na mulenu.
20: Aba larinya gun, awagun hanyumba nyeke yegu lao, aba larinya gun.
0: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furumi ya wariga hadiga ti lugunda abongi yu. Hagia na mulenu banya, nitunu, tuma nugu shubon.
19: San Marcos, capítulo 4.
20: Aba ya lagume serun Jesusu arufu dahalaru duna. Aba honda ra gunsara gu gri ge le nyi lubai. Ke gi be nyi lubai gri ge nyi. Aba ladinu Jesus uti don aba ugune to nyi bu dunaru. Aba la nyu ru ti da aba herede ru sun gri ge laru duna. Aba ti laru fu da hasara gu ka te hon la ejemplo la riña ga hon.
0: Agamba humano. Nyi nyi aba abu no guti aba la fu ri don abu no gu. Li da afur heina lani lila nadu aba labur halida ge luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba higini. Libri, aba labur ha labati na guan dubu lenyi lumuti uwa la saragu mua. Aba labu chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu run keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labati na guan hiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa luma. Aba lanyara da guagu duni, magindu tinadligia. Anihinti lita agien, abur hati lido mua buiti. Aba la bocho, aba la weina mudu, ma lubuidu aluba houti lida gien. Anihin lida gien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri, ruti uru wawin, libri, sa.
20: Aba ti larinye gun hon.
0: Hagariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
20: Lari gien, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu, hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lilabai hempulu le. Aba lariya gun hon.
0: Huguya, subuti gu da lali bungi yu kate ya ramu da guati le lani na laruwe ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu lariya waguwa kate iluagu te laruwe ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu dun lu bungi yu, lunferudna wala hafigon.
20: Aba lariya gun hon.
0: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali leneru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele lila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni leneru bungiu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nubi itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kei ilo le abu nubi abai lagana guwadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumon, kei malagle lubei, medere buguntia, nati lehocha waguni wa o hei bahonu wa lan luegien lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube ilagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati lelani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utida ge hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba ho atikate buiti hada gia, kaili le nadu le ichi gubi darandi agu luago aba ilo, o uru wawen osa.
20: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu watabu gen aba gafu watabu gen lagabana. Ua, lagu dabula lichi ua lun laru unga dagudun munada. Ua te lubaiti ni katale ramu dagua te luma fura kwa gudun baila. Ua ligia ni katale bidi wa te luma subu dirua baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
20: Aniya gatiginye hong.
0: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamu lau bagiye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia me muruso lau. Itaralinya lubaiti legamati lichukuba laun lun ahiti le mamati ibini muruso le luma bai lagida ruba loi.
20: Aria gatiginye Jesus.
0: Itaralinya laruin habungiyo ke le susar dube lun aban wugiri le abu nubai lila naduli damu. Ligia me me lun aruma gunyun laan o agago duwanyun laan aria bulaye be o weyue gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia kama lumu ibidi yeti lun abu naguti idalinya laan la susaradun. Muwa gwa narigu arandarati. Furumie aba lafridun idibu. Nyengien aba legele weha. Nyengien aba labuncho ila we lau ila. Dati le funale lila nadu aba la tou honi wa laduga chiluha li laan li dani la luba hon.
20: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega be laruwa ha bungiyo. O kaha muga himplu ga yara be wayusurun lun warufu duni. Italinya kei aba atila mosutasa le abu nu tilida muwa. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo dale labu nu aba la weiri dun. Ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gudu nuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
20: Itara liya ha larufu dhan Jesusu logu laruin hampuingiyo. Hon lau sarago himpulu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la kufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon logo laruin hampuingiyo mayusru ga himpulu. Aba lafura angwagudu ni sun himpulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Kemo lo bafuru gu laguno.
20: Aba ati higiru ni ya sungrigi hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafragun aba garabali hereti, aba lebelunha du natido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku dahani, aba harinya gulun.
6: Maisturu! Me perse kutu pusala uwa tipira kuala.
20: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinyagun lun lagunu.
0: Maniba, derega da guaba.
20: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate, aba ati larinyagun hon lani disipul.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
20: Aba herederun lao onwe bu hanufude, aba halugi dagun hamagu.
8: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
19: San Marcos, capítulo 5.
20: Aba hachiliru lo bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia, kawoguti aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia, kabu sandu ge lafrid. Ladiga nyi la laga nuwa. Ani uwati ni abanga yarati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun grago anya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni abanga yarati lagalo maruni. Sun anda ha laibugun ariyabu vejuagu. Aguara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegin. Aba leiba agun lubarun. Aba lahuduru agun ligibugin. Aba laguar agun lun.
18: Kasa wagu bemetera wamo. Jesusu lira ubungyo lenyu timabe.
20: Ayumra guati nabun luagu liri buingyo. Lun masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
0: Sifuri uribati. Igira bai grigia le.
20: Aba lali gudini Jesus.
0: Kabiri.
20: Aba lona bun larinyaga.
18: Lehiyo ninya. Diga kibetiyo.
20: Aba hayumaragun sifri hagia lung hesusu lung mauna halani ya bau gudin luai flasu ligi kaitinyai nyenu lubai saragu buiruhu aiga nyai logu wibu aba hayumaragun sifri guribat nya hagia lung harinyaga lung
21: ona bawahado buiru hara rubu mawu luwe beliru hado
20: aba tilitu hesusu imahon aba hafri dun luai grigi ligia aba hebelurun hado.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Ay, Gini, tú.
1: San Marcos capítulo 6.
0: Aba li di Jesús uñeye, aba la giribudu la gairu. Aba haudi lani discípulo luma. Da la chilu ube ilue yu emera aguni. Aba la rufu da han ti da haligili singuri. Saragu hanya grigi a agambe, aba tawari duhanigi lau la rufu da han. Aba harinyagu.
2: Alia funa san la frendere grigi le sun le? Kasan luye rilichu au le luagu be. Ida lia sa gayara lubei la dagu milagro? Sara fangai galle tireu Maria le? Libu gan Santiago, José, Judas y Luma Simón. Ani wama yanu ginye litun.
0: Aba hichu gu mabauduni luagu. Aba larinyo gu Jesus u hon.
3: Gunta tinha sun gurigi lau aba profeta. Mama regali ligia lida gen hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi yanu bai ladugu amu milagru nyei. Loi dige lichu gu luha bu hawago. Biyaru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti la nigi lau mafinye hama. Lari gen aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duusu lani gu disipulu. Lun lagume serun ouna hanya biyan aba lichu gu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti genye. Hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lung geidi glan ha sabadu, lung mabia matan ha simisi. Arinya katiginye hong.
3: Namele hebelu rutidun aba muna pusura. Reide humanyi intida meme muna tuguye dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, ui humanyi gien. Aba me hafuri dun ni kaliti lue gien hukudi, liseini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kai hadari ragu hongwa, nenara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun laguse ragu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kai lila na fulasu le meresi biru balun.
0: Aba ati hafri dun, aba hapuri chinha hongu rigia, lagu lunti la hasansiru ni nikaburi hauseru. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia, huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agen la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
4: Saraya huwa le abati sehbae lida geoweni, lige luweni belubafu.
0: Hibiri arinyaga.
2: Elia si lemeha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
5: Aba profeta keiha binatu.
0: Dan le lagambu bali erodisi sun le aba lariyangu.
4: Huwa le meha nadira gudiba ichig le saraya lida ge oweni.
0: Le meha susera dubai au nahali meha erodisi adagri huwa. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodisi uirio. Aba lanugunu erodisi lumarime. Aba meha lariyangu huwa luun erodisi.
4: Mulumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufude tumehae erodesi luwei. Ladiga aba la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni, lausudalan lagambu ni erodesi le lariyangubi huwa. Aba lerederun ibidi ugalun gaba lan ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadarinu ni erodesi tichansi, dale lagufli rumboi erodesi irumu. Aba ladigu fedu hon kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, wairi kutinyo hagali leba. Aba tebelu runtiro erodesi nyehi, luboi fedu le. Aba tabinaha, unda ti erodesi, ama sunha nyebanya aiga luma, lau tabinaha irahu to, aba larinya guntu.
4: Amuri habai lebaguse runuma, lichukuku.
0: Runumu tilereru tun luagu lichukubai lan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi ni lan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinyagu ni tun tunguchu.
6: Kapasa namuri ha lum.
0: Aba tarinyagu tun.
7: Amuri habai lichukubai huan lebati seihabai luma.
0: Aba tebelu nu irahuto furese lenye lubai uruwe aba tarinya gu lu
6: busena lu bichu ni lichu huale abati se habai nu lida aba siet guele guele
0: aba liru ta gu guru e saragu kama lumo kirula li lubai lereru ani akamba gu anya amisro hoti lu mahati lu michu lubai la le tamuri habai lu matu frese frese aba luna hauru e aba sudara la udimure lu la nigni lichu huale aba ligi sudara ligi afurisu lugu aba ladiru ni lichugu huwa aba lanugu ni lida aba asiyed aba lichugu ni tun irahu tuguya aba tichugu ni tun tuguchu dale hagambu bali lani huwa aba hayabu ilu hanugu ni lugubu aba habununi itra linya longwe huwa larige hagiri budun lani Jesus apostoli gu lida ge hapuri chihan aba haundara guluma aba habahuda guni sunle hadigu boi luma le harufu da boi lu aba lariye gun hesusu hon
3: igogo kemo we mera wali da mafula su le darangilati
0: lariye go ba le lira la diga nyinyu nu la saragu grigia ibiri nyundu ibiri nyumbu darilu madani la hesusu hamalani disipulu nilu eigi aba luboi ti houdin tida aba ugune lidon aba flasu magaira wati kamalumu saragu hanya hadange ha aribali haudi asugu diriuti abati hajabu ingwalida gesun lirangu niflasu aibu gaina aba hachilu iru lubarage hachilu hesusu au lani disipu dale larairi umbe hesusu tita age uguni aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigi ya aba hakute medagu gu ladiga itara hanya la kaimu gu hamuni aba lagume serun arufu ta saragu kate ihon dale taru hali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu
5: pari kalitia eni uoti ya agana uti lida flasule ouna habanya girigi halu kodi lido buri nirahi flasule ya rafa bailu hagai hafen adiga uwa kinikata ya lu peji
0: aba harinya gungu hesusu
3: ruhu maigi ni hon
0: aba harinya gungu
8: bayara tifunage uodi ya gai hafen hon Você o atemuga, lebe que tinha a chave e o adague mano, luta ganha um fei no sujo.
0: Larinha ga Jesus o rum.
3: Atrinhong é fei rumo, rei bari rum.
0: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
9: Sendo fei rama bia udru.
0: Aba lanhura do negrigue a sacadio. Aba hanhuru, sa luma de mim sa. Esse larinha gul rum. Aba lanugni Jesus sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha aba larigu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba la guba chagunu. Larige aba lamuru sorunu lu lichu nu hon lani disipulu. Luha fare hanu hadan grigi agi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi akimule. Larige aba habuin chagudun du sufaninye lau tife fein. Luma udro igiragut. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya baugudin hawai urinya hama irahanyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abalidin logun wibu afrida lubu ingyo. Dalagunye dube. Lamida aruduna ugune au disipulu. Jesus uruga le buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhali la honlun, ehemha, ladiga, habaru nye la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu awagu aibuga ina ngibu wa gutuna. Lasu gura yebe hawa. Dale harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sun hagia ariha hamut, aba hanufu de dagu, aba ladimure ahon, aba lariyan.
3: Ganigu huma ei, manude da huma, aule.
0: Aba ladinu idu ugune hamon, aba lagalu marungarabali, aba tawairi du hanigi lau. Ladiga uwa gililan kufuranda hamani milagoro, le latigu baita ufei, logo gabafu la lu sun kate, lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aube hareiragu, tida ge ugune, itara asubu diruni lila flasu logo Jesus la aba haiba golido un sun flasu arinya ga logo chiluha lila aba hagume serungrigia ana asandi tinya tida habarari le nyingi lubai hagaba logo ni la Jesus ni suti flasu nyingi lumuti lebelura uburu yebe liranu yebe flasu arabu yebe aba hicha hon sandi tinya umma aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditi agia luago taro ladairagu sunti ha aguru banya luago araida guati.
1: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada agia rufudati en lilurudu Moisesi ha nyubu banya Jerusalén agie luago Jesus. Aba harinyi luago anyengi lahada agia disipulu gu magufuliruti en lao Echu ni lelani na aruma duni ligibu gengungi. Houti ya machibu nga hamoi haha. Falaha motifari seo nga hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufulirunga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiru drugu gine, maigi banya machibu nga hamoi haha. Anihi buriginye sarago luwiyari echu ni hafalaru kaiburi lachibu ni oweru saudioru baulu asie. Abati hali kutuni fariseo guhama adufu dhati uliluru du Moisesi hajia Jesus harinya galu.
9: Kasa wagu mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu hegi mboi lau nibiye hahab.
0: Aba launa bunia Jesus.
3: Linari un profeta Isaiasi talen larinya gubui huwagu lagu biangu ala higibu larinya hare grigi ha hayumaru rugunye hichiga inebe seino ahon tuhaniki tise tunoi. Malati hau duragun no, la diga leani gunye hakumati wuguri ya harufu daha.
7: Aba larinya gun Jesus.
3: Igre humale lugumati bungi yu, luhafalaru ni binadu hakaburi binadu gurigi. La shibunu wa saudi ya ru, weru lumakati liba inalira. Maistru gugia buiti huguye. Igre humuti lugumati bungi yu luhafalaru ni binadu hakaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubun, Leanaba gutin la gubri go hilala. Ainti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin otu lugu chon, sinyati nedere go nibo, la diga son le numa bay, arinya gatina lagu lun la nishiko ni lun pungi. Lagu furumi go are gun la le arinya guti itara, mama le la lun ti lidere go ninyan la gubri go. La ulira, me bege guda huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higabri, adiga huguya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguaru Jesusu hon, grigi ya haa nyei banya, aba larinya gu hon.
3: Agamba humana, sun huguya, kufuana ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen pungiyo. Le afritu bayi titange la nige grigi ya, ligiawia da gudubali ligibu gen pungiyo.
0: Dan le ligiru ni ya Jesusu grigi hagia, aba le beluru muna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gu hon.
3: Uwati saa kufuran da huma, uwati saa kufuran da humani, luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon grigia, siya la lawia da guduni, ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon lanige, luraga irugun lebelura, nyengi aba ya lafridon lidangin.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye.
3: Anati le afrido belidaga grigia, viya da guda lumuti ligibu gien bungiyo. Ladiga lita agia gurigia o tita agia haniki lafru da lagubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduo, iere habuni, ijeni, maricha ragunla ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tita agia haniki gurigia liabi, ligia te avieta da gudubali.
0: Abalitu Jesusu nyingia lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti yebelun la subuduruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu in, aba tahu duragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus utun.
3: Nuti nedara guniya no muti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawe isanigo lutisi guno hangonli.
0: Aba tão na buni, tarinha.
10: Ah, na bureme. Gama lumo, ibini only. Ha, labu que banha dábula, gayara tiguinha. Ai, que tida que tive feito. Água bom e sânico.
0: Aba tilarinha com Jesus o tum.
3: Adimo rehade bubuido, gayara halibidi, coreja sifiri uriba titi da guinha birag.
0: Tale tachini rumba imuna da, aba tadari runu irahu gabanaru, furi halisifiri uriba titi da gui. Aba lafri do Jesus lobo guinha tiro, aba lasgrun sidon guinha, luma lida guinha buri flasu lani na Decapolis, aba lachiru no logo lagunu galileu. Nyei hanuga aba wuguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyei gie lau hawai gridi. Aba ladaru bia lirahu nyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei nye lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragu. Aba larinyo.
3: Efata.
0: Mini la lira taraba. Aba ladara runu larigeri gu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye nula dinu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu mabahuta gu hamani nikaun. Tatuma larinya gu hulu mabahuta gu hamani ligia tuma habahuta guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba harinya gu.
2: Adlika lumuti sumkati buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya marinya gaditinya.
1: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinha gun hon.
3: Gudeme tinha grigia hanu, ladega urua weyu hau numa ya ani ua li ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladagaru bafalalo hawagu umada. Ladega anyahi hata agia, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
9: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu magaira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
3: Atri yon fei huma.
0: Aba harinya gulun.
5: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu eteingiru ni lubuingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige ni halumu Jesus. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lunu larufutu, aba milaguru hon, siyelugu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba lariyagu.
3: Kasa uwagu hamuri ha gerigi ya lani ya danle milaguru. Ninaren hau, lagu marufutu bayla milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi logbafuru gun lagunu. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguri. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
3: Gaoni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
8: Ladate mandugu oma feng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
3: Kawago harinya galwagu manugu hama feng. Ua galigufuna da huma, me fenhu guia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau harige irugo. Marita gun hama lisa, dale na farin habaron sengu fen hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fen habudun.
0: Aba harinha gu.
9: Duhus.
3: Agen dale na farin habaron sedu fen hada gadero milu. Atri yengi a faninha bui habudun.
0: Aba harinha gu.
9: Sed.
0: Aba larinha gun hon.
3: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: lari ginye aba hachilu rubetu saidon aba lanuguni wa aba marihi tilun Jesus aba la yumaru gulun lu laguru luago aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tilgia aba lanuguni bogu din loi flasu ligi aba lahuru dagu arire luago lagu aba lichuguni luha buluago aba lali gudumi ahin gayara halilubai larihi aba larihi aba lariyangu
11: ariha no mute ugari gama lumo narihi ni akaiti di buwewe ibagwe
0: aba elichuguni Jesus luhabu logo lago aba larihi ngirigi eligia lau kouniki aba larai dagu aba larihi ni sunkate furam aba launa hani Jesus aguyu ariyanga ina lu
3: ebelu rabati uburu mo maria gombe meluni aba nyi
0: larigi aba lidi Jesus haulani disciplu gu nitongwe Nerohi flasu lege yegu boi lao uburugu Cesarea ne Filipu. Umada, aba lali gudu ninyo lani disipulugu larinye ga hon.
3: Katana sa harinye gugurege?
0: Aba honabu harinye ga lu.
9: Anyahi ngarinye gutinye luago kuwa nlale abadi se habai buguye. Kibi diarinye ga luago profeta ba Eliasi. Anyahi ngini harinye gutinye luago amula profeta buguye.
0: Aba larinye gu hon.
3: Anti huguye. Katana tilida harita gon.
0: Aba larinya gun fedru lun.
5: Buguya Kristu bai.
0: Aba telarinya gun Jesus hon. Lu marinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu da hon. Larinya.
3: Lonti na sufri no sarago. Aule uguri garo warugute. Wairi bai hichi gun uguri ya wairi gutin lida hafin huri yume berese ni nao. Itara lubagi hen hauseru ni na habuti gu fadri gu hama arufu da hatinya liluru du Moises. Narinya hare hon lagu na faruwa balahi lagu bai gama lumo na saru balida gen owe ni lagu luru wa weyu
0: furangu ti larinya gunile hon abati lanugu ni feduru Jesus nyingi abalagu meserun adein halun abalagara ragun Jesus abalarinya hawagu lani disipulu abalebe tu ni feduru abalarinya gunlun
3: disse banoi mafia buguya masami na luti bukaila sami na rubungio basami na runkei ugarinya
0: Abati laguaru Jesus hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinya gu hon.
3: Le busenti la falaru nina bulia ilai kate nyi la barule iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari le feri di rubai. Ahinti le e feri di ruti li bagari ya ubo gu nuege luman luege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Gagie hu lan lu grigia la ganyiru ni sumu bau Le feri di Rome Luane, uo te ni katalani na ubo le, le gayara ti lichigu ni gurige luago te sefron Luane. Le anego ti busiga na nuago luma luago nerenu hagibu gen gurige ya mua la tia aniga figo tia ha. Na anego baginye busiga na lao au le uguri garo wergete, dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi, hao angeli gu ha sandu banya.
1: San Marcos, capítulo 9
0: Ariña gatiginye Jesus hon.
3: Ni naran hao. La guanyahin la hata ge haya banya wento. Maungi banya dari harih ni la chilurun la ruwen ha bungi la ubafo.
0: Sisi wey yulari gien. Aba lanugni Jesus Fedro Santiago luma huan. Logo aba wibu inyut. Aba lamu ya dagu la rihin nyeye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun. Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo. Kayara ti hachibun gamisa. Lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gu Fedru lun Jesusu.
5: Maestro, li dadan vahala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Larinya gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu Fedru kala larinya gu bai. Aba larari rundure lenyei haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunwa aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
12: Anihangiru le hisi ye boine, aduga humuine nuboi bine.
0: Lida ora iligia, da le harinhi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei loidige Jesus. Da le arayre ina hama loige wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hamani le harihi bai, ni ka un, darime sara le lida ge uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata in lafuna asa rubai lidage oveni. Abati halug duni Jesusu. harinya galu.
9: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi, lwagu lunti laliabi elia si furumie, lubaragi eliabi le Kristu bai?
0: Aba launa bunia, larinya ga hon.
3: Inari ni le harinya gubi lwagu elia si bala nyubi furumie ani laranse rubi lan sun kate, kagi ya tarinya gubi lereru bungi nwagu awle uguri garuwa rikuti. Harinya gatu lagu na sufri ruba lan sarago ani mabahu duwa badina lan. Narinya hane hon, lwagu nyubi halila elia si, Aba hadugu nigurige sunle habusen robo ilau, keitariengu nilereru bungi yuluagu itara luba la lasusero dunlo.
0: Lari gien, aba hagiri budun le nyingi habai hibiri disipulugu, aba harihi saragu gurige geyegu hau. Nyingi nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lau harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu duninya larinya gahon.
3: Kawagu hasigene hama.
0: Aba lona bun, aba hadagen hanyibun, aba larinyagu.
13: Maestro, mihanero na nugu bun, ani haba sifri uriba tiluagu, mereru ngutela. Nyelu muti larigu de sifri uriba tiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, ladebi ludinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulugu, lu hasagro ni sifri uriba tileluwe, siyaha muti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
3: Gurigi mafia na ditinya. Atri bai sa da lu nerederu ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni le hida bai. Baru huma irahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Da le larinyi bali sifiri uri bati ligia Jesusu. Aba lowe hagudumi irahu ligia. Aba leiku watu mua rugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulun.
3: Atiri dan lau itere.
0: Aba larinya gulun luguchi.
13: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uriba tilige watu rugun oduno rugun la ebelu lafaru ni hilagubay. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugi sumukate. Budeme wa mabun itere go bawa.
0: Aba larinya gulun Jesusu lun.
3: Kawagu barinya ga ahin gayara lubay. Sumukate gayara tilulen afinyo bay.
0: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
13: Afinye tina. Idara go bana luti ma lagongu du nafinye.
0: Dale larinyi be Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinyagu.
3: Sifri magamba diti. Maria gati. Ania gati nabulu bafuridon. Igre be irahu le animebelu radigi aba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafridun. Aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragu hanya ariya kutien logu hilala. Aba lari kuduni Jesusu loi gen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu munadun. Aba hali kuduni lani disiplugu, danle habu goroga anyaluma, aba harinya gulun.
14: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
0: Aba larinya gun, on.
3: Lugundu libe sifri le, Lauru gini furia igi luma yundaru ni lubungi yuga yara la lafurito.
0: Dale houdi nyingi, aba hasuguru Galilea gini.
14: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yin la, la diga larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gina ligia luago ledere geruba la, ligia le vuguri garu warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru baila hilagu bai. Aba mela lasarun lidange oveni luagu lirunwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
3: Kasa abuga uwagu hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hadage wiri gutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun, aba larinya gun hon.
3: Le abuse enu tiligia lan furumi yeti, lunti agomu hon ni lan hadan songu bai, ani lunginye le servidun hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu, aba lanuguni luhaburugu, aba larinya gun hon.
3: Gurugia le resibiruti aba irahu kele lidan niri, resibi lumutina, ani mamarginye au le resibiru. Resibi lumuti ginye nungu chile au na habalina.
0: aba larinya gun huan lun.
9: Maestro, arihati wa aba wogiri asaga hati sifiri guwuri batinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi dironi lun madigun digiya lani.
0: Aba larinya gun, Jesus.
3: Meberi dira humay. La digu watini aba le digiti milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama be wagani, wama ginyen. Ninaru hau. Lagu furume guarga na le ishi guti ama verdu na hon lida niri la diga lani gu huma Kristo le bihu ba afayiru waha ubuiti. Furume guarga le afigon guduti aba hada gen hai seri ginyaba nya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le amuli gu le guranyo luagu ligina sigu lau la digu nikate ilira. Ambu la figo guta buha bu guanargu buiti mati hamuga lun bibu guni la diga buiti mati hamuga bidi siye lun laurugu aba uhabu sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi yogati nyelu bai mawen hama heweru haigi balin hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ambu gine la figo guta bugudi guanargu buiti mati hamuga gine lu bibu guni la diga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi sigo lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi la nyelu bai mawen hama heweru menye gusha diligi ya watu. Ambu ginye la figo guda bago buiti mati lo basagaru ni. Latika buiti mati hamuga bebelu lulidon la ruwa inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafi ya wati lau biangu bai bago lenye lubai mowi hama hebero menye gusha diligi ya watu. Latika hoshua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu. Gama lumu ahi leferi gira lubaswa kaba gya huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humagu.
1: San Marcos, capítulo 10.
0: Abalafri du Jesusu, kafarna umugie, abalidi lobo agun judea, luma logun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya honda ragugrigi leñi lube, aba ya larufu da hahon, kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu, logun Jesusu, aluga, ouchaguni, lao, aligudini, ahi mariba lube lun, ligira gungugiri, tuma luma. Aba larinya gu Jesus hon.
3: Kameha gya larinya gu bai Moises hon.
0: Aba harinya gu lu.
15: Harinya gati Moises logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tu umari.
0: Aba larinya gu Jesus hon.
3: Lichi kumbali Moises gumadi lire hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dale ladungu bali bungi son kate. Uguri tuma uri laduga nya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba ane gugurigia. Mama anya lubai tibiyama, aba ane ganya. Ligia mon lubai lafane ane guni wuguri le laundo rubai pongiyo.
0: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Le igri tulumari, aba lagamari do amo, lagabara hanyon. Ahi gie tigi ro uri tumari, aba tagamari do amo, tagabara hanyenginye.
0: Aba hana hagrigia irahunye lu Jesusu. Lulaguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon ha anaha habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo. Aba larinya gu hon.
3: Igre huma lun hayabi iranhinyo numo. Mamahara huma ladiga hayitara manya ke iranhinyo hagiya lila na banya alaroin habungiyo. Ninarun hau. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelurun lidon laroin habungiyo.
0: Aba lanuguni ya laruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luha bu hawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba lalugudini larinya galu.
16: Maestro buiti, kasa kati buiti lube na duguni luni bihini bagari magumu chaliki.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
3: Kawagu barinya gano buiti, aba riginyo buiti, ungiyo. Tubudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu uguri ligie.
16: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lu.
3: Aba kati mege bai lumba dugani, bai ba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu ni lebegi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Larigien biabime. Aba me bafalaru nina.
0: dale la gambo bali ugiri dige kata ile aba liru dabu aba lidin lao iruni la duga gibeti buga lirisi aba larihi Jesusu hawagu msungu boy aba larihi nguhon lani disipulu
3: la narme san lene gu hebelu nurisi telidon la ruwe habungi
0: aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larihi gu boy aba ya larihi nguhon
3: nirahin lene gu san lebelu runu lidon la ruwe habungi Mene gunti mati lun aban kamaye lun la sigrun lidange luhu yun aban agusa sigrun lau lebelu run aban risiti lidon la ruin habongi.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawairi dunti mahanigi, aba halugu dagun hamago.
8: Kaba tia salva.
0: Aba ti lariye gunia Jesusu, lariye ga hon.
3: Sinyati ya salva run gurigi hongo. Ahin bongiyo, gaera ti la salva runia laduga uwati ni kata lansin ru bongiyo.
0: Aba ti larinya gun Fedru.
5: Babureme, wakia igra wa malte sun meha levama bailu wa falarunibu.
0: Aba larinya gun Jesus.
3: Ni narin hau, lagu furme warga lale igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o lugusi, o lugusho, o liranginyo, o lufula sun nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaruni. Leresi biruba san wei asu sigo lau gwen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba houniwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi yetinya banya gwen to, hagia bagumu houni, ane saragu hanyi hagumu houni banya, hagia bafurumi yetinya.
0: Luagu nyanu uma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu hu. Lao yanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa fala rubalinya. Lao yanu anufutu. Aba yeti ladinyuru Jesusu au lani duusu disiplu hu. Awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumbo ila susere du lum. Aba larinya gun hon.
3: Ke lao bai harihei. Wa muderi ya lon Jerusalem. Lenyemba lubo inedere geruwa au le ugugiri geruwa rugutia. Hon habute go hafadiri un curio luma hon aruda tinha lelur do Moisés. Alu banha hacia dormina lun nome. Aba me reter garunina hon ha mama banha hurio no ehera han nao. Apoi chubadina, asu era gubadina, aba me hafarun na hilago bai. Lago me lurum aveju, aba me nasarun lida gen oveni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, aliran in sebe deo, aba harinha gulun Jesus.
9: Maestro, Busenti walumba digun aba fulese iwon.
0: Aba tilarinya gun hon.
3: Kagi habusen robo iluna digun ni hon.
0: Aba harinya gun lun.
9: Lun dame la barueha lausun buweirigun. Lun banyura guduniwa aba luegien bombere, aba luegien bubona.
0: Aba larinya gun Jesusu hon.
3: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befuna ge hatuni unien gifitere lube natuni. Odi habati se iron lau ibadi se len lube ni bihini.
0: Aba hauna bun harinyag.
9: Gayara wabai.
0: Aba larinyagun hon.
3: Lonti hatuni unien gifiti len lube natuni. Badi se wahugia me lau badi se len lube ni bihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya laransare bongiyo.
0: Lale hagambu bali hahibiri disi disipulugu. Aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinya gun hon.
3: Ke hasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo. Aruhuda wati hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati uina mbanya hada, aruhuda hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Leabunsa ritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hita agen le abunsa eruti lun ligia bala furumi ate, lun ti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wugiri garo warguti, lun naseri du ni wa, niyabia lun naseri bidun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun saragu gurigia.
0: Aba ti hachilurun heriko, dan le afri deina lan Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulu gu ama saragu gurigia, Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, liru timeo, nyularu uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyaka.
17: Jesus, le diga wagu Davidi, gude mina bu.
0: Sara ku hanya ada ingat tiang lung, lung lama ni ju. Lagi tu mal lagu arah bu.
17: Le diga wagu David, gude mina bu.
0: Aba larara magu Jesus, aba larinya bu.
3: Wahu malung lung liabi no.
0: Aba hagu arun lung marih ti lagi ya, aba harinya gu lung.
8: Ragi baguras, sarab lagu hanya bu.
0: Aba la churu nulido, aba la chubaru, aba la yara fatunlu Jesus, aba la ligudini Jesusu lariya galun.
3: Kaba busaru be nadugo bon,
0: aba lona bu marihi tiligia lariya.
17: Moisturu, agi yoguagi da boi narihi no.
0: Aba lariya gun Jesusu lun.
3: Kayara tibidi, arida guadibu laduga finya dibu noago.
0: Leda ora ligia, aba kayara la larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesús.
1: San Marcos capítulo 11.
0: Dale yarafa nya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibu ge flasu buri le beti fahe luma betani. Le una bubi libidi wibu olivu. Aba lariya gu Jesús su hon bia hada ge lani disipulu gu.
3: Eba lida lirere audule wagibu gine bai. Tamele hachilirun nye. Adari ruba aba burigu kuranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le, haria game lwagu buse lani Jesus. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
0: Aba hodi, aba hadari runi burigu ligia kuranyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe imu. Aba hafaraga duni. Aba harinyagu, adage hanyi banya ima darugu hon.
9: Ka hadig boy, ka me hafaraga dey burigle.
0: Aba hauna bunia kay larinya gu Jesusu hon. Aba higiru niya lun houdin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichu gunu hadag logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atu lerutu hadag ima darugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu ima luba lasigun Jesusu ligi bogu gini. Ha ubaru banya hamaha arigi banya, aba hagume serum aguara
17: weri guni lu bungiu biniwati wugiri le nyimbi bi li daliri wugure me bungiu biniwati aruwe hene le nyimbi bi le lubo itrala keisi meha laruwe hawagu chi Davidi weri guni lu bungiu li dalinyu aga isielu
0: lari gine aba le belurun Jesusu Jerusalem beluligira templu rugun lari gine lari hini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hau du su disipulu gu ladiga taru halila Laruga, dan le hafri dumbai Betania gien, aba la lama chun Jesus. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gien tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gililan lidani ta gintu. Aba tilariya gu Jesusu tun titibu igu ligi.
3: Ma ginta digi ya ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Dambai ti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugu. Aba labuka gumeha lugu habanya hamaha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hong grigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru ti halung hasi gurun grigia templu rugu nye lao anugu. Aba larinya gu lida larufu dha hong.
3: Larinya hare bongi utida lereru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba honson neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubai. Ladiga hanufu detinya luwai. Lugundu sungrigia weiritu hanigi laule larufu da habai. Dan le lagunye dun bai aba lafri dun Jesusu fulasuru guginyo. Laruga binafi, aba lasugun Jesusu hama du sulani disipulu gu, lida gie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha la luma gie tilagu. Aba larita gu feduru logu bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesusu.
5: Maestru, ariha bantu titibu igu to biena gu bugu nyari seha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
3: Afinya huma logu bungiyo, ninaren hau. Lagu furume warga lale arinya gutelu wobule gedaba yagin dabu babarana hon Ahi uwa lube li logwa afia ni tida la negi ani afia ligia lau lagunfli rubala le larinye gube itara loba. Ligia narinye gube hon luago son lale hamuri haluma bungio ahi afia hube luago resibi humali la itara loba. Tamele hafuri edunye la ahi anihi lube ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu si bungio le sielube. Ahi uwa ferudna huma Uwe baigine ferudu na lani hugu chibungi yule siyalo bai hifigo.
0: Aba hagiri budu, Jerusalem. Dale eibugu ina lubo yi, Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadirigu, arufu datine liluru du Moisesi. Ama amu uguri ya haa uweiri butinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
5: Ka ubafu badagu wa isunle, okaichu kwa ubafu bulu badagini.
0: Aba launa buni ya Jesusu, arinya gaina ligia hon.
3: Nala gudanda gini abakate, aha na hau naba, nengo behu kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huwa ngabati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume seru, adimureha amagu, aba harinyagu.
18: Aha waniyaga, lagu bungi la una habali, larinyagu bungu kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniyaga, lagu hauna hala wuguni ya, fugiabugu wagi.
0: Luhamuga, hauna bungitara, anufu tetinya hawai grigia, ladiga subudi hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba ati harinyagu lu Jesus.
18: Ibidi ya tiwon.
0: Aba ati gine laniyagu Jesus hon.
3: Maniyagu nubay gine hon kala au gupafu na duke kate ile.
1: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba ati lagumesero Jesus, adimure ha hon grigia hanyi banya, lau himpulu. Aba larinya gun hon.
3: Nyenye meha aba uguri abu negutititi bubebe ilishari rugo. Aba la yara gun lau. Adiga ligia aba age dinau lularibi chawa gun tira bebe lidon tuma aba muna lu ouni gihete. Aba laha yahani ilishari hona dagmi itinye. Aba lidiga woyason. Dale la chilu rubi dalun aluba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri hilufara hama gine na dagmi itinye. Aba riga harig duni musu ligia. Aba habole seruni, aba hauna hanilari gong, michu tia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamura gong dubu luagu. Bogu wa hamei lichigu anaba hamei. Aba yelona halaburi meichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai, lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri, afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane, aba lirao hinsi ya tilon. Lagumu hong ora aba lona hane. Aba larita kung lagu inebe bela hong ladiga lirala. Aba harinya kung nadag me itinya hamagwa. Ani halayan lube libi ni alaga. Wafara lihi lagu bay. Wagi alamu ga labuni ya sungkate. Aba tiharag duni. Aba hafaru ni hilagu bay. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligia.
0: Aba ti lalag da ha Jesus.
3: Kabati ladiga labure me ichari. Liabi ba. Aba me lafara guniya nadag me itinya hilagu bay. Aba me lichiguni ichari hong amu. Malinha humagilisa letarinha ubeleren ubungiu. Dubule meha auboi, mebere sen hama abu nagutinha, ligia li dubule tima timati. Abure mei adegu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lau.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, ladega hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro ehempulu le. Kei hanufu debe hawai grigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari gine, Aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu, lung harinya gaguduni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
15: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inaruni, manufu de galuwe ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigye bun. Ani barufu da hani lemeri bungi logo inaruni harinya gaba aba kate won. Buiti za lula faye hon sensu lu waruwe tele Roma na oni mabuidu.
0: Subuti ilumute Jesusu logo binyaha wala hagipu. Aba larinya gunhon.
3: Kame sahicha hasadara noba. Baruhu maaba lida ke sensu ligia no ariha namuge.
0: Aba hanugu ni lun. Tanle larihi ni aba laligu duninyo.
3: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
0: Aba harinya gun lun.
15: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gun on.
3: Ruhu maitilani uruwe lun uruwe. Ruhu mime lani bungi lun bungi.
0: abatawari duhanige la uligaburi launabuni. Abahaudi infiu sadu seugo arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seugo logu uala asaruni lidange oweni. Abalubuiti arinya gunlu.
9: Maisturu, aburu hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligia me masusera da luma le horua. Maria tinha sede go boi hagia tuma. Ua tinha aba garuti tau. Lagumu hon ora, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wag boi walgdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
3: Le guato la duga le bini tau te lerenu bungi hon ni luagu te lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gon hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin te luagu sara hama hilanya lunya habagari don, malinha humagi lo san liluru don Moisese luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hanre lun, au lubungi te boi aburamu, Lubungi te Isaku, Lubungi te Jacobo. Animama habungi te hilagwa nyabungiyo. Habungi te mima aginye. Yetara niya lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru do Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu. Aba liabwi lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
8: Kata isalinda ge liluru do bungi weiri gutimabwi.
0: Aba larinya gun Jesus ulun.
3: Ani hale weiri gutimabwe. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsi ala lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabwe. Ani lele bia malida weiri guni le nege le furumieti. Hinsi ala bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo gumadi weiri guti loi biamale.
0: Aba larinya gun arufu da hatiligi ya lun.
8: Buit baninya guni, maestu. Binari luagu aba rikunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ya la bungi umo tausun wa nigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hisi ya hama wabiri guwon, kaisi wisi ya guwongo. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi yu, sigi lausun wadaga rikudun lun. Luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
3: Madisi ya dibu lue lila na baa larue inhabungi yo.
0: Aba manigi henya la lun haligu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
3: Italiya saharinya gubaya rohu tahtinya liluru don Moisese luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanare gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nonwere, dari nichi gu niabaga niyo labu yon bugudi. Ida lubati ladigo wagon la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi guanare gu Kristo na bure me.
0: Aba haga abaha ni, biribu nungrigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida na larufu da.
3: Goni gi himati ya hawa ya rufu tahtinya liluru don Moisese. Insya ti hon lon haibu gon tau dau wa dururu to, loma lon labuse roguni wan hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halau le hala weirigu tinha tita haligile sin huriyu, loma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gedaha mutu haban uriya ha hilanya banya umari hawai, luti ha daura gon lau sun lira, aba hadigun afuri itu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lago sun le hadigu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, Tigibu nga gafu to laga isensu, ariye go hicha hangrige sensu tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago sensu. Ijetia bi aba fujabu uri to hilaru umari, aba tichu ku bian gawa no tido gafu tugui. Aba lagwanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gu hon.
3: Ninaru hau, Lago gibeti mala tichu gu wuri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu ti don kafu to. La duga sun ha giya, lida gele igre gu bai hama hichiga. Ahun tugu ya, lau tugu de meherutu muti sun le tuma bai lu yebe tabimato.
1: San Marcos, capítulo 13.
0: Dale la fri...
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Abajada que

0: bena lo loni giron aga go duanyo homa lubaiti da daga bidi yati hon kabala ora na giru buda ahin gunyo ba lubai lumo ari bubala o lubala la ruga o binafila nyubi duguni sodni nadari ra me arumuga le nani go bai hon ari ga no muti hon sungu bai aga go duanyo homa
1: San Marcos, capítulo 14.
2: Bien riga aliwe yuluba aluwe yiru esefurini. Lidangi efetu le nyi luba yi taiguwa fein to magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
3: Marek da wumai lida fedu lo ihafudu girigi.
2: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawago bai lepura. Dati le nyu liya lubo ilo agu dabula. Abatia bi aba wori lao aba buden buin lao ibiye le emet le seruti. Aba tadara uni buden aba teser uni ibiye labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hadanya anye imbanya aba harinyo gun hamago.
4: Kame sale feri diru ibiye emet ile. Gayara ti hamuga gu lalugurun lo agu saragu sinsu. Lu hidera ogu gudemetien.
2: Aba hebetuni, aba lariengu Jesus.
0: Igre homon, kawau hanyawari hatun. Aba kate buiti leta digu bainu. Suwa da nyemba yalagu demetin homa lon hidera guniya da le abuseron. Ahin au, mama ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yarabai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninarin hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa ugano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagun tuwagun.
2: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu adimure hama habuti ufadiri gulun la dugun daradu hama lule deregeru ni Jesusu hon. Tale hagambu bali aba hagundara agun aba harinyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seron hudasi aluha ida luba la le deregeru ni Jesusu hon. E furumi eti weyu lida fedu le nyin luba iteigua feinto magana tu lebini. Weyeru lafaru mudun le lanina lueyeru ya sefurumi. Aba haligu dini disipulu gu Jesusu.
5: Halia sababu seron luba udi arensera wa barwa luwegini egini le lanina lueyeru ya sefurumi.
2: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu. Hadono gu ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyen hilumuti le belura. Aba me harinya gu no tabure me muna. Larinya hare maestro. Agon nege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon. Tau gen gu muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseroni egini waba nyen.
2: Aba hafri dun disipulugu, da hachini rumbai uburugu, aba hadari runi sungu bai kaye lariyangu Jesusu hon. Aba haranseroni egini lanina lueyiru ya sefuruni nyen. Da le lagunye dubai, aba lachini runi Jesusu hau duusu disipulu. Da antile, luagu ya nulubai dabula, eiga aba lariyangu hon.
0: Ninaru hau, luagu lalunguru badina la aba hidagye. Aba le egi bainoma.
2: Aba hiru dagun, aba hagumeseru aligu daguwe, aba harinyang.
5: Aufuna san.
2: Aba larinyangu Jesusu hon.
0: Aba hidagin duusu gubay. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidin lubayti, au le uguri garo warguti, lau le teinyangu bilereru bungi inuagu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugritina, buiti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagubay la.
2: Dale anyaha lubaiga aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu aba letengiru ni buingi utuago lari gien laguba chagunu aba lichugu nu hon arinya gai
0: au huma nugu bule
2: lari gien aba lanugu aba weru tau diwen luha buru lari gien letengiru ni buingi utuago aba lichugu nu hon aba hatu sunhagia tida age diwen tuguya. Aba lariye gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Legin awi ruwa bai hawagu sarago. Nidarun hau, Lagu matu digiat nala diwen, dari mewei le lube natu no iseri tuwuyeri diwen li dan laru inha bungi yu sielo.
2: La surun heremu ha uremu lumbungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba, igira humana me ariye bule, la digatariya hare leren rubungi yu, nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. Larigie me nasaron lidange oveni, nidi ba Galilea hubaragie.
2: Aba ti larinya gu feduru lun.
5: Kayara ti higiru nibu sunha, ahin au, migiru nubadibu.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau, arie bu meme le, lubarage la yugur hagayu bian wei aso, uru alime wei aso beyeda gu nao.
2: Aba larinya gu,
5: Ni ahin lulu bai nou me buma, me ye da gumba dina bau.
2: Ligie meme ginye harinya ga sungu bai. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri de lumbongi.
2: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladijeru du lanita gu saragu. Sandiligia aba igari gu, wairiti tida lanigi. Aba lariye gu.
0: Sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida nuani. Reide ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
2: Aba tilidin Jesusu, luboru ugun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahin gayara luboe, masufuri runlani le lumboe la susere du lumu lida ure ligi. Aba lariye gu lida lafuri edu.
0: Bungi baba, Gayera bomuti sun kate sefo bano lwe uniye gifitile kama lumo mama la keina buseron keila papuseron
2: aba lidi aba ladari runiya disipulu gu arumo aba larinya gu lumfedu
0: simon barumo gu nyasa siati sabu ga berederu ni aba aura gagu duwanyo agagu duwanyo huma afuri de huguye meloi heigu adon lidan ocha waguni Inaru ni luago aransi nyo la sifiri. Ahi ugu po. Debiliti.
2: Aba ya lidi afuriye idalubu ingiyo. Ariyanga inameme le idimure le larinya kubayifurumi. Na ya lagiri budu. Aba ya ladari yonia arumuga. Ladiga luwari lidabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagalelun. Aba lidi liru mawayasu aba larinya kuhon.
0: Arumugu nye meme sa emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna deregerunwa aule wugir gara uwaruguti aha burugun kafiguti. Sarahuma, keimon, anitele le lube ile deregerunina.
2: Nyengi lihesisu adimureha, ligela chilurun hudasi le aba hada agen duusu disipulugu, liabu ihau saragu grigia tau efein luma vewe. Hauna hahabu tigufadrigu arufuda atien liluludu monsesi, hama amu wugirin wairigutia lida hafunye huriyo. Ariya gali tibuga huda sihon ita.
4: Leuguri lena churu ligia. Awa mehari gudini aba mehani gudini.
2: Itara linya lubayiti dan le lachini rubayi aba layara fadun huda silu hususu aba lariya gulu.
4: Maestro.
2: Aba lachuru ni. Aba hari gudini hususu aba hanuguni adoyla. Kamalumu aba lalu gujunu aba hadage anyeibe elefente Aba libu guni aba lariga ilu musu fadri le inyu kumabay. Aba tilariya gu Jesusu hon grigi ya hagi.
0: Kau wawu hiyabi tau efein luma webe lunha nugini na adaira kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu rugarufu da hahon madau hamutina kama lumo la suserdube ile luta gunflirun lerenru bongi.
2: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumu, aba lesefurun hawai, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu gion fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadirigu. Hama arufu dahatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairigutia lida hafinye huriyo. Aba ti la falaru ni Feduru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabi. Aba lerede runyu hama unigitunyu templo abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadiri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu. Lugayara abaila hasiye duruni lumu lafaruno ilagubay. Kama lumu madari tiyan lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luagu. Mura dutiyan laule harinyagubay. Nyenye nujee tiyu asaru tiyan harinyag.
4: Agamba tuwa larinyagun. Nagiri chegou o templo to, to radiga bom ugani. Aba menarana magudu, aba templo lida uruweio, to mama radiga ugani.
2: Ni itara, muara dunti alaule harinhagube. Aba tilasa arun fadirele inyutumabu ihada agen sunhagia. Aba alarinhagun lun Jesus.
0: Muna butibusa ni ikata, idalia sale harinhagube ibuago.
2: Aba lerederun Jesus maninho, muna buga ni ikata. Aba elalgo de mim fadire inho tomate.
0: O que é essa Cristo para ele o bongio? De lupa ele salva o ninho grigue ali da guerrafico?
2: Aba larinha com Jesus o lum.
0: Aham. Au. Ani huguia. Arijo badna aule o guri garo varugote. Nyo loeg en long en sonti kabafo. Arija humei meniabe li na doeri cielo guia.
2: Aba ati leheri itagun o fadire inho tomate la dagrago. Le liganho. Aba larinha com.
0: Kamu wabuse rubi, lulichu kofe lago gweto. Agamba humuti lanaba gunibungi, laulerenu, idalien harihi lulido.
2: Aba habutu hasungu bailu lafarunu hilagu. Aba buriti hagume saruhibiru asure guwe. Atogura guwa lauligibu, abule serewe, harinya kati.
6: Harinya kabaige kala agayo haboibu wago.
2: Aba buri hagayo wa sudara ligibu wago. Nyeinyi feduru bururugu. Ligi ya tiabu ya haba lumusu mfadiri le inyu tumabu. La letarihi bali abacharogo la rigurugu watu. Aba tariye guni. Aba tariye gulu.
7: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretu na.
2: Aba leye edagun Feduru la riyangu.
0: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ya ngubayi tino kalawagu badimera.
2: Aba ladire run lida angiflasu le nye lubwe. La bacharogo alu la yarafadulu lubeneri barieru. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinyagu on a nyeimbanyu.
7: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
2: Aba leye edagu. Murusu onra lari gien. Aba ya harinyagu a nyeimbanyu lun Feduru.
8: Inarini, duwe aba hada gien. La diga galilene na buguya. Itara linye badimure ya keha gien.
2: Aba lagume serun Feduru inyeragua luma afinyuru.
0: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
2: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita kufeduru logu le larinya kuboibuga Jesusu lun.
0: Lobara gien la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubana urwa weyaso. Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
1: San Marcos, capítulo 15.
2: La ruga binafi, aba hondarago habu tigufadiri kuhama arufu tahatia liluru do Moisesi. Hama amu uguri ya haa wairi kutia lida hafinya huriyo. Lumasun hibiri linyu wangi liluru do. Ariha gabalaan hadiga lun hasia diru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun Pilato. Aba laligu dini Pilato Jesusu larinya galun.
9: Uguya saa harua itabai huriyo.
2: Aba launabu Jesusu larinya.
0: Uguya kwana rugarinya kubali.
2: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilali gu dini Pilato, aba larinya gu lun.
9: Mwona bu tibu sanikata. Riha baati nila biduru ichu guti.
2: Mwona bu memete Jesusu nikata, aba tawairi du laniki Pilato laulira. Hechu ti Pilato igira gu da aba adawiruti sagu fedu lelwe yuru sefuruni. Le hamuri hagrige hada agen adawiruti. Yini ti aba adawiru ti giri ti barawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo girigi ya ilagubwe. Lida inyura guni luagu mkumadi. Aba ti hajabu girigi ya. Aba harinya gulu Pilato luu ladugu kanya haladugu. Aba lali kuduni.
9: Buse ati salu nigira kuduni haru ite huriyu.
2: Larinya gubali Pilato lira. Ladiga subudi lani luagu. Ladiga la gimugo ederege habu tifadiri. Kuriga ta hamanya habu ti kufadiri kukurigia harinya ga hon. Nuu hamuri ya halu ligira wakitu na barawas. Aba tilarinya gum pilatu.
9: Pati hebu seru be nanti gulau le wagu be hariya gaharu itu huri.
2: Aba hagu aragu.
8: Dago be lagu guru.
10: Dago be lagu guru. Dago be lagu guru. Dago be.
2: Aba larinya gum pilatu hong.
9: Pati huri pati lade gitu.
2: Aba ya hagu aragu.
8: Dago be lagu guru.
10: Dago be lagu guru. Dago be lagu guru. Dago be.
2: Peiti busin la pilato le rederon puitu ama grigia aba ligira que tiene para wasi la rigieti launa ha aboiche jesus aba le dere que uni lulata la wagun logo guru aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru lulu maurue aba hondaru niwa sun sudara aba hadura guagu tini tau aba dugu funato aba hadudu aba rigi lao ki hibi aba hitu duni labulu Aba hakume seru aguar halu harinya.
8: Gapagarila haru itu huriu.
2: Aba hakayo ha labu lugun la aba mewe. Aba hasu raguni. Aba hahu duragun abu suralu. Lari gini eher halau itara. Aba haraga cuno dago funatu to. Hadau ribung luago. Aba hadau runu ladau ragun luago. Aba hasagaruni lun hadaraguni luago guru. Nyenye aba uguri sirene na giri tisimo Lugu cha Alejandro lumarufu Yebu nye arabu gini Tanle lasu gribu nyingi Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguru wa Jesus Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba fulasu giri ti Golu gota Mini la lira lubara labu ukubu Aba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lumu Kama lumu matu lumutu Aba tihadara guni logu guruwa Aba haure run sudara ubunuru ni luhari hinga bala hada gen eredera tao ladaira ladaira nefu binafu hadara gon Jesus logo guru aba laburu dunua lidunu nyi
9: haru ite huriyo
2: dago tiengi bian hiveru tien logo guru wa ora luma aba luige lowere aba luige ubun dan le buri itihas gringri gia aba hahi ani hachigu lao aba anabuni hariya
4: Bugelerinha que foi logo foi bom mela templo, aba yela me barara magduno lida urwo veio, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
2: Aba ginye hera ha habu tiku fadri go ama arufu da dun de duro do Moisés, lao, aba harinha go ama.
11: Sefu ti amo, anisinhati le sefu da golongo, rarila Cristo, arua ite Israelina, loige guru agueto wagibugi, afinye wa mamu galuago.
2: Anaba hamuti ginye ha, Dawa kubanya logo guruwa uwa raluma. Amitirugu, haba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligie laguara kwa Jesusu larinyaka.
12: Eloi, Eloi, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti haba harinyaku.
13: Agamba huma? Lagu angelu profeta Elias.
2: Aba leiba agun aba hadagin, aba mudusi tau diwen darugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu lulachurunu darinyagati.
8: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
2: Aba tiladugun Jesusu aba aguaragumi hereti aba longwi. Aba tahari dagun tubelu templu lida biyamurusu. Inyu gelu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rara bilijibu ke Jesusu laguaragu. Ariha le italian la longwe haba lariyamu.
14: Inarani luago lirau lambungi ugari le.
2: Nyenye nuginye urinya ariya kutinyantisegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago le rinyiru Tuma Gilibu. Luguchu ginye Jose. Uriya ha falamu ti Jesusu al itere go amuti ta me halle Galilea lubai. Inye luginye sarago amu uriya anyungu ibanya Jerusalem ge uara luma Jesusu. Lubara ge lalu dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada agen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utawusun laniki. Lila na fulasu legiri bai arimetea. Kaiti luweyi lulubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubi pilatu amuri ya ilugu bu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Abatawiri du la niki pilato dan le lagambu be logo hilan la Jesus. Abalona ha logo aba habu tisudara lo lalug duni ahi inarini lubo e logo hilala. Dan le larinya gubo e lun logo inarini la aba lichuguni pilato lugubu Jesus lun Jose. Abati laganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba la reira guduni he lugubu Jesus loige gurua. Aba loburo guni tau aba lichuguni lidon aba umuho achikiti logo dibu. Aba ladoruni lau aba dibu. Abatidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi luboe labonua Jesus.
1: San Marcos, capítulo 16.
2: Dan le las grube lue yemera guni. Aba haganyi ha Maria Magdalena Maria to lugu ju Santiago tuma Salome ibinyi lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Leyu dimaso lafuna dunya laruga aba houdi logo lumua. Abati harinyagu amagua
7: kaba sangidre dubule ke lubenri muha
2: da harinyi be uwali la unwe budubu ligia lidan lubara aba hebelu ro lidon umuha aba harinyi aba wuguri ni burengili nyunye luigi ya lomere tao aba gonu arutu aba hanufu de dagun aba larinyagu hon
9: manufu de dago huma halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atra wagube logo gurua Uwatia, sara lida geoveni. Arihe humaisa flosle nyelubeli chugua. Heiba, harinyag mehulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la, luago umalu gali leon hubaragi. Harihube nyi kei larinyagu ni hun.
2: Aba houdi hivurinya hagia, aiba kwe na nye nye, ladiga lebeluro aba unwe buanufu den hon. Marinyagu tinyati, nikata nika un ladiga hanufu den. Larigin Lazaro Jesus lida geoveni, dimas binafin, aba larufu dagun lungu afurumie tu Maria Magdalena, tomeha, weibon la sagara sedu sifri guribati, abatidi, abatavisaru neha, ibu banyameha luma, dan le tadari rubalinya, hayahua hanya la duga lanerime iruni hadan logo longwe, dan le hagambu bali logo viwa jali la, logo arihatani mafinyeti, larigin, Aba larufu dago Jesus lungo hon biya hada agen ameha aibu kumeluma. Houdin ya arabu. Aba houdin aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien lige larufu dago Jesus lungo hon unsu disipulugu hage dale nyu ama logo dabul. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha Arigu bali lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gu on.
0: Hei ba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye luagu batise ihagia me ha salbaru ba. Ha mafinye tinya hasia dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyanuagu. Asaka haba sifiri guguriba tinya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai heneru. Ahanya arig da hewe haha burugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai haha bu hawagun sanditian aba me hareidegon.
2: Lari ige ladimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layunru luigi en longere buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaruni lida sun fulasu. Jesus meme idara gwalumutinya ani chaurugu dale uganu le apurichi haboi lau milagro lebure adugubai.
3: Uganu buiti le laburi haboi lukase luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lutiofilu le wairigubai. Gibenya garike ochu tinya haburu hakate lebri ladugubai bungi uwaganagwa. Afaguatinha haburuha itara kei harufu daaniha arihibali burikate iligia. Lumage lagume seru, apurichiha hagia luago, au alagda hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumage lagume seru, ani afinyatin luago mariba lalu naburuha nugara datobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate ile harufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hadageti Fadrigo Halanina Abiesi, Isabeli Tiribe Lumari, Hadageti Gien La Dugawagu Aaron. Biangu Bai Hagia, Richagua Tien Ligibuge Bungiu, Gunfuli Tien Luma, Adaga Homoi Sun Le Lubaybe, Luguma di Abureme. Masani Gutinya, La Dugasinya La Tagaru de Isabeli, Ani Derebugu Ganya Ginye Biangu Bai, Lagaba Veju, Lidali Dani Heseribidu Lanigu Sakaria Sike Fadrigu, Ligibuge Bungiu, Según Hagaburi, Abahanua da Kabala Ebelura Lidon Fulasu Le Sandu Timabai Templo Rugon, Aguda Hakupali Ligibuge Bungiu, Abalaburi Halago Sakariasi, Sunti Anyala Kupali, Aguda Hoa, Anyaha Garigia Bongu di Afuria Idalu Bungiu, Abatila Salirago Abalani Wabureme Angeli Lu Sakariasi, Rara Luegen Lonvere Latari Leni Lubai Kupali, Dan Lelarihi Bali Sakariasi Angeli Ligia, Abata Weri du Lanigi, Abala nufu de dun, abalaria gun angeli ligie lun.
15: Malufu de daba sakariasi, ladiga agamba lali kwenji bayumarugu. Tagari de ba kumari aba irahi, aba nabichu kuhua lirimi. Takwenchi kwa banigi lau unda ni wago, ane sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu ahu. Ladiga uwele kubibirawe ligibu ge kwenji, matu kwe diwenyo ni bini. Ane kwenji luba lau sifri sandu luma ge mbareka lagu ahu. Ladiku balungu hakiri kutu sarako hata di Israeli na kukapunyote. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia sisifiri. Lu laranda la gubni ya gubni Muhammad Salami. Lu gini kufune delu haa mabuchi habanya kukugama kibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hakureme.
3: Abalaria gu sakaria si lu angeli ligia.
16: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari. Derebu gugadiu.
3: Abalaria gu angeli ligia lun.
15: Gabriele au, lubuni buiu. Ligia una habole na adimura habungu ulu nichu gu yugano kui tilebu. Gwento, ima fienu kukwe wago lea naria gu ibungu. Bereda ra merero za, darime lagu rahu birewe. Gabufle bakate lea lida nidana.
3: Sundan le, hanya hati buga girige bongu di agura bahi sakariasi. Wairiti hanigi luago li lusanduari rugu. Dan le lafuri dubui, Sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilun sanduariru. La dimure hati hon lau seini, la dega maria gadi halila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganyan du Isabeli to lumari, abamafri du la tau lubiengen luagu sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
7: La dignia ibungi ulubui du kata ile nungu ele. Lo lagidaru ni nibusi igari hagibugi agrigi.
3: Sisi hati larigie, aba lohna hani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La degawagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalaria gutun.
15: Flasi watibu Maria, anihi abore mebumbu.
3: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelaria gubai, abatalug dagu tungwa, kalawagu labusura tu itara. Abati laria gu angeli ligia tun.
15: Manufu dadaba Maria, flasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, Aba mebichu wa Jesus luago. Wairi gubei, lere buinyu le inyu bei lupa lagua runyu. Ani larue gudubei wabure mebunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubei Israeli lu sundan, ani magumo chati bei larue ha.
3: Aba titaria gu Maria lu angeli ligia.
7: Ida lubaya la susare dukate le. Mama rigidi nagu.
3: Aba titaria gu angeli ligia tun.
15: Yadi pasifri santo kuago. Aba melubu raguni bulbapa kuingu le inyo utmabi. Ligia santo bai lubai irah le lubai pagadu itini. Nira kuingu lupa laguaru. Yabi bitu heto Isabeli, dagai narugi lau su wayarula. Itara linya lubai ki, tomeha wago go hariega wago sinyala tagari itini. Anihe isisi hati dagai le tuagu, ladiga uot nikata lasa rubungi.
3: Aba titariengu Maria.
7: Lidamu nabura mebungi unugui. Aduga leile baniya gubei nao.
3: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, Abatidi Maria Furese Lidon Aba Uburugu, Le Labadni no Waba Ibudi Wubu Hudea, Abatabeluru Lubion Sakariasi, Abatabusuru Tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umala li hereti.
7: Binila dibubungi usugu hausun hinyari, binila liginye irahile bidamboy. Kata inya dina, lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
3: Abatitania gu Maria.
17: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu nugu yale lidamu. Umagi yegwele harinya gubasungri igi luagu fulesi iwadi nala. Nadigadiga alibungi yu le sunti gabafu. Kata iwaina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Adiga li onwe buburi kata ila ulubafu. Adiga li luni kata hama habarugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigu. Abaladigi ni ha unabugu banya luwairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundan.
3: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larege abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagaru dun Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ile ladiga baybongi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, Luagu lividu veju, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, busetin yebeti hichugu sakaria si luagu keiliri luguchin. Aba tariangu luguchun.
7: Uwa abaleri.
3: Aba lariangu tun.
18: Kagi ye wagu, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
3: Aba halige dene luguchi irahu lauseini, kala iri labuserube lichugu luagu. Aba lamuriaha aba murusun fulansu, Aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri du hanigi sungu bai, la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri du hanigi besinagu, la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu, lege yegu bai hau. Sungha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa, harianga.
18: Kata ibe funasa irahule, la diga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
3: Aba labuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausifiri sandu, aba lagume seru ariyaga.
16: Alawa hawamei wabureme le habungi te Israelina, la diga nyubi heliwon, wagie le lanigo, anisal baladio. La diga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, la diga wagun Davidi, le meha lubuwe. Itralia meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habuma yamo. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la lue lidara dole sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu wagushi Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidunlu manufudem. Lau uwerani, derege gwenye wagie wongu walu, sundale wabagari dubai. Anibugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio, ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga dabamu gai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asalbaru ni hon. Lami rigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau nisi habuluma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hau halida maya luburi galuma hau halida maya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugu lido uma le lani na darangile.
3: Awairi daina ligia irahu ligia. Awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati. Dari lumo veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
1: San Lucas, capítulo 2.
3: De Don Bugadán Ligia, Abalariego Urue Augusto, Lujaburu du Sungrigia, Halabuge Baña Luguma di Urue Romana, Furumie Meja la Duganua Cataile, Dameja le Sireniu la Aguma di Abay Siria, Sunti Grigia, Mosuhi di Hageira, Luni la Haburdua. Ligue la Furiduba y José Nazaretugin, Lobo Wagugin Galilea, Abalidi Lobo Wagu Judea, Lidon Fulasu le Giribay Belén, Lenilubay Laguru Hoa Davidi, Keile la Dugawagu Lubay Davidi José, Abalidi Belén, Lula Burudun, Uratuma Maria, Togadara du Boluma, Luhamari du, Ani Dagainayun, Dan le Anyaha la Ni Belén, Abalachilri Dan Lu Taguraha Maria, Abatagaru duni tigira mani, abatoburu guni tida lage, abatarono guduni ni lida flasu le, hega gule ibinyanigu, la dega uatila ubaru hutida haba chuludugutinya. Arabu bongu di loi belen, nienu onigirutinya mudun, bola ruga ho, onigiria halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabure me bongi u angeli, sielugi hom, abalarungo gadagudun, Lueri gu bungi huau, abaha nufu de dagun, abalarinha gu angeli ligia hon.
15: Manufu de dahuma, la duga anihe yoganu buiti nanugu hon, lebu na basarabu bunda ni hon su grigi, luago agro hoa de la abasalba da gule hon unye, la deida David, Kristu le hapureme. Kele segni le larinha gu hon, atari rubairahu ligia uburo gotida lage, romu lida haiku de la ibiani.
3: Ida ora ligia, Abaha saliragu saragu angeligu luruga bufurumiati angeli, abahichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
19: Uwerigu nilu bongiu lida liwa misiyan, da angelu muwarugu hata gribi ha ibini bali yukulesi.
3: Dantile hagiri budubay angeligu harigun sielu, abaharinyagu houniri mudun hamagwa.
8: Kemon belen, arihe ikatile susre dubay, le wagu bila subudira gudda wa burme bongiu von.
3: Abahodi Fresha Goina, Abahadari Runu Maria Luma Jose, Luma Irahu, Ronli da Hega Gle Ibinyanigu. Dan Leharihi Bali Irahu Ligia, Abahabao Dagunile Arinya Gubay Hon Lubuguri. Suntiha Agambu Balinya, Weri Tuhanigi Lau Leharinya Gubay Honiri Mudun. Ahenti Maria, Areida Nyuntiali Sunkate Le Tida Tanigi. Samina Tuguya Lubuguri, Abati Hagiri Budu Honiri Mudun. Aremu reina luma ichigaina uerigunin lubungiu luago sun le hagambu bai luma le harihi bai la daga la suseredu itara kei larinha maguni wa hon.
20: Luago lividu veyu, abaleresi biru ni seini tuago loustarun, abalichu gun Jesusu luago irimemele liridu bai angeli tu Maria lubarega tadaga inadun.
3: Dan le lagufu lirubai lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liluru du Moisesi, Abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinha hanyale tida liriru du bungiu.
15: Sun ugiri irahu le, igira man lanua diruba luabureme.
3: Abalubai tihodi adagara gadei le wagubai larinha ga liriru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba uguri Jerusalem giri tise meon. Ugiri ligia, aba ugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani agureba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyinye nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu ugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lularufu dun, abaloyo hani Simeon, abalichu guatenkiru ni lubungiu arinyegina ligia.
21: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wa salbaragile lau nagu. Asalbaragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lularufu dune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruligeme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
3: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria toluguchu Jesusu.
21: Irahu le, lebu na beashugera guni hon saragu Israeli na. lebuna bagin asal baruni hon hibir itara luba kai si aba sei ni le lumbe gibe hama maha tin heres biruni itara luba la sub diruni wa le larita gubai kada aba tida la nigi luagu Kristu ani itara luba sun kate le bukai aba efento ashorutu tuagu buani
20: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana wuri tu guya lirau penuli hada gien la duga wagu aseru Weyaru wuri tu guya ani nibure giru meha tamari dubai Sedin irumu tau luma tumari aba longwe Gweto gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye aba terederu nye eseri bida lubongiu Ari ebu ve yogu ayunara luma afuri idalu Aba tiabi ana Lida meme ora ligia abate tengiru ni bungiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu hunsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu abatagiri budu Maria Jose luma Jesusu Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule ere deina ligia abunchina ligia lau lichu au ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi lida fedu ligia, dan ti le hagiribu du bai larigien lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruo veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du muisesi, agamba hanya luma alu daguanya, sunti ha agambu bali, Weri ti hanigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali la guburigun, aba ta weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
5: Kame sabaduge kate in lewong nirag, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
20: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
6: Kagi ya wagu halo han, ibidi ya tisa hon luagu lung tila nateni lulu kate le lani nuguji.
20: Wati gumfaranda hamani le larinya gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme la gamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida samina, anirichati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
21: San Lucas, capítulo 3
20: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodes gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai, Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan, le lire Sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibuguni Juan son flasu lebri lubadu bai, duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, luagu lunti la hasakri alida ge hafigun, Luferudu no ala hafigon, susere tikate ile itara kei meha laburudu ni profeta Isaiasi lariega.
22: Agambu wa tiaba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, tarako ma uma suriki luba. Labu incha wa guduba, sun flasu wa yape. Sun rubu, larari da wa guduba. Uma burile segebe, lasu da wa guduba. Uma burile muara guti, Luara wa guagituba, larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uvono.
20: Dan le hayabi sarago girigi e lu huan lu labadi seruninya, abaha larinya gung hon.
23: Arasan hewe huguye le, ka arinya gu bai hunka yara la hesefurun roe, laner me bai chuni le yara fali bai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lu hunka yara la, larihi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agua, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninarun hao, logu gayara lan ladiga buingiu, ladiga ogun Abrahamu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lu tachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabui dunti li, lachuguba. Aba me lagu dun.
20: Aba ti hariengu girigi hagiye lun.
11: Kata iti lumba iwa digani?
20: Aba lariengu huan hon.
23: Le biyamba isimisi, lunti lichugu aba lun lewe uwa bu niyaba lum. legay gimboy luti la fara yaguni luma le may gimboy
20: nyimbiti yaginya agubara hatinya lisensu na gumadi luha badi serun abaharinya gulun
4: maestro kate lube wadagani
20: la niega huan hon
23: magubara ho huma loge le lumbo hagubara hani
20: arinya gatinya ginya fiu sudara gulun
8: agi yawagi kagi lube wadagani
20: la niega hon
23: magidara huma ni kata ni kawai ni lau siadi ni lau lichugun lidunu grigia le maduru gufuru mahuma lau hafaye iruaha
20: hanya hati grigia medera guagu duha areto goluma alugu dago hongwa ahin huan lubai kristu bai abalarinya gu huan hong
23: au lau duna nabadi serau gama lumu anite boi aba le lumbe labadi serunu lau sifri sandu luma lau watu gemet ligia kristu bai gabafu tumati nuoi dari lu madina na ni lu na faraga duni taguru gali geidi anu ingaru chobuli lu haburu lu laruma da gudini trigu aba me la nuwa diru ni lida age ife aba me la rei duni trigu ti don lagai aba me lagu duni ife lida watu gemeti le menye kuchati
20: lau igaburi le lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia erere tiginye lu erodesi le meha aguma die boi lida dan ligia Luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu erodasi gasu lau adugaru galginya aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nuwa huan dan le labadise hebani ya grigia badise watiginye Jesusu. Dantile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu aba ladaru sielu Abalari hini walarari rusifiri sandu luagu kama hamuga aba uhu. Abalagambuni walariengu aba umalali sielugie.
22: Ukuya nirazu le hisi ya vainu le auwi nagunda.
20: Kebiridarandi irumu lao Jesusu dane lagume seruba li luadi mari. Arita uguwa ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli. Aninyanyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi. Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliakimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Hakobu, Isaaku, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kaina, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kaina, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
1: San Lucas, capítulo 4.
20: Buinyu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye duna hordan. Abalanang ni si Firisandu lidong flasu magayro wati. Raiditi Jesusu biyanwen veyu lao mafia ochogoy. May giti ni kata lida sun biyanwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilarin gu mafia lun.
10: Ahin liregu bay bongiyo. Saligo agadabay debu le feyme.
20: Larigan Jesusu lun.
12: Tarin harelerenu bongiyo. Mamarigu batao fey habagari da gurigia. Abagari tu baginya lau hagun fliru ni dumure le larinya gubay bungiyo.
20: Larigi abala nagani mafia Jesusu lu agaba wubu inyuti. Abala rufuduni sun fulasu le ubawa gubay lun lida aban. Abalarinya gu lun.
10: Nichi gubay sun ubafu luma sun uwey guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na gusera. Ahabu lubay ti ahudurogwa nigibugin. Bani bay sun gubay.
20: Abalarinya gu Jesusu lun.
12: Disse banoi mafia la de gatarinha harelenero bungio lurugo babungio le babure me bahu drogua ani lurugo baginha peserivita
20: Larigen aba la nagani mafia uburugu Jerusalem, aba la waire gudani tablugu templu aba larinya gulung.
10: Ahin lirugu bai bungiu, chugu oba bungu yaage lunguna bung. Kadega terin halereru bungiu, lona bai bungiu lani yangheligu lunghuni girune. Hanagu bati buhaha burugu, luwe da chugeragu bugudi luagu dubu.
20: Aba larinya gu Jesus ulung.
12: Tarinya haregin halereru bungiu, Maucha kwa bai abure mai lebu bungi yute.
20: Tanti lema dai hali mafia kabala luwe di ocho guni la daga lu Jesusu, aba legiru ni lungwa lagu atiri dan. Aba la giri budu Jesusu Galileo, bungi lau lubafu sifiri sandu, aba ti la dimure hon luagu li da son fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazareti, fulasu lenyin luboi la weirida, abalabelu rutidun haligilisi huriyu, dida luweyur emera aguni, keili gaburi, abalarara mulu la liha, dida leren ubungiyu, abahichuguli libru profeta Isaías lung, dan leladan rubarun, abaladari lu lenyin luboi la riega itara.
0: Anihin lani bungi yusifiri sandu nuagu, ladega anua diraladina lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyu. Ona haladi na lo nama lihania ha ni diheri banyati da hanigi. Lo nafri da gudunia adarutia. Lo nichugun arihini hon marihitia. Lo nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lo nadimure ha luagu lidani lo fule sa ibungi yu hon gurigi.
20: Aba la doru nu Jesusu liburu, aba lichugunu lule ida habai templu rugu, aba la nyuru. Keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, aba la gumeseru adimure ha lariyaga.
0: Gunful heli dimuri le higibugin ugunye.
20: Adimuri hetianti sungu boi boi du luago Jesusu, weriti hanigi luago lu boi du buri dumuri le larinya gu boi, halu gudago buriti hamagwa.
16: Mama sale lire Jose le.
20: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Subuse te nun luago harinya gu balan nun, sorusia, agari niguwa ba bongwa, harinya gu baginye nun, agamba di luago buri kate le dika balu boi kafari na umu. Adika boi ginye ya bagaira.
20: Aba la sigiru adimure la riega.
0: Ni narenhau, luagu wala ni aba profeta eresi biruwa ti buidu la gaira, shoro numuti luagu anyahin la meha saragu urinya ha hilagu anyaba nye umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu yu la huya luagu uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasurugu. Ani mouna halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada agen urinya hilagu anyo umarigo hagia, Haga nubu ya Israelu, lono hii tumo aba tuaga nubu nsarepta, jarafa lono uburu usidomu. Nyeye numehe ginye saragu uga wagu tinye lepura Israeli lida lidani profeta Eliseo. Uwe tiniaba hata ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
20: Dale hagambu bali sunha nyibu ya templu rugukate ile, aba haganyi du saragu, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabai, Luha chururu ni nyingine, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida luwe yuremera aguni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimoreha. Nye nti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
9: Higira baba, kamesabe mestera wamo. Jesus Nazaretna, ni abesadri shawawa. Subudi no muti, ani subudi no muti lo ubukuya la lira ubi pungyu le sandu bay.
20: Abaladenha Jesus Lucifer iburibati, ligia, abalarinya gulun.
12: Maniba, furibali dagia ugari le.
20: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugari ligia, muwarugun hagebuge sungu bay. Abalafuri du li dagia, mabule seruga lei. Abata wairi du hanigi sungu bay, abaharinya gunhamu ago.
16: Kabri sa dimure ile, adimure tu ugri ile, lau gumadi ilumo ubafu hon sifirigu, uribatia, aba hafridu.
20: Adimure hoa tibuidu luago Jesusu lida son fulasu. Aba ti lafridu Jesusu tidage haligili si huriyu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lularida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, Aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, aba hanugunye lu Jesusu danle lali duveyu lularei da guagadinya. aba lichugu ni luha bu hawagu kala aba hada gen, aba laraida gu furume gwari gisandi le hawagu ti, saragu hanya gine hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
9: Bugu ya lira gu ibungiu.
20: Aba ladenha Jesusu hon sifiri gu uribatinya hagaya, migiru lumutia luha dimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: Abajá.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Inicia tan hon, cabuiti haduga bi lau lira, la duga ibiniga figo tia, itra linyagin haduga. O ahun la aduga buiti honuga haduga banya buiti hon, cabuiti haduga bi lau lira, la duga itra linyagin haduga gafigo tia. Ahun afure deha hon ha wagu banya harita go lau hibi bala hamagin, cabuiti haduga bi lau lira. Afure deha tinha ginha gafigo tia hamagua, agora banyo hagia herese biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama hagani hon. Aduga huguya me buiti, afuri de huguya me, magora bahanga ni kata levenyogwa. Itara luba wiri la hafairu waha luma ge bungi le inyugubay, ani lirahin yu badungi le tima timati. La diga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi ra dibanya luma honha uribabanya. Gudeme habu huma, ke gudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wahumamoga. Ruhuma, rulamoga ginye hon, lichigo babungi sarago hon, la duga bahon kaigo berigo haduga hon ama.
2: Rulumuti Jesusu hempulu len hon.
1: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua du babiango bai lidon aba meme huyo. Ua teni aba disipulu, weirigo ti loilu maestro. Ibini ahin lagumuja la turia ha, itara rugu bai keilu maestro. Idalinha gayara buban le lerara ifile lida be lago bibria riha, ani masandi bumuti durusu le lida be bago. Idalinha gayara lube barinha gon lo bibri, sagane ilirara ifile baguru gubei, ani masandi bumuti durusu le baguru gubei. Biangwa tigibu huguye le, sagaba i durusu le baguru gubei furumi, gayara lamuga barihin ilirara ifile lago gubei bibri buidu lo basagaruni. Uwa titidi buwewe buiti lunguriba lalin. Uwa tiginya tidibu wewe, uribati, lubuidu la lin. Sun tidibu wewe, subudi wati lwagu lin. Matu houtu igu luegen hiyo, ni bebe ituwege guribi yu. Gurigi le buitu bai, kate buiti la rinyago bai laduga, kate la buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai, kate uribati la rinyago bai laduga, kate la uribati titambe la nigi. Laduga lwagu legibe bai titamba nigi la yanu habiyuma. Kasa wago harinya galwago au la habure me bay ani madugu humuti lenu bay bay. Narinya gali hon ida linya la len nyubu bay no ani adiga li lenu bay bay. Itra linya ke yama wugure le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu li dan dubu derebu guti. Dan le li nyuru bay duna, abaliyabi fuludu lau ere itu wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga lwago nyon la ebu derebu guti. Ahinti le agaw bubalina, ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya ke yaba ugiri le abun maron roba ligibwa gusagon, mawago buriga, danti le linyuro bai duna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teiwa don aba tagoni chagon son suina gubai.
3: San Lucas, capítulo 7.
2: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyien aba ofisi roma na nyei, lao aba lumusu, Wairi ti li sien lun, sandi in musu ligia, jara fali lun lonwe. Dan le lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wugiri ya wairi gutia, ida hafiye huriyu, luha yumorogu lu Jesusu lu lidi arigda guagda ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumorogu lu tausun hanigi harinya galun.
4: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le, laduga hinsia ti walo, ane ligia guana rugu, abuna guagda barun waligilisi.
2: Abati lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumadago ariyaga lu Jesusu.
5: Napure me, madilin hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaye aluga bunungu. Ruugu bai dimure, abame lareita gu numusu. Laduga au ginye, labu enyad na gumahati inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyan gu luaba hadage lu lidi, nyuduts. Dale narien gulule aba liabi nyibuiti. Dale narien gulun numusu lun la dugu furme gwerig katei aduga lumuts.
2: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali, aba larien guhon.
1: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti kei la finye ugiri le.
2: Dantile hachilir bai ugiri ya ha, nyindu bai oge Jesusu la,

0: rigon lubion officy aregdogwali lumosun. Larige kateile, abalidi Jesus lidon aba uburu giriti nain. Uwarene hama lani disipulu, lumahama saragu girigia. Dan lela chili rubai jirafa lulu benari uburu guligia. Abalarihi hodi abunaha, abahilalile ligier gititira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abunaha tuma. Dan lelarihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalarihi gutun.
1: Mayahu wahaba.
0: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalarinya gulun hilali.
1: Irahu, bunarinya ga saraba.
0: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, abahanufu de dagun, abahagume seru ichiga uwerigun ilubungiu arinya gina.
2: Chilugu aba profeta wairigutu wagana guon.
0: Arinya gatinya ginye,
3: Nyumbi hebungi uidera wawo, wagile lumutuni.
0: Abalagambuni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea lumageyegu wa low. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagien, abalona hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
4: Lone he diwa huang le abadi sehabe, alig dabu ahi buge lubay Kristu bay le lumbay liabi, o ahi lu lubay wagura buamu.
0: Didameme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, abalubay ti larinya gulun.
1: Hey ba, Harinya gai mele harihu bai luma le hagabu bai lung huang. Abahu ta wame lung luagu ariha ya la marihitia. Eibu gai la maibu gutinya. Arida gwa ya la lautin lepura. Agamba ya la hamagambu nya habanya. Agu ju gwa ya la hilanya. Luma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demetia. Puleste watiginya gurigi le meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige hodi, habu gai luna habanya huang. Aba lagume seru Jesusu adimureha. Luagu huang hongirigia lariaga.
1: Kasa hindi bayari halidna fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayari ha. Aba uguri tau daugwa wendago to. Subuti humunti luagu hala wendago banya adorago, agana wahagi ya buido, tida ya nula haba uruwego. Idna li naru kati, ka hindi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wairigo tisugulao profeta. Huang, lagi awna gale le wau baitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinya go ni hong, uwa gili profeta weri guti loi huang hada son gurige. Ani lau son lira, weri guti mati le unabuti ma bai lida larui ha bungiyo sugu lau.
0: Dan le hagambu bali son gurigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kate ile, abaharinya go, lagurricha la bungiyo, laularinya go liyumu luge huang, Lagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huang, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda tiye leluru du muisesi, mahatiye meha, lulabadi serunia huang, animeresi biru hamuti, lelabu serubi bungi uladugu, lagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
1: Idalinya sahagabri grigi halani natanle, kasa le negabai. Itrahanya kei irahanya ha nyurubanya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama kwa. Inya hati wa fidu hon, mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea batise ya bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diveng, ania gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garao warugati. Le egi bay ani gura ligia. Ania galuagu gaigati na, gata dinuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agubir hatinya lisensi nagumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subudi hamuti luagu buidu na lela dugu pui bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hadage fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uguru guligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tararamu lanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, abata dadarga dani lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahe lau tiduburi, anuha achuhe lugudi, abateseruni ibinyi luago, dan le larihi bali fari seu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu rugu,
5: lu hamuga inari ni la lago profeta la ugri le, la subudri ni hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigot.
0: Abati laniego Jesus lu fariseu ligia.
1: Simon, ani aba kate lu naniego nipon.
0: Laniega fariseu.
5: Ariega baino maestro.
0: Laniega Jesus lu.
1: Nyenya no bian ogunia, do etinha sem sulu aba fure de rete. Aba hata ginha do eti sem gusan denario. Le aba di misa. Keiti sinha lu bai hafairu ni. Aba ferud na lani afure de rete ligia hatu e habiango bai. Aniega baiti no. Kabagia hata agia hinsi habuti maluwa furi hidi hati ligia.
0: Laniega Simon lun.
5: Lida naritagun, legibeti mabe ladue ha.
0: Laniega Jesusu lun.
1: Rishati le barinya gubai.
0: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya, aba larinya gulu Simon.
1: Aria gubinya santun wuri to, deluti na bubiyun, michu tibuduna no luna chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagudatumuti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinha gubaibun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufudon.
0: Abati lariengu Jesus tuguri tuguya.
1: Ferud na wali bifigon.
0: Abati hagumbe seru, Amisura houtinha ha nyumbanya lumanyi ariaga hamagwa.
6: Kata isa wugiri le, ibini lubai figou ferud nati.
0: Abalariengu Jesusu tu wuri tuguya.
1: Salba wadi bulida agin bifigon laduga bafinyo ronuago. Baiba darangi lenyo.
7: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kata ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu lumaburi lirahin fulasu. Ichigay uganu buiti luagu larui habungiu. Nyindutia duusu disipulu guluma. Hama wuriya ha, larida guagi dubanya handa ge sifiri guribatia. Luma sandi, nyinyo maria, to giribu magdalena. Hada, to ida gebo hafrida sedu sifiri guribatia. Nyinyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbiti lida ge saragu fulasu luharihi ni Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
1: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, tale afur hei nalani aba labur ha lida gen luagun umo. Aba hadugura guni asigritin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba labur ha labad nagon dubu, danti le labouchon, aba lasagrun laduga lumabai fulasu. Aba labrha libri labad nagon hiyu, aba lafaro ni hiyu le ahichu bai uwar luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen abrha ti lido mua le buiti. Tane la wino mudu bai, gen ligia, buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
0: Lari gen, laniegu ni Jesusu kate ile, aba laniegu hon, lau umala li hereti.
1: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Aba ti hali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, lania gahon.
1: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu ti bailarue ha hon. Aha ya hama berese banya lau lereron, lau hempulu larinya wago wakati luagu ti larue ha bungi yuhon, luibidia bailan lila kati le harihi bay hon, luiginye uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bay.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lereron bungi yu. Ila itile abruha belidan uma, agia gerige hagambu balile nero bungi, abaliabi mafia, abalagidaro nitida gen hanigi luma finro hama, masalbaron hagiyame. Ila ile abruha belagano gondubu, agia gerige hagambu balile nero bungi, abaheresi beruni laugundani, gamalumon malagile tehada abuidu. Afinye tiyan luago murunso nda, gamalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadile abruha belidan hiyu, Agia gerige hagambu bali leren ubungi. Gamalumon, muruso muruso apa abule idena hamali ladiga idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hada gien. Ahi ti lila nadile abur habai lidon mua buiti. Hagi agirige ha gambu bali lerenu bungi tawa nigi buit. Adik hagi akasu lau lerenu ebuga hagi akei lubudugu. Aluba hawa ti kate buiti hadagi.
0: Aba lania go Jesusu.
1: Uwa ti agirige ebe du ti lampo. Abaladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyo lichi ge lun larigo gadagu du monada. Luka yara la harihi ha belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnube la. Uwa ni kata le bidi wati luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti li bihuba laun le luma bai. Ahinti le mama bai. Ibi ni le wagu baila rita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
0: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyi lubai Jesusu. Siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba lariya wagu lun.
4: Anu hati bugu chu hama bamule nubogu di anibu sente harihi nibu.
0: Aba lariya guhon.
1: Hagambu balin lenenu bungiyo. Ani adiga hama ile lubaybe. Hagia nugu chu banya hagia namulenu.
0: Logaba veyu. Aba ladinu Jesusu tidun aba uguni. Haulani disipulugu. Aba lariya guhon.
1: Kemu lo bafurugun lagunu.
0: Aba hodi. Dale anyaha lubai. Ahin rogua. Aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
8: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
0: Aba ti lasaru Jesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu di barana, aba lagalmu gadun, aba darangi lula sunkate, aba ti larinya guhun disipulugu.
1: Habesa hafinye!
0: Aba halaga dagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
9: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobo bafuru gubai lagunu, ligibu ge Galilea. Dan le larani rubai, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadu. Luha li wagiri ligia, hausifiri guvuribatinya, Madalti dagu, magana uligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagu waragu lariyaga.
10: Kawagu bametera nomo, Jesusu lirabungi lenyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
0: Lariyagu bai itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, Larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu moroguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, abalariyagu Jesusu lun.
1: Kabir.
0: Abalariyagu.
10: Lehiyo, liribay.
0: Lariyagu bay luagu ligia la liribay, ladiga gibe hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayan lidon. Aba hamuri hasifiri hagia, lumo Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga luago aba wubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagia lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri uribati ya hagia loibuguri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihagurogu buiruhu hagia hongua, loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suser dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go gerigia, arihi kata ile asuser dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu tauladorugu araidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, Aba habau dagu ni luagu tilarei dagu wugiri le gawagu bai sifiri uribati ya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligia lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
1: Giribu babu obion. Aba me babahu dagu ni son le ladiga bai bungi yubon.
0: Aba lidi. Aba labau dagu nila digu bai Jesusu lun lida sun fulasun ligia. Tane la giri budubai Jesusu lo bafurugun laguna, abaheresi biruni girigia la ugundani, la degasun haguya, agura banyu hanyali, abatiliabi aba wagiri giri tihairo, abahada getabu tiku haligili si huriyu, abalahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abala yumro gulun lulidi lubie, la dega abar gunyon liru, kebri dusu irumutau, tonwe, dan le liabi bai Jesusu, abaha falaru ni saragu girigia, darelun, Hamulu doguni, ninyonti abawuri hada, dusu irumu tau lau lesen hajita utidagi. Vesitali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Abata yara fadulun jensusu, la nagagin, abata guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, abata reidagun, abatilariengu jensusu.
1: Ka guru benuago?
0: Keisun la hagia, ariengu lagu maguru nu ala luagun, abalariengu fedru hama libirigun.
9: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru bibuago?
0: Abalariengo Jesusu.
1: Guru alinuago, la diga sanditin el afridon ubafu nidanginye.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufeserulun, hagibu gesun girigia, kala lebu na baitagunu luago, ani abalatareida gulida meme oraligia. Abalaria gu Jesus utun.
1: Nirao, arida guadi buladuga bafinyoro nuago, bai ba darangilenga.
0: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, abalaria gu lu hairo.
8: Hila abira, mabirese digi eba lu maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu le, abalaria gu lu.
1: Manufu de daba, afinyori gu ba, aba metarida gu birao.
0: Dan le la chiliru boi Jesusu lubia un hairo, Migiru tilu hebeluru amu luma, loidige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nyasun hanyimbanya tarigi, abalariengu Jesusu hon.
1: Mayahu wahuma, mowetu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani lagu hilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu, abalariengu lau umalali hereti.
1: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun. Aba tasaru lida meme ora ligia, abalaria gu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, abalaria gu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuser duboi nikaun.
7: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalondero niya Jesusu lanidusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, Lumalun, harei da guaga de sanditinha, abalona haninha apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu, luma arei da guaga da sanditinha, larinha gahon.
1: Manega humani kata huma gua logo huayasan, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bom. Urme guara gumuno tonyin lumuti hachilura, rei de humani dari hidin lida gen fulasu ligi. Lenye lumuti merece biruni wa huma, Tamele hafuri du lida ge fulasu ligia, abame hafuri du niu kalike luege hugudi, aruhu da humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igira humanya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuri du disipulu gu haguya, abaheibugu nisun lirahi in fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, areida guaga da hagia sanditinya lida sun fulasu lenye lumuti hodi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilela diga bai Jesusu. Ibidi etilu kaba la larita gua, la diga nyinyan nwariengu tiyan lagu sara la huan lida ge oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tiyan, lagu aba la hada ge hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida ge oveni. Aba la riengu erodesi.
11: Au gonarigu au naha baya dure ili shigu huan. Kati funati le. Le wago ben naga abala baha da wago sarago kate?
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abaha baudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati lanuganya lidon fulasu magayre wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, abaha falaruni, abale seri bidunia Jesusu, abala dimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubai atarida, abahayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaharinya gun lun.
9: Ona habaya girigia ha, nindu hamamu ga aluga habara luke menangu. Aluwa hagiyame, egi ni lidaburi lirahin odu, luma lidamburi fulasu jarafati, adiga uwati nikata ya.
0: Lariyenga Jesusu hon.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Hariyenga lun.
8: Sengirigyo fein wama, hama biya udru. Awa guberi gijida gayin haigi ni hon sugrigi ha.
0: Hawana yanu sengu milu ugiriya, abalariyengu Jesusu hon lani disipulugu.
1: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungubay. Aba tila nugunu Jesusu sengu fein tukuya, luha burugu, hama biya udru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la guba chagu no feen, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplugu, luha fane ha hada grige. Hou tinye sungu bai kimule, da leha buda habaru igira gutun, bwingi da tinye duusu fane ye tau. Logaba veju, da le lafuri dinye luboi Jesusu, labugua, nyinye nu lani disiplugu, diseru lue, aba larinye gu hon.
1: Idalinya saharita gongorugia nuau. Katana sa segon hagia.
0: Aba harinya gulun.
3: Anya hengarinya gutia luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinya ga Elias. Anya henginye arinya gutia luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Aba ti larinya gu hon.
1: Agen huguye. Katana gya lida harita gu.
0: Larinya ga Fedoru lun.
9: Kristu. Lelona habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinya gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate ile nika un, aba larinya gu hon.
1: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo warigote. Hanigu badina uguri nya weri gutin lita hafinya huriyo, haputi kufadri go, hamaruvu tatinya liluru do Moisesi kai nikata, na faruwa bo hilagu bay, aba menasaron lida ngi owe ni luagun luru wa weyo.
0: Larigye, aba larinya gu hon sungu bay.
1: Le busente la falaru nina, Bule ile kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radega le abuse rute le sefru ni libagari, le feri dirubai. Ahi le feri diruti libagari nuwegie, le sefru bai. Kage hula lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahi e feri dira, o laguni chengu la lungu. Le anigu ti busiga na nuwago luma luwago nereno, au le uguri garu warigati. Ni busiga ribadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunungu chini hama angheli gu hasandu banyi. Ninaru hau, luagwanya hila hata geha yabo nyogweto, mowe banya marihe gahamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larige, larinya guni Jesusu kata ile, aba lamuda ilu luago aba vubu afuri idalu bongiyo, barulumuti Fedoru, Santiago, luma Juan, lumogo. Danle aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu, aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedoru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabay. Dale adisa dainanya, biyan wuguriya hagia loy Jesusu, aba laringu Fedoru lun.
9: Maestro, lidada wahala ya. Adiga oma uruwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedoru, kalalarinya gubay, sunti anihala adimureha, abaliabi abaduwaidi, oburogwanya, abahanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirigu duwaidi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwaidi ligia.
12: Anihani lalu, lehisi yabainu. Agamba kumwe lelo bwende.
0: Larigela dimureha umala liligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu mariegu hamuti kate ile harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan lehagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendo tiyan lubarun Jesusu, aba laguaraha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
13: Maestro, flesa ya bubano, ariha bai nirele ligia rgunye bai. Ani aba sifiri uriba tiluago, dale lari guduni, aba lagua ragua guduni. Aba loeha, afriha ligia hakuto liumlu uginya. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumura guadi na hombani disipulugu, luhasaga rudi sifiri uriba tile luai siahamuti.
0: aba lona bu Jesusu lariega.
1: Ugu ya gurugi mafiere de tinha ani uri batinha. Atre bai sa da nene de rohuma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bai. Baru bai bero nyaho.
0: Danye bele lidi irahu ligi elu. Aba lahu churuni sifiri uri bati muorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uri bati ligia. Aba larei da guagudini irahu. Aba le deregeruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungu bai. Lauluweni gubungi. Sunga nyaha la, lautuweni hanigi, laulela digubi Jesusu, abalaniye guhon lani disipulugu.
1: Agamba humoi kate leboidu. Nadere geruwa ba, aule ugeri garuwa rigate, ahaburugu nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, lelaniye gubai, la diga darunyo linya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gulun, Lula funa guagadani le larinha gubai hon. Aba hagume seru disipulu gu, asigene hama gua, luagu kala wairi gu timabai hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba la nigu aba irahu lubadun, aba larinha gu hon.
1: Le resibiru ti aba irahu keisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibiru tina, resibi lumutigin leuna habalina. Le lubai ti unubugu timabai hida, Dige wiri kutima abai.
0: Abati larinya guhuan lu Jesusu.
6: Maestro, arihati wa aba wagiri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Neveri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wamagiyanyain.
0: Dan le la yara fadubai, dan lula nagani wa Jesusu sielun. Aba larga di anigi. Lula digni luwa Yesu Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni, aba harinya gun lun.
6: Wabureme. Busenti busa lung wa muria ha lung larayo yung watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hao kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
1: Mama ni abia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigia. Ni abia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebu gena hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
9: Nabureme. Busenti na falaru nibu, le njihin lumuti bidi.
0: Larinyaga Jesusu lun.
1: Dariti nga kasiga muhuyo lun haga na unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wagiri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nishigo.
0: Larinyaga ya Jesusu lun, aba.
1: Falabana.
0: Larinyaga lun.
4: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me na falaru nibu.
0: Aba larinyagu Jesusu.
1: Igira banya hilagwa nya lu habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuichi hei uganu lagu tilaruwa ihapungiyo.
0: Aba ya tilarinya gu aba lun.
14: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibu ga yebe ayoro gong honha wabi yebe.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Le ishi gu tiluha bulagu wa wuhu gulei. Lari gen aba larinhi lari gong. Mabuidu ti lulila na me laruwa ihapungiyo.
7: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kate le, abala nua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu, abalona hania lubarun bian bian, lidon sun ageri lumafulasu le lumbi lidinyi. Larige gahon.
1: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logwa tinyo na dagmi tinyo. Lige lunti lubay hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmi tinyo hagana uon. Heiba, Nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma sagu humagua, ni senso, ni gaidi, merederagun huguye mea yanuha ni ka uma uma darugu. Damele hebelu rutidun aba amuna, busuhu mafurumi, harinyagame, darangila hon tila na muna to. Ahin anyahen lubay gurigi ahinsin habuti ya lu darangila tida muna tuguya, heresi birubadun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi birua. Ho humay me, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garichati nadagumi inti lula fayiru waha. Masansi ha huma muna, damele ha shilo lo lidon aba agero le nyi lu muti heresi birua o humai le ishi kuti hun ari de gwag da humanya sandi tia ha nyenti ari ga me hon lila na flasu ligia jara fa li la ruin ha bungi hon ahun a shilo lo lidon aba agero le nyi lu muti meresi biruni wa huma puri huma lidon buri uma ari ga me ibini likali ki ha gaire le lagu bai wagudi Furuwa muti luwarufu dini hun luago magunda wama lau hikaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe habungi hun. Nani hane hun luago lida la meweyu ligia. Anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia. Sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Fugiabu huguya lila na Korasin. Fugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na huburu gute. Binaru hamuga la sansro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadara gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua suga haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
0: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendu su disipulu gu halo na habanya apuri shi lagu laru iha bungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chi le au na habalina.
0: Aba hagiri budu, urwa wendu su disipulu gu hagia, lidage hakoja su lau ugunda ni, arinya gina hagia.
15: Wabure me! Ibini sifiri guri batia agab hamoto dale wasagaru ineli dambiri.
0: Larinye ga Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri legwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugura gun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri guri batia, gunda huma lagu anihin lahiri buruwa nyu sielu.
0: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani aba la riegu.
1: Ruti na uweiri guni bunu gushin, bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, aba bafuna akwagudini honha itara banya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la lwaidigi ya nuguchi. Uwa te ginye niyaba subudi habuti kata ya la nuguchi ya nwaidigi ya hama haa unti ya nabunsera na subudi ragu duni.
0: Abati la digi ragu adimure ha, honu gu lani disiplu gu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kata le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta gu abuse arunti ya yabe meha harihi ni le harihi bigu eto. Gama lumo, marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigweto, ani magambu hamuti.
0: Nyeyen aba arufu dati, liluru du Muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
15: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihi ni bagari magumuchadit?
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kate gie buruwa nyubailida liluru du Muisesi, italinyagi ya baliha nyeyen.
0: Aba louna bu larinya ga,
15: Hisi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina. Hisi hageme bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
0: Abati laniye gu Jesusu lun.
1: Buiti baunabun, ahi baduga itara bibihu bai ibagari magumu chaditi.
0: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufudu ni lagu buidu la lalugu dahan, aba laniye gu lun Jesusu.
15: Kata yege nibiri gubaya?
0: Abati louna buni Jesusu larinya galun.
1: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gyenlun uburu gun heriko. Lagu luwe yesun, aba harigadu ni hiveru tiyan. Aba hiveru honi sunle luma bayi tumaladogra gun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gyen meme uma ligia. Dale larinyi bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada gyen ladiga wagun levin nyengiyan. Tan gien le larihi bali, aba gien legeye dun loy. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Tan le larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba le abi, aba lagare ni halun biti buri le lagu bay lau garaba tuma diwen. Aba lagure guni, aba lawari da gudoni luago le lugu burigo aba lanugu ni tidon haba chilu de gutia aba loni giruni laruga dale leibu gala samari na ligia aba lalu chu bia sen sule denario aba lisi uni luta bure mamuna larinya galu goni bi bai wugurele aha bo gastar amu loile ni chi kubai bun luago na fairu bai bun damele na girbudun
0: aba ti lalu gudoni jesusu arufu da atiligia
1: Kagi hadagi urwa uguni ha aruhu dubalini luagu libri lale uwe biliwer hoa lida barita kun.
0: Larinyaga lun.
15: Le gudem hebu bailu.
0: Larinyaga yati Jesusu lun.
1: Baiba, ani ligia memela badiga.
0: Abala sigiru Jesusu luagu luwayesun. Abala chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyong aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu. Luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu beresegun, abatarinya gu Marta lu Jesusu.
2: Nabureme, me berese tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun beresegun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
1: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lago sarago kate. Gama lumon, abargiyen kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidu waga kati ilia lubu imagida rubu ilatwe.
7: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondere gusaragu girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugu watilau, lumafura agudumbe ila. Uwe ligia ni kata, aramu daguati luma subu diruwa baila. Itara linya lubaiti, son leharinya gubai labu gen luburiga, laga mbuwa balida larugonga. Leharinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa batablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, maun lumuti hanuhu dadun hawe girige haa gabafu banyalu hafaru no hilagu bai, lari gen lira siya hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lumbai hanuhu dadun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu teta. Ma luguru wati ya sengu du nuru lagu bia gawanu. Lausun lira, mabuli induti bungi ni aba hadagi. Ahiti huguya, ibi ni idiburi le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu de da huma lubaiti, gebegi tunusugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufesa ruti hakibu ga guriga lagu nani guhamaa. Narinya gubaginya luago nani gu hama hagibu ge lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibu ge gurike luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi yo angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guwari gile harinya gu tikati uribati nuago awle ugurika rewarigati. Gayara tiferudno wala. Aha ile anaba gu tisifiri sando sinya tiferudno wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lu hagusero. O hagibu giyon la tabuti gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno oura lun hadimuraha, la rufdu bay sifiri sandu le lun bay haringu ni hon.
0: Aba laringu, aba hadage girigi hagaya lu Jesusu.
14: Maestur, haringa ba lun nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
0: Laringa Jesusu lun.
1: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya faringa tihida.
0: Haringa tigien itara.
1: Konigi wa huma hungu wa loi igadu wa ladika mama loigen libe luma tigurigi ya labagarida.
0: Abati lichugu hempulu le hon larinyaga.
1: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigun lichari aluba honi buiti. Abati larinyagu risiti le lungu wa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidi ya tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba larinyagu subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile, aba me nadiga amu waina mutimato. Aba menareidu ni naluba haluma sunle numa baitida. Aba meti narinya gununi guwa, buiti da bon, anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da, emera guaba, houb, gurab, gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao, bowe aria buto, ani sunle buma bayareida nyu, kaba saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni guwa. Gamaluma gudeme tiligibu gyabungi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
1: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga. Ni luago hugubu, kaba la hadara. gebegi timati ibagari sugulau egini, gebegi ugubu sugutau dago. Ari huma hondunur, mabu naguntia, malubaha, magi ligi hegi, lausun lira, oudalumutia bungi, mebegi timatu funagi sugulau dunur. Uatini aba hidagi e gayara tilishiguni ibini aba ora, laun libagari kala ebe lueni lidiheri luago. Ahin lubaiti sinya lubai hadugni le mene gubai, ka wago hadiheri de luago buri libiri kate. Aria huma idelin ala lahusin fulur, mawadigi mariti, mahuchagun ligi ala dourakon, ane lausun lira, kei nariyagun ihun, ni mehe uruwe salomon lausun luendegun, mewende tunti kei aba lidagin. Ahin ti itara linya lubai, La daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya, ugia di game samadura kwagu dun la, logu tafinye hugia le. Madihiri dahuma lubaiti lwagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahu yu ubo le, larigi yanuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugu chin le subuti habubu ilu sun lehe megi rubai, alwa ha umwe lubaiti ha laruwe ha bungi yufurumie, aba melichi guni sun lehe megi rubai hung. Manufu de da huma lubaiti nirahinye, lau sumibe huma gunda te bungi lon lichi guni larue ha hon. Alugra huma le humate, hisi ke me le begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jaga tasielo. Le nye lubai sinyala he belu run hiveru tia, uwa hage ha muti li nye lun heigini. Nariya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon, Lubana giribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gu dubanya luagu dabula, aba melehera gu hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahin aladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanyo musu hagye. Subudi humay, Luago nula hamuga subuti lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviru tuya iberuha. Agagu dunyu linya hamuga. Mikinu ti hamuga luta daron luba luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wukuri garo warguti.
0: Abati laliga duni Fedru Jesusu lanye galun.
9: Nabure me, wawonu ginyen bichige ejemplu le o dihon sungu bay.
0: Lanye gawabure me Jesusu lun.
1: Non furumi aguari ga ogni gritti conflitti. Un fana da ligia, le ligru be li yubi dire lon larihi hau tila na luba, lo leiga gaduni ali dan dan. Fulese wabi musu le ladari rube li yubi dire agunflira lau luwadi kamari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lichi gube lan li yubi dire lon ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gua musu ligia luago lugi li lan liabi li yubi dire, abame lagume sono austeran ya hibiri musu ha labu gien banya lariha ha uriba, le redera me eiga, Ata abacharuada, ligeme liyabi liyubdiri, lida magara dahala, lida aba ore le bindi yetilo, aba melichigu ni lueri yage abuichuni luago, la siya direi melu la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi habubu ilu kala la busen rubai liyubdiri, ani maran seronti, ma bahudin le, la buichu basarago. Ahinti musu le ibindi yetilo, aba ladugu kati leburi lunti la buichun luegien, ma wairi rubai la buichun, Le unti lichigu wa gibeti, gibebe aluguti lumagin. Le gibeti igiruti labugin lariyan ha, gibeti mabe aluguti lumagin. Niyabiyan aduna kwagita watu ubowagu. Ani busenha dina hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasigun luigin aba onwebun ocha waguni, memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niyabiyan la ichiga darangi la ubowagun. Manugu tina darangi la, fari ngwaw na nugubi. Lumagin kwento, Sengi goti daba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwa igine. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
0: Alinyega tigine Jesusu hongrigia itara.
1: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinya go luagu lahu ya lahuya. Anilige asusereda. Danti le lafurun suedi, Abaharinya gon luagu laro ga dala, ani ligi asusirada. Biang wa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu ti ligabri la sansirgu dan sielo luma muargu. Ka wagu ibidinya lubai luagu ti ligabri dan le gada balun hung. ka wagu sinya lubai ha subdiruni katele uwara wabai hungo. Ahin aguwara gida aba gurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luwago uma lubarege ha chilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, lele derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisu rugon, narin hane bon, lagu mafri dumba dibu la nyegien darai ba fayiru ni lagu muhon bigawanu.
7: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba uda golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunua, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
1: Harita watusa, luagu ladiga na luweri ha figon Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dobe lira hon. Uwa, mama luegen lira. Lausun lira, narin ahne hon, luago ahun la masakri han, hoi kubaginye son huwe. Agia disi vidu hagir ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loeba iha wagon. Harita guatun, luago uweriti malan hadunu sugu haul hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narin ahne hon, luago ahun la masakri han, hoi kubaginye son huwe.
0: Aba labau daguni Jesusu hemplu le hon, laringa.
1: Nyenye aba wagiri, Ganadriti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahingin tubai, madari ti ni kata tuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, uruwali irumuga bugri wa niyabi aluha igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago teleda nye luwago ni kata, aba luna bunile onigirubali ichari, aba larinya gul. Ni ubu diri, igra yabon lau irumule, ni cha uamua luwago tugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahuma gindun aba metashugun.
0: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ninyunti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri ulibati tuagun. Le muharu ladiga sifiri ligia, sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinyega tun.
1: Wuri arida guadib.
0: Abati lichugu ni luha butuagu lida ora ligia abata suru abata gumeserun adimure haboidu lagu bungiu abati lagahin du tabu ti templu la degalarida guagda no Jesusu lida lueyur emeraguni abalarinya gu hungrige hanyi banya
14: ani sisi weyu lida dimas lugayara la luadi ge marino yubi huma lida sisi weyu ligia lulagara ni honhu mama lida lueyur emeraguni
0: abalarinya gu wabure me Jesusu lun
1: Biang wa tigibu hugu yele, ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweiri emerago ni. Wuri to la duga wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maun lumuti funagi yebelu tareida wagwagu dun lida luweiri emerago ni.
0: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri girigia, gundati lau kate weirigu tilela dugibai Jesusu. Abati laninha go Jesusu.
1: Ida linha li Gabriel aru em Rabungi. Kakate umubi gayara la no shagui. Ita la linha kei aba lirarau tila mostasa. Le lagu nubi aba wuguri li sharirigo. Aba la boshon. Aba la weiritun dari lun liabi lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lagu luburebu.
0: Aba ya laninha go Jesusu.
1: Kakate umubi gayara la no shaguni laru em Rabungi. Itra linha kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidon uru wa libru fuluwaro aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia li daburi sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgara. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
15: Nabure me, mibe desa halu bai hasal baro.
0: Aba loun nabuni Jesusu.
1: Bururu ti lubena risielu. Hocha huma luga yara bai lan hebelurun lidangin. La diga kainarinya gu nihun, saragu haba busenti hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lubenari, huge le baugi dibai hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinyaga me hun. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seron harinyaga, hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba meti louna bunu, larinyaga me. Ariya ganali hun lagu ibidin humanu ibidin no halena huma dise humanu isun huge la dugu bi uribani legi bahaya huha akan ha me hari dame hari ni abramu Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta go lida la ruin ha bungi. Huguye me asagaruwa bogudi. Ajabi bagariga luege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luege le nyenge lube laluda. Luege norute, luma luege suru luhanyuru ega lida la ruin ha bungi. Nyemba nyati hada gen ha gumbo honi banyagwe to, hagiya ba furumi etia. Hame tia furumi etia banyagwe to, hagiya ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinye gulu hesusu.
15: Bai bayage, na diga busente ero esi lafro ni buhilagu bai.
0: Aba larinye gu hon.
1: Hei ba, harinye game lu uguri bibu ti ligia, ugunye luma haruga, na saga ha si firi guguriba tia hada gen agarigia, areida kwa gita aume sandi tia lari gen haruga, laso la nuadigimari. Luti na sigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma lari gen haruga, la diga mama luti lafarunu aba profete hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
0: Aba la yahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
1: Uguya Jerusalem na, afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu, halona habanya bungiyo, lau uganu buiti uhon. Saragu nye weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahi labu nye taruna. Mahatu, igira lahatu bungiyo. Ani nariya ne hun, lagu marihi digiya humadi na la tarime la chuluru dan lunharinye gu. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapureme.
7: San Lucas, capítulo 14.
0: Lo agaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu eiga lubie aba fariseu weiriguti. Ani sunha nyibanya, aba haria guni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene, aba ti lalgadania Jesusu, adufu datien liluru do muisesi ama fariseu gu laniye gahon.
1: Gayarati larida wa guagudun aba wugur lidan luweiri emeragu ni odisinyati.
0: Aba herederu maniyu, aba tilanugini Jesusu sandi tiligia, aba larida guagudni, aba lariye gulun, lulidi, aba lariye guhun fariseu gu.
1: Furumi guari gishidan gian, ahin eigwa de liligun bagasu, o liligun la burig lidan aba fusu lidan luweiri emeragu ni, la sagaru bainye gian furese.
0: Aba hasin logu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutima banya aba laniye guhon.
1: Tame leba misuro houn lidon aba fedu lani na mariye. Malu ha boi lupidon aga ubaru nyubu in lien aba ya misuro houti weri gutima ti boi. Aba me liabi le amisuro ha balun laniye game bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu aga ubaru. Tame leba misuro houn lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna buaga yubaru, ludame la liabin le, a misra habalibu, laringa me bon, numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gensunha nyumba nyalwagu dabulu, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri bailanugu.
0: Aringa gatigin lugu grile a misra habali,
1: dame le bichi waba dineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago. Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisi tia, ladiga hamisra habadi buginye, bibihu bati bafayiru waha, damele badiga mfedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, ama megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibihu bati bafayiru waha, damele hasaron harishagwa banya lidage oweni.
0: Dalela gambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
4: Fulesi wabanya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
0: Abati lariye gulu Jesusu lun.
1: Nyenye aba wuguri ishi kuti aba onwebu adineru ni, abalona haa amisra haa sarago grigi. Dale shiluhili ore lun adineru ni, abalona haa nilumuso ariye kaha amisra hootia. Kaimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gulu lagu sinyala haudin. Daringa furumi yeti, sunli ya naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferudu nabana sinyati nidi. Laringa ga aba, aganye hadi na sengu feru baga solani na wadagmanu, neibu ga ouchenye, adiga bafulesi inu, ferudu nabana sinyati nidi. Laringa ga ya aba, sunli ya namari idu, ligia sinyalu bayi nidi, dale lagirubu dube musu, aba labahu da uni sunkati ile lun liyubu diri. Aba di laganye du liyubu diri, aba laringa gulun musu, bai balida sun uma le uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalanya ku musu lulu yubu diri na bure me adega nali le bubai beino ani aniha meme kwa ubaru abatilarinya ku yubu diri lu musu ligia bai balida son umo bogu din lwe uburu luma son fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son habatari no lu hayabi lido nufedo buintamu ganuba la daga narinya hane hon lagua bai la niya ba hata ge hana misir habanya egiti lida nadine regudu
0: Saragunhanya gerige afala roti Jesusu, abalagar aragun.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Alejísima butimat

0: dale la sufrir ni alari si tiligi yali da fulaso leñi habe hilanya aba liñuru ni larihi aba larihi ni abraham dise gien luma lasaru ñu lo bagien aba ti lagu wara gon lariñega nugu ci abraham gudeme na bon on habe lasaru lula dudra guduni ligi bulu habu law duna ñu bi lamu ga edere toagu ni ñeñ la diga na sufrir ni sara guli da watu kemetile aba lariñego abraham lu nirau Harita ko ba luagu buidu lame ya da bun li da ibibagare. Ahe lun lasaro, uri bati meha da. Gwento, buiti da lun ya. Gugu ya asufrira. Bogu digien lui lira. Anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien lun nyehi sinyati. Ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nugu cha abramo. Lobona hani lasaro lubi ya nugu chi. Anyahin sengu na mule nunye. Lula dumre ha hon miabi ha mamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gwa Abraham lon. Anihin le labur ha bai Moisesi hama profeta gwa hama nyi. Adika ha maa gasu lau. Abaluna burisiti larinya ga. Binaru nugu cha Abraham. Gamalumo, ahinyudu aba hada ge hilanya dimure ha hon. Hasakri hanya hamuga. Larinya gwa Abraham lon. Ahin maha ha bai ha duga gasu lau le larinya gwa bai Moisesi hama profeta gwa. Mafinye banyagin ni ahin asara aba hada agen hilanya lo lidin adimure ha hon.
1: San Lucas, capítulo 17.
2: Abalariengu Jesus hon lani disipulu gu.
0: Sumada anih bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigulaw lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gouni gi huma lubayti, ahin adiga ba mule, o bibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wey asu lida aba weyu, sedu wey asu liya biyariyega bun luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
2: Aba hariyengu apostologu lu Jesusu.
3: Wabure me, ruba lamu wafinye.
2: Aba tilariyengu wabure me Jesusu hon.
0: Lo hamuga nihi la murun sero afiye ni hida, ibi di hamuga nyure re la, keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga harinya gultun titibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bila gile, baiba ahicha barana ha, ani lasu sere dunya hamuga. Anihi funagi aba hida gen ayinya gutilu lumusu, dale lagiri budon arabu gine, lari gila woha o lo nigirunia ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, ayinya garikubi lun, aranse bay neigi, Arense nyubugia melu beteni runu su anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baigi luma bato. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bilu. Uwa, uya ginyati, dame lasu lu hadugu nile uwa ube larinya gabungi yuhun lu hadugu ni, lunti harinya gu, musu mauni tiya wagia. Ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadiga.
2: Nidalasigiru Jesusu, luoyesu Jerusalem, Aba lasigiri labadi na guage Samari luma Galilea, dan lelachili rubailida aba liriru fulasu, aba hayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, aba herederu disi loi, aba hagu waragun lun itara.
4: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
2: Dan lelalehi balinya, Jesusu aba larinye guhon.
0: Hei ba ahuda guahon guahon fadirigo.
2: Dan lehoudinye lubai, aba hareidago, yinti aba hadage, Dan lelarihi bilagu areida guala, aba lagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimu lehina buiti lagu bungiu, lau umala lihereti. Aba lahu duragun, dari ladagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Aba tilariengu Jesusu.
0: Madisi nya no areida gutinya, aganya ge hahibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenche le agiri budu etengiri bungiu.
2: Aba tilariengu lu wuguri ligia.
0: Saraba. Baiba, arita wadi wala duga pafinye.
2: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, aba larinye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
2: Aba ti larinye gu hon lani disipulu gu.
0: Lachilu rubada, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala, Ibi ni luaguri ga aba weyu. Gamalumo, masusara dube lida adan ligie. Larinya waguba hun, aniha Kristu ya. O aningi ta yagata. Midi huma harigi. Mafala ron humanyame. la daga itra ke lari hi aba la biri haniga luige aba loba sielo lo luwagun le aba itra luba dame le nagir budu ubo wago awle wogori garo wargati ani luti na sufri no sarago furumi me bene se hagia me guri ke halani na dale nau ke me hala susero dun lida li dani noe itra lubagi la susero dun lida buri me weyu le niya bigule awle wogori garo wargati dame haligia ere dere me guri ge eiga ata amari ida isha hanya harang ye lu hamari idon dari uwe yule le beluru noe tidon ugune aba liya bi gura aba hanyara da gun sungu bai itra lu bagin ye kila susere dun lida li dani lotu ere dere guri ge eiga ata aganye ha alugra ha abu nagwa adagwa muna dan le lafuri dun bai lotu uburu gugin sodoma aba labur ha watu ke meti luma sufru sielu gien aba lafaru gunin sungu bai itera luba dame le niabi aule wuguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le guriga le baugdi bai toi luba, ahe anihi lubai lumege munad me belu rala sagare. Le guriga le arabu bai lida aure ligia, magiribu dala lubium, arita kwa huma luago le susaru bai tun lumari lotu. Le aluguti le sefrun li bagari jau bogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia uriya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata gie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguriya arabu. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba.
2: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galun.
4: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
2: La rinye gahon.
0: Lenye lumuti lugubu hilali, nye bahondra kwa wadubi.
1: San Lucas, capítulo 18.
2: Aba labayo dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri idun lubungiu, sumandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
0: Nye meha aba agusara guduti lidaba fulaso, minebe linyo bungiu lon, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulas ligia hilame hatumari sagwa yitidi lumo agusere guduti le lulichi guni tiricha tun luago aba tuuri bun luma ba tagani luago sarago da mahati ebele teni rutun larigia abalarinya gun lungwa rugu la usun minebe la bungi yuno minebe hagia gurigi yuno ke yanuha meme la wuri to asa da gudai nichigu nichi gal tiricha tun hebe lamu gatiabi gumuli nugurasan
2: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani gu hon. Ha yumra gutinye lo ariye bu weyo gu. Lalu du bafunagi ye luba launabunia. Narinya hare hon. Lagu lichi kubai la haricha hon. Ani badara se habai. Gamalumon. Damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gu. Nadari rubafunasa afia ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
2: Ruyati Jesusu aba hempul hon. Ha arita gubanya lagu richagu wa hama ligibuge bungiu, anangaya amu garigi ya kei nikata, lariyega.
0: Aba hodin biya uguni ya templu rugo afuri ya dalu bungiu. Aba fariseu, luma aba agubur hati lisensu na gumadi. Le fariseu, rara linya la furi idun, lariyega, bungiu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu na gumadi le. Ayuna ratina biya uwe ya su lida adimaso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritu nubon. Ahinti ya gubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disi. Mabunse ruti ni luli nyuru ni larihin sinyelu, le luweni luna bun lanangu lungu. Abuhu rigulei la niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hane hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu. Mama fariseu ligia. La degalea nago ti lungu wa weiri, unabu baila nugu. Ahin le unabu baila nago lungu wa, weiri baila nugu.
2: Ana hawa tingigia irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu. Ta leharihi bali disiplu gukata ile, aba hadainha honha ananha bali ya irahi. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahi yunumo, mamahara huma. Ladaka haitara banya kei iranhinyo, hagia lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
2: abalal ge dani abahada ge abutigu Jesusu laniye galun.
5: Maestro buit, ka lung buina duguni lunga yara la ni bihini I bagari magumu chadit.
2: Laniye ga Jesusu lung,
0: ka wagu barinya ga no buiti, abar gunyam buiti, bongi. Subudi bumuti gumadi, magabar habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
2: Laniye ga wugiri ligie lung,
5: Gunfulit na lao sunle luma ge nyuro gidin.
2: Dan lagambu bali Jesusu kate ile abalariye gulun.
0: Mege gili aba kate ilo badugani. Alugura bai sunle buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
2: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile abaliru dagun ladaga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun abalariye gun.
0: Hene gutilu hebelu nun risi tiya lidon la ruha bongi. Mene gutima tilu las gran aba kama yulida ge luhunyu aba gusa. Sigulau lebelu nun aba risi ti lidon la ruha bongi.
2: Aba hariego ha agambu bali.
5: Kati ti gayara bela salbaro.
2: La riega Jesus hon.
0: Le hasi rube gurige adiga. Gayara lumuti bongi.
2: La riega feduru lun.
3: Wabureme. Igira wa mali sun levama tilu wa falaru nipu.
2: Abalarinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, lagu furume warga lan le igru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, lagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logi en lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumu chaditi jaga ta sielo.
2: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, abalarinya gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto. Lenyemba lubai lagunfira son le habur habai profeta go nuago awle wogure garo wergote. Hedere geru barna hon ha mama banye huriyo. Ehera banao anaba hamana me suwegua habai chubadina. Lari gine aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon na asaro balidange owe ni luago lurua weyo luya na bagari don.
2: Wati gunfaranda hamani kata lidage kata ilem. Ibidie gubai ti hon kala wago la dimone ya hon. Darugu ati lanichi gukate ile lanie gubai hon. Danle achili reinali Jesusu uburu guheriko. Nyi amba marihi ti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihi ti ligia hasi grisarago grigia abalali gidaha kala suserebai. Aba harie gulun laguania la Jesusu le Nazaretna asi granyige. Aba ti laguwa raha lanie ga.
6: Jesusu ladiga wagu Davidi. Kudeme nabu.
2: Haluba luba banya. Aba hadain halun. Lulama nichu. Ligie tumalaguwa raha.
6: Ladiga wagu Davidi. Kudeme nabu.
2: Aba ti larara magu Jesusu. Aba louna ha anige. Dan lejara falilun. Aba larinye gulun.
0: Kapa buse rube nadiga bu.
2: Aba larinye gulun.
6: Nabureme buseti na narihi.
2: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la duga bafinye.
2: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichi gaina uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha aria gubali kati le, aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
1: San Lucas, capítulo 19.
2: Aba tile beluru Jesusu uburugu heriko, aba lagumesiru asugara uburugu ginye, Nying aba wuguri, disi tigiri ti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Siyati larihini, la diga nyuru ti lugub, anigibe tiye gerige. Luti ganyana la larihini, aba la ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru tuag aba tidubwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu, nyingi, Abalarihini inyu, abalarinya gulu Sakeu.
0: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nereda rububi yungunye.
2: Abati larariru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti leharihini hibiri grigye kate ile, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalararamu Sakeu, abalarinya gulu Jesusu.
7: Nabureme. Nici galamita le numa boy hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubai loy somo grige lawa yera aguni. Nagu yigidiba gadri waya susigur laulu.
2: Lariaga Jesusu lun.
0: Selihali asal baroni tidong muna tau gunye. Lugundo, la diga wagun gine Abraham bukoye. Ligan yabi bayu bau wagun awle wagiri garo wargote. Luna lohania, luma luna sal baroni haye beferi di hanyabanya.
2: Dale anyahan lubay grigya, agamba hen larinya gunibri Jesus ukate ile. Aba la bagdagu aba hen puluhon. La diga, ayara fadei na lila lun, Jerusalem. Ani arita gotinya, luagu lagume será la larui habungiu dan ligin. Aba ti larinya guhon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyo, leibguati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, lun lichi gunu wa luru itemelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinya guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Kaiti liene gube wuguri ligia honlile na fulasu, aba huna ha larigi. Luhania gulun le lube lichiguni ubaro lun luagu mabuseru hamani luharuwe iteme. Lausun lira ruwati uruwe ime. Abalagiri budun lagairon. Danle lachulu rube abalona hawagun lumusu ni ahabuga umba nye lichige sensu luna lasubu diruni atri nye la lagaye no kara aba. Abaliabi nye lefurumiyate. Abalarinye gong. Nabureme ganyi nti nadisi weya suligibu agun bisensu. Larinye gauruwe ilon buiti. Aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusu rugote, nichi kadibu aguma diha lidan diisi fulasu. Aba ya liyabi inhabiyama, aba larinya gun, nabureme, ganyinti na sengu weya suligibu agun bisenso. Aba ginya larinya gulun, baguma diha lidan sengu fulasu. Aba ti liyabi aba, aba larinya gun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadigi mariti buluwago. Aluba habugu ya le nyilu muti mabuna gumbaa. Abati larinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luwago guanari gu berenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luwago aba na uguri deretu gumadi. Luwago reidi ina lau kate ile mamadigi mariti na luwago. Aluba hau, le nyilu muti mabuna guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
2: Aba larinya gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
2: Aba harinye gu lun.
0: Wabure me, anihi hali disi luma.
2: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba lawun lun. Le mamati, ibi ni le luma bai lagida ruba lwe. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba nye lun uruwe na. Baruhu mai nyanyahun, afara wa humanya hilagu bai nigibu ginye.
2: Larinye larinye gu Jesusu kate ile. Aba la sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia haba-haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, aba la rinye gu hombiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan li rere fulasu le wagibu gien bay. Dan me le he chilu runyey, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanungu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gadey, Haniaga me luagu busen lani habureme.
2: Aba houdi, aba hadari ru itara ke larinya gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, afaraga dei burigu, aba halaga duniya laburinya harinyaga hon.
8: Ka wagu hafaraga dei burigu le?
2: Aba houna buniya harinyaga hon.
9: Ladiga mege ilani wabureme.
2: Aba ti hanugani lu Jesusu, aba hichugunu hadaira gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luagu, Ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaurugun umadarugulubá. Dan le yarafanya, lularari ruvubule olivu, abahagume serusun ha afalarubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluwairi gubungiu, luaguburi milagru le harihibe. Hariaga.
10: Biniwati huruwe le yumbi beidida liri wapureme. Niadarani ilu sielu luma uweri guli nida liri wage.
2: Abati harinya gu fariseu gu hanyimbanya hagana gu grige lun.
1: Maestro, harinya ga bahombani gu luhama nichu.
2: Larinya ga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahanya la ama nisha ha. Laguara haba laburi dubu nuaga.
2: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu gu ligia. Aba la yahuwa ha habagu lila na fulasu ligia larinya ga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala ga yarabili ichi kundarangi lo hun. Buiti hamuga kama lumon. aramu dagulinya huwe ani sinyati harihemi. Tiga lachilu ruba lube uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba bariya ruga yegu alaw huburi gute lun sinyala hafuri du nyingi. Aba mehaga indagu huma lidage sun aubo. Agani chakubay fulasu sun soy na kubay. Migri ubaya ni aba dubu ligi bagu dubu. Hafara wagu ba sun huguye. Ladiga me beresen huma law ora le liyabi bay bungiyo asal baron.
2: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi lariye gahon.
11: Lariye hare tida lene rubungiyo. Luba na fure iduni ligye batiri nuba. Ahi huguya baru marikei haba hiveru tiyo.
2: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templu rugun. Hanya hati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labutigu fulasu aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
12: San Lucas, capítulo 20.
2: Lagaba veyu, dan le templu ruguluboy Jesusu, arufu da ahongirigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, Hama wagani ya wairi gutinya lida hafinye huriyu, aba harinya gulung.
13: Harinya gabe wong kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu lebun.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dadaginya aba kate, au nabahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyo, o di hona hawaganiya.
2: Aba hagume siru harinya ga hama agwa.
13: Kabasa harinya ga, awa harinya ga luago luna halabungiyo, Lari wagu ba won kala wagu mafiero wa bailun awo arinya galago hona ala wugurinya hachamura gu ba dubu wa wagu ladiga choru hamuti lago profeta lame ya huang
2: abati harinya gu lago ibidi la hon kala meha ona habali huang abadi seha abalarinya gu Jesusu hon
0: marinya gu nube gieti hon kala au ubafu na dugi burikata ile
2: abalagume seru Jesusu adimune hon girigia abalabauda gu aba hempulu Legibe bailaniki guhon, aniya hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba wuguri abu naguti baybe lichari rugu. Lari gien, aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu lagu sarago dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabuni bulesi hamei ona hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha abaya, aba ya gien habulesi iruni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, nona halinira lehinsi timaba inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harinya bali, aba harinya guhama guwa. Ani hale lumbe leresi biruni alaga, wafara alihilagu bai, wagia lamuga laburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
2: Abati laliga daha Jesusu lariyega.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara gunia nadagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lichi guni ishari haungamu.
2: Dan leha gambu bali kata ile, aba hariyegu.
14: Masusere de lamu ga itar.
2: Aba lariyo gunia Jesusu, aba lariyegu hon.
0: Kati lila bile burua nyubaitida lereru bungiyo, Lenye lubei larinya ga, dubu le me au bei me beresen hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timati. Purumi warig le chugar guti lagu dubu ligia, lanyo ridaguba, leti uwaguti labur ha, labure chagubai.
2: Dida meme ora ligia, aba haligu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harigu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lagu, hawaguti la hempulu le larinya gubai, gamalumum. Madiga hamuti la diga hanufu dehawai girigia. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu girigia. Ha afama lutinya kama hamuga harumatinya. Luharia hani Jesusu. Luharia gagudini. Kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligi hali gudubali harinya galun.
1: Maestro, subudi wamuti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu dahabay. La diga masuwe si hati bukaba la un barinye gai inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinye gaba abakati won. buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabuiduti.
2: Abala subu diruni Jesusu, luriba haritogun abalaria guhon.
15: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba, aruta huma abalida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
2: Harinya galun.
1: Liyawa uruwe luma liri.
2: Abati larinya guhon.
15: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
2: Siyahamuti abur gada tidon hasadara, lau lebri larinya gubai, hagibu ge grigia. Wairigu tiha ningi lau lo na bagule hon abahama nicho. Larige abahodi sadu seugu, arie Jesusu, haria hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya lahilanya lidage oveni, abati haria gulu Jesusu.
9: Maisturu, larinya hane Moises iwon tida liliburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligiru nulumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun lamu galibiri le owebei. Nyenye numeha tisedu wuguninya gamule nguatinya. Aba lamari idun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe marahuniga. Aba tilamari idun le haruwa tuma chilulumu le hasedu. Hilagwa memeha gia marahuniga tau. Lari gin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon. Dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigine marie ita hama sedu guboy?
2: Aba larie gu Jesusu hon.
15: Lida ubo le, marie ti wugurie hama urinya. Ahen lida me dale lube liabi, uwa bay amare do ni sielo hadan hagarisha banya lun asarun lidage oweni, lumba lun hebelu no sielo agana wanyen lun sunda. Mamare idu banya nyen. Micha ha hamanya me harahanyo lun marie. Laduga, Mowe digi ayame gurigi asielu. Itra nyame ke angeligu. Lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu. Arhuda lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habai libuguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye. Luago bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu. Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia. Arhuda lumuti Moisesi. Luago vivi aginya la Abrahamu. Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu. Ladiga mama habungiyo te hilanya bungiyo. Habungiyo te hamima aginya banya. Vima aginya lanuguni ya bungiyo songarigia.
2: Abati hariyengu arufu datien liluru du Moisesi.
1: Buiti bariyengu ni maisturu.
2: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariyengu Jesusu hon.
15: Izalinyasa hariyengu biluagu ladiga wagun la Davidi Kristu. Lariyengare Davidi guanarigu tida liburu togiri bon Salomo. Lariyengare bungiyo luna bureme. Nyuruba luwege nowene, dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati ladika wagon la Davidi Kristo, ani arinya gati Davidi guanarigo luna Kristo na bureme.
2: Nye nusalago garige agamba ya Yesusu, abahagambu larinye guhon lani disipulu gu.
15: Gaunigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tag dawgu wa dururu tu, busen hagi ya lu labusturu hong lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tiya templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye haha ilanya banya umari hawai, lunti hadoragun lau luriba hadagu, aba hadangu furiye gi migina guburiti. Wairi ti mabu hapai chun luagu sun leha dugubai.
12: San Lucas, capítulo 22.
2: Jarafali fedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedun, luwe yure sefuruni. Abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hila gubi. Ibidi yoga hon grigia, la diga hanufu de hawai. Abati laganyi luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudarani gu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harinya gu luhu dasi, luagu hichu gu bala sen sulun. Aba ladigu daradu hama, aba lagume seru aluha, ida luba laganyala la ledere geru ni hon, dame la uwa hama grigi. Aba lachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyin luboy ginye, ladagara wagduwa mudun, le lanina luwe yuru esefuruni, aba larinya gu Jesusu lu feduru lumahua.
15: Heba aransere egini le lani na luweiru esefuruni.
2: Aba halu guduni.
9: Halia gie babuse ira, waran seruni
2: lariega hon
15: tamele hebelu nu uburugu aduna ku baluma ba uguri lau aba age dino lau duna asigre mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura haniega melu tabure memuna lari hare maestro hagon rumu tonyimba lubaiga yara la neigini eigine lanina luweiro esefruni haunani disipulu aba melaruhu don aba rumu weiri tu hon taugi ekuwa muna aranse nyutinya aranse reme eigini nyen
2: aba hodi aba hadare nun sunkate ke larinya go jesus hon aba haranse runi eigini lan na fedu nyi dan le lachile rubai ora aba lanyuru jesus haulani apostolu gu lagu dabula aba ti larinya go hon
15: Omwe buna buseron neigini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubarage nowe. Ladaga nari hane hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunfliru lida laruwe habungi.
2: Aba tila nugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba letengiru ni bungi lariega.
15: Baruhu meile, farin wa humei hidangwa. Nari hane hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi laruwe habungi.
2: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariye gina.
15: Nugu bule, le nubi le deregerun huagu, lumagin weto, adika humi le, harita wagule menuagu.
2: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala ariyegu.
15: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu buhuagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba. Au le uguri garu warigati. Gama lumon, ugiabuti ya uguri le lube la lugurunina.
2: Abati hagume seru, alugu dagu hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagye werigutuma. Aba lariyegu jesusu hon.
15: Lida aruwe hani lani na ubo le. Aguma ti hatinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso aninyo waguwa ti hawagu lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigia. Gama lumu, nitara la hida lubarange lira lewiri kutimabai le tima atima ti hida lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma ti habai lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai le anyuru bai eiga luagu tabula o dile eseri vidubai. Mafu negelea nyurubi luagu dabula, ani au itara ninyi hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni luharuweha keilichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusara gudunia duusu kubailani Israelu turibu.
2: Ariyega tiginye wabure mehesusu.
15: Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, Lukayera bela loucha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti. Gama lumu, ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugda guo hon bibirigo.
2: Lariega Simon lum.
3: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
2: Lariega Jesus lum.
15: Fedro, ugunye meme, Beyede gubana uruwa weya sulu barega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
15: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
2: Aba larinya gu.
9: Uwa maestro, memege iru tiba nikata.
2: Aba ti larinya gu hon.
15: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo, baruligia me laga isenso. Lemefente ti, Alugraron la bite lulagain ha le feinte. Nani hane hon, lagu lagunfliru bala le tarinya gubeleneru bungiyo nuago. Abahu duwa ti hadan uribatinya, son le buruwa nyubay nuago lagunfliru nyago eto.
2: Aba ti harinya gun.
3: Wabure me, nuha biya e feinja.
2: Aba larinya gun hon.
15: Buidiru gali.
2: Aba ti lafridu jesusu, aba lidi lagu vubu olivu, ki ligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, Dan le hachili rubai lida flasu ligia, aba larinya gu hon.
15: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon oucha waguni.
2: Aba ladise du jesusu hawai, murusuru, aba lahu durogu afuri yida lubungiu, larinya ga.
15: Nuguchi, ahabo busen, sefo bana loi unien gifitile, gamalumon, madugu wala lenda busen rubai, le la babusen rubai adugo.
2: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere lung. Dan letima la wedi du ligarigu, ligetma la furi du lau ere. Lede de hati laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede de hahitu muarugu. Dan le lasa rubai lidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma gudun iruni. Abati larie guhong.
15: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida. Maburha humamuga lidon ocha waguni.
2: Nyingili Hesusu adimureha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, abalayara fadulu Hesusu, lula churuni, abatilaria gu Hesusu lun.
15: Hudasi, lausa aba chuti balugrana, aule wagurigarogurgati.
2: Dantile harihi bali, halumo boye Hesusu, kabala suserda, aba haria gulun.
3: Mabureme, afra guamanya sato efen.
2: Aba libuguni, aba hada ge lani gu Hesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, le lomvene, aba larie gu Hesusu.
15: Iger humanya, buiduru gali.
2: Aba ti laguru ni, Hesusu larige imusu ligia, aba lareidagun. Aba larie gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weiri gu tinya, lida hafinye huriyu, luma hon habu tigu tisudara ningu tempulu, hanyebi banya anugai.
15: Hayabi esanuago tau efein luma webe kama hamuga hibertina. Daleme ya huma na templu rugu sagu weyu, marga dun humutina. Gama lumon, anihan hidani luha duguni hugunda nao, ora li lun laguma din hale labure me bay luburiga.
2: Abati harga duni Hesusu, abahanugani lumi umfadiri le inyu tumabay, abati lafalaro ni fedru disegi. Abahafurugu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geyegu lao. Abagen la nyuru fedru hada, kiti tarihini, aba musu, nyu la rugurugu watu, abaterederu ariyagoi, abatariyagu.
16: Luma nyibuga ginye Hesusu girigi ele.
2: Aba la yeda gu fedru, lariyaga.
3: Ibidi yantibu giri ligiano.
2: Maluti loige, aba ya larihini aba, aba lariyagu.
3: Hani gu ginye buguye.
2: Aba lariyagu fedru.
3: Mama hani gu au.
2: Kibri aba ora larigin, aba ya larinyagu aba.
14: Inarini lwagu luma nya hanyay la wugiri le la duga gali le anagiye.
2: Aba ti larinyagu fedru.
3: Ibidi yantinu kalawagu badimereha.
2: Lida meme ora legia, dan le aniyagu la fedru adimureha. Aba la juguru haba gayu, aba la dikiregu wabure me Hesusu arihe lwagu fedru. Aba la ritogu fedru lwagu lebu galarinyagu bui Hesusu lun.
15: Lubara gen la juguru hagayu ugunye, beyede gubanao urwa weyasu.
2: Abati lafuri du Fedru, aba la yahuwa lau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigirubali Hesusu lau, bulese ihamay. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibuagun, ariyega inahagaya.
14: Kei buge la Kristu boy, le profeta, ariyega boy ge kalagayo hawa ibuagu.
2: Aba barihanabu ni, lau haniyagu saragu amukate. Dan lelaruga du boy, aba hondara gu ugiri ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu dati ya liluru du Moises. Aba hanugini Hesusu, ligibu gion hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gulu nyi.
1: Arinya gabay won, bugu ya sa Kristu be.
2: Aba larinya guhon.
15: Aha narinya gahon lwago au la, mafinya badono. Aha nalagu daguwa, monu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga aba kate hon, lumagya kweto, nanyura au le wuguri karawar gati, luege longwere bungi yule sonti kabafu.
2: Aba ti halaga duni sungu bay.
1: Bugia lubay tilirayo bay bungi yu.
2: Aba larinya gu Hesusu hon.
15: Uguya guanarga arinya gu humali lwagu awla.
2: Aba ti harinya gu.
1: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wagia guanarga agamba wa mali liyumu lugugin.
12: San Lucas, Capítulo 23.
2: Aba ti hasaru sungu bay. Aba hanugini Hesusu lugibu giyon pilatu, aba hagome seru ichiga lidunu, harinyaga.
1: Dariwa male wugiri le ashagara gwagdanya grigia. Larinyere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana. Arinyaga tigine logu ligie la Kristu bay le la nuwa dirubay bungi ulu la salbar unia grigia. Arinyaga ligie logu uruwe ila.
2: Aba ti larinyagu pilatu lun.
7: Buguya sa harue tabay huriyu.
2: Larinyaga Hesusu lun.
15: Buguya guanarigu arinyagu balin.
2: Abati larinya gu pilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri girigia.
7: Madaritina duru logu wugirile.
2: Abati maharinya gu here,
1: La chagara guago diano sun grige judea na lau ligabri la rufudaha. La gume seragali leagia, aniha memegua adiga I chilu yahon.
2: Dale la gambu bali pilatu kata ile, aba lalaga daha ahin galilea na lubai ugadiligi. Danti leharia gubilu galilea na la, aba launa hanilu erodesi legumada galilea. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu erodesi, dan lelarihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milagru, aba lalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu da atien liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, aba til louseru ni erodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagi elau, abati hadora guagaduni, tau dongu, vendegutu, kei ladora gu urue, aba yelona hani erodesi lu pilatu, veju ligia, aba gamada go la erodesi luma pilatu, la daga gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinha gu hom.
7: Kukuya, nukbali ugrilenu, harinha galogo chagawu gudalani ya grigi. Alga tagua naali higi buge, ani yariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu litage le harinya gubay luagu. Madari tiginye erodasi li duru, giribu gda la mongu. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luuti la faru hilagu bay luagi. Na baicha gdaali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
2: Gagaburi tiha pilatu, luha ligira gudu aba ada ruiti fedurugu, aba haguwa la sungu bay lida aba.
17: Afara baile.
2: Barawasi. Barawasi ligia. La darinya la duga ligia abahada geha inyoro gubanya hongwa. Luagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligire gudini Jesusu. Aba yaladimu reha hon. Ligia tumahagu waragun.
17: Dagwa bay lau guru. Dagwa bay lau guru. Dagwa bay lau guru. Dagwa bay.
2: Aba larinya gu pilatu hon. Luagu luru waway asun.
7: Katuhuri batila duga bay. Madari tina lepu na lafaru hilagu bay. Na bay chagdali, aba menigira guduni.
2: Aba ti mahaguwa raha, luladara guno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu ti gufadirigo. Aba habihini le habuse rubay. Aba gubayti la duga ni pilatu le habuse rubay. Aba ti ligira guduni ugiri le habuse rubay. Le ada rubay loige inyora guni luma afara hani. Aba ti ladara geruni Jesusu hon, luha duga ni hagunda lau. Dan lehodi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, aba haregdu aba wagiri sirenena giriti Simon. Li abin ara bugen, aba hanuka gduni guruwa lun, aba lidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
18: Uriya Jerusalena, ma yahuwa humanu wagu. Ayahuwa huwogu, lumahawagu hirangu. Laduga, liyabi baveju dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabu ihagaregu. Hama ginye ha marahi ihanyabu. Hama ha mata gudahabanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugwa bahawawu. Laduga, ahinyaduga habali isunle. Lau tidibu webe le dudu hili. Kabagya maduga hama laule mabwe hali.
2: Baruti yeginye, biyanga fara hatiya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubwe, lidon filasu le giribwe, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyanga fara hatiya hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara gui Jesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
18: Nugu chi, ferudu nabanya, laduga, Iti ti hong kala hadugu bay.
2: Aba hahore rusu daragu ubu nuruni luharhi kaba la unhada agen teredera la daragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa, nyinye nuginye gumadi matinya ehereha la uhariyaga.
1: Salba ti amu, salba gola ginye lungwa. Ahi naruni lubay lagu ligye la Kristu bele la nua di rubay bungi lula salba runye grigia.
2: Ehereha tinye ginye su daragu lau, la uhayara fadu ichi gabini galun Lulatunu, harinya gabrilu.
7: Ahi, haruwe tebubai huriyu, salpo kubabungu.
2: Nye tiaba, aburu honi loige lichigu, larinya harenye.
5: Ani haa, haruwe te huri.
2: Abala nabu ni aba hadage, gafare hati en hadao guben lagu guruwa Jesus ulariega.
4: Ahen bugelu bay Kristu bay. Salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
2: Abala denha leaba luloba lariega lun.
19: Manufu de tibu salwe bungiu. Bugu yele labu gebe ya pa meme sufuri. Luma? Uagia. Gadine tua lungwa sufriru. Ladiga wafai haya lagu lewa digi bay. Ahen ti ugiri le. Madigiti ni kata uribate.
2: Abati lariegun.
19: Jesus, hari tego bati no agu, dame le lagu meseru baru weha.
2: Lariega Jesus ulun.
18: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu, ugunye meme.
2: Amidirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanru uru waraban veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamidatu magua. Abati lagu oragu Jesus.
18: Nugu che. Derega no moto, no ani, burra burro.
2: Que larinha guitara, abalome. Dan le larinha bali, abutisu darago romana, le suser dubai, abalichu uerigo ne lubongiu, larinha.
20: Inarani, madurante boga o gurile.
2: Sungurigi ha, nibanha, ha arihi bali le suser dubai, abaho de nyinguin, afora reina hamai haniguogo, arranha sun lumadago resusu, hamaguinha urinha ha nyubi banha uara luma galilege. Aba herederu dise arihi burikate ile. Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wange ihaluru dunhuriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugubai linyu wange lurudu lau Jesus. Aba tilidi lumon pilatu, aba lamuri hanilugubu Jesus luma. Larige larari ragadani luege guruwa, aba loburu guni tau aba gamisa, aba lacharo nilidon aba umuohu, achigiti luag aba dubu, lenyin luboy uagi lila ni aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luveyuri aranse heni luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyoibi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoy umuohu, ariha hamoy buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuohu. Dan le hagiri budubai habiyon, abaharan seheni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, abati hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilariye guni liluru du Moises.
12: San Lucas, capítulo 24.
2: Veyu dimasu, abahagiri buduburinya aluagu umuohu, binafigiu. Barin na hamai, ibinye le haran serubai hamagwa, dan le hachili rubai, mama lilida lubara, Dubule lidu umuohu, abahebelu lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesus nye, sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi bia wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu, keiti habuli chogu lau hagibu unabu, buin lau anufudei, abaharinya gu wugirinya hagi hon.
21: Kawangu halu hele gyu habaihata hilain, uwati ya sarali lida gyoe. Rita Bohuma, Rogle Mehalarian, whom Dale Galile and Rime, Rogle Rubel Susaribu, Ligia Leo Vidi Gaributs, Lutla, Ledrega Rum Hamu Figuia, Abba Mehata Rogurua, Abba Melasa Rubita Geroveni, Rogurua.
2: Abati Harito Gulago di Muri Lelaria Gui Jesusu, Larige Hagiri Budun Lida Ge Umuhu, Abba Habau Dagunisun Cate Le Susar Duboy Hong Unsu Apostolug, Lumahon Hibiri Lanigu Jesusu. Ha anugu bali ugano lehon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria Tolugu chu Santiago, ha mahahibiri urinya, dan leharinya gubali brikate lehon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinye tinye hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuohu, dan lelarihi bailurage rugu, gamise rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada ge lanigu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesuser dubai, sunti adimure heina hama, abala yarafa du Jesusu hon, abala gume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu lan, abati lania gu hon.
18: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
2: Aba harara mungulau iruni, Abalona buaba hada ge giriti kuliofasi, abalariñegun.
6: Sun grigue subu di hamuti le su sere dubai, Jerusalem lido briwe yule. Bugu ya gubai rigi hada ge terincha hanyi banya ibidi habulu.
2: Abati lanie guhon.
18: Kagi ya su sere dubai.
2: Harinye galun.
6: Luagu ti Jesus le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigi bai luma luagu lereru ligibu ge bungyu. Luma hagibu ge sun grigue. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun la siya dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gruwa. Ruwa mutiyebe we menigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gweto luwegen la suseredu kate ile. Gama lumo, weiri gida hamaru, hadage wurinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu. Aba hayabi abahu dogo won luagu aria hama aheli gunyei. Aria gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba hodi hadage vibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
2: Aba tilaniegu Jesusu hon.
18: Logo tige kufuran da huma lutiginya luba hafia no luagu leme harinya gubi profeta gu. Mafuna gya lunti meha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara gya le resibir uni luweiriko.
2: Abati lagume seru afuna waga da isun le tanien gube le rene ubongi u luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu muisesi tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi didon flasu le nyihin banyan lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerederu hama harinye galun.
6: Reide iba wama ladiga latari dunya anigunye memeli.
2: Abati lebeluru Jesusu lulere deru hama, danti le nyuruha li hama luagu dabula, abala nungu nufen luha burugu, abale tengiru nibungi tuagu, abala guba chagunu, abali chugunu hon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diru ni luagu Jesusu la. Gamalumu, abala gumu chogu hagibu ginye, abati harinya guhama gua.
6: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimura hei na lubwe won umada, harinya galei, Tila lere rubungi uwon?
2: Aba timagura bahaha nyala, aba hare gudini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba hariyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
9: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
2: Aba ti habagdagu ni, bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada, Luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimure ha luagu brikate ile lige la chila gu Jesusu hagana guon aba labusuru hon ariyegi na.
18: Darangi lau hon.
2: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei harita gu luagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
18: Ka wagu hanufude dago ka wagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuhabu luma nugudi au memele guru humana. Magriguti pantu, mabuligia, anati ao.
2: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagubay, abalania gu Jesusu hon.
18: Anihisa egini huma ya.
2: Abahichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanigini, abalegini hagibuginye, sunhagui. Larige abalania gu hon.
18: Leasusneru dubaino, Ligia le meha wagu be nariga hon dameha le huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala son le buruwa nyu be nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
2: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani le renu bongiu, aba larinya gu hon.
18: Buruwa nyu linya luagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luruwa weyu lunya la bagaridon. Lunti lagia la purichi hon lidan liri hon son gurigi ubowa gu, Lunha sakri ha lunha ferud na wala ha figon. Lagume serinya apurichi hani ligia uburi gugin Jerusalem. Huguya, gefentun luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando. Le frama se lubai nugu chibungi hon. Itara linya lubaiti. Rede humaya uburi gu Jerusalem. Darime heresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubai.
2: Abatila nigini ya Jesusu bongu di ilo yuburi gu. Chilubetanie. Abalinyuru ni luhabu. Abalabiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya. Aba la dinyuru hawai, aba la nguni wa sielu. Larige hahu drogu lung, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandanti templu rugienu la, ichigo weirigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
8: Dale, la kume serube isun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yin bungi le dimure be. Ani bungi meme dimure. Lida lubaiti la kume serube isun katei. Luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yin bungi isun katei. Uwati ni kata adugu tile.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: lagi hilang. Abah hadir apa? Adi neruninya ilu aku lufulisa. Marta, tu gaya hera gumo. Lazaro, abah ada lagi hanyu baya logo double lalu Yesusu. Abadi, tanuk Maria abah budai ibinya ilu seruti. Abah tahur dogune logo di Yesusu lau. Abah taraga hani lauti dibul. Abah lehemu gadu ibinya ilu gianya imunad. Abah lariya guhudas iskariote. Leliro Simón, abajada que lani Jesús su discípulo, le meme luba y la luguruni.
1: Casan wago malugurun luba y biñe y le logo iru san fiadre lun lhidra wagun gudemetinha.
2: Larian gubay judas y itara, mama lago berese la hau gudemetinha. Larian gubay itara, la diga hiberu lan. Ani keiti ligia la gama barun lage y sensu. Aba ha libero halidang ele ichigu beitido. Aba tilariengu Jesus sulu.
3: Igrebon, taranse anunyadi na lubala chilo no weyo na bununiwa. Son adan nyemba nyalagu demeti nhagano go. Ahinti au, mama badina huma son adan.
0: Aba, hasubu diru ni saragu hada ge huri uluagu anihi la Jesus subetani. Aba hodi nye, mama regulu harihini. Luye hari ini Lazaro le Lazaro kita be Yesus ada yang hilang. Apa gitu? Huwa redu habu tiku fadirigo. Lida apa lu gini? Hafar nih Lazaro. Lada gibet yang lahuri yu adis itu tiha way lu hafinya lu lagu Yesus. Lida gitu Lazaro. Saragu hanya geri gaji itu tiha Yerusalem lupa fedu le luwe yuri sefurin. Laruga. Apa hasub diru nih lagu la cilir bala Yesus nyehi uburugo. Abati hatu ha tubana faluma aba hafri de lubaro Jesus agora rei
4: Weiri gunilu bugio niwa tilenye mi belida liri no kurende niwa tilenye wetu niwa te
0: aba la dari no Jesus aba burigo aba la wari no ke la niego tina lene no bungi
5: manufte da ba uburu kusio anite buru ite morin log aba lirere burigo
0: Uwe tebe kufana da hamani lani disipulu kukate ilewe ilige. Lari gen, da le belole Jesus ulido laruwe hayake ta sielu, abaharita gu luagu buriwa la sun kate ile luagu. Ani itara liye la da suserete. Girige tibu ka hanya ibaya da le laguwa rube Jesus lun Lazaro lida ke lumua lun lagu yu kwa kutini, abahuto gu hamuti le harihube. Ligie lebu bay hafrido girige eresi birei Jesus. Laduga haga bulu aku milagro le laduga. Aba tihania gu fariseo gu amo.
6: Ariye humali lu aku siala laduga ni wanikata. Afala ru yesung grige.
0: Nyenya lu grige gu hada grige ha. Nyedo be Yerusalem. Lu ahudura gu lu bungi ulida feduligi. Aba haya be grige gu hagi alu mo Felipe le bet saidana. Nyenya Galile. Aba hariye gu lu.
7: Buseti wa warihi ni Jesusu.
0: Aba lidi Felipe. Aba lania gulu Andresi, aba hodi biyago behagia, aba hidago ilu Jesus. Aba ti lania gulu Jesus hon.
3: Silua aura lun lichi guna uairi guni no aule lira ugugure. Ninaru hao, lago ahin la maburhan aba lago turigo muar gulu lonwe, aba meme be ago, ahin owe la luba hoa basarago lidangin. Lehin sinha buti lun libagare le feri tirubay, ahin leme beresi ti lau libagare lidan ubole. Larei dubai luba ibagare le magumu chaditi. Le busenti le serevi dunina, lonti la fala runina. Ani le nye numuti, nye begin le eserevi dubalina. Le eserevi dutina, la duguba nugu chenlu inebe wala. Ani aba la narime idihari nuagu kwento. Kaba sa nariyega. Nariyego bafunasa, nugu chen. Sal baba na lidage idihari le kwento. Wa, lon lira ni abi. Nuguchi, ruwala oirigu ni lubiri ni dagi.
0: Aba ti lagambu ni walaniye kwa aba umala li siyelu ki.
5: Ruwali oirigu ni luniri ni dagi, anilichuguwa yewe.
0: Aba ti haniye kukirige haanye ibaya agamba ha, lwagu wa yuhurula. Hibiri haniye ka.
2: Aba angeli, adimire habailu.
0: Aba ti laniye kwa Jesusu hon.
3: Mama te lwagu nufule nsen lagambu umala li le, lwagu hufule sen. Ani hada ligi ya lon lagusero wa gudun ubo. ani won toba le ferdri mafia le goma tia pelita obole lubafu dame tile ni nyurunu wa muwar gukinye na nugu banya songo bay numa guon
0: la lira la rigu ida lubala bugalowe aba hariye gukri gelo
8: agamba di wala li hon ti da wali buru to lani na leluru de moises lo agula bagari dubala ya kristu lu suda ida liati bariye go bay lo agu liru wa balan lira wugure kate igi lira wugure lige
0: abat lariye go jesus hon
3: ani ha meme wala rugo ga hagano kwa la usun lo agu gale la muru suda ei bu ga homa lu paiti so ani ha wala la rugo ga hagano wa margo don lamu go luburi ga la de gale ei bu tili na luburi ga e bidinha te lo halinho nhe lá. Afim é rumar lubeite logo larugonga, son aninha guala ruma, lo liranha em rumar larugonga.
0: Lariga, lariga com Jesus o som bricate ele, avalide, avalaramo da gunhawe. Lá o som, adiga lá Jesus o sarago milagro, hagibuguê, mafinha te logo. Lá o lira hagunflire, le lariga com o profeta Isaías.
9: Napureme. Kasa finye rwe lwago uganu lebichi uwe Ka unla dufude wakure mepungi lupafu
0: Lige mafinye rwe habayi Ladiga aburi hatikinye isa iya si itara
9: Darunu mutipungi uharigi Deregi darum hanigi Lumarihi hama la uhaku Uo megufara nda hama Miami hagia menu Lunarei da guagutini
0: Lariego bali isa iya sile luago Jesus u ladiga arihe la lila luweiriku. Lausun lira saraguane hadage huri wa finri te luago Jesus u ibini hadage abutiku. Ani maria guhamuti boguti. Le hanufu de hawa ifariseo. Luei habugu ni atidage haligilisi. Ladiga gunda atimati ya lau uweiriku ni le hichigu bai girigia sugu lau le nichigu bai bungio. Aba laniego Jesus u lau mala liherete.
3: Le afinha ti nuago, mama ruginha nuago la finhera. Afinha ti ginha luago nugu che le au na habalini. Le ginha arihetina, larihinha ginha le au na habalina. Au lampu bay, ni abin bay ubo wagun, nun son la hafinha ti nuago, lumerede hama lida luburiga. Le agambu ti nereron, animadugan ti gasu lau, mama au asia dirubalin. La diga mama ni abin alun asia diruninha gurigia ubo wagun, ni abin asalbaranya. Le me bene siya ti nao, Madagan liga gasu lau nenero, ani hein lu ti la siya diruni. Timore burile ariya ganali bay, ligia basiya direli da me lagu muhon weyu. La diga matumere hatina lagu le nani nungu. Nungu chi leuna habalina, ligia ariya gubalin le lube in nariya guni nun, luma le lube in narufu dahani. Ani subudi numuti, lagu barun la luguma di ibagari magumu chatiti. Le lube iti nariya gubay, ke lariya guni nungu chi nun nariya gay.
10: San Juan, capítulo 13.
0: Abarigali wei luba luwei ri esefruni. Subudi lali Jesus luago chilihala aura lu ligiri ni ubo le lu lidi lumu luguchi. Suwa dameha hisi hama lani gu hao bo gubaya lu. Ani itara liye hisi lu dagala gumu hon. Dala libuga mafia samina ulido Judas Iscariote lu letere geru ni Jesus hon lagani. Lausu subudi lani Jesusu luagu luma gela bungi uliabi Ani lumu balagi ya bungi ulagiri buda Subudi lumuti meha kien luagu rula lila Ugu chili sunkati luha burugo Da luba iti hadine ruyela Aba lasa arulwege dabula Aba laraga chono lida Aba laguru aba tuwaya liranagu Aba lichi gunduna lidu aba dabarasi Aba lagume seru achibi hagudi disipulugu Aba laraga hanitau tuwa ya toli rana aguabu. Daebele la chiba alilubai, lugudi simo feduru, aba lariengo feduru lo.
2: Nabureme, pachiba lisano gudi.
0: Aba lariengo Jesusu lo.
3: Mweto, uwe tikufuana dabani lena dugo bai, ufana tabubai lari ginya.
0: Aba lariengo feduru lo.
2: Machibu bubai no gudi.
0: Lariengo Jesusu lo.
3: Ahi machibu na bugudi, sinyabe ikafana banuma.
0: Aba lariego Simon Feduru lu.
2: Mama regula nugudi bachiba. Chibabe ginye nuha buluma ni chigi.
0: Lariega Jesusu lu.
3: Le aga walibe, nugudi rigunye abuse nila chibuniwa. Ladiga haruma ti libiri lugubu. Hugu ya haruma tu, lui dige aba hida ginye.
0: Le lariego bai, logu mama la suha ginye haruma tiya. Ladiga subudi lani kaba la ederigere. Lázaro la chimbo ni Jesús hagudi, aba la dono no lida, aba la nyono logo dable, aba la niego hon.
3: Ufona ta homuti Sansón le na dugo bi hon. Uguya, agua hatu no maestro, luma na bureme, ani risato la duga itara linha. Ahe te chubanu bali hugudi, la usun ha maestro na ani habureme, lunti gen ha chubu ni hugudi humago. Ruga dina aba hempulu hon lunha dugo ni libe meme le na dugo bi. Ni narin hau, Lagu minyo wala ni aba musu loy li yubudiri, ni aba le auna hoti loy le auna habali. Ahingufuna da humaburi kati le ani adiga humeime, gunda abadun. Mama ti ane dume henye huwagu sun huwe. Subudin muti akata ya lana nuwa dirubanya lo nani gume le tema temate. Ani luti lagun flirun le tida beleren ubungiyo. Garaba wale egyo bay numa nuagon. Nanayo gingin le hon lubarege la suseredun. Ludame la suseredun, afin de humano que lo habla Cristo bay. Ni naran hau, lo lela e recibiruti le nonaha, recibi lumuti na guinye, ani le recibiruti na, recibi lumuti guinye le au na habalina.
0: Lázaro la niego ni Jesús son kate ile, aba la sandi no saragu iru ni tida la niki, aba la niego furago.
3: Ni naran hau, lo le derege rubadna la aba hita guinye.
0: Aba tihagume seru disipulu gu ariego hawo gong, Bide go hon kalna hada gen wago bela dimu reha Jesus. Au hua le burha banu gara da to, aba hada ge disipulu, le wairi ba yisi elung Jesus. Loba gen yadi nalida adinero ni. Aba la dugo Simon Fedoru sein no, no nalgu duni Jesusu, kalna wada gen wago bela dimu reha. Aba dina yara faduti ma lung Jesusu, aba nanie go lung.
2: Napure me, kati salu bela dere gero nipu.
0: Aba la niego Jesus no.
3: Na do drago da amorusun fein. Le onti nichigon, le geba edere gerana.
0: Aba ti, la do drago da amorusun fein. Aba lichigon no hoda si iscariot. Le lira Simon. Iter kei largo da no hoda si fein tuguya. Iter niegue en lebelo no mafia ti no la niego. Aba ti la niego Jesus no.
3: Le no bai badugo ni. Adiga bai furesa.
0: Gamalomo. Uwa tikufuna dalani ni aba hada giha egi mwenye lwagu dabula kala wagu laniye ge Jesus lira lon. Kei, huida silubayi taubayi laga isensu sagun hagiya laniye ge la Jesus lon. Laganye hani le habu serubayi luba fet. O, lun la lichigun sensu hon gudemete. Lari gen legi nu huida si fein aba lafrido gunye li ora ligie. Lari gen lafrido huida si aba laniye ge Jesus lon.
3: Lari huwa nuwairigun awle lirou wugurigun eto, ari huwa me luwairigun ugu chile nuwago. Ahinti aruhu da nubali luwairigun bungiyo. Laruhu tu baygin ya bungiyo nuwairigun awle lirou wuguri, anila dugu bay madisa. Nirahanyi, mereda badina huma saragu dhan. Halwa habadina, lameme nariyagu bay hon huriyo nariyagali hongu eto. Sinyabay hidi le njihi balubay nidi. Nisi gali iseri gomadi lehon, lo hinsia gohoma humago, itreke hinsia no, lutigen hinsia gohoma humago. Aha hinsia gohumago, a subdiru bay songurigia lagunani huma disipulu.
0: Avalaria go Simon Fedru lun Jesusu.
2: Hali un badi busana bureme.
0: Avalaria go Jesusu lun.
3: Senyati bafala runina lenyehi badina lubay gueto. Kamalumon, bafala rubadina lariginye.
0: La niega Fedoru lun.
2: Napureme. Kawagu sinya lubei na fala un nibuguento. Aranse tina lunichigu ni nibaga ribuagu.
0: La niega Jesus lun.
3: Benare saluago aranse ban lubichigu ni bibaga rinuago. Ninaro bau. Lagu bayede gubalan na uru aweyasu lubaraga la yugur hagayu.
10: San Juan, capítulo 14.
3: Madijere de Juma. Afin de humar luego bungio, afin de jugar menuago. Anije sarago ubaro tida luba nuguchi, nebu alubeti aranse ha aba ubaro huba. Luhamuga mitarante, anije ganali hamuga hong. Larigieme nidi aranse neime ubaro ligia, aba menagiri buduya, luna nugu no numago. Lunyein badun lagi ele meme nyein no muti. Anisubudi humuti umalidon fulaso le nyein badin alubai.
0: Larinye ga tomasi lun.
11: Labureme. Ibidi ti von halium badibula. idal bati wasubu diruni uma.
0: Larenga Jesus lu.
3: Au uma bay, au inaruni, au ibagari. Ani uwati asiluriti lumo mbungi uguchili, ahi mama lubay nuwegi. Ahi subudi hubalina, asubudi rubegi enuguchi. Ani subudi humali lumagi kwento, ladiga ariha humali.
0: Larenga ti Felipe lu.
1: Nabureme, arufu da bay uguchili won, bui durigali me won.
0: Larenga Jesus lu.
3: Felipe, luha dina huo maibidi ya gidina bon. Le arihiti na larihi yengine bungi uguchile. Kati wagu baringa nolo narufu dini bungi uguchile hon. Mafinya tiposa lagwa nahi la lida bungi uguchile, anehi lagi ya bungi uguchile nida. Lebri kate le naringa bai hon, mama lan lao nani nungwa naringa. Bungi uguchile le aga nobe nida, ligia digba li luadiga mari wanariga. Afinya humano lagu anahi la lida bungi uguchile. Ani anihi lagi ya bungi uguchile nida. Ibine luagurugu kati leburi na dugubi. Inaru hao, laulela afinyati nuagu la dugubi la kati leburi na dugubi. Ani la duguba buri kati wina utumati. La duga au, neibu ka lengihi lubi nuguchi. Sunle hamuri halida niri na dugubi. Arvuda namuga iluweiri gu nuguchi. Na duguba furume kwarga kati le hamuri halida niri. Ahi hinsia nubi hun, gunfli huma laulea nubi bai. Aba mena yumro ko lu nuguchi lu lona ha amo amali hati hun. Lu huma bai la sifiri lani na inari ni lu sunwa da. Alani go baule, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. Ladiga sinyala harihini ni ha subdiruni. Ahi huguya, subudi humali, ladiga nihi huma ani leredaru bahida. Migru nubadu habugo, nagiribuda yabalu humana. Malu hatina ahana marihi hamagurige, ahi huguya, Arihu badna, ani gabagari badna ladiga gabagari tina la. Larigieme liabi sifiri sandu, luhuma la lunsunda. Asubdi rubai lwagu anahi la lida nuguchi, uguya nida, au gia hida. Asubudi he butinye lun nugumadi, ani uwara wa hagia luma. Arufu da hamuti lwagu hinsi ya na hon, le timati mati. Ani hinsi ya bube nuguchi hon ha hinsi ya butinye no, hinsi ya banyagi ya no, aruda wa au menungu hon.
0: Aba lariego hudasi, mama tieleis kariote.
12: Apureme, tasa wagu barufu da gubalubai bungu wamo, mama hon grige ha lani gubaule.
0: Lariega Jesus lu.
3: Ahinsi ya butinya no, adiga niya kaso lau le nubai bai, anahinsi ya dubailu nuguchi, aba me wayabi au luma nuguchi agana wahama. Amisi ya butinya no, madiga niya kaso lau le nubai bai, ani dimure le nariego bai, Mama nani, lani nuguchi leona habalina. Nariyegu yensun lehon, lawa anaha wala huma. Sifri sandu le lube lona hani nuguchi lida niri lulitara gunu. Larufu taha bahon, larita kwagutu batungi nye lwagu sun le ariya ganali bihon. Nigra li nitana gila hon, runu muti darangilo hon. Mita nati nichigu ni keisi le lichigu bayi ubo. Madihire da huma, manu da da hubiyame. Agamba humali nariyegu lwagu naibu gala. Ani nagiri buda yabala lo humana. Lo hamuga hinsia na hon lau hinare. Gunda hatu hamuga lau hasubuduruni lago naibuga la lomu nuguchi. Ladiga ligia inyu kutimaba inwe. Ligia aringa kakia nubali hon. Nudame la la susiradun afinya humamuga. Madimu ya hadi na sarago huma. Ladiga nita lilea gumati abelida ubaule. Lau sumabafu la nuagu. Lunti itaraluba la lula subuduruni ubao. Lago hinsia la nuguchi no. Ani adiga nani le lubaibi no. Sarahuma, keimu yagi.
10: San Juan, capítulo 15.
0: Lariega Jesusu.
3: Au tidi bubai baibai le timati bai. Nuguchi ti abu nubaru nadu. Chanlu muti son limu le miti. Gamalumu atiru muha lumuti le gimbai. Haruma gada lei lunti maila gindu. Uguya, haruma adon larigi naruhuda hahon. Lida meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati lagi don aba limu ahi mama yin lubei luagu idibu. Itra hinyagi, sinyati hagi don ahi mama lubei badula nyuhinye nuagu. Au idibu bei, huwiye limu. A badula nyitye nuagu, badunya luagu hawago, hagi du bagibe. Ladiga sinyati hadugu ni kata ahi dire nyuhinye lubei noe. Ha merete tinyo badula nyuhinye haguruba baugu din. Aba me hamaba idu keiburu limu le abuda hobe lu lagu dunio. Ahan asigira badula nyo nuago, mabili dun hume mele naruhu ta habai gayara bai hamuni hani leha bunse ron ani hibi hubai ibiha ti nugu chin uairi guni dale gi belahi ani lau lira aruhu da humu ti lagu nani gu huma disipulu hati maati maati hinsi tunu itara kei nisi elu nugu chin itara meme huma lubai ti li da nisi habu ahu nyudu lau le nubai bai hinsi meme badu nu itara kei nidi lau le lubai bai nugu chin aba hinsi meme nalu Na dimre habi hon itara, luhagunda ronuma, da yaro lamu ga hugunda. Ani hanu gumba dimbe, lu hinsia gwa huma hongu wa ken hinsia no. Lu irin aga I insia ni lega yara be gani lani gurigia, lu lichi guni libagari hawago lumadago. Numadago huguya, ahin hadiga lenu baybe. Manugu nadu kai ubuigu, ladiga ibidia tile ladiga be liyugu diri ubuin lu. Nanugu nu kai numadago, ladiga subuti gu danali son le larinya gubay nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina, awa nuwa di habalu. Ani ruha dina diumuri hon lunha gindu gibe, lungi ladura ron hin. Itara luba lichi guni nugu chi son leha muri ha luma lida niri hon. Itara linya lubaiti nuguma di hon, lun hinsia gwa huma hongua. Ahu iere guda lun ubou, subuti humai lagu iere gu hatina la lun hubaragia. Lun hamuga lani gu huma ubou, hinsia tun hamuga hon gurigi ha lani gu ubou ke hinsia hani gu hon. Anuwa da hanumutu hata agen halani gu ubowu. Ligia hiyere gu ubei lun ubowu ladiga mama adun la ubowu waguna. Harita kwa huma lagu lena ingi gu ubei hon. Uwa ti musu ingi gu ti loe liyugu diri. Ahen eiba ahamani na lubei. Eiba habadun ginye. Ahen ginye ti gagamba di habei lun naruhu taha. Gagamba di banya ginye hon. Adiga ubei sun le hon noe ginye. Ladiga ibidi ya la le ona habali na hon. Luhamuga meha miyabi na adimure hon. Madunu tin hamuga lau hafigon. Ahin gwe toga duro hinya lau hafigon. Ha yere ha buba nyo nu, yere gutigi ya nugu chihon. Madunu banya yebe, lun hamuga madugan na ni kate le uwa gile dugu ti hagana guwa. Gwe to, ariya hamali buri kati ligia ane lau sun lira, yere gugidu na hon, yere gugin ya nugu chihon. Kamalumu, la susa na dubi le, la duga lunti la lagun fliru ti muli le buruwa yube lida haluru dun. Aba ni yere gudu hon meburu. Dameliabi sifiri sandu le lube lidera gunu, sifiri le lani na inarini le lube nounahani luagu lobad na nuguchi, ligia ba diumere lagu nufulese, uguya ha diumere bagia lagu nufulese, la diga numa ya dun la luma ge furumia tita.
10: San Juan, capítulo 16
3: Nariye guñumburi kati le hon lumowe la hafinya nuago. Habuka kubadun tida agin haligilisi, uriba baida hon, Darime lun ahon la lafara gwa furume gwari gugurigi ya hilagu bai. La rita gubal luagu le seri vidunya la lubungi ya lau lira. Hadiga bai lira la diga ibidi ya gili la nugu chin hon. Ibidi ya nugu ya hon. Naniya gu nyele hon. Lun dame la la chiluru dan ligi ya. Lun harita gong lagu ariyaga nali la meha hon. Mariya gu numuti meha le hon lumagi ya binaru. La diga meha huma ya dinala. Ahiti gwen to. Nebu ga lumu le una habalina. Ani malugu du lumuti na niaba hita agin hali umbadi nala. Hiru rugu ton lagu naniyagu ni kate leburi hon. Inaru ni naniyagu bi hon. Buiti mati hon lu nidi. Ladagaha na midi. Miami bai sifiri sandu humo lu lidara guno. Ani aha na nyudu nuna habai. Dame liabi. La rufu du bai kala aga figo mbanya. Kala maduru banya. Luma kala lagusa ragu du banya bungi. La rufu du bai hon lagu ga figo hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu du bai hon, lagu maduro hama. La larufu du ni hon, lagu nidi bala le nyihi lubai nugu chi dame le nigiru no. Liju guba fe hon, lagu lagusa ragu du nubungi. La diga siyadi wali la mafia, le aguma di abai lida uba ule. Gibe gili luti narigu ni hon, gama lumu, hansi ya rubai kufona da gweto. Gama lumu, dame li abi sifiri sandu le lani na inari ni. La ruhu da habai son inari ni hon, la diga madimu ni habai lagu lani lungua. Le lagambu bai ligia balariaga. La sobu diragu du bai kati leburi lumbi la susara dun hon. Lichi gu bau weirigu ni nu. La diga leresi biruba lita angi le nani. Aba me la sobu diragu du ni hon. Son le luma bai nuguchi nani ginye. Ligia nariya gu bai luagu leresi biruba la sifiri sandu lita angi le nani. Aba me la sobu diragu du ni hon. Munusu da lari gen le marihin humadi na me. Munusu ya me da lari gen aba ya me harihin na. La diga neibu ga le nyihin lubai nuguchi.
0: Abati hal gedagun hada gelani Jesus disiplu hamagwa Aba harinya gu.
2: Kasa mini lanle. Laularinya gu von. Murusu dan lari ge le marihin humadi name. Murusu yame dan lari ge. Aba yame ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau. Murusu dan lari gen le. Uoti gu faranda wa manin. Kala wagu la dimre.
0: Aba la subudiruni Jesusu luagu busay hama hali gu daguni. Aba la niya gu hon.
3: Aya get na hon. Logo murusu la dan lari gen le marihin humadi name. Murusu ya lame dan lari gen. Aba ya lame harihinina. Ligele wagu bay hali gu dagua humagua. Ninaru hau. Lau hayahu wa bala. Hiru wa hugia me. Aha ya tigirigi ya ha lani na ubole. Hagunda aruba. Lau sun lira. Ibi ni hiru huma. La sansira guba hiru lu ugunda ni me. Dan le tagra hala aba wuri. Sufri tu la duga chiluha la torate. Lari gen lagra hon irahu. Marita gun haro lagu gariti. La duga ugunda ni le ta sandro bai lagu agra haro la aba irahu ubowu. Itra linyagin. Ugu ya hiru tu weto. Nariha ya badun, aba meta buincho hanigi lau ugundani. Aba ugundani lewo biga yarati lagidaru ni huwei. Lida meweju ligia, malugudun humadi na me lagu nikata. Ninaran hau, lagu lichi kumela nuguchin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagidun nikata lida niri. Hamuri ha, aba mehibihi, buinha mamuga lau ugundani. Aniya ga nali burikati le hun lau hemplu. Ani ta bai dan lo madimbre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me nadimbre ha furango hun luagu bungi uguchili. Ita me vei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gu tina luagu na yumura gu bala lu nuguchi huagu. La duga ligia gu anari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinya dungi luagu lumage la bungi u niabi. Lumage bungi uguchili nafrida, aba niabi ya uboa gu. Weto nigra li ubaule nebo ya lumu nuguchi.
0: Aba haria gulani disipulu gu.
2: Anati ngwento. Baduma na haya frango. Mayusu nunga hemplu. Ariha omali gwento. Luagu subudi la sun kata ibu. Mon la balgudu. Luagu ni kata. La diga subudi banin harita gungirikia. Luagu lira wafinyera. Luagu lumange la bungi ubiabi.
0: Aba laria gu Jesusu hon.
3: Afinya dunti gueto, anite le ora ani gueton gueto, dame le hachagara gun sun huguye, kala aba luege loubadine, aba me higiru nina nabugua, lau sun mama la nabugua nyadina, la diga nihin nuguchi noma. Tanien gu bali sun le hon, lunhadari ron tarangilo lida hafinya ron nuago, hasufri rubo ubaogu, kama lumo nganigi huma, ganya inali ubaogu.
10: San Juan, capítulo 17.
0: Larige la niego ni Jesús son cate y le aba larige cielo aba la niego
3: nuguchi siluja ni dani rubo weiri guni lubira rulamo gaginya birao weiri guni bon ruha dibu ubafo lubirao hawagu sungurigia lulichi gu ibagari magumu chaditi honha bichi gubanya lon anya lebu na bai ibagari le magumu chaditi lunga subdiruni bubugu ya le bungi amarigote le inaro niti Lumaluha subudirunina au Jesu Kristo le bona habai. Ruhati na uwirigu ni bu ya ubogo. Gumuna ginye le wagu bi bona hana. Wentoti nuguchi. Rube uwirigu ni le meme meha nani bi buma lubaragi meha nyi la ubogo. Subudi kata nali honha basaga rubanya. Litagi ubogo lubichigu ni anu katabula. Bane gu meha ababichigu ni anu. Ani nyudu tia laule bubai bai. Weto, subudi hamali lagu son la le bichu bai nu bumagin la liabi. Runa li uganu le bichu bai nu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali, lagu inari ni la lagu bumagin la niabi. Afinya nyaginye lagu bubia la au na habalini. Ajumra watu na bun hawago. Majumra guti na hawago lani gu ubau. Na yumra gu hawago ha bichu bai nu, la diga bani hama. Sun le nani, bani. Le bani, nani. Aniari huwati nuwiri gun hadan. Au merede di na ubowogu. Ahin hagia, herede ruba. Au neibu gabumon. Nugu chin sanduti. Goni gibanya ha bichi ubanyanu lau bubafu. Lulida hama aban le timati kei au buma. dame hale hama na ubowa go kouni gunu muti ya mea habichi kubanya no lau bubafu meferi di ruti na niyaba hata agia luedi gan leme haferi di halibay no lagunfule no le buruwa nyubaytie da bereru kwento neibu ka liyehi mbubay lua wanaha wala ubowa go arinya gunu muti burikati le lun habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay runa libereru hon aba hayere gunu lo ubowa Dadega mama hama lanigu ubou itera keisi mama na lanigu ubou. Mamori ya hati na bumba lu basagaru niya ubou guginye. Mamori ya habumba lu bouni giru niya loi uribani. Itera kei mama na lani ubou le, mama ginye lani ubou hagiye. Derebe wakuta banya hongu wabon, lau lupafu berenu le inari nipai. Kei bouna hanina hadon lanigu ubou lau uganu wa lani na asalbaru niya. Itera ginye nona hanina hadon lanigu ubou. Ani derege gwati na nungu wabun hawagu, lungi nhe derege ragun hongu wabun le tima tima ati. Mamari gwenye hawagu na muri habuma, amuri atinagi nhe hawagu ha lumba nhe hafinya ronuagu dame le hagabu ni uganu hama gina. Amuri atinabuma lulida hama aba sunha gia, lung aba meme hama wama kei au buma, buguya numa, lulida hama aba buidu buidu, lung lafinya ron ubo luagu bona hana, Runa li uweri unileme mebiju bainu hon. Nu aba meme hama ke aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, luhayabi lu aba meme banya la buidu buidu, subudi lamu ke ubou la ubona hala au. Ani hisi hama bun sarago ke nisi bun. Nuguchi, buguya ichi kubali eno. Pusenet na lu numa banya la le nyi numuti. Luharihi ni uweri gunile bichu bainu. Ladega hisi ya kubanya di nabun lubare gen ladegunu ubou. Nungu jinyo rishagu wati. Ibini ya tibahon lila na ubou. Kama lumu, subudi tibunu. Subudi hamali ginyo uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabu la. Ani asogu diraguda meme badibu, lunye la insi ya ni lebu wagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
10: San Juan, capítulo 18.
0: Larige larian con Jesús, kateile, aba lafri du haulani discípulo gulun houdin, lo bafru guduna le, cedron. Nyen yaba flasu leburi nyen lubai, tidibu olivu. Nyen lubai lebelur Jesús haulani discípulo gu. Subudi lumuti kinye, juda sile, alu guru bali Jesús, flasu ligye. Ladiga ondara guanya hali Jesús nyen hama lani discípulo. Aba lubai tila chilu no juda si nyen, au saragu sudaragu, Hona habuti gufadiri guhama fariseu. Gari matatia bari inagia lampu luma tochi. Kisubudi la lila. Jesus le lube la susere dulu. Aba lafridu. Aba lania guhon.
3: Kahalo habai.
0: Aba hania gulu.
13: Walu haye Jesus le nasaretna.
0: Lania ga Jesus hon.
3: Au Jesus le halo habai.
0: Nyenye iti hudasi le edere girubani ham. Da lania gube Jesus hon. Lauligia la le halo habai, abahodi hari gong, abahai guadu. Abai lania gong Jesus hong.
3: Ka halo habai.
0: Abahariya gong lu.
13: Walu haye Jesus le nasaretna.
0: Abati lania gong Jesus hong.
3: Ariya gadinati ye hong, lagu aula, ahi aulubai halo habai, igir humanya halo haudi.
0: Jesus teredu bai lira, lulagun falenu le lania gong bai Jesus guanan.
9: Me fei diri tini ama.
0: Aba de la saga no Simón Pedro le feinte. Aba libro le rige aba lumusu fadri le iotima ba giri di maluco. Aba le rige Jesus no Pedro.
3: Da bom be feinte tarigon. A rula le lubin nubuchi uni en gifitele nu. Mo le muti funagi anatuni.
0: Aba de hanugni sudarago. Gumada hama sudarani guri. Jesus wadar. Aba hari gudani, lari gien aba hanugun ni lubi un anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyu timabai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme memeha. Ariya gubai hon huri yu luagu. Bui timala hon lu lome aba ugiri hawagu sungurigi. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu lari gi Jesus. Kiti subudi lani, fadri le inyu timabai disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Aiti Pedro, aba lerederu bogu di lubadu ben. lige lafri dumbe disciple lige adimun hetuma to undigir bani ben alu de bela gudni fedo abati tal gudni onigir tu ben fedo
14: ma buguya aba hada gelani girige le disciple gu
0: maringa fedo
2: mama
0: iti dilige lubai aba hafro gu musu ha masuda ragu wat rara hayati nye abacharagwa nyenye ge fedo hama abacharagwa larigirgu wat Apa lagu mesir fadri? Lainnya tiap abah yalah kita gue Yesus tu, kata yang lain gue mahu disiplin. Kata yang lagi yang lalu kita habai. Lari yang Yesus tu lo.
3: Bau kita na dua mereka lagi buka songo bau. Song ada naru kita hati dan lagi le siluma templu rogo. Lainnya lubai honda ragu song huri. Madung kita na lubai tini kata ramu dawar. Kau aku awal bayi balik tu. Alik tu bayi hakam bu balina. Agi lari yang le wau bayi na dua mereka hong. Subuti hamuti le nariya ku bai hon.
0: Da lariya ku bali Jesus kate le, aba lia bi aba hada ke su daragu ha, tani na templu, aba lagai yo ha ligi bogu. Aba lariya ku lo,
1: itra lia sa bonu buni fadri le nyu tuma bui.
0: Lariya ga Jesus lo,
3: ahi ariya ga no bai uri bate, ariya ga bai halia ni la luri ba, ahi ti bui tu lo bai le nariya ku bai, ka ge wa ku bagai yo hanu wa ku.
0: Aba ti lo na ni na si gra ku lo gai fas. Fadri le nyu tuma bui, di na iru mu ligi. Suti dale, ane aku buka fedur apa cara gulari giri kuat. Apa hanya gulu?
14: Masa buki abah ada ye lani giri ye le disiplu gu?
0: Abah laye dago fedur, abah lani aku.
2: Mama aku.
0: Abah ti lal gitu ni abah ada ye lumusuni fadil le inyu tima bay. Abah lidu le libu gu bay fedur wari gay.
1: Maafun aja aria lumuti bulu malih dan flasu le burinya lubai tidi boli bu.
0: Abah ye laye dago fedur, lidu orang lige abah layu guru hagai. Apa tiada ni Yesus sulubai ke gaya fasil sulubai yang gumada? Aruke dina liati, level tu huru pelasir ugu loi havia tu. Sinyal megada lania adine ni lelani na beri resefurun. Ligia, lafri tu bay pilaku lono ladi moneha ham. Aba lania gu hong.
2: Tasa liduru bay giri kele hum.
0: Aba hariya gu lono.
2: Luhamu gumada gula uri bani, medere geru uhamu tiamu gabun.
0: Aba ti lania gu pilaku hong.
2: Baruhum. Aku sedang terhumai kail lariya guni lulu tuguan arug.
0: Lariya gahuri ulu.
15: Wagi gahuri yu, mari cati walun wasiya dirunia ba grigia lun lonwe.
0: Itar liya lagu fliru, le lariya gube Yesus ulu ida lu balan lonwe. Aba lebelu lu pilat tu palasi ugu. Aba lagu anu lu Yesus. Aba lariya gulu.
2: Pugu jasa haru eta bay huri yu.
0: Aba lariya gube Yesus ulu.
3: Lagu bani bungu bal gita haluagu lira, odi ladega hanya guni amu bunu agu.
0: Lariya ga pilatu lo,
2: huri ufuna giau, binasi ugu hama habatu ugu fadri ugu, hagi edera gerbali bunu, kage biduru bay.
0: Abati lariya gu Yesus lo,
3: mama lani na ubole na ruiha, luhamuga itra niya la, agente gu nyahamuga nani gu lume edera geruni wana hon lurdu gu huriyo, mama yana na ruiha.
0: Abati lariya gu pilatu lo,
2: huru ilu bay tipu guya.
0: Lariya ga Yesus lo
3: buya ariya go belo go uruina lule nagar ho lule niya bi lidon ko bole lundaniya go nile inar ni be zo ha ga gamba di banya lo inar ni agamba hamuti le nariya go
0: lariya ga pilato lo
2: kate di nare ni be
0: lariya la dugni pilato alu ga hani le aba la fri do dimre ha mahuri aba laniya go ho
2: madare tinani murusu duro logo go gari le Kehecho huma lu nigera gitu abadan riti hong lida fedule luairu esafruni. Husen tu lu nigera gitu ni Yesus le haru itu huriu.
0: Aba ya haguara gosong hagi.
16: Nigera gitu bayle, barawas la bigera gitu.
0: Barawas ligia, aba hiberti.
10: San Juan, capítulo 19.
0: Abati lanuga ni pilatu Yesusu, abalona ha abai chagde. Aba hichu gusuda la aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagda ni tau aba dugu koloru guchu. Da meme jarafa ya lubadu ariye gaina.
1: Ui, tapakari la haruwe te huri.
0: Aba hagayu wa haligi bogo. Aba yati lafri du pilatu, aba laniye gu hon huriyo.
2: Nasagara liyahu, luhasubu duroni luagu madare na duro luagu.
0: Aba lafri du Jesus lau ridi lauti hiyo lablu. Tahu la dengar gua kolor guc, abah di lariya gua pilat tu hong,
2: aniha wakiri lagi ya.
0: dahari bali habuti ku fadri ku haus sun sudara ku abah ku meseru aguara
16: dagu belu aguru dagu belu aguru dagu mai
0: lariye ga pilat ho
17: baru hamaiti dagu ho mai logo guru ladigau madarit nani muru sudduru luagu
0: abahariye ku hori ulu
6: Wagie galuru dutiwa ani segun waluru dulun tilome la dega larinya gulugu wa logulire la bungi.
0: Da lagambu bali pilatule abati mala nofudutu. Aba ele belunu palasi rugu aba laniya gulun hesusu.
17: Halia na sabuguya.
0: Mona bu hesusu nikat. Abat laniya gu pilatulu.
17: Mona bu bumut nasa. Bidat sabun logo gabafuna lu nigira gudni bu. Gabafu au lu nadara gwagudni bu logo guruwa.
0: Lariega Jesus ulu.
3: Uati hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubili figon le ederega rubali na bun sugu bau.
0: Numuge ora ligia, aba lalgo pilato ida lubala ligira gudoni Jesus. Aba hagua rego huri ulu.
15: Ahin bigira gud, ama buguya lumada urua i romano. Furumia guarg learinya guti luogo lago urua ila lagan urua i romano.
0: Ta lagabu bali pilato lira, Abalona asagari Jesusu, abalanyuru lagu halule, agusiragile. Ubaru leo beharinya ga dubu, gabata alida herenu hurir. Da midheli, leabawe lubalwe yure sefuruni, abalanyo gupilatu hon huriyo.
17: Aniha huru waita.
0: Aba haguwa ragu.
16: Ilala, aha, ilala, dagwa bela uruwa.
0: Dagwa bela. Lanyo gupilatu hon.
17: Usia tufu na gie nada la goni huruwa ita logo guru.
0: Ariye ga habu ti kufadri gulu.
15: Maruwa ita tiwa amu luwa yuruwa i romana.
0: Laulira, aba ledera geru ni pilatu hon lu. Ladara wagun logo guru. Aba handuguni. Aba di lafritu Jesusu, barina li luguru wa lu lidi lidon fulasu le ubay. Ariye ga lu fulasu labu ugubu. Golu gota lida herenu hurir. Nye in hadara goi logo guru. Dagu hagi biya ugunya uaralum. Aba luege ka lobu. Aba lona hapila tuichiga guda. Aba aburihoni luagu guruwa. Dariye ganyai.
8: Jesusu Nazaret na aruweite huri.
0: Saragu haye hada ge huri wali hati aburihoni iligi. Nadiga flasule nye ilubai. Hadara gwe Jesusu luagu guruwa madisi tuburu guda. Anilida hebreo griye guluma latin naburidu. Lagi hari yang gubai, habu tu kuhafal dini, huriu lu pilato.
15: Ma buru daba nyai, haruai te huriu. Buruba, le hari yang gubai lagu haruai te lah huriu.
0: Awal lari yang gubilato hong.
17: Le buru nali bayi, buru nali.
0: Lari ye hadra guni sudara gu Yesus lagu guruwa. Aba handu gu nuladu ragu. Aba handu gu gadiru fani titau. Aba fani tilu kada sudara. Aba gie handu gu nu lisimisi. Ki mau cawa gu tu bayi. Aba argunyo fiesu ingi lu unabu aba hariye gusudaragu hamago
17: mahari itago womo aure woma tuogo hariye woma muga gabala aganyiro
0: itaraniya la gonfli lu le taniye gubelene no bungi
9: fari wa hafutu na dalere du kana akure ne huye tuatu ni simisi gabala aganyiro
0: itaraniya lu baiti hadugu ni sudar nyenyo lugu chesusu yarafa luguru atuma tamulani Maria tolu mari Cleophas, tuma Maria Magdalene. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disipulu le. Isi abel lu saraku, apa lari aku tu lugu cur.
3: Lugu cur. Aniha, birang.
0: Apa lari aku lu disipulu?
3: Anuha, lugu cur.
0: Lama ke orang lagi ya, apa lari sebiru lu disipulu lagi lugu. Lari Yesus kata ille. Kesubudilan Yesus lagu, gumpulan ilah, sunle nu bela degni, lagu asal baru, awal lari aku, don lagu gumpulinu, letari aku bela nenu punya.
3: Mager buhadin.
0: Yang ia bafudu tau dime garuh itu. Aba hati teragut dunia aba mudu siti na dime itu gua, aba hichu guni lagu aba wewe, aba hichu ni lagu liom. Aba latu nu Yesus dime garuh itu tu gua, aba lari aku.
3: Gumpulia. Kata.
0: Aba labulu jago, aba longe. Wei ligia, aba wei lubal wei resefrun. Mabuse rute dihuri yulu, lerede nu hago bugrige logo guru alida lueiru emera guni la diga weri ti wei lege lege hamuni ha bai luma pilato lo lo na ha ahala hei hayada ha dawa goni banya logo guruwa lugie lagi danu hago bunyegi aba di hodi soda rago aba hala chuni lia da furume ti ugri hada ngi ha dawa goni banya logo guruwa uora luma yesus lari ge aba hala chuni lia da leaba dale hayara fa dubai Lu Jesusu, abah hari ini logo hilal lila, lihat mahal itu hamba lalu bayi lihat. Abah lihat apa saudara, abah liminunni Yesus lobo agun tau apa efek, abah lafri tu hitu lalu mat dua nanyaingi. Mary ubalin le, lihat abah dagubani, ani aniya galu muti inarun. Subuh di lumuti logo aniya galani inarun lalu gien hafinger. Laduga, Yesus terdu bayi purikat ille. Lu lagu fulen oleh tanya ku belerain ubungi.
9: Mahalah cuma bayi niaba abu lagi.
0: Aniya katikian tidak belerain ubungi u.
9: Hari ku bayi lekini lagu bayi.
0: Lari Yesus kata ille nyiaba ugeri hari metehana giri tihose. Falan buti meh ugeri ligeh Yesus. Lalu suaramu daguar gilna ladugai, ladugai lanuf dehawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus luma pilat. Aba lichi gunilo aba lanengu ni hose lugu bu Jesus aba gen lebi Nicodemo le me hanyi du bai ayanu haluma Jesus kunyo aba lebi lau saragu ibi aba tenengu ni hose lo ma Nicodemo lugu bu Jesus aba hoburu ni tau gamisa to tuo go to lau ibi ligi sagu hagaburi huri luba habuna nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubai hadara gwe Jesus luagu guruwa Lida tifulasu ligia, nyenye aba umuho iseri le maisurungil. Nyihi hichige ilugu bu Jesus. Naduga jarafala umuho ligia, naduga ginye lagume seralabu ga lueyu riamera aguni.
10: San Juan, capítulo 20.
0: Beyu dimasu, lubalaruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umuho. Data celi ribanya, wali dulu leli dulu umur hanya. Abadi day baguina, lenyi wabai, awu nomor Simon Federo. Abataniya gumu.
18: Baru ama Yesus lida gelumua. Hani upna zahici gay.
0: Abadi wafridu, abawodin luang umur. Uara wodi biang bui wagi ay baguin. Foreset nalui Federo, abadi celi refurme luang umur. Abadi nelayan mencuri hanya hi. Gami sergunyo nari hanyi, mebelutin. Lari gini abal acilu Simon Federo, abal lebelu nulidong umuha. Gami seto aubon, lagre wagu Yesuso, tuge sergunyo gini lari hanyi. Gami seti to aubon lobro wagu licik Yesuso, mama lida yang abah tuma buri to aubon lagre wagu. Hobro gutinya tabugu. Abah get nebelunu, abah nari hini le Yesus terdubai. Aba nafinya lulagu sarali la Yesus lida geweni. Ligi aliti gufuna danani le taninya gubelene rubungi lulagu lasa rubala Yesus lida geweni. Aba ti wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, aba terede nubogu de Yahwa, lubadu rumuha. Sun, anuhala Yahwa, aba tele mucho ariha lida umuha. Aba tarihi bia angeligu harutu hadaragu. Nyu lenye lubai buga lugu bu Yesus. Aba lichigu gien, aba lugu di gien. Aba harinya gu anheli gu hagia tu.
2: Kawagu ba Yahua.
0: Tariya gahon.
18: Baru hama naburema. Bide tinu hale lahichigu.
0: Kei tariya gu itara, aba tadikiragu, aba tarihi ni Yesusu wa ni hala nye. Ibide titu lagu ligia la. Aba tilariya gu Yesusu tu.
3: Kawagu ba Yahua ha. Kabalu habai.
0: Sunti tania gulu agu lela oni girubali fuluri aga edimure habai tu. Aba tania gulu.
18: Ahi banaga lubai. Ani aga bai nu halia labi chiga. Baru namu gai.
0: Aba tilania gulu Yesus tu.
3: Maria.
0: Aba tagara ragu. Aba tania gulu lida herenu huriyu.
14: Rabuni.
0: Mini lalira maestro. Lariga Yesus tu.
3: Magura ba nuago. Ladega mamuda irugirina lenye hilubai nugu chin. lubai ba bania ga meho nani disciple ko lagu naibu ga la lenye he lubai nugu chi legiye hugu chi nubungi yete legiye hubungi yete
0: aba titi di maria magdalena avisare disciple ko lagu ari ta lila jesus ani ani ga la ni burikate le tu lu tariye guni ho veime me ligia guño ondra guhe disciple gele yule ati bena hao la duga hanufu de hoi huri ligia le belu jesus aba larana mu hamida aba labusuru hon itara
3: nye la darangilo hita
0: lari gela nye guni lira aba larufu duni luhabu luma loba hon aba hagunda rangu disciple gulau harihini jesus aba elanie gu jesus hon
3: nye la darangilo hita itra ke lona nina nuguchi itra linya genona hana
0: aba tilafuru hawagu aba lanie gu hon
3: recibi humai sifiri santo Ain ferud na huma hafigon amo, ferud na wale. Ain uwa ferud na humani, rede hali uwa ga ferud na wala.
0: Tomasi, abahada ge dusu disipulugu leon bai hania gamado. Uwa tihama da le liabi bai Jesus. Lari gen, abahania gu haa hibi di disipulugu lun.
15: Ariha wa maali wabude me Jesus.
0: Lariya ga Tomasi hon.
16: Ain marihina lari igurabu luagu luhabu. Danim ni finga lidon huyu le largi girabu. Danu hobo lidon louba, siambi na finyeru.
0: Vidiwe yu lari nye, ondra guhaya disipulu gutida aba amuna. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu lien la bena hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamidawa, aba labusuru hon itan.
3: Nye la darangilo hita.
0: Aba lariya gulun Tomasi.
3: Dabi bifinga nyahu. Ariha bai me nuhabu, ta bai me buhabu lidon nauba, masigra ba lauli logwa afinya ni, afinya ba.
0: Aba ti lariya gu Tomasi.
16: Nabure me, nubungi yute.
0: Lariya ga Jesusu lu.
3: Tomasi, afinya dibu weto, da diga ariha badi na la. Fulaisi watinya hafinya ruba nya marihi ga hagiya.
0: Adiga yati Jesusu, amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa bai burunye tida liburu to. Laburi dung bai burile, Lu hafinyeru log Jesusu la Kristu be, lelire bongi. Lu gien gabagari huma keisi lani gulau hafinyeru.
10: San Juan, capítulo 21.
0: Lari gien, aba ya larufu dago Jesusu lu guajau lani disipulu gularu duna legiri be itiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida yenu aba Simon Federu, Tomasi leu behania gamado, Natanaeli lelila na kana le lani Galilea. Lirahin Sebedeu, hama ya biya hada gelani Jesusu disciplu. Aba lariya gu Simon Federu hon.
2: Neibuga esenia.
0: Aba hariya gu lun.
15: Waibuga ginye buma.
0: Aba hadi lutidun hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tia nikat. Dale aruga dene lubai, aba hari ni Jesusu nye ilaru dunu. Ibide tia behon disciplu gu luagu Jesusu lan. Aba lariya gu hon.
3: Numata gu, manyugu gitu san.
0: Hariya gu lun.
15: Ua.
0: Aba ti lariya gu Jesusu hon.
3: Si u maluay gen ton were ugune. Hanyugu ba.
0: Aba haguna. Lari gen. Si ya ye beha chawarunu. Seni dunar gu gen. Lehi be udiru tida. Aba ti lariya gu. Au huan lu Federu.
15: Jesusu ti ale.
0: Ke ilagambu Simon Federu. Luago Jesusu la. Aba la dauru nu la daura gu. Aba la chubaru dunar gu. Ha hibiri disipulu gu. Aba houdi larun beya ta ugune. Aduru hain hamo seni bui haudre. Ke abarugu yin la sa metru hadise lo beya. Dale, harari nubai mu warugu, aba hadari nu watu gemet. Lau enyegura. Lau aba udre ligibogu tumafein. Aba lariyegu Jesusu hon.
3: Baruhu mafiyo hata ye udre ha hadige banyo.
0: Aba ladinu Simon Federu tido ugune. Aba ladurugu dunu seni larun beya bui hau udre wainamuti. Sa dimi sa irwayen. Lau sun hibe, Mahiri dugu tu sen, abat lariya gu Jesusu hon.
3: Higo gu hata bacato.
0: Uat niya bahada ge disipulu gu algu dugu tu kate ilah. Ladega subudi hamane luagu Jesusu la. Abaliabi, abalani gu nu fein luha bulu gu, abalichu gu nu hon. Ligi me ladega lau udure. Ligi liruwa larufu dugu Jesusu lu gu hon lani disipulu gu lari ge lasaru lida ge weni. Lari ge hatu bacati. Aba lariya gu Jesusu lu Simon Federu.
3: Simon, lirau Juan. Nisi ti nasa abon suga lau nisi hon ha.
0: Lariega feduru no.
2: Aha na bureme. Sibudi tubun lagu hisi en banu.
0: Lariega Jesus lo.
3: Goni gibanya ti nanigo.
0: Aba el algu dini lagu libia ma weyas.
3: Simon, liran Juan. Nisi ti nasa abon le ti mati mati.
0: Lariega feduru no.
2: Aha na bureme. Sibudi tubun lagu hisi en banu.
0: Lariega lo.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: lenyumbi ubai lumbuga liyaba bailan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se lalichu ubai bungyu, ke ilumaga abadiyadan. Ladiga anhi lagu habai saragu lagu lifigun abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu, hon saragu lagu lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li debe se bungyu ke lida li kesinga da. Ladiga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumo ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni lagu aruwe hala oveni hawagu sungirigia ladiga lidunu abanrigu wuguri. Adan, gamalumo wairigu timati lela digube Jesu Kristu. Ani sun grigi ha, larichara guagu dubanya bungyu lau lareini, harue iha balida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la, lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigi. Itara meme ginya lidage la, larichara gun aba gajara lubai, harichara gun sun grigi. Richagu ule anegube ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri, Nyungu itinye sungirige lun hafigun habala. Itara meme ginye, ladiga lagamba di abanrigu wuguri, gajara tikayabi sungirige lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo, gama lumu dambe lagavondu figo, abati malawiri du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo, lula nigini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagu du ninya grigye. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidage wabudeme Jesu Kristu.
1: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu dan rigunye la vinwa gili aba grigye ligi labunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuli to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, Bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gye laguma di ha tumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri, sun wiwa giri la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu gye ginye luru du ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, friha dun labu gye ginye laguma di ha liluru du Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bailida ge oweni, lugayara baila, eseri bidun lum bungyu sun suri nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru du Moisesi lun, lagagu du ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anegu baliwa lidun oweni, ainti gweto, hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu ge lubafu, Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu lelichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, la usun lira lurudu wa subudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la, la wama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu. Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da, nabagari du sin lurudu, gama lumu da nasubudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nida bay. Aba nonwe, itara linya, lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, Baririg lumut na lidon oveni. Lugundu largedun igaburi lan na figo le nidabay luegen lurudu ligie. Aba le yeera gunina lun na digni le vuribabay. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubayti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sun gumadi le lidabay. Richaguati, ani buidu ligia. Ligia funasa akata I buiti la nigu balina lidon oveni. Mama linya. Ni figon afaru balina. Lau le buidubai. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe nu, madigu numuti kate buiti le nabuserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubai nadigu ligie nadiga, arufuda numuti lagu baru nani luru du kai kate buiti. Mama dina lubaiti yawa digubba li kate uribati le na digubay, igabri lan na figo le nidabay, ligia digubba li. Subudi numuti lagu uwa lan mi kata buiti nida kaisi wuguri, la diga lau sun jebe busen na na digni le buidubay, sinyano muti adiga. Ma digu numuti kate buiti le na busayrumbay na digu. Na sigida diga adigay uribati le mabusayru nubay na digu. Ainti le lubay mabusayru nubay na digu ligi na diga, lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligi adigu balin. Darinu muti lubay ti lurudu le dan le busen na digu ni le buidubay, uribati ligunye la na diga. Lida nisamina, hinsi ati li lurudu bongyo no, gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, again da guati luma nisamina, kata iligia I gabri lana figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lidage I gabri lana figo le nidabe? Le anegu balina lidon oveni? Bungyu gubayirig lidage wabure me Jesu Kristo, tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gumfli yun luma liluru du bungyu, gama lumu, Sinyano muti ladiga I Gabri lanna figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
1: Romanos capítulo 9.
0: Inarni nile luba inarinya gunigueto. Au keisi abba finya tilago Kristo. Ani meyeha atina. Ariega tumuti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugye na inyera waguni, disenyo lue Kristo ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Redeiti meha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, Lidangi harasa liyabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadina mabay lun linyuru nuwa liri lun sunda itarala. Mamati anarinya gunye luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Anye gati meha bungyu lun Abrahamu.
2: Lida gyer gba isaku gatuga wagu ba.
0: Mini la lida harg nyanu la agura hobanya lida ge forama se la diga wagu banya Abrahamu hatima tima banya. Mama ha agura hobanya lida ge ugrig. Lugundu aniha forama se la lichu gwe bungyu lun Abrahamu.
2: Nyebi ba dame na chulu de dali kia. Aba me tagar sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lida biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, abalarinya gubungi utun Rebeka.
2: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
0: Uwara guati ginya lida, luma le arinya wagube itida le renu bungi.
2: Hiseti meha hakobu nu, ahi yasa uhu yere kutunu.
0: Itara linya, gufiruma wala liricha bungi ulu, lanua daha ninya ha umbanya labusera, Laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luagu muara la bungyu? Uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
2: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiyao me ihirudu laule unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun, lugudeme habu bungyu won, lidanye lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida larenu bungyu.
2: Nadugi balibu uruwe me lun narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun gudeme habula. Deregu dalon lanigi le unti labuseera le dera gudunu. Barinya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti Lui lugunda bungyu? Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu? Larinya gubufunage soudi ru lun lea digu balin.
2: Kame badiga na itara?
0: Garichati lea digu bai soudi ru lun la digu ni le labuse erun la lubunye saudiru gayarati la degun aba saudiru le diseguati la yusuru lumaba le yusuru ti lum furumi eguari kate lirange aba meme ubunye itra meme linya gabafuti bungu hawa ugrigia aransi linya lun la rufuduni luweiri ligani hawa ugrigia ha gaduna banya haguni chawagun afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto luru gayara la rufuduni luweiri gun won wagia leumba ikudemi habula haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida lueirigu wati bungi won hibiri hadangi huriyu hibiri hadangi hamawa huriyu keisi lania gubungi utida liliburu oseasi
2: hameha mama baya numutunia naria gubahon numutunia grige meha ha misi ya bayanu naria gubahon misi ya kumu
0: anilida mimefulasu lenye lubayi lania wagua hon
2: mama nani kuhuguya nyini balari wakua hon lirahi bunyu lewe wabayi
0: ainti hawagu israel na hameme huriyu lariya har isaias
2: lausu gipe hama latuka wakua mu israel kai sagu laru beya fiyuru guba ya hada ya salvara lukundu lakufu lirubayi bunyu lararu ligibu wakusungu bo lau lufuresa
0: kaisi meha lariya gumeme isaias
2: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hadage wadugu wagumumu. Itrawanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
0: Kabati walinye galwagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinye lulagu kristu. Ahayati israeli na haafa gubanya lungheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, Lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungyu.
2: Rutina aba dubu le hachugira guagle isiyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le hafinye rutu luagu masate hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kata ile tayuma habo inanigi, anile wago wa inayuma na walubungi hawago israelina, lunga salibaru bala. Aniyaga tina luago hafulesei, luago anihi ila aba onwe bugunfuli hada luma bungi. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la, larichara guago duninya bungi ugrigia, lau igabiri le, habuse irumbay, haluaha harichara gu. Madinga hamai le, labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habai lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagunfuli runi lurdu larinya hare Moisesi.
2: Grige ha agufuli zatinya lurdu sun sunna gubai habaga ndaba luagu.
0: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
2: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubai ribarebe kitinye la Kristu selu.
0: Marinya gaba ginye.
2: Kaba ararira lenye hi habai hilanya.
0: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
2: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Anihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimure ile ligia ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwarinya ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinya bugunya tida banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richaguati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha ya lerero bungi yu.
2: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilari yu.
0: Aba habu huriyu hama hama haba inhuriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me baisungu bay anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itaralinya kei larinya waguntida lerero bungi yu.
2: Sunha agua rutiliri wagure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la hagua runi lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago. Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kaba la aunahanya apulichi ha. Kaisi lariwa gutida lerenu bungiu.
2: Ma lubuidu hachiliri ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
2: Wabure me, kafir wanya lau hagambu ni uganu lewa polisi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera, anilereru Kristu uganu ligia. Abana linyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bongio.
2: Agambu ali hamala lilida sun flasu, chiluha li herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Abana linyago, uwa gilfunasa agun faranda hamani israelina, gun faranda hamali, Lugundu lida furume tikate la linya hare Moisesi.
2: Na meide gudu badun hatiga aba necha ni hama manani. Na kenga gudu badun hatiga aba necha ni hama hatinya gufura dhama.
0: Alinya gatiginya Isa iasi.
2: Dari hamatina haa malu wa haba lina. Arufuta wako na nungu wa hong haa malu wa haba ino abu.
0: Aba ya la linya guhawagu Israelina.
2: Tulani muti nuha busuwe yuhon grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
1: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu niya, mamalinya. Au guanargi Israel na au, hada ginyetnya lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamahati hon. Magambu hamuti le tanya gwelerenu bungi, lagu Eliasi, lemeha profeta. Lagu lichu ni duru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi lariniaga.
2: Nabure me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ipuri ibani latari. Aure gali erede lahata gibani kwa, ani busia tiyaki ya hafaru na hilabu.
0: Aba lariniaga bungi lumu.
2: Wanu dirata na sefri mwili wakili ya nubaru wako. Hamamu drogugi ya nilu kugi ya lewa bungi ule baadi.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua dira lanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau luboi lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanarga diga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya luboiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
2: Adega lumuti ya bunyu ludereta hanigi. Ruti ya agu le walihi tihon. Aliga li gule magamba. Itra liyate chiliru mutale.
0: Aliya gati Davidi.
2: Karaba gulamu wa hatine lulu sada. Lu haku ya hakidu lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sifuku wa lulamu ya dunye hanaga lu sunda.
0: Nalga da hati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregi lira, lau hamaha run huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamaha bain huriyu lu habihu bai la asal baruni, lu hameidi gudu ninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanagubai hachugira guhong hamaha bain huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanagni hasal barun sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hun, Huguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong haa mama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadi gimari nu, busayat na luhe meidi da gudu ninya nirasa, luginye hasal banu. Ayan ladiga lubai la maha rubungu hong huriyo, hayabi haa mama bai huriyo lung, haranda nu luma bungu yo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan direge watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Direge watu ginye sun fuluwaru nyon wagua tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ayan ginye direge walubai tilagle aba tidibuwewe lumbungiyo. Direge wanyulinya ginye tilimu. Inaru ni lagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buidu ti ma huma luei limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu ga harinya guba.
3: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gu lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguyati gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubaiti hungwa, hanu federe guhuma lugundu ahin uwa luba yi ferud na lani nye bungi huriyu kai furumi yet nye limu uwa bai ginya ferud na lani huguya le mama bai huriyu ariga humai luba yi ti luenri larei ni bungi gama lumo direg dati ginye direg dati hon ha mafinye banya arei dati hon ha afinye banya lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu ahin madigu huma itara hachu guba ginye ahin nyumbi huriyu lun hafinye luagu kristu Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le mama bai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa hon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu le meha, Aramu da guabi, luma panta ahuma luagu chula hau. Luagu deregi da la arula bungu yuhanigi israeli na murusun, daririgi dame le gumuha liheresi bruni hamaa bain huriyu kristu. Dame le la susere dun lira, aba meha salba rusun israeli na lugundu tarinha relerenu bungu.
2: Yedi ba masalba rabili sioni, aba mehele gita rumuriba ni hata ge nani muhakobu. Ni haba ni dara tahama, dame le na gita rumuriba ni hafiku.
0: Luagu gano le luagu tia salbaru ni, bariwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanua diru banya lun lani guhama, lani gumeme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gamalu mugweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditia huriyu lubungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudemi habula bungu yuhon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nye bungu yu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bayla gudemi habula hon. Luenri lareini bungu yu, luma lichu lao, sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungu yu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha li bay somu kate lu bungu yu furumye lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungu yu liabi sun kate, Ligie ginye agda habali sun kate ani lungwa ginye ladige. Weirigu ni lubungyu lung sunda itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuri atina lubay tihuma ni duhenyo, lujedere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguni wa weirigu ni le lumbay hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyu bau le, Lubara gien lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagaridun, itara lubahiyabi luhasubudiruni le lugunda bai bungyu hun, le buidubai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungyu nun, aninya gatina hun sun huguya, lun uala niyaba hidangi aritaguti luogwa weiri sigur lau le lubaibe. Lubara gien lira, lun tila subudiragun kada aba lungwa, segun afieni le rula li bai bungyu lun. Lugundu itara kei gibela umegegu ni luagu abanrig ugubu, ani mama abanyo lifisu te sun umegegu ni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma kristu, ani sun wagia amya gwena rigu lumegegu aba meme ugubu. Ruka libungu amya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba, anya ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuni hawayumulu uginye, lun tiwadigu ni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruha li lubayu bafu won lun weseri bidun hon amu, lun ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadi bay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digini. Le debe hati, lun ti magura bu la, lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idira gu ti amu, lun ti la digini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, Lau insia ni le inaru niti, yere gu la vuriba ni hun, falahume le buidubai. Lunti hinse gu huma huma gua, keisi iduhenyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mariwa budeme, seribi huma itausun hanigi. Abaga lida huma gundanyu lau imenigi ni le huagubai, gagura su huma dan le hasufrirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera gu huma nya finyatinya lida hemege irun, Resibi humanya gawea sutinya la ugundani. Bini humanya haa auserutun vuriba, amuri ya huma biniruni hon mama vuribani. gunda huma hama ha gunda abanya, hajahu hama ha yahu abanya. Abagali da huma lida ubuiduni huma wagua, manangu wa huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huwa gua kaisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagali dun lida darangi le hama sungube. Niduga nyuhisi ati nyanu, magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungi la afaya yuguda luagu, tarina lerenu bungi.
2: Aulu bayi mafaira gudu negrige logo hariba linya gureme.
0: Arinya gati ginye bungi.
2: Ahi lama habayi bagali luba igini humo. Ahi maga ku habayi luba tunahum. Itara luba badudu lulaika agunia usibani.
0: Migira guagida ba bungwa lun laganya iru nibu uribani. Lubaregen lira ganyen ben vuribani lau buiri.
1: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigye lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigye lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fode hon ha adigubali le buidubai, ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manufode galoi luridu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma luridu. Lugundu leseribi dunya lubungiu luagu bufulesei. Ahen vuriba bauseru, lunti hanufode ba, ladiga mama la luagu nikata gabafula luridu. Ki leseribi dunya la lubungiu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragwa wama luma lelurudun wageira. Mama lige lun mabiriha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigya hon, faye hume le lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sai hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma huma gua, le hinsi ya buti ilu grigia liladi adiga lali sun le lubai bai lelurudu bungyu, taniha lereru bungyu.
2: Magamba li taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yene rogu ni yaba, mawa madala kumege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lelurudu bungyu le arinya gubai.
2: Hisi la grigia bila di bungu, kesi hisi ya gua bungu.
0: Le hinsia bubai madigun ti wuriba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun ti itara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danha li lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubai labu gien luburiga. Lun wadouru nu wadouragu keisi sudara ha labu gibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagarida wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginia lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi lali bungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinyatin lagu aba la labu sun weyu. kadaban lunti la cho ni le wagu be larita gua. Le reid be somu beyu, la degi en lu lichu gu inebe se lu bungyu, legi be furme guaru kate, legi ni lu lichu gu inebe se lu bungyu, lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia. Le megi be ui, lun lichu gu inebe se lu bungyu la degi, ruti gin etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara be legi segun la fine. Nani agu bali lira lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarega. Ua ligia niaba oweti lungu anarega. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abaya labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya ka wagu bichi galidunu bibiri. Kawagu banuge keini kata, bungi irigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguseru, ke histarinya gulderenu bungi.
2: Finyutu na logu kebagari, liye laria gogori, luago hakutrogu bala sun rike nigibugye, ani gufe seteyi me sun yeyi bungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogu luma bungi. Ligye mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, Derebu gula haritagun lun madigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudun ni hibiri o laburigudun ni lan lidon figo. Subudi numuti lagu ua lan ni kata le legi bai grigia lun lagie da guduni ani choro numuti lira au keisi afinyati lau Jesu Kristu lau sun lira ain haritagun lubai aba grigia lagu vije la aba kate vijeti lun. Ain ti banyawariha la finye biduhe lau kate le baigi bai Moserun hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegine bailon we Kristu, la diga rigu baigini itaga kate. Michiga huma lubaiti lugar u ladimere hon vuriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinia tina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larueha bungyu. Luagu ti richaguo darangila luma ugundani le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu tilu Kristu lida I Gabri le gunda ti bungyu lau ani inebe tiginye hon grigia itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate lugayara la videra gun wongwa lun vedere bugudun lida wafinye magni chago bai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe inaro ni lau haruma la sun egini ligibwe bungyu le vuriba bai lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo Buiti mati hamuga lumegi ba uvi matu divein, madigu ni kata le achugira guagudu tibiduhe, o laburi gudun ni la lidon figo, o la debili gudun ni la finye. A finye ni le buagube, lunti buagu guana rigla ligibuge bungyu. Fulese wa tigrigia le masandira gube lungu wa lau duru, lagu le ladigube, ainti le egibe abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu megi lumuti lau afinye ni sun le wadigube, Ahin wadiga lau mafinyani figo won.
1: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago lebuidu bai hon. Mama rigu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi lau lebuidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gayarati lagamun da guduni lafinye. Ni Kristu, michu kunti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le abiru haubei ti dalerenu bungyu lun.
2: Nugusu, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wagua.
0: Sun learien wagube ti dalerenu bungyu, lumage binaru, lun larufu da hon won labiru hauwa. Biruwa ti meha di mure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digidago lidange. Gayara lamuga vemenigi dun tima luagu bungyu. Bungi le ichu gubei gurasu, luma digidago, Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruniwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaria gubai, lagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, Lun lagunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Leai bai ginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungyu luagu lugude mehabu keitaniegu ni lereru bungyu.
2: Legia nichibo lubai wini guni bumu hakana wanasha lego. Nare mba ginye luwago boi.
0: Tari hane ginye lere nubongyo.
2: Gunda huma anacha lego huwa rahama lumutu na bwingyo.
0: Tari hane ginye.
2: Sun necha lego sun furasu alawa hahumaye ebore ule.
0: Lani hane ginye isa iya tida lere nubongyo.
2: Lepipa apa lakutu wago hese le lube ilu lakumu dirunia necha lego. Ani emene kibolwaba.
0: Bungyo, leichu kumbali emene gini won, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi le lida hafinye ruluago. Lumbunyo huma lao emene gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lago buinhinya la lao areini luma subodi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Aburi haadina hon lao lufunago titagara dato lago burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagima nule rula alibai bungyu nu laulareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu. E seribidun nile nadigibai na purichia ni uganu luma gieti bungyu lago wa salbara gule. Luna nagubanya la hama bai huriyu lun bungyu. Lune resibiru ninya keisi deve se ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti au keisi aba finyati lau Jesu Kristu. Gebu na tigunda na lida ne seribidun lu bungyu. Luago lugunye mburikate le ladigu bai Kristu guanarigu nidangie na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Lung na nigni hama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangie Kristu, luma gi Jerusalengie dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichia ni uganu lagu ti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lu Kristu li da fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei taniagu ni lereru bungyu.
2: Ha magambu ni haji yebaya luago hagamba luago ufura na hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu li da amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwe toti kei gumuna li la nuadigme luegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu wa murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luago nuweyesu. Ahin gwe to, neibuga Jerusalem barin na kateihon waduhanyo luegin Jesu Kristu nye. Lugundu waduhen ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama hama bain huriyu, lun tigienti hidaraguni afinyatinya hama bain huriyu, afinyati hahuriju luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubesifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunye buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichuku bai darangilu itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subu dira gudunyo febe, waduhe luegin Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hun. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduhanyo lida afinyan. Idera go humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tidera gun, idera go taadi na gini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, lukasalbaru nini bagari, tem que nem a lubai tihon animamar gau sungue o aduha nha tila na haligles em hama ba em huriu ruka muti heten giru hon luago lira maboi ganinha ginha hon o aduha nha ondera gubanha habi e purisica luma aquila maboi ganinha lun numada e penetu lehisi e bainu le furumi e bem afinha no tiluago Cristo o burgo acaia maboi ganinha tu Maria to nadagi menharu bo sarago huago huguia romana Mabui ganinha hon no paisano andurônico luma huniasi ha meha no panago banha furisunrugo. Buiti hadimuri ha lani Cristo apóstolo hawago, hagia guinhe afinha rubanha logo Cristo no paraguinha. Mabui ganinha lu ampuliatu, numada hisieti no keisi lanigo Cristo. Mabui ganinha lu urubanu, quapana lida wawadigmari logo Jesus Cristo, luma lu esutakisi, numada le hisie bainu. Mabui ganinha lu apelesi, le arufo dalali bei lafinye logo Cristo sarago weyasu. Mabu ganinha ginha hon tila na luba ariso tobulu. Mabu ganinha lun no paisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabu ganinha hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi me imbanya lida luadgi mari wabureme. Luma ginha tun waduhe perusida to hisie bon won. To adiga arubon sarago lida lili Cristo. Mabu ganinha lun rufu wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Cristo. Mabu ganinha ginha tun luguchu, to ginha itara harubon kei aba uguchurunu. Mabu ganinha hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabu ganinha ginha lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma hon sun waduhunyu luegin Cristo ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tila na liliglisi Cristo hun. Niduhanyu, ayumra wat na hun lun harihi ninya katanya la ha afari na guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu da houbay hun. Disa huma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntia lun wabureme Jesu Cristo. Hongwa guanarugu heseri bida. Heeden ya tigrigi ha una bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, buseti na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese, binila wabure me Jesu Cristo. Mabu igalinya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu igahanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, leburi obaru gara da to, mabu ganinha ginye hon, niduhinyu, luege wabureme. Mabu galinha gai hun, naganonya tida luba, to ginye lafone derubon hun suntila na ligilisi, mabu galinha ginye erasu tu hun, le agda bali licensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu. Binilo wabure me Jesu Cristo, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, rua maineve sei lubungiu, le gallara bei la dignu luntima derigda guhuma lida hafinha, segun uganu lago tia salva urni le napuricia bei, lumarufu da anil lago Jesu Cristo. Aramu da guati meha alarancia abungiu lago ti, wa salva un lumagien lubaragien lagumesen ubou, lau sun abirga hama meha profeta gu lago. Gamalumu weto, lau luguma din bungiu le vima bei lun sun da, Subudi gdawa li luago wa salvara gile hon sun grigia, lugayara la hafinye luago gagamba di hageme lubungiu. Uweirigu ni lubungiu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Cristo lun sun dan itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulo hon Corintuna. Capítulo aban.
0: Au Paulo, wala di nabungyu lao lugunda, lunga babadina la lani Jesu Cristo apostolo, naburhanyo garda to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila nabanya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanyabanya aba luma Jesu Cristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Cristo lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay, ani wabureme ginya. Recibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungiu luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Sun adane tengi unibungiu huagu, luago abini runi le rula libaihun lau laremi lidangi Jesu Kristu la diga lidanyadin la aba luma Kristu ruha libung yusun luyeri irisin lan na cielo hun dandu lida hadimureha ke lida hisubudi itara linya gefein huma luago inarin lan le warinya gubaihun luago Kristu lau igabri le uati ubafu lidangi la lichu gubaisifiri hemegeru sun unhala agura bahai veju le lumbe lagiribudun wabureme Jesu Kristu boagun Ani lagda habadun dereg da gulida hafinye dari lumun lagum hon lu uala ni aba ichuguti hidurun lagun ni kata dame leliabi wabuneme Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le frama se lubay ani ligia agua rubay hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu lun huwaradun lun uala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni legumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhenyu, lugundu aninya ganya ha hada agiebanyo liduhenyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu nyogoyna regulanege kate ilarinyegu kada aba hidange, anyahe nege hidange arinyegu tinya, au lanigu Pablo au, hibiri arinyega, au lanigu Apollos au, hibiri arinyega, au lanigu Cephas au, Hibri arinyaga au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya na funagi ya Kristu? Da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei? Odi lida niri habadi seira? Tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange loidige kurisipu luma gaju. Itara uwati niaba lun larinyegu luagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita kunyengu eto luagu badise gda nani ginye esutefa nasi. Hausun tila na luba. Marita guntina ahin badisei gida nubay amu. Mauna halumbuti na Krista badisei ha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nulida angela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua. Kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidun. Ahin won wagiele lumba ya wasalba no lubafu bungiu. Lari hari tidak lari nu bungyu.
5: Nadiri cikupa ini juga apa cikupa nyawa. Nadiri cikupa gafren gafren di dia luni kata.
0: Kati unhula le cikupa aw. Oleh arufa dahabai lelur dun Moisesi. Oleh la gasik ne hadi balin burikate lelan na bole. Adik lali bungyu le cikupa ubo le lun libidio niga me aw. Lugundu lida le cikupa bungyu. Migirun lumut nye grig le lun hasubu diruni lau guanari gul le cikupa. Lubare gelira, abalaranse o nilun le sefuru ninya lau hafinye ruluagu ugandu buitele wapurichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagie hamabai huriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi hanulagu Kristu le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, Dando huriyu kai griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la, libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya. O hada ginyetnya la iduhanyu inyugutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segungu bo lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segungu bo lulichugun busigan hon ha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segungu ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finyatinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei taniyegu nilerenu bungyu.
5: Le businye tila nangu lungu, padugu wala lungu logu le latigu bi Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo dameha le nidi bai luna dimure hahun luagu linare bungyu adiga numuti mayusunga dimure inyugu buriti. dan le meja huma nubai malugun tina meja na puri chia luagu amu kate loidi ge luagu Jesu Kristu le adara wakubu luagu guruwa. Aba narufu da gunungu wa hivibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Atata garei na lau anufu dei. Dan meja le nadimure habai hun, aba na puri chia ni lereru bungi hun, malu hati na nagani runu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, lauru gulubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia la nyura hafinye, lidan lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, weina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubogu, ha, madisa ilibai hagumu chagu. Lagu lichu lao bungyu le, aramu da wabai wa dimure ha. Lichu hao le, darugu nyubai lao hawai grigia. Le meme la nuwa diru bai bungi u lung, wa wei igu meme luma gie lubara gie la digani ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le, sinyati gun faranda hamani laranse ha bungi u. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani, madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungi u.
5: Kata ile marihi wanya agiri, ni ile makambu wanya agiri, lebo ime peru gili titu ngangi grigia, ikie buri laranse ha bai bungi u.
0: Aba la subu dira gudani bungu yuon lida gelani sifiri, la diga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli agei la rita gu bungu. Ka hadange grigi gayara abi la subu di unika la tida abi la nigi aba grigi, loi dige sifiri le lida abi grigi aligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungu sifiri, a subu dira isun kate le lida abi bungu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina, ubo veresi birubai, sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu, lige veresi birubai, lungun faranda omani le rula le bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le darufu da bai sifiri won, mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bion lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyu.
5: Kaa gufranda hamali weli sandu na bungi, kaa kayara abu ilarufu tahalu bungi.
0: Gamalumu wagia finyetinya, anihi lisami na Kristo wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya servidu tinya lu Kristo, ha ichugubanya lu harufu da hanilinaru bungyu le meha ramu da wabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu larufu du ni luagu gaduna lan lu le menigidu li yubu dini luagu. Ahen luwegiye nobadina, mawaili ti nebere serun luagu ida linya la hadigni neseri bidun lumbungyu. Ni huguya, ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa narigi, sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseri bidun lum. O ahin inihin lubai megi ti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lum madunu badin na la, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai ti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagu, lun la sagaru nikate le aramu da guabai, lidon larugonga. La subu dira gudubai wabure me tarita gu kada anigi, aba meti lichu guni bungi uweiri guni le ladina me kada aba lun. Nibirigu, nadimu ni habai hun lagu burikate le, lun meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun, narinya gunye lun hafurenderu wawaiginye. Lung midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lungine uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadung. Ibiga huma lisun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kama hamuga uruwa igu huguya hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruwa iha. lagana unu luago igira la di wala bungi wagi apostolo go lida lagumu hon ubaru kaisi grigia ha siya diwanya banyalun oweni nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria.